0: Antisipasi bahaya sebelum bahaya itu terjadi. Kawan Rasika, tetap waspada, jaga jarak, dan utamakan keselamatan di setiap perjalanan. Defensive driving with Radio
1: Rasika. Jam 7 pagi, waktu di Rasika.
2: Dari penjuru Jawa Tengah, Inilah kabar Jawa Tengah.
3: Sebagai bentuk protes, warga Desa Wiringin Putih, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang, nekat menutup sebagian ruas jalan desa dengan tumpukan batu belah dan pohon pisang. Aksi ini diambil karena warga geram melihat jalanan rusak parah hingga menimbulkan debu dan memicu kecelakaan. Akibat setiap hari dilewati ratusan armada truk tambang bermuatan lebih. Ketua RT setempat, Winarko, mengatakan kondisi ini sudah berlangsung hampir 2 tahun. Batu-batu tersebut sendiri dibeli dari hasil urunan warga sebagai penanda jalan rusak sekaligus pengaman talut.
4: Inisiatif dari warga untuk dengan adanya menimbun batu-batu ini, untuk beli batu itu juga uang dari warga-warga dan urunan, dan akhirnya dibelikan batu ini dan ditumpuk di samping-samping buat untuk pengamanan taluk sebenarnya itu. Nah, ini

0: jalur lintas provinsi.
1: Ini saya pribadi itu menyukuri kenikmatan dari Allah yang mana sudah memberi kesehatan untuk saya kepikiran untuk berjalan kaki dari Bintan sampai rumah.
2: Oh, berarti nasar itu?
1: Iya. Ya.
2: Rasanya jalan kaki dari Bintan sampai ke rumah gimana,
1: Pak? Rasanya enak, tapi enggak ada apa-apa.

0: Situasi arus lalu lintas sampai dengan jam 7 pagi ini Kawan Rasika, kondisi arus lalu lintas masih wah cukup landai dan menyenangkan sih Kawan Rasika so far. Meski ada laporan beberapa agenda ya, wisuda Kawan Rasika hari ini di gunung dan juga di laut. Hari ini ada agenda wisuda di Universitas Negeri Semarang, wisuda ke-139 UNES, dan juga wisuda ke-97 UNISULA Kawan Rasika. Tapi sekali lagi pelaksanaan wisuda di dua kampus tersebut sudah lama sekali tidak berdampak ke lalu lintas secara signifikan ya. Kita juga ingat sekali setiap kali di Universitas Islam Sultan Agung wisuda ketika di mungkin tak di bawah 2023 lah ya, 2018, 2019 tuh Kaligawe langsung jebret ya, langsung antre di Kaligawe. Tapi sudah kurang lebih hampir 2 tahun ini wisuda di UNISULA benar-benar oke banget sih dampaknya Kawan Rasika, terutama ke Jalan Kaligawe Rayanya. Padahal we know that di Jalan Raya Kaligawenya saat ini masih ada kegiatan peningkatan mutu jalan. Tapi kondisi Jalan Kaligawenya ya masih terpantau baik ya. Kalau kubro jelas ya. Masih ada proyek tol Semarang Demak Seksi 1 sampai nanti April 2027. Kemudian informasi selanjutnya adalah di Brangsong ya. Ini kita dapat info guys. Dari Pak Ari Kurniawan ngasih informasi di kawasan Brangsong, karena tadi ada Pak Syarif Hidayat tadi yang bertanya akan tindak menuju Kendal bagaimana situasinya. Nah ini situasi di kawasan Brangsong, ada Pak Ari Kurniawan. Wow, sudah ada petugas guys di sana dan kontraflow. Situasi di kawasan Jalan Pantura Brangsong Kabupaten Kendal sudah kontraflow ya Kawan Rasika. Praktis tadi yang disampaikan antrian arah menuju Semarangnya antara jam 5 sampai dengan jam 6 cukup panjang pantauannya, dan saat ini sudah mulai berkurang dan arah menuju Kendalnya juga merambat ya. Merambat aja ya guys, tidak macet. Jadi kayaknya masih worth it untuk Anda melintas di Jalan Pantura Brangsong Kendal. Kontraflownya dibuat kanalisasi, jalur kontraflow dipakai untuk roda 2, kemudian jalur utama itu untuk roda 4 Kawan Rasika. Sementara jalur menuju arah ke Kendalnya pakai satu lajur Kawan Rasika, tapi masih mengalir saja. Matur suwun ya Pak Ari Kurniawan, pantauannya dari kawasan Brangsong Kendal. Oh, Pak Ari Sadovi sudah di UNISULA. Coba kita buka infonya. Pak Hari sudah di UNISULA. Bagaimana
1: optimal
0: situasi?
1: Juga. Wah, nggak bisa sampai di auditoriumnya ini, Mas. Wah, ini apa-apa. Udah berhenti. Grek di pas dekat gerbang UNISULA-nya. Jadi nggak bisa sampai ke sana. Gitu, Mas, sudah.
0: Oke. Terus suwun. Wih, tapi kalau di dalam auditoriumnya, di dalam kampusnya maksudnya rame banget guys, dari videonya Pak Hari.
1: Ini situasi di Jalan Raya Kaligawe di depan UNISULA ya. Rame tapi masih cukup lancar.
0: Ramenya cuma di dalam komplek kampus saja ya, nggak sampai gelitir gitu, hingga Kaligawe.
1: Ada petugas juga. Demikian.
0: Gih, matur suwun Pak Hari Sadovi. Laporannya dari X Gawe.
1: Ya karena dulu masih 2 kali agenda wisuda Mas setiap tahunnya. Nah, ini tadi saya ketemu sama staf di UNISULA, beliaunya bilang bahwa sekarang sudah tidak kredit karena dalam 1 tahun wisuda dibagi menjadi

0: 3 gitu Mas juga informasinya. Terima kasih.
1: Kita yang matur suwun lho Pak Ari Sadovi, sudah dipantaukan di sana. Tadi kita dapat info di Universitas Negeri Semarang Ngawarasika, keramaiannya ya wis keramaian di dalam kompleksnya saja. Kemudian di Unisulanya juga sama, yang lewat Kali Gawe kondisinya baik ya Ngawarasika sekali lagi. Mantap. Thank you Pak Hari Sadovi dan Kawara Sika tadi, Pak Ari Kurniawan yang update di kawasan Brangsong untuk jam 7 pagi ini. Headlines. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia klaim kenaikan harga BBM non-subsidi khususnya Pertamax telah diperhitungkan secara bijak. Saat ini harga Pertamax tercatat sebesar Rp16.250 per liter, sedangkan Pertamax Green 95 dibanderol Rp17.000 per liter. Kenaikan tersebut menjadi bagian dari mekanisme penyesuaian harga yang dilakukan Pertamina maupun pihak swasta, dan sudah melalui perhitungan yang dilakukan secara bijak oleh rekan-rekan pelaku usaha, Pertamina, pelaku swasta, dan juga pemerintah.
2: Kami menyampaikan bahwa harga BBM untuk bersubsidi maupun LPG itu tidak ada perubahan sama sekali. Itu dulu. Nah, sementara harga yang non-subsidi itu menyesuaikan dengan harga pasar yang ada. Sudah tentu perhitungannya ini akan dilakukan secara bijak oleh teman-teman pelaku usaha, baik Pertamina maupun pelaku swasta yang lainnya. Pemerintah lagi sedang menggodok hal-hal yang terkait dengan menjaga daya beli masyarakat. Makanya kita untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama kepada BBM subsidi, sama sekali tidak kita naikkan. Sementara yang lainnya dilakukan penyesuaian. Nanti kita cek nanti dengan teman-teman pelaku usaha, baik dengan termasuk Pertamina.
1: Selain itu, Bahlil Lahadalia juga mengatakan penyesuaian harga BBM non-subsidi mengikuti harga pasar. Sedangkan mengenai informasi dan juga narasi yang beredar bahwa dalam waktu dekat BBM jenis subsidi seperti solar dan juga Pertalite subsidi akan mengikuti penyesuaian harga, hal tersebut disampaikan tidak benar. Pemerintah belum ada rencana untuk melakukan penyesuaian harga untuk BBM jenis subsidi Pertalite solar ataupun LPG gas 3 kg.

0: Selain itu, pelaksanaan aksi penyampaian aspirasi yang dilakukan oleh Aliansi Mahasiswa se-Kota Semarang kemarin di Jalan Pahlawan Kota Semarang Jumat 12 Juni 2026, ratusan mahasiswa yang didominasi massa dari Universitas Diponegoro menggelar aksi dari sore hingga petang. Ratusan massa Aliansi Mahasiswa se-Kota Semarang kemarin menyampaikan kritik terkait kondisi negara yang dinilai saat ini sedang terpuruk. Beberapa orator yang menyampaikan di lokasi di Jalan Pahlawan kemarin mengatakan spesifik mengkritik beberapa program seperti program makan bergizi gratis, penurunan harga BBM bersubsidi, kemudian juga desakan penguatan nilai tukar rupiah, dan realisasi janji penciptaan 19 juta lapangan kerja. Aksi tersebut merupakan bagian dari konsolidasi gerakan mahasiswa Provinsi Jawa Tengah yang membawa 9 tuntutan kepada pemerintah. Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Diponegoro Nur Ma'ajid Taufikur Rahman mengatakan, keresahan mahasiswa tersebut berangkat dari kondisi ekonomi yang menurut mereka semakin membebani masyarakat. Krisis ekonomi yang sudah di depan mata, harga BBM naik, nilai tukar rupiah melemah, sementara masyarakat terus menghadapi kenaikan biaya hidup, pemerintah harus mendengar keresahan ini sebelum situasinya semakin memburuk. Aliansi Mahasiswa Jawa Tengah meminta pemerintah perlu mengevaluasi berbagai kebijakan yang dianggap tidak memberikan dampak ekonomi langsung kepada masyarakat. Aksi unjuk rasa dan juga penyampaian aspirasi yang dilakukan oleh elemen mahasiswa bukan hanya terjadi di Kota Semarang dan Jakarta saja. Mahasiswa menyampaikan aspirasi terkait kondisi pemerintahan, ekonomi, dan juga politik yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia pada hari kemarin, Jumat 12 Juni 2026. Selain Semarang, Jakarta, Solo, kemudian juga Surabaya, Bandung, dan juga Medan serta Makassar, Aliansi Mahasiswa Indonesia menuntut penghentian pemborosan anggaran belanja negara atau APBN dan militerisme di ranah sipil. Pemerintah didesak untuk menurunkan harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak. Unjuk rasa yang digelar di Jakarta kemarin, kawan, dilakukan oleh sejumlah badan eksekutif mahasiswa di wilayah Jabodetabek yang berunjuk rasa di kawasan Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta. Meski sempat ada upaya blokade dan pelarangan mahasiswa berkumpul di tempat tersebut, bus-bus dan juga rombongan mahasiswa dari berbagai kampus dan universitas di wilayah Jabodetabek akhirnya berhasil menyampaikan aspirasinya di lokasi di hadapan beberapa pihak, salah satunya kepolisian. Kepala Bagian Perencanaan Polres Metro Jakarta kemarin dari surat kabar mengatakan, saat ini penyampaian aspirasi sudah dilaksanakan dengan baik dan mengenai adanya beberapa hal yang menjadi sorotan di media massa, dari polisi akan menelusuri terkait cyber dan apa yang saat ini terjadi mengenai informasi-informasi yang berkenaan di media sosial. Diharapkan masyarakat dan juga publik bisa mendapatkan informasi yang resmi, tidak mudah terprovokasi dengan apa yang ada di media sosial. Weather. Informasi perakiraan cuaca untuk hari ini, Kawan Rasika, di tanggal 13 Juni 2026, rilis dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Ahmad Yani Semarang, menyampaikan untuk perakiraan cuaca di pagi sampai dengan siang nanti diperkirakan cerah hingga cerah berawan saja, kawan. Tidak ada potensi hujan di waktu pagi sampai dengan siang nanti. Lanjut di siang sampai dengan awal malam, cuaca diperkirakan umumnya berawan, merata hampir di seluruh wilayah Jawa Tengah. Tapi ada potensi hujan ya, dengan intensitas ringan hingga sedang dengan durasi singkat dan waktu yang bervariasi. Potensi hujan intensitas sedang hingga lebat disertai kilat, petir, dan angin kencang hari ini diperkirakan terjadi di wilayah pegunungan, dataran tinggi, Jawa Tengah bagian timur, dan sekitarnya. Di waktu siang sampai dengan awal malam nanti ya, Kawan Rasika, daerah pegunungan, dataran tinggi, dan Jawa Tengah bagian timur diperkirakan akan turun hujan dengan intensitas sedang hingga lebat disertai kilat, petir, dan angin kencang. Waspada potensi bencana hidrometeorologi beserta dampaknya seperti banjir, tanah longsor, angin kencang, puting beliung, hujan es, sambaran petir, dan lain-lain. Angin umumnya bertiup dari timur sampai selatan dengan kecepatan 3 sampai 27 km per jam dan suhu udara berkisar 19 sampai 34 derajat Celcius. Sementara untuk perakiraan puncak gelombang pasang di pantai utara Semarang hari ini, ketinggian maksimalnya 0,7-0,8 saja kawan, mulai jam 6 pagi tadi. Nah, tapi untuk saat ini kondisi di sebuah lokasi yang terkenal karena genangan airnya nihil ya. Kawan rasikan nihil-nihil kepadatan dan nihil genangan itu yang paling penting. Ketinggian maksimal di gelombang pasang pantai utara Semarang hari ini rilis BMKG Maritim Tanjung Mas hanya 0,7-0,8 saja sehingga dampak di jalan rayanya bisa terantisipasi. Dan saat ini kondisinya lancar ya kan, ini sudah banyak yang tanya kan kondisinya di Soyang Sayung yang masih jadi pertanyaan. Nah, selain informasi perakiraan dari BMKG Maritim Tanjung Mas, ada pantauan langsung di laut guys, dari siapa? Dari Pak Fajar. Luar biasa emang kamu rasikan ya. Ini Pak Fajar memantau ketinggian gelombang di perairan utara di area Karimun Jawa mencapai 1 sampai dengan 1,5 meter Sabtu 13 Juni 2026 jam 7 lebih 20 pagi. Ini situasinya ya kawan. Situasi laut Karimun Jawa yang ketinggiannya hari ini mencapai 1 sampai dengan 1,5 meter pantauannya Pak Fajar ya. Melengkapi informasi dari BMKG Ahmad Yani dan BMKG Maritim Tanjung Mas untuk perakiraan cuaca dan perakiraan puncak gelombang pasang di tanggal 13 Juni 2026. Oke, kita buka lagi informasi dari kawan-kawan yang saat ini sudah berbagi updates bersama di Kelana Kota. Ada Pak Enggal, selamat pagi.
1: Pagi Mas Yuda.
0: Pagi Pak.
1: Ini saya masuk kota Semarang ya, Mangkang. Ini penampakan yang lampu merah masih belum dibuka Mas, masih belum ada perbaikan, masih ditutup sama orange box. Selanjutnya untuk putar baliknya ini sudah ada anu ya, Lauga ya, yang ngatur putar baliknya depan kebun binatang Mangkang. Sun Mbak. Mas sudah.
0: Oke, ini sama-sama Pak Enggal.
1: Terbaliknya pada di depannya ini.
0: Di U-turn Mangkang ya. Nah, ini ya menjawab pertanyaan kawan-kawan Rasika. Kemarin kan juga kita sempat ngobrol juga ya dengan Kepala Dinas Komunikasi dan Digital Provinsi Jawa Tengah ya. Ketika ada aduan publik itu kan juga melihat bagaimana prosesnya, apalagi terkait apa? Fasilitas kayak lampu traffic light kayak gini kan juga nggak ujuk-ujuk bisa langsung diganti ya kawan. Butuh pengadaan, butuh penganggaran dan segala macam. Jadi ya aku yakin Anda paham lah ya bagaimana prosesnya. Apalagi Anda sudah mengerti ya kan Indonesia itu ada aturan, ada birokrasi. Apalagi untuk pengadaan-pengadaan seperti ini. Jadi sabar ya kawan Rasika untuk yang akses di keluar masuk gerbang tol Kaliwungu karena 2 minggu yang lalu lampu traffic light-nya itu ditabrak truk Kawah Rasika sampai dengan ambruk dan sampai terjadi kemacetan panjang kan waktu itu, inget kan di kawasan Kaliwungu karena lampu traffic light-nya ambruk sampai melintang itu 2 minggu yang lalu. Nah saat ini kawan di bukaan median atau di persimpangan tol Kaliwungu masih dilakukan rekayasa untuk putar balik di depan U-turn Mangkang atau di bawah jalan lingkar Kaliwungu dulu ya, karena lampu traffic light-nya masih belum beroperasi di sana. Bukan belum beroperasi ya, belum ada. Untuk keamanan Anda juga ini, untuk keamanan dan juga keselamatan Anda. Wah, matur suwun Pak Enggal, laporannya Pak Budi SW.
2: Selamat pagi Mas Yuda. Selamat
0: pagi.
2: Selamat ya. Mas, update terbaru di Blangsong sudah diberlakukan kontraflow ya Mas. Ini mengarah ke timur, ini kurangan mengarah ke barat.
3: Berapa putri kawan-kawan masih kasih mulai.
2: Ya, diberlakukan kontraflow.
3: Hidup yang baru kan istilahnya.
0: Mas, tapi ini kalau ini lancar ya Pak Bud.
2: Terima kasih.
0: Oke, matur suwun. Wah lancar kok kawan Rasika ini. Kalau aku lihat dari videonya Pak Budi SW di jam 7 tepat di kawasan Pantura Brangsong yang arah menuju Semarangnya juga mengalir, arah Kendalnya juga sama meski lalu lintasnya berlaku kontraflow.

Pak Danang. Oh, ini Pak Danang ketemu sama Kawara Sikapun. Ketemu di mana, Pak Danang? Wis monggo tintin tiga kali ya. Soalnya ditutup identitasnya, which is bagus. Tapi kita jadi gak tahu kuwi mobilnya sopo. Pak Danang. Ini Pak Danang ngirimi foto ketemu sama Kawara Sika ya, warna putih ya, stiker Enjek di belakang. Jadi kita gak bisa ngecek karena identitasnya ditutupi sama Pak Danang. Yes, monggo-monggo silahkan bisa saling sapa lah ya di jalan raya untuk Kawara Sika. Hari ini hari Sabtu kawan. Sampai dengan jam 7.30 juga perkembangan lalu lintasnya baik. Ada dua agenda wisuda hari ini di Unisula dan Universitas Negeri Semarang. Siapa yang sudah ada di sana? Oh ya pasti sudah ya, wong agendanya sama kok mulainya jam 7. Jadi aku yakin juga sudah pada di sana. Untuk lalu lintasnya sih, wah landai guys, lancar. Kali Gawe lancar, Gunung Pari lancar. Kota Semarang juga lancar, wong ini hari Sabtu guys.

0: Kota disiarkan bersama Rasika USA, Citra FM Kendal, dan Rasika Pekalongan. Kelana Kota.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat, bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.

0: Program Jaring Radio Pagi bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi, saya Rima Indah. Lapas kelas 2A Banyuwangi menunjukkan komitmen nyata dalam memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Melalui kolaborasi sinergis dengan pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Lapas Banyuwangi menerjunkan langsung sejumlah warga binaan untuk berpartisipasi aktif dalam program bedah rumah bagi warga kurang mampu. Aksi kemanusiaan ini menyasar kediaman Ibu Musriah yang berlokasi di Kelurahan Pakis, Kecamatan Banyuwangi. Lokasi ini sengaja dipilih karena berada di wilayah yang sama dengan sarana asimilasi dan edukasi atau SAE Paswangi milik Lapas.
2: Selamat pagi kawan, dari Kabupaten Situbondo, saya Bobby Ramadan, Radio Basa FM, pembawa kabar. Sebanyak 77 orang penyandang disabilitas berat di Kabupaten Situbondo mendapatkan bantuan sosial asistensi sosial penyandang disabilitas, ASPD tahap 2. Bantuan sosial itu bersumber dari anggaran Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur yang dibagikan kepada puluhan penyandang disabilitas berat melalui bidang rehabilitasi sosial Dinas Sosial Dinsos Situbondo. Wakil Bupati Ulfia menyerahkan secara simbolis bantuan kepada para penyandang disabilitas berat, didampingi PLT Kepala Dinsos Situbondo Fiskanto Adi Prabowo, Kabid Rehabilitasi Sosial Petugas Bank Jatim Situbondo, dan lainnya. Sementara itu, PLT Kepala Dinas Sosial Situbondo Fiskanto Adi Prabowo mengaku bansos terhadap para penyandang disabilitas berat itu mendapatkan bantuan uang tunai sebesar Rp900.000.
3: Saya AB Radio Tidar Sakti Batu membawa kabar. Dinas Tenaga Kerja Kota Batu menggelar pelatihan kerja berbasis kompetensi bersertifikat BNSP yang didanai melalui dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBHCHT. Program ini menjadi salah satu upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja sekaligus menekan angka pengangguran. Sebanyak 120 peserta mengikuti pelatihan yang terbagi dalam 4 bidang, yakni keselamatan dan kesehatan kerja atau K3, digital marketing berbasis AI, commercial makeup, dan barista. Setelah pelatihan, peserta juga mengikuti uji kompetensi untuk memperoleh sertifikat BNSP. Kepala Disnaker Kota Batu Muhammad Forkan bilang, pelatihan ini dirancang agar peserta memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja dan industri. Selain meningkatkan peluang kerja, program ini juga diharapkan mampu mendorong lahirnya wirausaha baru di Kota Batu.
4: Dari Solo, Davin TA Radio Solo mengabarkan, seorang pendaki Gunung Merbabu asal Kabupaten Semarang dilaporkan meninggal dunia saat mendaki via jalur Selo, Kabupaten Boyolali. Saat perjalanan menuju puncak Merbabu, korban tiba-tiba terjatuh dan tidak sadarkan diri di kawasan Sabana 1. Tim relawan kemudian mengevakuasi korban turun ke base camp sebelum dilarikan ke Rumah Sakit Pandan Arang, Boyolali. Belum diketahui secara pasti penyebab meninggalnya pendaki tersebut, diperkirakan korban sudah meninggal beberapa jam sebelum tiba di rumah sakit.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Sampai dengan jam 7 lebih 45 ini, apakah ada lokasi atau titik-titik di jalan raya yang perlu dihindari, terutama di wilayah pantauannya Rasika, mulai dari Pekalongan, Batang, kemudian juga menuju arah ke Kendal, Kota Semarang, menuju arah ke Demak, Kudus, Pati, Jeporo, atau menuju arah ke selatan seperti Gubeg, Godong, Purwodadi, atau Ungaran, Bawen, Salatiga? Nggak ada kawah Rasika. Menandakan lalu lintas sampai dengan jam 7.40 ini situasinya masih baik dan ramai, lancar arus lalu lintasnya kemanapun Anda menuju kawah Rasika. Ya, pengecualian Kubro ya, sekali lagi. Karena kan di Kubro ya memang seperti itu kondisinya ya kawan, karena masih ada pekerjaan proyek tol Semarang Demak seksi 1, peningkatan mutu jalan di area Jalan Arterio Sudarso di kawasan Kubro dan sekitarnya yang masih berlangsung. Jadi ya sampai dengan April 2027 nanti ya akan ngono kuwi lah kondisinya kawan Rasika, akan merambat, akan padat situasinya di kawasan Kubro. Tapi selain Kubro kawan Rasika, kondisinya masih lancar kok kawan Rasika. Nah, ini ada Pak Budi Adi Prayogo menanyakan Kudus menuju arah Ungaran. Kudus Semarang lancar, enggak ada kendala hambatan. Semarang Ungaran juga masih ramai lancar saja situasi kondisinya sampai dengan jam 7 lebih 45 ini, menyenangkan sekali. Tadi kawan-kawan Rasika yang mau ke Pati, mau ke Jeporo juga udah nggak ada kabar lagi, sekarang menandakan kalau jalurnya sudah ngacir ya, lancar, nggak ada hambatan dan kepadatan arus lalu lintas signifikan. Kemudian tadi yang menanyakan di kawasan Brangsong sudah ada kontraflow, yes sudah ada kontraflow. Nah, terus arah Kendalnya kalau sudah ada kontraflow ya macet ah? Ya merambat aja guys, nggak yang sampai macet situasinya saat ini kawan Rasika di jalan Pantura Brangsong. Kendal saat ini yang jadi perhatian yang cuma Brangsong tok ya, karena di kawasan Cepiring sudah normal. Peningkatan dan pemeliharaan kapasitas jembatan Kali Bodri yang ada di sisi utara sudah selesai sejak satu minggu yang lalu kawan Rasika, dan lalu lintasnya sudah normal. Jadi Cepiring juga istilahnya sudah tidak ada kepadatan lalu lintas kawan Rasika. Lalu juga sebenarnya tuh masih ada pekerjaan jalan juga di Jalan Lingkar Weleri dan juga di kawasan Gringsing. Tapi di sana itu unik kok ya, di Gringsing sama di Jalan Lingkar Weleri itu kadang bisa sampai macet panjang, antre lama, terutama yang arah Semarang ya. Tapi bisa juga lancar gitu. Jadi di kawasan Gringsing dan Jalan Lingkar Weleri itu benar-benar situasional banget. Untuk saat ini situasinya lancar. Nah, nanti bagaimana? Lihat nanti ya guys. Untuk saat ini, detik ini aku berbicara, situasinya masih baik di kawasan Pantura Gringsing menuju arah ke Jalan Lingkar Weleri juga sama, kedua arah masih landai dan ramai, lancar saja arus lalu lintasnya saat ini. Kejaksaan Agung menetapkan tersangka kelima dalam kasus dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis. Tersangka baru yang bergabung dengan Dadan Hindayana CS ini adalah Komisaris PT Yasa Arta Trimanunggal, yaitu Andri Mulyono yang disebut sebagai penyedia motor listrik merek Emo yang dibeli oleh Badan Gizi Nasional. Berdasarkan dua alat bukti, tim penyidik menetapkan Andri Mulyono, Komisaris PT Yasa Arta Trimanunggal, sebagai tersangka dalam perkara penyidikan dugaan tindak pidana korupsi tata kelola makan bergizi gratis pada Badan Gizi Nasional. Peran Andri Mulyono adalah 1. Mengkondisikan proses pengadaan sepeda motor listrik untuk Badan Gizi Nasional meski perusahaan yang dikendalikannya belum memenuhi syarat sebagai vendor. 2. Melakukan komunikasi aktif dengan pejabat pembuat komitmen untuk menindaklanjuti rencana pengadaan tersebut. Dan 3. Penggelembungan harga atau markup hingga memperoleh pembayaran penuh atas pengadaan yang disebut tidak sesuai spesifikasi. Kemarin Andri Mulyono sudah ditahan oleh Kejaksaan Agung pada hari Jumat 12 Juni 2026. Sorotan tersebut sudah disampaikan oleh warganet sejak informasi Badan Gizi Nasional akan melakukan tender pembelian motor kawan Rasika, dan ternyata Kejaksaan Agung menyoroti adanya pelaksanaan dan pemufakatan jahat terkait pengadaan sepeda motor untuk Badan Gizi Nasional yang dilakukan oleh Dadan Hindayana beberapa waktu lalu.
1: Kelana Kota, Rasika.
0: Koh Wendy, selamat pagi.
1: Selamat pagi pun.
0: Pagi.
1: Pukul 7.47 ya melintas di antri sih, orang melintas di lampu terpanjang sepanjang masa pung, lampu bangjo maksudnya.
0: Mana tuh? Kali Bandai.
1: Terlama sepanjang masa, sekitar 7 menitan pun kalau pernah tak hitung di Bangjo Kali Bandeng ya, yang okay. Pihak Amulasi sih. Ini OTW ke Puri Anjasmoro. Request lagu pun dari Nadi Basalamah Fitri yang judulnya Jika Kau Lelah Denganku. Yang ini nih.
0: Oke. Okay.
1: Terima kasih.
0: Baik, thank you so much Koh Wendy Yuwono Putro. Hah, sumpah 7 menit. Kalau kita sih di Rasika mencatat masih 5 menit ya. 5 menit 10 detik ya. Sekarang sudah 7 menit. Suntil. Oh iya, coba aku butuh suara lain deh. Kalau mungkin satu orang masih terlalu bias ya. Tapi kalau mungkin sudah ada banyak orang, mungkin bisa jadi benar, sesuai. Guys, benar gak lampu traffic light Kali Banteng Kota Semarang katanya sampai 7 menit nih, benar gak? Kawan Rasika pernah ada yang ngelegake ngitung kayak Koh Wendy Yuwono barusan juga. Sumpil 7 menit. Ya gak sanggup gue. Gue kalau mau perjalanan lewat Kali Bandeng memang harus naik kendaraan roda 4 sih. Aku moh numpak motor di sana. Mandek neng kono 7 menit ya. Pak Arifin.
2: Pagi Mas Yuda, perjalanan dari Gunung Pati ini entry Tol Manyaran Exit Gayam nanti jam 7.20. Ini ya menjawab pertanyaan kawan. Ini nanti mungkin ada ketersendatan Mas Yuda di Asrama Haji Kembang Arum. Ini tadi okay. Saya sudah melihat banyak petugas sama beberapa mungkin ini penjemput kedatangan haji Mas Yuda. Jadi tadi ini saya lewat masih lancar. Ini sebentar lagi mungkin jam 8-an sudah mulai padat di Asrama Haji Kembang Arum. Matur Mas Yuda, cuaca cerah. Matur nuwun.
0: Baik, matur suwun. Informasinya Pak Arifin ya, Asrama Haji Kembang Arum itu ya Asrama Haji Kota Semarang ya Pak ya, Pak Arifin, betul toh? Ya. Tapi situasinya saat ini masih lancar, nanti kita pantau lagi. Sip, matur suwun. Notes-nya Pak Arifin ya. Kita simpan laporannya untuk nanti kita pantau lagi perkembangan di sana. Pak Ragil Priyo Jatmiko.
3: Mas Yud, Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Lintas di Brangsong Mas, lewat traflow ini. Dua arah ramai lancar sih Mas. Update aja Mas, kalau yang untuk kondisi cor udah hampir udah semua yang sisi kanan dicor ya Mas. Jadi mungkin nunggu kering terus mungkin alih ke sisi kiri kali ya Mas ya. Jadi udah semua dari Kali Blorong itu sampai Polsek Brangsong. Itu Mas. Matur suwun Mas.
0: Oke. Okay. Matur suwun Pak Ragil Priyo Jatmiko, situasinya dari Brangsong. Berarti ketakutan dan juga ekspektasi kita di kawasan Brangsong ini ya kawan, enggak sesuai perakiraan ya kawan Rasika. Mengingat waktu itu yang arah ke Kendalnya kan wah cukup lumayan itu, cukup signifikan ya antreannya setiap hari. Tapi untuk saat ini koyone sudah dilakukan rekayasa sedemikian rupa sehingga antrian-antrian dan juga kepadatan lalu lintas masih antisipatif lah gitu, enggak yang sampai mengular panjang duo. Kejadian juga kau ini belum, dan kalau bisa jangan ya. Kalau bisa jangan ya, mengingat kemarin selama masa peningkatan mutu jalan di Pantura Brangsong Kendal yang arah ke barat itu kita mencatat ada total 5 kali kejadian ya, dan semuanya melibatkan truk. Ada yang truk mogok, ada yang truk terprosok, kemudian juga ada yang truk tabrak belakang, kemudian juga ada laka truk juga pernah sekali, tapi yang arah sebaliknya cuma kepadatannya sampai dengan area perbaikan jalan di waktu berlangsung arah ke barat. Ini sudah kurang lebih hampir 2 minggu di Pantura Brangsong Kendal arah menuju Semarang perbaikan berlangsung, tapi kita mencatat situasinya benar-benar kondusif terutama di jam pagi ya kawan Rasika. Thank you Pak Ragil, laporannya dari kawasan Kendal. Pak Eko, Tanah Mas.
4: Pun,
0: yuk.
4: Kalau soal TL Kali Banteng, Mas kalah kayaknya pun sama TL Nogosari yang dari Medoho itu. Itu kalau sudah ada antrian, wah 10 menit saya pernah itu pun. 10 menit lebih.
0: Bukan antriannya pun, lampu merah.
4: Motor kan ngalangin jalan juga di depan itu. Sampai melanggar kontraflow juga makan lajur sebaliknya yang dari sana itu. Walaupun sudah dikasih barrier, ah percuma lah sepeda motor itu. Nanti kalau keserempet, ribut, topet pun, TL itu pun, kalau kali banteng masih bisa diakalin pun. Kadang ada orang yang belok kiri, terus puter balik mereka. Belok kiri, puter balik, gitu. Ambil lajur yang lain juga. Kalau nggak sabar nunggu lalu lintasnya.
0: Oke. 7 menit Pak, benar. Antriannya. Jadi nanti kawan-kawan yang menjawab lah kalau gitu. Pak Agusoro, selamat pagi. Ini Pak Agusoro menyapa dari... Oh, ini Pak Agusoro lagi di Jakarta. Oh iya. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya menyapa dari Jakarta ya. Alhamdulillah. Hari ini adalah hari perakiraan lahir cucu saya yang keempat. Makanya saya dari Jakarta. Berarti nggak di Karangjompo ini Pak Agusoro nih. Karang jempolnya ditinggal dulu ya Pak Agusoro ya. Hari ini tindak ke ibu kota dulu. Matur suwun ya Pak Agusoro ya. Oh Pak Hari, wis sudah UNES sampai jam berapa ya? Kalau agenda di websitenya UNES sih dari jam 7 sampai dengan jam 12.00 Pak Hari. Tapi antrian dan kemacetannya nggak yang sampai mengkhawatirkan kok kadarnya. Cuma merambat di dalam area kampusnya saja. Nggak yang sampai mana-mana gitu istilahnya. Cuma di kawasan UNES City dan mungkin ya jalan-jalan sekarang di area UNES-nya saja. Nggak yang sampai mengkhawatirkan kok kita mengkategorikan levelnya. Begitu pula wisuda di Universitas Islam Sultan Agung Kawarasika, Jalan Kaligawe, tenang, rasah mocat macet-macet. Saat ini kondisinya masih lancar, makanya mumpung lancar berangkat sekarang. Yang pada menanggapi

0: Kami Kota disiarkan bersama Rasika USA, Citra FM Kendal, dan Rasika Pekalongan. Kelana Kota. Jam 8 pagi, waktu dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Kendaraan dinas milik organisasi perangkat daerah atau OPD di Jawa Tengah ikut tercatat dalam data 5 juta unit lebih kendaraan yang menunggak pajak. Kepala Bapenda Jawa Tengah Muhammad Masrofi mengungkapkan, total ada 5 juta 124.000 unit kendaraan yang menunggak, termasuk di dalamnya armada plat merah. Menindaklanjuti temuan ini, Bapenda telah melayangkan surat teguran ke sejumlah OPD agar segera melunasi kewajiban mereka. Masrofi menegaskan instansi pemerintah seharusnya bisa menjadi contoh dan teladan kepatuhan pajak bagi masyarakat luas. Sementara itu, Kota Semarang tercatat sebagai daerah dengan tunggakan pajak kendaraan bermotor tertinggi di Jawa Tengah, dengan nilai mencapai hampir Rp490 miliar rupiah. Tingginya angka tunggakan ini sejalan dengan besarnya populasi kendaraan di ibu kota provinsi, yakni mencapai 473 ribu unit yang belum membayar pajak. Selain Semarang, daerah lain yang mencatat tunggakan di atas 100 miliar rupiah antara lain Banyumas, Brebes, Pemalang, Demak, Kabupaten Magelang, dan Pati. Bapenda menegaskan tingginya tunggakan ini sangat mempengaruhi penerimaan APBD karena pajak kendaraan merupakan penyumbang utama pendapatan asli daerah untuk membiayai pembangunan. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Cinta. Selamat datang di jam 8 pagi. Ini biasanya rata-rata kawan-kawan Raskia jam segini baru mulai meleknya nih. Baru mulai rame-ramenya ya. Jadi mungkin informasi tadi yang di bawah jam 8 masih belum terdapatkan infonya ya kawan Raskia. Tadi sejak jam 6 sampai dengan jam 8 itu ada dua lokasi ya kawan Raskia. Yang ada laporan agenda yaitu wisuda kawan Raskia. Wisuda ke 139 Universitas Negeri Semarang, lalu wisuda ke 97 Universitas Islam Sultan Agung. Dan kita juga dapat informasi juga dari kawan di 1211. Loh Mas, hari ini itu ada wisuda di Unika Sugio Pranoto juga katanya kawan di 1211 katanya. Oke, matur suwun ya. Cuma memang kalau untuk wisudanya Unika sih tidak pernah ada histori sampai macet, memacetkan jalan ya. Maksudnya dari Rafkat yang ada 5 tahun atau bahkan 7 tahun ke belakang, wisudanya Unika Sugio Pranoto sih nggak yang sampai jadi agenda yang jadi headline sih kalau versi Raskia ya. Nah, lalu lintasnya gimana saat ini kawan? 1211 mungkin bisa melengkapi informasi lalu lintasnya juga, selain ada informasi agenda ya di sana. Yang tentu kenapa kita meng-headline di UNES, di Unisula ya, karena memang sejarahnya kan dulu selalu menimbulkan ketersendatan ya, walaupun perkembangan 2 dan 3 tahun kebelakang sudah baik gitu penanganan lalu lintas dan kondisi lalu lintasnya di dua lokasi tersebut. Nah, saat ini kondisinya bagaimana kawan 1211 atau mungkin kawan Raskia, dan wisudanya di mana? Atau kalau Unika Sugio Pranoto itu di kampus kan, tetepan atau di hotel mana? Oke, biar kawan Raskia 211 deh yang melengkapi informasinya. Tapi thank you ya untuk laporannya. Kemudian ada Pak Agus Soro, mohon doanya ya Mas Yudma Jamal dan semua kawan Raskia mugio dipunparingi kelancaran prosesi pon, karena hari ini adalah hari perakiraan lahir cucu saya yang 4. Amin, semoga lancar ya Pak Agus Soro. Dan salam untuk keluarga yang aku yakin sekarang lagi pada berkumpul kan di sana. Sedang berkumpul bersama menanti si buah hati. Ah, gemasnya. Pak Rizky Septa, ini yang bertanya menunjuk arah ke Salatiga, Boyolali, Solo. Pak Rizky Septa ke Wonogiri ya guys. Coba kita buka informasinya. Soalnya tadi sudah ada beberapa kawan yang menanyakan jalur menuju ke Solo, menuju ke Salatiga ya kan. Nah, ini Pak Rizky Septa ke Wonogiri guys. Mau seperti apa informasinya dan sudah sampai mana? Coba kita buka.
1: Pukul 7 lebih 55 menit ini sudah sampai di pertigaan Kartosuro ya Bun. Untuk lalinya los, tidak ada ketersendatan sama sekali. Untuk cuaca cerah berawan di daerah Kartosuro. Itu Bun ya, Pak lanjut kerja di daerah Kartosuro sampai Sukoharjo, Wonogiri. Sampai ketemu besok hari Senin, tapi belum tahu kemana karena armada saya nginep lagi di bengkel. Terima kasih.
0: Matur suwun. Nah tuh guys, sudah sampai kawasan Kartosuro tuh, dan nggak ada cerita apa-apa ya. cerita tentang kendaraannya saja yang menandakan kalau situasi lalu lintasnya lancar ya, dari Semarang, Bawen, Salatiga, bahkan sampai dengan Solo ya. Kalau Anda tidak, istilahnya ya, tidak lewat jalan biasa, pasti nanti tiba-tiba macet. Nah, silakan masuk tol. Tol Semarang Solo kedua arahnya lancar, circur cercor kawan Raskia saat ini. Kendala dan juga hambatan di Tol Semarang Solo juga nihil untuk informasi kepadatan arus lalu lintas yang ada di sana. Kemudian juga untuk yang pekerjaan saluran air di kawasan Karangjati masih, kalau di bawah jam 9 sih belum ya. Maksudnya kegiatannya, lalu juga situasi lalu lintasnya sih kalau kita mencarat 2 minggu ke belakang, antreannya biasanya sudah mulai padat tuh ketika sudah mulai lajur kirinya tertutup tuh ya, untuk keruk-keruk lah atau untuk kegiatan lah, itu biasanya jam 9 kawan, jam 9 ke atas. Nah saat ini di Karangjati situasinya masih lancar. Ini ada kawan di 022 yang bertanya, Karangjati apakah sudah macet? Saat ini belum. Aku menyampaikan jam 8 lebih 12 ini belum, situasinya masih merambat normal saja, belum ada ketersendatan di Karangjati. Kemudian Pak Budi, Adi, loh Pak Budi lah kan di sana masih ada proyek tol Semarang Demak seksi 1 toh Pak Dikubro. Ya wis memang ini ki bendinane kondisinya sudah 3 tahun sampai dengan nanti April 2027 nanti akan kayak gini terus ya. Pantauan di aplikasi memang 24 jam merah karena 24 jam juga di sana macet dan tersendat istilahnya di Kubro dan sekitarnya. Kubro aja ya Kawarasika, Kubro aja. Untuk jalan kali gawe rayanya ya masih oke sih. Jalan kali gawe raya yang sisi timur itu lancar dua arah. Kalau yang sisi barat juga biasa atau paling muter balik di mana? Muter balik di sawah besar atau ujungnya simpulnya di rel kereta api kali gawe. Headlines. Mantan Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol dijatuhi hukuman 30 tahun penjara karena mengirimkan drone ke Korea Utara. Jaksa penuntut menyebut langkah tersebut bertujuan untuk menciptakan dalih bagi deklarasi darurat militer Korea Selatan pada tahun 2024. Jaksa Korea Selatan mengatakan pada bulan April kemarin, mantan Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol diduga memalsukan kondisi perang dengan drone yang telah merusak keamanan negara. Maka dari itu atas perbuatan mantan Presiden Korea Selatan tersebut, jaksa menjatuhkan hukuman setelah dijatuhi hukuman penjara seumur hidup pada bulan Februari lalu karena memimpin pemberontakan melumpuhkan Majelis Nasional Korea Selatan. Mantan Presiden Korea Selatan tersebut dijatuhi hukuman 30 tahun penjara yang diketuk pada 12 Juni 2026 kemarin.
2: Sampaikan informasi kejadian di WhatsApp 081-32-58-58-500.
0: Sementara itu kawan, kabar gembira nih. Kabar gembira untuk siapa? Untuk seluruh RT. RT di mana? Di seluruh kota Semarang, Kawarasika. Wali kota Semarang Agustina Wilujeng mengatakan, target pencairan dana BOP atau bantuan operasional penyelenggaraan untuk rukun tetangga di lingkungan Kota Semarang sebesar Rp25 juta akan cair direncanakan akhir Juni 2026.
3: Jadi sebentar lagi, ini proses administratif teman. Harusnya sih akhir Juni bisa selesai. Jadi kan nggak bareng nih. Jadi kalau yang sudah selesai pengajuan pasti akan masuk cair, tapi harus di bulan ini. Harus di bulan Juni.
4: Berarti kalau sudah turun?
3: Sudah. Hanya tata cara. Nah, kemudian ada beberapa masyarakat yang meminta advokasi untuk proses pengajuan maupun laporan pertanggung jawaban. Ini ada sedikit berbeda. Jadi kalau yang tahun lalu itu terpersepsi bahwa tidak boleh untuk ini gitu. Padahal itu butuh dari masyarakat. Nah sekarang dikaji ulang, ditanyakan kepada berbagai macam pihak, kemudian dikonsultasikan dengan BPK apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Tapi ini lebih relax dan mayoritas ajuan yang kami harapkan dari masyarakat itu adalah yang menjadi tema tahun ini, yaitu ketahanan pangan dan lingkungan hidup.
0: Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng mengatakan peraturan Wali Kota atau Perwal terkait BOP, bantuan RT Rp25 juta per tahun sudah lama selesai dan saat ini sedang dalam tahap konsultasi ke Badan Pemeriksa Keuangan agar dalam pelaporan pertanggungjawaban tidak ada kesalahan. Wali Kota Semarang menjelaskan pencairan dana BOP Rp25 juta per RT per tahun-tahun ini dinilai akan lebih fleksibel dibanding tahun sebelumnya. Namun dalam penggunaan dana BOP tahun 2026 ini harus sesuai dengan tema yaitu ketahanan pangan dan lingkungan hidup. Diharapkan nanti warga dan juga masyarakat serta RT setempat bisa merealisasikan dana Rp25 juta tersebut untuk ketahanan pangan dan lingkungan hidup di tingkat RT.

0: Kita lanjutkan lagi berbagi informasi di Jalan Raya di Kelana Kota untuk edisi hari Sabtu 13 Juni 2026 ini kawan. Ada Koh Wendy Yuwono, selamat pagi.
1: Bukan antriannya Pak Eko.
0: Nah iya.
1: Maksudnya tuh bukan berapa kali kena lampu merah, itu satu kali lampu merah itu pernah saya tunggu 7 menit Pak Eko. Oke.
0: Oke.
1: Masuk Pak Eko.
2: Terima kasih.
0: Matur suwun. Ah dadi kepo aku sesuk nek lewat kali Bandeng meh tak hitung ya. Coba kamu Raska buktikan, aku yakin yang lewat kali Bandeng juga sandaya atau yang denger Raska. Guys, katanya lampu traffic light kali Bandeng sebagai tahta lampu traffic light terlama se-Indonesia ini katanya kok nambah durasinya guys, yang sebelumnya 5 menit 10 detik kok laporannya Wendy Yuwono sekarang mencapai 7 menit, buset. Gosong ini Pak motor ya. Mantap, mantap, mantap. Pak Ibnan Syarif, selamat pagi. Ini Pak Ibnan Syarif tadi menuju arah ke Kendal kan? Sudah sampai nih, naik feelingku mesti.
3: Assalamualaikum, Mas Yuda.
0: Waalaikumsalam, Pak.
3: Menginformasikan lin dari Ungaran ke arah Kendal via tol, terus kemudian exit tol Kaliwungu sampai ke kota, alhamdulillah ramai lancar. Sementara yang ke arah timur di Brangsong ketersendatan hanya sedikit, apa antrian hanya sedikit.
0: Okay.
3: Yang di apa jalur yang sedang dicor itu.
0: Brangsong ya.
3: Cuaca panas cerah. Terima kasih.
0: Oke, matur suwun Pak Ibnan Syarif. Syukurlah. Jawabanku yang tadi aku sampaikan di jam 6 pagi masih relevan dan terbukti lancar ya. Lego aku. Nah, matur suwun Pak Ibnan Syarif, sugeng tindak nggih. Untuk hari ini Bu Wida.
4: Halo, assalamualaikum Mas Yuda.
0: Waalaikumsalam Bu.
4: Ini aku OTW ke Bendan Dhuwur lewat Sugio Pranoto dan jalannya enggak ada masalah itu.
0: Oh, enggak ada masalah.
4: Kelihatannya
0: ya.
4: Kok enggak ada tanda-tanda kalau ada wisuda ya. Mungkin begitu informasinya Mas Yuda. Terima okay. kasih.
0: Wah, kita yang matur suwun ya, langsung dipantaukan di sana di hotel apa nek Unika Sugio Pranoto ki nek wisuda ki. Kayaknya soalnya aku beberapa kali ke Unika Sugio Pranoto tuh enggak ada. Kayaknya nggak ada gedung, bukan gedung ya, nggak ada kayak yang skala besar gitu tuh koyone, koyone lo ya. Oh di kampus. Oh alah, ya wis. Nah makanya kawan Rasika sejak bertahun-tahun yang lalu catatan agenda wisuda yang jadi sorotan di Rasika tuh selalu peringkat pertama ya Universitas Diponegoro ya. Mbok-mbok aneh. Dedengkote lah istilahnya. Nomor satu wisuda Undip, wisuda UNES, wisuda Udinus ya di Jalan Singamangaraja. Kemudian juga wisudanya Universitas Islam Sultan Agung. Sama wisudanya Politeknik Negeri, Politeknik Negeri, Politeknik Kesehatan Negeri Semarang. 5 itu kawan Rasika, catatan agenda wisuda yang jadi headline di Rasika dan memang sudah masuk logbook di catatannya Kelana Kota sejak bertahun-tahun yang lalu. Itu 5 itu. Selain 5 itu ya dampak lalu lintasnya masih cukup oke-oke saja sih. Ya, makanya ketika dapat informasi ada agenda wisuda Unika Sugio Pranoto sekarang, wah paling juga masih lancar aja dan terbukti lancar ya. Matur suwun Bu Wida pantauannya. Langsung ada kawan Rasika yang apa? Yang memantau di jalan Pawiyatan Luhur, Kota Semarang ya, kawasan Bendan dan sekitarnya untuk saat ini kondisinya masih baik, masih lancar. Tapi selamat wisuda juga ya, yang wisuda universitas gede-gede loh Ki di Kota Semarang hari ini. UNES, Unisula, Unika Sugio Pranoto ya kan, universitas mantep-mantep semuanya itu. Coba kalau mungkin di UNES yang wisuda 1000 kan, 1500. Di UNES wisuda 1500, di Unisula juga 1000 kan, wisudanya 1000, 2500. Unika Sugio Pranoto juga universitas elit juga. Kalau ini rak mungkin di bawah 1000, pasti di atas 1000. Berarti ada kurang lebih 3000 sarjana baru nih yang hari ini akan terjun ke dunia nyata. Oh ini ada Pak Sotik nih, Pak Sotik ternyata bilang wisudanya itu aman lancar Sulaiman kok Mas. Ada janurnya Bu Wida di depannya. Oh, janur. Unik ya, lucu ya. Ya, semua terus Pak Sotik laporannya. Nih situasinya. di kawasan kampus Unika Sugio Pranoto. Ada janurnya Bu Wida katanya tadi tanda-tandanya, tapi lalu lintasnya masih lancar wis lah. Ya kondisinya masih landai kedua arahnya. Matur suwun Bu Wida dan Pak Sodik. Pantauan dari kawasan jalan Bendan, Kota Semarang yang juga ada agenda wisuda. Pak Zuri Al-Bukhari.
2: Pagi Mas Yuda.
0: Pagi Pak.
2: Ungaran sampai Serondol padat ya, truk pasir banyak. Tangki air terus masuk tol Serondol lancar. Ini exit Mutiharjo well macet ya Mas. Nyenengke.
0: Iya.
2: Ibu terbalikan ya. Kalau Mas, kena ora ditutup yo ngene terus Mas. Coba disampaikan lah. Ben muter posis maju dikit toh. Maju dikit paling 150 meter aman. Enggak perlu
0: proyeknya segera aman lah.
2: Karena nggak perlu pakai pauga itu asli puteran itu loh Mas. Gitu Mas Yuda. Ini sama saja ya. Yang ke arah Kaligawi sih lancar ya Mas ya. Buka tutup bawah jembatan sih. Tapi yang arah pelabuhan ya podo wae. Panjang Mas. Begitu Mas Yuda, informasi terkini kemacetan eksit tol Muktiharjo nggih.
0: Matur nuwun Pak Zuri Al-Bukhari. Yes, memang seperti inilah kondisinya ya. Bisa kok Pak dibina itu para preman-premannya, tapi yang tidak aman ya proyeknya nanti. Proyeknya bisa dirusak, bisa diganggu, bisa dicuri alat-alatnya, sama komplotan-komplotan preman yang ada di sana. Itu pengguna jalan aman, proyeknya tidak aman. Ya sampai matur suwun ya, begitulah kondisinya di kawasan Kaligawe dan sekitarnya, kawasan Kaligawe Kubro, terutama bukan Kaligawe ya, Kubro ya. Kubro dan Kaligawe sisi barat yang ada di kawasan rel kereta api dan sekitarnya yang memang ya masih banyak tantangan lah gitu ya. Bukan hanya tantangan seputar premanisme dan juga kriminalitas yang masih tinggi aja di sana, tapi juga masih ada proyek ya di situ. Sampai April 2027 nanti. Aku pengen sengaja sih memang ngomong opral April, opral April, opral April sudah satu minggu ini biar Anda terbrainwash. Kalau Kubro dan situasi di sana tuh masih akan ya ngoneki terus sampai dengan nanti April 2027. Kalau Anda bisa menghindari, hindarilah kawasan tersebut ya guys. Sebelum ke lagu, bentar lagunya guys, tahan dulu lagunya. Aku tak ke Pak Ernawa Sindu dulu. Pak Ernawa, Sidu.
5: Perjalanan sudah sampai sekitaran Kopdes Merah Putih depan kantor alias Desa Donorojo, Mertoyudan. Perjalanannya lancar, usus saja tanpa hambatan. Terima kasih.
0: Oke. Pak Ernawa Sindu, aku titip tanya mboan. Pak, kalau di Borobudur tuh bisa dapat ini nggak? Bisa dapat ada transportasi online nggak, Pak Ernawa Sindu? Aku mau nginep ya cerita ya Pak ya. Pak, di kawasan Borobudur aku mau nginep di daerah Plataran, Pak. Di Plataran tuh bisa ini enggak, bisa dapat transportasi online enggak di kawasan Borobudur dan daerah sana itu Pak Ernawa Sindu? Atau Kamarasika mungkin ya, yang tahu mungkin daerah Borobudur dan sekitarnya. Aku karena curious banget nih. Isa mangkat ra iso muleh kok aku wedi deh ya. Guys, di daerah Borobudur dan sana tuh ada transportasi online toh Kamarasika? Ada toh? Ada yang tahu nggak?

0: Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food, segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food, segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food, segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
5: Teteh? Teteh siapa?
4: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuap, goyang.
5: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
4: Untung itu, bos.
5: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka. Apalagi buat temen ngebakso.
4: Rasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
5: Loh yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Bak, es teh cekek 3.
7: Doyan apa doyan banget ini?
6: Kan minum es teh jus bang.
7: Tijus!
6: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
4: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
8: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
9: Dari Wings Food.

Di hari Sabtu, Anda tidak salah dengar guys. Ya, ini adalah Rasika dan ini adalah Kelana Kota. Aku diberikan izin ya kan untuk memutarkan lagu di Sabtu cedak ceduk. Dah satu kali aja ya kamu Rasika di Kelana Kota pagi setiap hari Sabtu ya kamu Rasika di jam 8. Bedo melek karena kamu Rasika kan istilahnya versi Rasika, Anda memulai kegiatan dan juga memulai aktivitasnya nek dino Sabtu ini kan ya jam 8 to jam 9 gitu-gitu memulai kegiatan dan mulai aktivitasnya. Nah, ini pas Anda melek-meleknya nih atau pas Anda lagi lagi persiapan lah gitu untuk memulai perjalanan dan juga memulai kegiatan di hari Sabtu di jam 8.30, aku diberikan izin untuk memutarkan lagu cedak ceduk di Kelana Kota. Anda gak boleh loh ya minta lagu kayak gini di program lain. Coba di Kelana Kota pagi dan hari Sabtu aja ya kawan Rasika. Situasi lalu lintas sampai dengan jam 8.40 kawan Rasika. Ya, aduh, ini yang rame nih dia selain Kubro ya. Jalan Kubro ini apa yang rame berarti Joan? Jalan rayanya maksudnya. Ya wis lancar kabeh kok ngawur Rasika. Bahkan di kawasan Brangsong pun tadi juga sudah banyak apa ya, sudah banyak update juga ya dari jam 6, kemudian jam 7, lalu tadi jam 8 sampai 8.30 ada Pak Ibnan Syarif yang tak kira Pak Ibnan Syarif tindak ke UNES yang ikut wisuda, ternyata malah ke Kendal ya, dan situasinya mengabarkan lancar situasinya perjalanan dari Ungaran, kemudian juga melintasi tol keluar Kaliwungu menuju arah Kendal lancar meski lalu lintasnya kontraflow. Biasanya kalau jam 8 ke atas gini tuh kontraflownya udah selesai sih guys. Betul nggak sudah selesai? Oh betul, sudah selesai. Nah ini berarti situasi kontraflow di kawasan Pantura Brangsong kawan sudah selesai kontraflownya. Jadi untuk yang menuju arah ke Kendal ya istilahnya sudah mulai, bukan sudah mulai ya, wong tadi pun juga lancar kok saja nih. Ya maksudnya sudah mulai tidak ada hambatan. Sementara yang merambat masih di jalur arah menuju ke Semarang karena kontraflownya sudah selesai tadi jam 8. Terus mana lagi ya? Guys, gak ada yang mau wisata-wisata gitu toh, mbak aku dipameri ini lokasi-lokasi wisata Kawarasika. Ben ora ming trimo ndelok dalan wae. Aku mau dipameri tempat wisata Anda toh guys hari ini. Ada yang mau tindakan ke tempat wisata enggak? Nanti info-info di tempat wisatanya aja ya. Ben apa jalan rayanya ya nanti ya diinfokan juga, tapi aku juga difoto ke apa di video ke di lokasi wisatanya Anda semua toh ya, biar kita juga tahu dan siapa tahu kawan Rasika yang lain itu juga jadi terinspirasi. Ih, aku tadi denger di Rasika ada Bapak X wisata ke sini, aku belum pernah. Ah, kapan-kapan tak kasih itu ah. Terus juga nanti ada siapa gitu, ih tadi aku denger Rasika, ada kawan Rasika laporan situasi di tempat wisata ini kok kayaknya cakep ya. Nah itu siapa tahu bisa jadi rekomendasi kawan Rasika yang lain ya. Laporan ke Kelana Kota tuh gak perlu cuma laporan dalan, gak perlu laporan dalan kok kawan Rasika, tenang saja. Ada laporan mau masak apa silahkan, laporan cuaca bagaimana, kumbahan Anda sebanyak apa juga monggo silahkan. Rasika Kelana Kota pagi adalah tempat cerita Anda semuanya kawan Rasika ya. Namun tetap ya informasi utamanya tetap jalan raya, tapi kita membuka banyak sekali cerita-cerita dari Anda semuanya, apalagi di akhir pekan seperti ini toh. Akhir pekan ya sing wayahe umbah-umbah ya oke, sing sudah punya rencana piknik ya oke. Jadi ya silahkan cerita kawan Rasika di hari ini. Ki, langsung ada info dari Pak Krisna ki. Pak Krisna, perjalanan dari Demak saya mau ke Magelang ini bersama rombongan. Waduh. Rombongan wisata Pak Krisna? Rombongan keluarga, rombongan tempat kerja atau rombongan RT RW Pak Krisna ki? Keluarga dan juga rombongannya Pak Krisna lancar ya. Pada sangu opo iki di kendaraannya Pak Krisna, ada arem-arem sudah? Tahu asin sudah? Kalau belum arem-arem tahu asinnya nanti beli di pertigaan Bawen. Kan menuju ke Magelang ya. Dan tadi sudah ada informasi jam 8 toh.
Pak Ernawasindo tadi yang sudah sampai Mertoyudan sana. Kondisi lalu lintasnya lancar aja, nggak ada kendala dan juga nggak ada laporan antrian signifikan dari Semarang Ungaran Bawen, kemudian juga sampai dengan Magelangnya. Kayaknya mending masuk tol aja sih, karena kalau jam 9 ke atas biasanya di Karangjati udah mulai rame tuh, karena jalurnya masih menyempit karena pekerjaan saluran air di depan pasar Karangjati, Kabupaten Semarang arah Bawen. Jadi ya yang pada mau rombongan-rombongan wisata-wisata ini, masuklah tol kalau ada tol di jalur Anda ya, udah jelas jalurnya lancar, nggak ada hambatan. Tol Semarang Solo juga lancar nih guys, untuk Anda yang menuju ke arah Ambarawa, Bawen, atau menuju arah Salatiga, Kopeng, atau menuju arah ke Boyolali, atau Solo, Jogja, tol Semarang, Solo, dua arah, ramai lancar.

Siaran Klan Kota Pagi juga bisa Anda dengarkan melalui 88,9 FM Prasika Pekalongan dan 99,7 Citra FM Kendal. Anda juga bisa menyaksikan Klan Kota Pagi siang, sore, malam di www.rasikafm.com atau aplikasi Rasika yang bisa Anda unduh di Google Play untuk Anda pengguna Android. Melintas

Pemerintah Kota Pekalongan bersama Kementerian Agama dan Kepolisian Republik Indonesia memperkuat sinergi untuk mencegah kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan keagamaan, kawan. Kemarin, Pemerintah Kota Pekalongan bersama Kementerian Agama Republik Indonesia dan juga Polda Jawa Tengah melakukan agenda perkuatan sinergi dalam upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana kekerasan seksual di lingkungan pendidikan keagamaan. Wali Kota Pekalongan Ahmad Afslan Junaid mengatakan, saat ini lembaga pendidikan keagamaan seharusnya memiliki peran strategis dalam membentuk karakter dan akhlak para generasi muda yang harusnya tidak bisa dicederai dengan hal-hal yang memalukan seperti yang pernah terjadi sebelumnya. Upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana kekerasan seksual di lingkungan pendidikan keagamaan tersebut seiring terjadinya dugaan kasus di wilayah Buaran Pekalongan yang juga menjadi sorotan nasional. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pekalongan juga menekankan penguatan tata kelola dan integritas pesantren untuk menjaga marwah lembaga pendidikan keagamaan harus terus dilakukan. Sinergi dilakukan bukan hanya dari satu pihak saja, namun dari pemerintah daerah, pihak kepolisian, dan yang paling penting adalah para orang tua. Pemerintah Kota Pekalongan dan Kementerian Agama serta kepolisian mengatakan saat ini ketiga lembaga tersebut di Kota Pekalongan akan memperkuat sistem perlindungan para santriwan dan santriwati untuk mewujudkan lingkungan pendidikan keagamaan yang aman dan terpercaya. Kepolisian akan berkomitmen menangani setiap perkara secara profesional, objektif, dan berdasarkan alat bukti. Kemudian Kementerian Agama juga akan terus melakukan pengawasan, sementara pemerintah Kota Pekalongan akan terus melakukan sosialisasi kepada para orang tua dan bahkan calon murid sebelum masuk ke lingkungan pendidikan keagamaan, menanggapi isu yang saat ini terjadi di kawasan Pekalongan dan saat ini kasus yang melanda seorang pemuka dan juga petinggi Padepokan yang ada di Buaran, Kota Pekalongan, proses penyidikan dan juga pendalaman saksi masih terus dilakukan. Pemerintah Kota Pekalongan bersama Polres Pekalongan Kota mengatakan saat ini para korban yang melapor terkait adanya dugaan-dugaan kekerasan seksual dan juga pelecehan seksual akan dilindungi. Para korban diimbau untuk dapat melapor tanpa perlu adanya rasa takut atas adanya ancaman bahkan intimidasi.

0: Pak Eko, tanah mas?
1: Masuk kok Wendy. Itu TL yang di sebelah mana? Nanti tak coba ya Pak besok.
0: Nah ya coba dihitung Pak.
1: Biar ada rasanya ya Mas Yuda. Nanti gantian Mas Yuda yang nyoba.
0: Iya, iya. Kalau sempat ya. Kalau sempat dan kalau mobilnya tidak bau mobil. Akan aku hitung ya nanti kalau pas lewat Kali Banteng. Ya, Pak Hari.
2: Selamat pagi Mas Yuda, Bung Jamal dan
0: kawan-kawan
2: semua. Menginfokan perjalanan Kelana Kota saya dari Pati pukul 07 Mas Yuda. Ini sudah nyampe Demak Kota pukul 8.18. Untuk Pati ke Kudus kedua arah terpantau lancar Mas Yuda.
0: Okay.
2: Untuk Kudus saya lewat dalam kota juga terpantau lancar. Begitu Mas, info yang barusan saya lewati ini mau lanjut ke Kota Semarang. Matur suwun.
0: Wah, matur suwun sekali kita dapat laporannya. Tuh guys, update-nya Pak Hari tuh cetok welo-welo dan gamblang ya. Pati Kudus lancar, Kudus Demak ya lancar. Kudus Semarang juga lancar ya Pak Hari. Laporan dari kawan-kawan tadi, wah gak ada laporan dan juga gak ada kendala signifikan apa. Lancar-lancar Pak Hari. Pak Sondong.
3: Selamat pagi Yuda. Mau meluncur ke Jumbong, Adirejo, Grabak, tapi kota-kota dulu. Di Borobudur, transportasi online, Om Bioan pun rasa khawatir yo. Makasih.
0: Oke, baik matur suwun. Pak Sondong yang akan menuju ke Grabak. Pak Yoga, Tronik, selamat pagi. Ini cuaca cerah ya. Lalu lintas juga lancar kedua arahnya. Solo Tigo ke Demak tidak ada ketersendatan atau hambatan yang berarti. Dari Solo Tigo lewat Kedung Jati ya. Solo Tigo, Kedung Jati menuju arah Demak lancar, enggak ada kendala lalu lintasnya. Mantap, Pak Yoga, thank you so much ya. Mau minta lagu, sip. Pak Didik Sigit Setiawan.
4: Selamat pagi Mas Yuda dan kawan Rasika. Mas Yuda, perjalanan dari Mangkang ke Simpang 5 yang pertama setelah kali jembatan Kali Beringin ada dump truck putih yang mogok, sudah ada tanda daun di lajur sebelah kiri. Jadi hanya satu lajur ke arah Semarang yang bisa dilewati, jadi berhati-hati. Yang kedua, lampu TL yang di Kali Banteng.
0: Ngitung Pak.
4: Lampu TL terlama se-Asia Tenggara sudah nyala kembali.
0: Oh, oke. Okay.
4: Mungkin tadi yang pegang saklar karena ini hari Sabtu, tangannya kawanan Mas Yuda. Gitu ya Mas Yuda dan kawan Tasika update-nya.
0: Oke, matur suwun Pak Didik Sigit Setiawan. Ini mesti Pak Didik rak nglegewo ki. Tadi Wendy Yuwono cerita Pak Didik katanya lampu traffic light Kali Banteng itu sekarang durasinya nambah jadi kurang lebih total 7 menit pas dihitung. Pak Didit, selamat pagi. Nanti jam 13.00 ada peresmian gedung SMP Hidayatullah di Jalan Cemara Banyumanik, Kota Semarang. Koyone sih akan macet ya di kawasan Jalan Cemara Banyumanik. Kalau bisa ya hindari Jalan Cemara Banyumanik, Kota Semarang. Untuk masyarakat pengguna jalan di Kota Semarang, katanya Pak Didit. Oke, matur suwun Pak Didit. Dan aku juga baru dapat reminder. Aku tahu bener-bener dari tadi membuka siaran Kelana Kota jam 6 sampai dengan sekarang kok tidak nggale boy nek somone sekarang ini lagi opening seremoni di Amerika. Wah jano. Tapi toh TVRI di studio Rasikaki. Piye yo Bapak Ibu TVRI? Kawan Rasika juga ada yang sama enggak sih TVRI di tempat Anda? Oke enggak? Soalnya kok TVRI di TV-nya Studio Rasika, di TV Studio, di TV Tengah, itu kok kayak ora setok semuten nih loh Kawan Rasika, TVRI ini. Gimana Kawan Rasika experience nonton Piala Dunia di TVRI guys? Pengalamannya sama kayak di Studio Rasika nggak? Agak semuten gitu TV-nya, TVRI-nya. Hari ini nih, pagi ini nih Kawan Rasika pembukaan di Los Angeles kan, aku kok orang gelibo sama sekali ya, aku kelewatan, ini berarti Lisa loh yang tampil loh, favoritnya Jamal, Lisa, Anita, sama Fitri. Lah ini berarti udah selesai ini mesti, wong tadi waktu Indonesianya jam 6.30 ha. Iya sudah selesai. Kelewatan Lisa gue. Pak Krisna. Oh ini Pak Krisna tadi berjalan ke Magelang dari Demaknya sama rombongan keluarga ditemani gedok sama gorengan. Oh mantap, pokoknya intinya kalau ada nyamian ki wis tenang perjalanannya. Pak Sudarman selamat pagi. Ini Pak Sudarman melaporkan dari Bangker Kali Adem, Yogyakarta. Ih Merapi ki cakep banget ya. Merapi kalau dilihat secara pemandangan ya, tidak dilihat dari faktor geologis dan lain ya, kalau dilihat dari pemandangan Merapi ki koyok koyok gagah gitu. Ibaratkan mobil ki nek menurutku Merapi ki koyok apa ya, koyok P kali ya, P po F gitu, yang gagah gitu, koyok semua yang menghalangi itu dilibas semuanya. Ya kan. Nah kalau mungkin Merbabu atau Sindoro, nah itu baru kayak Merbabu Sindoro itu kan kayak elegan, indah, cantik, tenang, kemudian juga berkelas, nah Innova. Nah nek Merbabu Sindoro ya Innova-Innova gitu, ibaratkan di jalan raya ya kayak elegan, ada kelasnya. Nek Merapi ini ya jelas P sama F nih, senggir raminggir tabrak. Nek Gunung Ungaran apa kira-kira? Agia. Operator WA-nya loh yang bilang, loh bukan aku loh ya. Wah, matur suwun Pak Sudarman ya. Ini situasi dari Bangker Kali Adem, Ngawarasika. Wah, ramai tapi keramaiannya masih cukup oke ya. Wah, seneng banget aku ya Ngawarasika yang piknik-piknik, yang wisata-wisata, berikan aku lokasi wisata, guys. Ben ora ming dalan wae kondisinya. Wis memang Rasika Kelana Kota kan ya radio lalu lintas, tapi ya kolo-kolo lah ya. Lihat-lihat kondisi tempat wisata juga. Pak Adi Nugroho, nek TVRI di tempat saya sih jelas ya. Mungkin belum bayar iuran TVRI kali. Wah, aku gak bisa cerita, wong aku rak ngalami ya Pak Adi Nugroho. Jamal ini kutunya yang bisa cerita. Iuran TVRI. Nah ini kemudian ada dari Pak Satya ki. Oh Pak Satya ngasih info, hari ini di Jeporo ada agenda guys. Hari ini di Jeporo itu ada agenda, agenda karnaval sebuah stasiun TV swasta di Alun-Alun 1 Kabupaten Jeporo, Sabtu dan Minggu 13 dan 14 Juni 2026. Ada bintang tamu, musisi-musisi, dan juga artis-artis sinetron. Sinetron Istiqomah Cinta, Jejak Duka Diandra, Beri Cinta Waktu. Wis, opolah kuwi ya, Kawarasika, ada yang nonton? Nah, itu artis-artisnya datang ke Jeporo hari ini. Ini berarti artis-artis udah lewat Sayong, ki. Lah, tapi kok Sayongnya pas lancar ya? Ya kok kali wae ben artis ngerti dan delok Sayong ngono kae lho ya kan, terus di video ke di story ke di Instagramnya artis-artis kan nanti jadi banyak yang perhatian. Ih, ini daerah mana nih yang divideokan sama si artis ini? Oh, Sayong, Sayong. Oh, berarti masih banjir, berarti harus ditangani. Nah, tapi untungnya kondisinya baik ya saat ini. Di Sayong, Semarang, Jeporo, Demak, Kudus lancar. Pak Gunawan lancar ya Pak Gun? Terboyo lancar gak? Detik ini aku menjawab lancar. Nanti ke depan pantau lagi ya. Tapi kalau untuk saat ini lancar. Nah, ini aku langsung divideokan situasi TVRI ini di studionya Rasika Pekalongan. Kok bening ya TVRI di studionya Rasika Pekalongan ya? Lah, berarti lisannya wis tampil. Udah pertandingan ini ya, wis. Mah lah kalau gitu nonton pertandingannya. Aku pengen nonton entertainmentnya aja, tapi wis kelewatan. Jujur, kawan Rasika, aku nggak ngelebo sama sekali kalau tadi itu pembukaan di yang di Amerika, guys. Waktu ada cerita. Enggak cerita ding, waktu aku buka atensinya Pak Sopo yo mau yo. Waktu aku buka atensinya Pak Didit. Waktu buka atensinya Pak Didit kalau hari ini ada agenda peresmian gedung SMP Hidayatullah di Jalan Cemara Banyumanik nanti jam 1. Nah, atensi yang kemarin di atasnya itu kan cerita tentang TVRI, langsung dek. Ih, oh yo hari ini kan pembukaan ya ada Lisa, oh, tapi sayangnya kok sudah ini, sayangnya sudah selesai. Pak Maskun.
5: Selamat pagi Mas Yuda, selamat pagi Kawan Rasika. Perjalanan saya dari Mijen arah Karyadi lewat jalur

0: Jam 9 pagi, waktu Dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Kasus pembayaran hasil penjualan minyak dari Pertamina kepada Koperasi Blora Migas Energi atau BME belum juga rampung meskipun sudah berjalan satu bulan. Ketua Koperasi BME Sutrisno mengungkapkan, imbas belum cairnya dana dari Pertamina sejak 11 Mei lalu, pihaknya terpaksa mengucurkan dana talangan hampir 1,5 miliar rupiah untuk membayar BUMDes pelantungan. Langkah dana talangan ini terpaksa diambil oleh

0: pihak koperasi. Karena adanya desakan serta kebutuhan ekonomi sehari-hari para penambang minyak rakyat di wilayah tersebut. Sutrisno menjelaskan, selain menalangi hasil penjualan, pihak koperasi dan BUMDes juga harus menalangi biaya operasional angkat dan angkut minyak yang seharusnya menjadi tanggung jawab Pertamina. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyiapkan berbagai kanal pengaduan bagi masyarakat yang mengalami kendala selama pelaksanaan SPMB 2026. Kepala Dinas Pendidikan Jawa Tengah Sadimin mengatakan, masyarakat tidak perlu khawatir karena posko layanan tatap muka sudah tersedia, mulai dari kantor Disdik Jawa Tengah di Jalan Pemuda Semarang, cabang Dinas Wilayah 1 hingga 12, serta di seluruh SMA dan SMK negeri. Selain posko fisik, calon murid dan orang tua juga bisa menyampaikan aduan secara daring lewat laman resmi bantuan.spmb.jatengprov.go.id. Melalui kanal ini, Pemprov Jawa Tengah berkomitmen memberikan pendampingan penuh agar proses pendaftaran sekolah tahun ini dapat berjalan lebih mudah, cepat, dan transparan. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Pokoknya kalau aku jam 9 tidak waalaikumsalam itu berarti aku masih melanjutkan. Karena tadi aku di sesi pagi jam 9 tidak waalaikumsalam, jadi ya tandanya aku lanjut di Kelana Kota siang hari ini. Guys, memantau menemani Anda semuanya ya. Yang memantau sih Anda ya. Nah, pantauan Anda itu kita sebarkan semakin luas lewat Rasika. Betul atau betul? Betul ya, terutama di siang hari ini ya. Sini istilahnya Sabtu tuh ya mulai ramenya ya jam-jam 9 ini. Sudah mulai ramai, sudah pada mulai tindakan kawan-kawan Rasika, masyarakat gitu kan, terutama di kota Semarang gitu kan, wis istilahnya wis stop jam 9 le bersih-bersih, kemudian juga keruntelane sudah suntuk ya kan, dan saatnya keluar. Nah, Sabtu mulai jam 9 adalah mulai jam aktivitas Anda semuanya. Jadi bagaimana perkembangannya sampai dengan jam 9 pagi ini sih masih oke sih. Nggak perlu ada lokasi-lokasi yang perlu jadi perhatian. Oke, Pak Edewit ngasih apa ini?
1: Semangat pagi Mas Yuda.
0: Yuk pagi.
1: Mohon infonya perjalanan saya dari Pati mau
0: ke Semarang.
1: Bagaimana?
0: Oke, saya langsung aja. Pati Semarang tadi ada Pak Hari itu. Teko Pati sampai dengan Kudus Demak ora ono bagaimana-bagaimana. Lalu lintasnya lancar saja kondisinya. Saat ini enggak perlu ada enggak perlu khawatir adanya kepadatan atau ketersendatan di sepanjang pantura Semarang Demak Kudus Pati kedua arah. Lalu juga Pak Yoyo, assalamualaikum, menyapa saja, selamat beraktivitas di hari Sabtu ya. Matur suwun doanya Pak Yoyo, amin ya robbal alamin. Doa yang sama untuk Pak Yoyo ya. Ini juga tadi Pak Krisna kan perjalanan dari Demak kan belum ada laporan hambatan lagi toh Pak Krisna, terbukti kelancaran itu Pak. Berarti kalau aku menjawab pertanyaannya Pak Edewi teko Pati mau, Pak Hari dari Pati sampai Demak lancar dua arah ya, kemudian Demak Semarangnya juga wis masih belum ada hambatan signifikan. Kecuali kalau Anda ke Kubro ya, pengecualian di Kubro pokok men, soalnya Kubro 4 tahun macetnya. Ya 3 tahun kebelakang sama masih ada sampai nanti April 2027. Pengecualian di Kubro, nah saat ini situasi di Kubro ya masih sama sih kayak biasanya. Sejak tadi jam 6 juga yang ini ki antreannya 10 menitan. Dari atas jembatan tol Kaligawe sampai dengan Newton Kubro, kalau Anda lurus mau ke kota ya simpulnya nanti di rel kereta api dan putar balik di sawah besar itu gitu kondisinya. Terus apalagi ya, udahlah itu aja, yang lainnya lancar kok. Yang lainnya lancar kok. Ih, kayaknya ngeband-ngeband gini asik deh guys ya, sampai nanti jam 12. Yuk guys, berikan aku lagu band-bandan sing keren-keren ngene iki lho kawan Rasika. Bene sing keren ya, sing pop ya. Aja sing meleot-meleot ya, aja sing melayu-melayu kawan Rasika. Bene sing keren, sing ganteng lho kawan Rasika. Dan yang baru 2000-an aja, aja 80-an ya. Kan ganteng loh nek ngene iki lagune Ungu udah muncul terus sopo gitu. Yo guys, berikan aku lagu ben tak susun sampai nanti selesai jam 12 di Kelana Kota siang. Kita sama band-band Indonesia, tapi sekali lagi bandnya sing keren-keren ya, ojo band sing alay-alay apa sing desit-desit ngono ya kawan Rasika bandnya. Ya biar ya, maksudnya kan ya ada genre-nya. Nah, genre-nya mending sing-sing pop-pop, sing keren-keren ngene wae kawan Rasika lagunya. Ya enggak sih? Enak toh ben-benan sampai nanti jam 12 toh sembari kita update lalu lintas. Mumpung sampai dengan jam 9 pagi ini lalu lintasnya baik kok. Lalu lintasnya baik, lancar. Tidak ada lokasi-lokasi yang perlu jadi hambatan atau perlu sampai dihindari gitu loh guys. Nah ini sudah ada yang langsung yang tanya Karangjati. Ini udah jam 9 loh Mas, Karangjati bagaimana? Karangjati bagaimana? Sik sebentar. Jam 9 deng langsung ditekoni Karangjati. Oh sudah. Sudah ada antrian. Coba-coba ini aku buka dari kamera CCTV di Kabupaten Semarang Karangjati mana ya? Oh iya guys, sudah mulai rame. Aku buka dari kamera CCTV di depan kantor Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional. Kan istilahnya ya sebelahan toh sama Pasar Karangjati. Wah, udah mulai rame guys Karangjati guys. Udah masuk tol aja yang dari Semarang mau ke Bawen Solo 3. Paling tidak koridor Ungaran Bawennya ya, untuk menghindari Karangjati ini, soalnya udah mulai rame nih. Kalau aku lihat dari kameranya, kamera dari CCTV di depan Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional. Wah, udah rame ki. Ya wis, berarti biasanya jam segini sampai dengan Nasmoko, nanti 9.30 sampai 9.50 sampai Lemah Abang. Wis deh, yakin. Mengaten ya Bapak Ibu yang di jalur apa? Di jalur Ungaran arah Bawene yang bertanya di Karangjati, karena pekerjaannya masih berlangsung ya sampai dengan beberapa waktu ke depan. Oh, ini ada dari Pak Nuki nih. Pak Nuki katanya antre 30 menit. Hah, udah 30 menit? Are you sure? Antre dari mana? Laksana? Atau dari Lemah Abang? Atau dari mana? 30 menit. Oh. Ya wis, kita simpan dulu deh untuk atensinya. Ini kok katanya Pak Nuki antrean imbas di Karangjati sudah 30 menit. Ya nek 30 menit perakiraan kita duo sampai Wujil atau sampai Laksana sana lho, Pak Nuki. Antre dari mana ayo tadi jenengan? Lemah Abang. Atau antre dari mana ayo, tak tunggu lho nih. Tanggung jawab nih 30 menit. Ya wis, matur suwun laporannya Pak Nuki ya. Guys, ojo sing tuwa-tuwa ya lagune. Oh, ini kok minta lagune tuwa-tuwa banget ya, Power Slave dan segala macam. Enggak. Yang 2000-an, jangan yang 80-90-an. Minimal rilisnya 2003. Ojo sing tuwa-tuwa, sing keren, sing ganteng, waras kayak barusan itu ungu kan enak ya. Anda yang di jalan tuh juga jadi terasa tambah maskulin ngono nek denger lagu band-bandan kayak gini, betul kan? Headlines. Tingginya minat investor terhadap proyek pengolah sampah berbasis teknologi ramah lingkungan menjadi energi listrik di TPA Jati Barang Kota Semarang terus dilakukan untuk mendorong percepatan dan persiapan investasi. Pemerintah Kota Semarang bersama Badan Pengelola Investasi Danantara kini menyiapkan kunjungan lapangan lanjutan hingga finalisasi dokumen lelang proyek strategis tersebut. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang mengatakan investor terhadap proyek PSIL di wilayah Semarang Raya sangat positif. Maka dari itu, pemerintah Kota Semarang bersama beberapa pihak nantinya masih terus menyeleksi terkait investor yang akan mengelola proyek pengelola sampah berbasis teknologi atau PSIL untuk area Semarang Raya di TPA Jati Barang.
2: Sampaikan informasi kejadian di WhatsApp 081-32-58-58-500.
0: Bene yang baru-baru ya, Bumerang Bawalah Aku, enggak 90-an, enggak 80-an ya, mohon maaf ya. Ya, matur suwun Pak Dayu, tapi yang anyar-anyar sik ya, jangan yang old school dulu ya. Untuk lagu band-bandane ya.
3: Pagi Mas Yud.
0: Pagi Pak.
3: Ini saya perjalanan tadi jam 8.30 ke dari rumah, dari kantor tepatnya ke Arisa Mandiri Karangawen. Tadi sempat sarapan dulu di Banyumanik. 9 kurang 4 jalan dari Banyumanik ini jam 9.18 saya sudah sampai Meranggen Mas. Tadi lewat tol keluarga Yamsari. Lanjut ke Brigjen Katamso, Brigjen Sudiarto, sorry, bukan Brigjen Katamso. Lanjut terus, lancar sih Mas, lancar ya, cuman ya itu biasa sekali lagi truk muat pasir, selebihnya sih lancar. Itu update-nya, pasar Merangin juga cukup lancar. Gitu aja Mas Yud, update-nya, matur nuwun, selamat malam. Mas, karena Mas Yuda udah minta pento Mas, gak ada batasan tahun nih Mas ya, 9 bulan boleh ya?
0: Enggak boleh.
3: Saya minta lagunya Power Slam, Find Our Love Again Mas.
0: Enggak.
3: Power
0: Slam 2005 minimal rilisnya.
3: Band yang dari Semarang. Oke. Okay. Okay. Matur nuwun Mas Yud, selamat pagi.
0: Matur nuwun, minimal rilis tahun 2005. Nah, oke. Okay. Band ya kawan 841 kok malah Agnes Monica, Pak Gondopati iki piye to? Pak Purnomo, kemacetan di Karangjati arah Ungaran cukup panjang dari Prengapus ke Tersendatan sampai SPBU Ngempon, imbas pekerjaan galian dan pemasangan unit saluran air di Pasar Karangjati sampai Polsek Bergas. Dari Prengapus yang mau perjalanan bisa lewat jalan alternatif, katanya Pak Purnomo. Nah, alternatifnya mana Pak Purnomo kalau dari Prengapus? Lewat hutan-hutan karet itu? Ya, kalau Anda berkenan, monggo silahkan lewat hutan-hutan karet itu tadi. Prengapus menuju arah ke jalan raya itu berarti mana Pak Purnomo? Kan Anda menyarankan lewat alternatif nih, rutenya mana mungkin bisa diberitahu juga. Kalau dari Semarang menuju arah ke apa di Ungaran arah bawahnya kan bisa lewat tol tuh ya Kawarasika. Silahkan bisa meluncur ke tol Kawarasika. Guys, lagune iki mbok sing keren gitu lho, bene iki aku tadi udah bilang aja sing melayu-melayu ah. Sing keren gitu lho, ora sing meletrek-meletrek gitu lho Kawarasika. Lagu band-bandane iki pada suka band kan? Aja sing band-band sing kangen ben ngono ki enggak dulu ah. Sing keren lho bene Kawarasika. Kan yo Kawarasika pasti zamane kaset, zamane sinau gitar to dulu waktu muda-muda, waktu 66 gitu kan lagu band-bandane band-band sing keren to, bukan lagu band-band sing meletrek-meletrek gitu to Kawarasika. Rambute maksude. Pak RK.
4: Selamat pagi Mas Suda, kawan Rasika.
0: Ya, aku masih nyeleksi lagu.
4: Di Kudus.
0: Ya.
4: Yeah. Dari Kaliwungu ke kota tadi lancar, ini kota ke Terminal Jati juga lancar. Ini saya perjalanan ke salah satu dealer mobil tempatnya Pak Wendy kalau nggak salah ya.
0: Oh, ke Kudus.
4: Servis kendaraan seperti itu. Semoga semuanya.
0: Perlu orang dalam nggak, Pak?
4: Yang di tempat lain. Terima kasih.
0: Oke. Okay. Perlu orang dalam nggak Pak RK? Kalau perlu orang dalam ya itu Wendy Yuwono Putra tuh. Bisa di calling. Tapi matur suwun Pak RK ya. Sewaktawanya dari kawasan Kudus. Lancar ya sekali lagi. Masihan menuju Semarang lancar. 14 ke Pati yo lancar. Pak Wafinus.
5: Selamat pagi Mas Yuda. Selamat pagi kawan Rasikap semua. Update pagi. Biasa Mas perjalanan dari KIC ya. Kota Semarang menuju Kota Salatiga. Tadi lewat konvensional saja via Gunung Padi aja ya Mas. Dan saat ini sudah sampai Pasar Rejosari atau Pasar Sapi Kota Salatiga. Terpantau lalinya rame lancar Mas. Malah cenderung lengang ya. Untuk cuaca di Kota Salatiga juga cerah banget. Begitu saja infonya Mas. Okay. Untuk yang tadi, tadi saya lewat Karangjati belum ada ketersendatan ya Mas.
0: Oke. Okay.
5: Belum.
0: Jam 9 ya Pak Alvinus, tidak aneh.
5: Pekerjaan aneh, gorong-gorong ya. Gitu saja infonya Mas. Terima okay. kasih Mas Yuda.
0: Baik, matur suwun Pak Wafinus laporannya. Mantap. Guys, lagunya jangan yang 90-an ya. Minimal rilisnya tahun 2005 bene ah. Nah, ini sudah ada kawan nih. Kawan di 0821 Jerok Kak. Nah, ngene-ngene iki lho lagune iki sing keren-keren ngono lho, aja sing meletrek-meletrek to Kawarasika lagune iki. Pak Steve, alah sesone ya Pak Steve ya. Kemudian juga Pak Heru Setiawan.
6: Selamat pagi kawan Rasika.
0: Iya, bingung.
6: Melaporkan kepadatan di Karangjati saya mulai dari U-turn Mas Moko.
0: Pak sampai 30 menit enggak, Pak?
6: Sedikit lancar.
0: Masa tadi ada laporane? Oh, belum terlalu tersendat. Oh ya wis syukurlah kalau gitu. Meski sudah ada peningkatan volume kendaraan ya. Soalnya tadi kok laporannya dari Pak Nuki katanya 30 menit. Wah, makanya aku sempat kaget. Nah, 30 menit ya antriannya harusnya udah sampai Wujil atau udah sampai Langensari sana. Cuma 5-10 menitan kok Kawarasika nih Pak Heru Setiawan bilangnya mulai dari selepas U-turn Nas Moko antriannya di Karangjati saat ini loh ya. Kalau nanti ke depan tentu akan dipantau lagi perkembangannya, tapi untuk saat ini masih terpantau kondusif yang di jalan rayanya. Ya wis lah kalau gitu. Nah, ngene-ngene iki lho kan keren toh bene. Keren, ganteng gitu, maskulin gitu loh nek kita denger ora meletrek-meletrek melayu-melayu gitu. Nanti tak seleksi ah lagune, tidak siapa cepat dia dapat ya guys. Tetap di Kelana Kota nanti sampai jam 12 siang. Ya.

0: ekonomi tertinggi di kawasan Sekar Kijang, sekaligus melampaui pertumbuhan ekonomi Jawa Timur yang sebesar 5,96% dan nasional 5,61%. Kepala BPS Jember, Penny Dwi Wahyu Winarsih, menjelaskan sektor pertanian menjadi penyumbang terbesar pertumbuhan ekonomi, disusul industri pengolahan, perdagangan, serta informasi dan komunikasi. Produksi padi tercatat meningkat sekitar 27% dibanding tahun lalu, didukung kondisi cuaca yang baik. Selain itu, tingginya kebutuhan program makan bergizi gratis turut mendorong sektor peternakan, industri makanan minuman, hingga konstruksi. BPS menilai kuatnya sektor pertanian dan industri pengolahan menjadi kunci utama pertumbuhan ekonomi Jember yang melampaui rata-rata provinsi maupun nasional.
1: Kabar selanjutnya bersama saya Iqbal Zulkarnain dari City Guide FM Malang. Sekretaris Daerah Kota Malang, Erik Setio Santoso menyampaikan kenaikan BBM jenis Pertamax memunculkan opsi penggunaan kendaraan listrik sebagai kendaraan dinas di lingkungan Pemkot Malang. Opsi ini sedang dikaji dan dihitung secara cermat karena peralihan kendaraan BBM ke listrik dianggap menjadi salah satu solusi dengan pengadaan melalui sistem sewa atau belanja. Pemkot Malang masih menghitung kebutuhan anggaran sebelum menentukan proses pengadaan termasuk mempelajari spesifikasi kendaraan listrik.
2: Dari GFM Madiun, saya Anita membawa kabar. Pemerintah Kota Madiun bersama jajaran TNI Polri, Forkopimda, instansi terkait, serta perwakilan perguruan pencaksilat sepakat memperkuat pengamanan menjelang rangkaian kegiatan Bulan Suro 1448 Hijriah 2026 Masehi. Dalam kesempatan tersebut, Bagus Panuntun, PLT Wali Kota Madiun menegaskan bahwa Bulan Suro merupakan momentum yang memiliki nilai budaya dan spiritual bagi masyarakat. Karena itu, seluruh pihak diminta mengedepankan persatuan serta menjaga keamanan bersama. Pihaknya meminta seluruh stakeholder memperkuat koordinasi, mengantisipasi potensi kerawanan dan menjadikan Kota Madiun sebagai contoh daerah yang damai, serta menjunjung tinggi persaudaraan.
3: Dari Suara Surabaya kawan, saya Arif Kuswardaya. Pemkot Surabaya menerjunkan 12.000 agen untuk mendukung uji coba aplikasi sistem Perlinsos. Surabaya jadi salah satu daerah percontohan program untuk verifikasi kelayakan penerima bansos. Perlinsos ditargetkan mulai diterapkan secara nasional pada 2027. Menurut Anti Sugiyarti, Kadinsos Surabaya, uji coba telah dilakukan di 3 kelurahan, Ketabang, Genteng, dan Sawahan. Para agen akan dilatih untuk membantu masyarakat, terutama warga yang tidak punya ponsel, untuk IKD dan proses pendaftaran. Sistem ini diharapkan bisa memastikan bansos tepat sasaran.
4: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Info Cuaca.
1: Yes, kita buka informasi perakiraan cuaca untuk edisi hari ini ya Kang Waras ya. Tadi mengenai selebaran yang rilis BMKG terkait cuaca, wah kok ada imbauan terkait waspada potensi bencana hidrometeorologi ya. Nah, informasi detail perakiraannya akan langsung disampaikan oleh perakirawan dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Ahmad Yani Semarang. Saat ini kita sudah terhubung dengan Mbak Rizka Maulida Setianingrum yang akan menyampaikan informasinya. Mbak Rizka Maulida, silakan infonya.
2: Ya baik, terima kasih. Baik para pendengar, selengkapnya kami sampaikan perakiraan cuaca untuk wilayah Semarang dan sekitarnya yang berlaku tanggal 13 Juni 2026. Perakiraan cuaca untuk wilayah Semarang pada pagi hingga siang diperkirakan cerah berawan. Untuk sore hingga awal malam nanti umumnya berawan, tetapi berpotensi hujan ringan hingga sedang, terutama di Semarang bagian selatan dan timur. Untuk angin dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 3 sampai 27 km per jam. Untuk suhu udara berkisar antara 27 sampai 34 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar antara 55 sampai 85%. Untuk wilayah Jawa Tengah pada pagi hari ini diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Untuk siang, sore hingga awal malam nanti umumnya berawan tetapi berpotensi hujan ringan hingga sedang yang tersebar tidak merata dengan waktu yang bervariasi. Perlu diwaspadai potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat, petir, dan angin kencang, terutama di wilayah pegunungan, dataran tinggi, Jateng bagian timur, dan sekitarnya. Dan perlu diwaspadai potensi bencana hidrometeorologi beserta dampaknya seperti

0: banjir, tanah longsor, angin kencang, puting beliung, hujan es, dan samaran petir. Untuk informasi, tinggi gelombang untuk di perairan utara Jawa Tengah diperkirakan 0,5 sampai 1,25 meter, dan tinggi gelombang di perairan selatan Jawa Tengah diperkirakan 1,25 sampai 2,5 meter. Sekian perakiraan dapat kami sampaikan.
1: Oke, Mbak Rizka Maulida, hari ini sama ya. Besok berarti perakiraan cuaca biasanya 3 hari ke depan bisa kelihatan atau akan ada potensi hujan merata di akhir pekan ini?
0: Oh, untuk potensi hujannya untuk hari ini aja sih, Mas. Besok apa 3 hari ya, 3 hari ke depan kalau yang kami lihat ini udah berkurang.
1: Oke lah kalau begitu. Matur suwun. Ini berarti kalau di memasuki awal-awal musim kemarau nih hujan masih tetap akan datang terus ya, Mbak? Potensinya?
0: Iya. Masih ada potensinya walaupun enggak merata ya, Mas.
1: Oke, baiklah. Mbak Rizka Maulida, thank you so much ya informasinya.
0: Selamat,
1: selamat pagi.
0: Pagi.
2: Informasi cuaca kerjasama Rasika dengan BMKG.
3: Semua kawan Rasika harus mengetahui apa itu defensive driving, yaitu cara berkendara yang mengutamakan kewaspadaan, prediksi risiko, dan pengambilan keputusan yang aman dalam setiap situasi. Saat berkendara, keselamatan bukan hanya soal mematuhi aturan lalu lintas. Keselamatan juga ditentukan oleh kemampuan mengantisipasi berbagai kemungkinan di jalan. Misalnya, saat melihat sepeda motor di depan bergerak zigzag atau pengendaranya tampak menggunakan ponsel, kita tidak memepet atau membunyikan klakson berlebihan. Kita mengurangi kecepatan dan memberi ruang lebih untuk mengantisipasi gerakan mendadak. Saat mendekati zebra cross, meskipun tidak ada pejalan kaki yang sedang menyeberang, kita mengurangi kecepatan saat mendekati zebra cross, karena seseorang bisa saja tiba-tiba melintas. Saat akan keluar dari gang menuju jalan utama, Anda tidak langsung melaju. Kita berhenti sejenak, melihat kondisi kanan dan kiri, lalu masuk ke arah lalu lintas dengan aman. Saat mengikuti truk atau bus besar, karena pandangan ke depan terhalang, kita menjaga jarak lebih jauh dan tidak berada terlalu lama di titik buta kendaraan besar tersebut. Ketika lampu hijau traffic light baru menyala, nggak langsung tancap gas. Pastikan dulu tidak ada kendaraan dari arah lain yang masih menerobos lampu merah. Saat berkendara di jalan tol, pengemudi defensive driving tidak memaksa berpindah jalur secara tiba-tiba, melainkan memberi lampu sein lebih awal dan memastikan jalur yang dituju benar-benar aman. Dan masih banyak lagi contoh yang bisa kita terapkan dalam defensive driving. Defensive driving adalah kebiasaan mengantisipasi bahaya sebelum bahaya itu terjadi. Kawan Rasika, tetap waspada, jaga jarak, dan utamakan keselamatan di setiap perjalanan. Defensive driving with Radio
4: Rasika. Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutosinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
5: Kamu habis donor darah?
6: Iya.
5: Nggak takut jarum?
6: Sedikit. Tapi aku senang karena darahku bisa membantu orang lain.
3: Donor darah bukan hanya membantu sesama, tapi juga memberikan manfaat bagi tubuh. Donor darah dapat membantu menjaga kesehatan jantung, mengurangi kekentalan darah, serta menjadi sarana pemeriksaan kesehatan sederhana seperti cek tekanan darah dan kadar hemoglobin. Tidak hanya manfaat fisik, donor darah juga dapat meningkatkan rasa bahagia, mengurangi stres, dan menumbuhkan kepedulian sosial. Satu kali donor darah bahkan dapat membantu hingga 3 orang yang membutuhkan. Mari menjadi bagian dari gerakan kemanusiaan. Donorkan darahmu secara rutin di unit transfusi darah atau kegiatan donor darah terdekat. Selamat Hari Donor Darah Sedunia. Setetes darah, sejuta harapan.
4: Informasi ini disampaikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam Germas, sehat, bugar, produktif.

lagu-lagunya tuh yang keren gitu loh maksudnya. Hari ini kita sama band dulu ya, sama grup band-grup band yang keren-keren yang sudah aku buka tadi, banyak atensi dari kawan-kawan Rasikanya ya. Ini katanya Kak Rani, wah Mbak Rani, kita hari ini sama grup band dulu ya Mbak Rani ya, tapi matur suwun untuk atensinya ya. Tadi kita dapat informasi juga, laporan lalu lintas dari beberapa kawan yang berbagi info, itu ada Pak Teguh. Ini Pak Teguh tadi menyapa, assalamualaikum, selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini perjalanannya Pak Teguh dari Semarang menuju Batang, jalurnya aman dan lancar katanya Pak Teguh. Semoga Pak Jali, Mbak Wiji, Mbak Eko, dan semuanya hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan ya. Nah ini Pak Teguh, aman lancarnya tuh lewat tol apa lewat pantura nih Pak Teguh? Mungkin bisa dilengkapi informasinya, biar kawan-kawan yang akan menyusul di jam 9.50 ini dari Semarang menuju arah ke Kendal, Weleri, Batang, bahkan lanjut Pekalongan bisa terinfo juga nih. Sementara laporannya Pak Teguh cuma aman lancar gitu, nggak disebut lewat pantura ataupun lewat jalur tolnya. Kemudian ada dari Pak Yoga. Oh siap, matur suwun Pak Yoga, tadi perjalanan menuju arah ke Demak ya, mantap-mantap kalau begitu. Kemudian juga tadi ada informasi dari Bu Ari, selamat pagi Bu Ari, Miss AB. Ini perjalanan dari Gajah Mungkur menuju ke Semarang bawah, lalu lintasnya lancar ya. Band 2005 kesempatan kedua ya. Oke, Bu Ari. Dan lagunya sudah penuh ya, kawan Rasika. Mau tak spill lagunya? Tadi ada J-Rock, Padi, Kasih Tak Sampai, ini barusan requestnya Pak Sabdo Satrio Nugroho. Bu Heni Gina minta lagunya Tak Lagi Sama dari Noah. Pak Yoga Teronik minta lagunya Bukan Diriku Samson. Pak Mujiono minta lagunya Tip X. Pak Asmoko minta lagunya Hindia, Berdansalah Karir Ini Tak Ada Artinya. Pak Gani minta lagunya Siga, Sahabat Jadi Cinta. Kemudian juga Pak Ino minta lagunya The Rain, Terlatih Patah Hati. Pak Udin minta lagunya Selir Hati. Dan Miss Abi minta lagunya Kesempatan Kedua dari Tangga. Ini udah berapa sih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Tadi ada lagi satu Pak Farhan ya, Pak Farhan minta lagunya The Chang Shooters Yang Apa Saja. Kemudian satu lagi dari Pak Yuda, Pak Yuda minta lagunya Lila Jantung Hati. Ya wes, lagunya sudah penuh ya, sampai dengan nanti jam 12, penutup di jam 12 nanti lagu pilihannya Pak Yuda yang Jantung Hati. Iki Pak Yuda tenanan Kawarasika, bukan Pak Yuda aku ya, ini kontaknya, Anda bisa menonton. Ini tidak ada rekayasa ya. Kelana Kota Rasika tidak ada rekayasa karena bisa ditonton. Nih atensinya di sebelah kananku ya. Kalau Anda sedang nonton ya guys. Ora Yuda aku loh. Yuda Kamar Rasika tenanan loh Kamar Rasika. Yang lain kapan-kapan lagi ya lagunya ya Kamar Rasika. Matur suwun Pak Thomas besok lagi ya Pak Thomas ya. Kemudian juga Pak Hafid juga besok ya. Pak Wafinus besok nah ya Pak Wafinus ya. Untuk opsi lagunya. Headlines. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan pemerintah akan tetap menjaga disiplin fiskal di tengah upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Komitmen tersebut dilakukan untuk menjaga defisit anggaran dan rasio hutang pemerintah terhadap bawah atas yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam agenda kerangka ekonomi makro dan pokok kebijakan RAPBN 2027 Kamis 11 Juni 2026 kemarin, Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pemerintah akan tetap konsisten menjaga disiplin fiskal dengan mengendalikan defisit hutang dalam batas aman yaitu di bawah 3% PDB dan hutang di bawah 60% PDB. Dalam kesepakatan kerangka ekonomi makro APBN 2027, pemerintah dan DPR RI menetapkan defisit anggaran berada pada kisaran 1,8 hingga 2,4% terhadap produk domestik bruto. Selain menjaga defisit dan hutang, pemerintah akan terus melakukan optimalisasi berbagai instrumen pembiayaan pembangunan di luar APBN untuk
mengantisipasi ketidakpastian ekonomi global yang sampai dengan saat ini masih terasa bukan hanya di Indonesia, namun juga di negara-negara lainnya.

0: Sudah-sudah ya, lagunya sudah penuh Kawarasika sampai nanti jam 12. Jadi selamat menikmati lagu-lagu pilihan Kawarasika sembari nanti kita update lalu lintas ya. Ini kayaknya sudah ada beberapa perkembangan info nih setelah tadi mungkin jam 6 sampai jam 9 rame lancar. Nah ini koyonya sudah mulai ada macet, antre. Nah di mana saja, coba kita buka infonya. Pak Edi Harjono.
1: Selamat pagi Mas Yuda.
0: Pagi Pak Edi.
1: Mas Yuda masih ingat nggak rambu yang ada di depan Wiskin Pemuda yang terotol itu?
0: Sudah diambil toh?
1: Pickup Grand Max sekitar jam 6 pagi, kira-kira 3 atau 4 hari yang lalu. Ini belum terpasang tapi
0: sudah diambil toh?
1: Istilahnya landasannya itu sudah jadi mungkin. Mungkin minggu depan akan dipasang itu Mas rambu-rambunya.
0: Okay.
1: Gitu saja Mas Yuda.
0: Okay.
1: Apa report saya. Matur suwun Mas Yud.
0: Sama-sama Pak Edi Harjono. Kemarin hari Selasa ya, Selasa pagi itu yang ada rambu penunjuk jalan di Jalan Pemuda Kota Semarang yang Kawarasika di informasinya ditabrak truk dan sempat menteung, dan siang harinya sudah langsung dicabut. Ya, untuk nanti dipasang yang baru semoga.

0: lorok kadang-kadang. Ada ketersendatan apa enggak? Terima kasih.
1: Sejak tadi toh Pak, enggak ada laporan di kawasan Ciptaki dari beberapa kawara sikat tadi yang melintas menuju ke Bandara Ahmad Yani yang menuju ke Kali Bandeng. Ya wis mung trimoku brotok aja Pak Rafek. Cipta kayaknya nihil informasi, dan kalau sampai dengan jam 10 ini belum ada report antrian signifikan ya nihil sih kayaknya. Pak Rafiq, monggo-monggo bisa melintas di Cipta. Yang tersendat masih kalau di sana ya Mingku Brodok ya. Yang saat ini lalu lintasnya merayap di Kubro. Pak Krisna.
2: Mas Yuda, selamat pagi, melaporkan dari Pantura Timur. Di depan SMP Negeri 1 Sayung ya, setelah Alfamart Sayung, jembatan Sayung itu ada tergandeng mogok. Terjadi kepadatan dari sebelum Pasar Sayung sampai depan SMP Negeri 1 Sayung. Terima kasih.
1: Oke, wah Sayung. Oke, baik, matur suwun Pak Krisna laporannya. Ini Kali Gawe yang tersendat yang di sebelah mana ya Pak Krisna ya? Lah ini Pak Krisna tuh mau kemana toh? Kan mau menuju arah ke selatan toh, ke Megelang toh Pak? Lah tersendat di mana ya Pak Krisna dan rombongan ki? Lah wong bawah jembatan tol aja sengacir ini kok, tersendatnya di mana ya Pak Kali Gawenya nggih? Ini bawah jembatan tol Kali Gawe di kamera aja sengacir ini kok, tersendat di mana Kali Gawenya Pak Krisna? Lurus po, masuk ke kota po ki Pak Krisna ki? Kalau lurus ke kota ke Johar ya memang ya, simpulnya di rel sama puter balik di sawah besar itu. Yus matursun nanti biar ditambahkan lagi deh. Pak But, selamat pagi. Ini situasi ada truk mogok di Sayung ya. Ya, barusan dilaporkan sama Pak Krisna tuh, ada truk mogok di Sayung, lalu lintasnya merambat. Nah, pantauannya nih ada videonya Pak But nih. Oh, truknya ada di lajur kiri, truk gandeng kawan, di jalan Pantura Sayung, arah menuju ke Semarang. Truknya ada di lajur kiri ya kawan Rasika. Posisinya arah Semarang sedikit tersendat di seberang SMP Negeri 1 Sayung. Ambil lajur kanan saja arah Semarang. Truknya sedang diperbaiki kok itu di lajur kiri. Lalu lintasnya sedikit tersendat katanya Pak But. Oke, thank you so much Pak But laporannya. Kemudian aku bersama Pak Sotik. Pak Sotik Banyumanik. Ini melaporkan situasi di lampu traffic light Hanoman Jalan Siliwangi Kota Semarang arah Kali Banteng ya. Padat sekali. Ternyata ada truk mogok di sekitar makam RFL. Lah ya oh Gusti, Sabtu-Sabtu kok ya ono tambah truk mogok ya. Enggak do libur po supir-supir truk ini. Kawan-kawan Rasika yang punya karyawan sopir truk atau sopir logistik atau kawan-kawan yang bekerja sebagai driver logistik tuh Sabtu Minggu memang tidak libur po. Atau Sabtu Minggu lah. Liburnya tuh gimana sih kalau supir-supir truk atau supir-supir logistik gini tuh? Oke, matur suwun. Informasi ini adalah laporan truk mogok kedua ya kawan, yang kita terima di Kelana Kota untuk siang hari ini. Yang pertama itu di Jalan Pantura Sayung tadi ya. Kemudian yang kedua ini di Jalan Siliwangi Kota Semarang depan makam RFL arah Kali Banteng. Ini ada truk mogok juga, sehingga yang aslinya memang padat Kali Banteng, yang tadi laporannya Koh Wendy Yuwono Putra lampu merahnya sekarang 7 menit ya, ditambah merambat karena ada truk mogok. Pak Krisna, oh Pak Krisna lurus ke arah kota, oh pantes. Lah nggak jadi ke Magelang Pak, atau muter-muter kota Semarang sih? Yus, matur suwun lah. Itu nanti simpulnya di rel ya, sama diputar balik sekitar sawah besar tuh biasanya kalau siang gini. Pak Karim ini ngasih info, Sayung macet sampai tol Semarang Demak, betul ada truk mogok ya. Oh Pak Karim arah sebaliknya. Ketersendatannya sudah sampai kawasan exit tol Sayung. Sampai dengan Pasar Sayung, merambat kurang lebih 1 km informasinya. Nah itu yang pertama ya guys, di kawasan Sayung yang ada laporan truk mogok arah Semarang. Kita juga geser dulu ke mana, ke Karangjati ya guys. Nah ini jam segini udah sampai Lemah Abang nih ketersendatannya. Informasinya katanya merambat sudah sampai Lemah Abang. Oh bukan, setelah. Oh, setelah Lemah Abang, ini katanya kawan kita, setelah Lemah Abang. Tumben berarti kalau jam segini belum sampai Lemah Abang. Yuslah, baguslah kalau gitu aja dirasani. Kita ke kabar Jawa Tengah jam 10.

Lu dulu ya, nah itu update di Karangjati kawan, antrian masih ada karena pekerjaan saluran air di depan pasar Karangjati, cuma ketersendatannya nih dibanding beberapa hari kemarin yang biasanya jam segini sudah sampai Lemah Abang, nih katanya kok masih belum sampai situ sih kawan, rasanya antriannya, jadi masih cukup baik dibanding kemarin.

0: jam 10 pagi, waktu dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Satreskrim Polres Semarang menetapkan seorang pria berinisial AJS warga kelahiran Salatiga sebagai tersangka kasus kekerasan seksual terhadap 8 santri di sebuah pondok pesantren di Kecamatan Susuan, Kabupaten Semarang. Kasatreskrim Polres Semarang AKP Bodia Teja Lelana mengungkapkan tersangka yang mengaku sebagai Habib ini menggunakan modus pengobatan spiritual untuk mendekati dan mengelabuhi korban yang masih berusia 13 hingga 16 tahun. Kini tersangka telah ditahan dan polisi juga masih membuka kemungkinan adanya korban lain yang belum melapor.
3: Modus dari tersangka yaitu penyalahgunaan dengan membawa-bawa unsur-unsur keagamaan serta eksploitasi terhadap kerentanan anak. Dengan yang pertama, dia memasukkan identitas, ya, mengaku-ngaku sebagai Habib dan pengajar. Padahal bukan bagian pengajar terstruktur yang secara resmi berada di pesantren tersebut. Yang kedua, manipulasi religius. Tersangka menyesatkan merupakan cara untuk menghapus dosa, ya, jadi memanfaatkan kepercayaan keagamaan anak-anak tersebut, ya, yang sedang belajar di lingkungan pesantren, apalagi pesantren merupakan sekolah yang dengan keagamaan yang kental.
2: Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal KUHP baru dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara, ditambah pemberatan sepertiga hukuman karena menyalahgunakan otoritas keagamaan. Polrestabes Semarang mulai memetakan potensi pergerakan massa menjelang sidang perdana Bupati Pati nonaktif Sudewo di Pengadilan Tipikor Semarang, Senin 15 Juni mendatang. Langkah ini diambil menyusul adanya informasi kemungkinan kedatangan massa dari Kabupaten Pati untuk mengawal jalannya persidangan. Kasih Humas Polrestabes Semarang Kompol Riki Fahmi Mubarok menegaskan, pihaknya telah menyiapkan SOP pengamanan mulai dari situasi hijau, kuning hingga merah, termasuk pengawalan proses pemindahan terdakwa dari rutan menuju pengadilan. Meski hingga kini belum ada surat pemberitahuan resmi, polisi tetap bersiaga dan terus mencermati perkembangan di lapangan. Sudewo sendiri akan menjalani sidang terkait dua kasus yang ditangani KPK, yakni dugaan pemerasan jabatan perangkat desa, serta kasus suap proyek jalur kereta api DJKA. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

Ada dua keluarga di masyarakat yang terputus hubungan persahabatannya. Padahal dahulu, ketika dua ayah dari kedua keluarga tersebut masih hidup, persahabatan dua keluarga itu sangat harmonis, saling berkunjung, dan saling bantu. Islam membimbing umatnya agar senantiasa menyambung tali persahabatan yang telah dijalin baik oleh orang tuanya dahulu ketika masih hidup. Karena yang demikian itu merupakan amal jariah almarhum yang pahalanya masih tetap sampai kepadanya. Di samping ukhuwah dan kasih sayang antara keduanya akan terus terbina dengan baik. Dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya kebaikan yang terbaik ialah orang yang mau bersilaturahmi atau mengunjungi orang yang disenangi ayahnya sesudah ayah itu meninggal dunia."

0: Wah, emang mantep ya kalau pilihan Kawaraska mah udah best of the best. Ya, ini by the way lagunya pilihan Kawaraska ya, lagu band-band yang kece-kece dan keren-keren ini tadi dari jam 9:30 sampai dengan nanti jam 12 sudah penuh ya lagunya Kawaraska. Jadi selamat menikmati lagu-lagu pilihan dari kawan Kawaraska semuanya. Nah, ini ada Pak Sudawira tadi tanya, "Selamat siang Mas Yuda, saya perjalanan dari Kendal, saya mau ke Jeporo. Lewat jalur konvensional amankah?" Ya, aman sih Pak. Antrian di Brangsong juga masih secara waktu ya. Antrian di Brangsong secara waktu juga masih terpantau kondusif ya, enggak sampai 20 menit 30 menit ya, antriannya masih baik. Kemudian juga asalkan nanti tolnya masuk tol Semarang ABC. Kemudian juga Kubro juga, aku mengatakan Kubro ya aman-aman saja, wong ya kondisi kayak gitu sudah 3 tahun sampai April 2027 nanti, jadi ya jadi ya ya aman atau tidak tergantung perspektif Anda, asik. Kalau mau menghindari Kaligawe yang jelas ya keluar Gayam Sari, Walter Mongi Sidi udah blast menuju arah ke Demak Kudus Jeporo sana, lancar Pak Sudawirat. Kan koridor yang dikhawatirkan kan ya Brangsong sama kali Kubronya itu kan. Nah, kalau udah Kubronya jelas bisa dihindari, wis mending hindari aja kalau tidak mau antre. Pak Eko tadi, aku membukakan dulu atensi yang masih di bawah jam 10 ya. Ini ada Pak Eko tadi ngasih informasi di mana Ki.
1: Oh, aman kok, udah. Dan ini sambil lewat sini aman ini. Makasih Mas Yuda.
0: Oh, nggih matur suwun Pak, ini yang di Karangjati ya? Oh, ini yang di Karangjati katanya bagi Pak Eko antreannya masih cukup baik ya, nggak yang sing sampai bawah atau dari sampai tanjakan Lemah Abang gitu. Nah, ini divideokan juga sama Pak Davi. Pak Davi ngasih info ini loh Mas, pekerjaan saluran air di Karangjati ketersendatannya cuma 300 meter aja kok. Sumpil 300 meter. Ya wis kalau gitu, berarti tandanya juga banyak masyarakat yang pada notice ya kalau di sana masih ada pekerjaan jalan dan pada bisa menghindari lalu apa arus titik lokasinya. Ketersendatannya katanya sampai pulau jalan saja, pulau jalan depan Asmoko ya. Nah, berarti benar katanya Kawaraska tadi setelah Lemah Abang. Ya wis guys, antrian di Karangjati Kabupaten Semarang yang arah Bewin kondisinya masih oke kok dibanding hari-hari kemarin loh ya. Thank you Pak Eko sama Pak David untuk laporannya di kawasan Karangjati kawan. Pak Khairul Wahyu Wiratama, ini Pak Khairul kan biasanya juga perjalanannya menuju arah ke mana, menuju arah ke selatan kan. Ini coba lewat mana nih Pak Khairul Wahyu nih.
2: Pagi Mas Yud, pukul 9.40 ya melintasi tol Ungaran Bawen KM433 di tanjakan ini terpantau yang arah Semarang ada laka tunggal sepertinya.
0: Laka?
2: Truk pengangkut kelapa muda menabrak median jalan tengah ya. Tapi alhamdulillah sudah ada petugas dari tol yang standby. Terus terpantau juga itu yang truk kemarin laka tunggal juga pengangkut kayu lapis yang ke arah Bawen di sebelah kiri masih belum dievakuasi, masih terpantau masih posisinya masih sama, belum ada perubahan apapun dan sudah ada petugas juga. Alin dari Manyaran sampai Ungaran terpantau ramai lancar saja. Terima kasih Mas Yud.
0: Wah, kita yang terima kasih pun sudah disampaikan infonya. Jadi monggo kawan, ada opsi di jalur tol juga, terutama di koridor Ungaran Bawennya untuk Anda menghindari ya Karangjati lah ya. Kalau mau menghindari gitu, kalau Anda tidak mau menghindari ya informasi ketersendatannya mulai dari U-turn Nasmoko Karangjati saja arah ke selatannya. Wah, ada insiden laka. Kawan ini dari Pak Khairul Wahyu Wiratama yang memberikan info, terutama Pak Weli Prawoto juga masih evakuasi ya. Informasi lakanya itu di tol Semarang Solo kilometer 432B, truk muat kelapa posisi di lajur paling kanan. Waspada ya, karena posisinya itu pas di jalur yang turun dan agak berbelok di kilometer 432B. Ruas Bawen arah menuju ke Ungaran ya Kawaraska kilometer 432 ini laporannya. Oke, thank you Pak Khairul Wahyu sama Pak Weli Prawoto ya. Wah, ada insiden di tol nih Kawaraska, melengkapi informasi seputar truk. Ini tadi ora petal informasi truknya ya. Tadi kita dapat update informasi ada truk mogok di Sayung arah Semarang, lalu truk mogok di Jalan Siliwangi arah menuju Kali Banteng. Nah ini, aku menjawab pertanyaan Anda ya. Ini kok ada pertanyaan katanya dari pertigaan tol Jerakah arah ke kota katanya tersendat sekali. Nah, bisa jadi itu salah satu penyebabnya. Ada truk mogok guys di depan sekitar makam Erefeld yang arah menuju Kali Banteng. Sehingga ya yang biasanya padat ditambah ada truk mogok itu tadi jadi tambah padat. Sampai dengan pertigaan Krapyak atau berarti kalau ada pertanyaan di pertigaan Krapyak ada apa? Lalu yang ketiga masih seputar truk juga di tol Semarang Solo Kawarasika di kilometer 432. Di kilometer 432B jalur Bawen arah menuju Ungaran tuh informasinya sedang ada evakuasi truk muat kelapa yang laka. Posisinya ada di lajur sebelah kanan. Itu tiga informasi seputar truk Kawarasika di Sayung Demak arah Semarang mogok, kemudian ada di Jalan Siliwangi Kota Semarang arah Kali Banteng juga mogok, lalu yang ketiga di tol Semarang Solo ruas Bawen arah Ungaran ada truk muat kelapa yang terlaporkan ada insiden laka, tapi sudah proses evakuasi dan lalu lintasnya sekali lagi cuma merambat aja nih kalau yang di tol Semarang Solo ya, dari Bawen arah menuju ke Ungarannya. Matur suwun guys, update-nya itu ya. Laporan di jam 10 lebih 20 ini. Kubro ya, itu mau sudah informasi pertama ya. Informasi terpertama ketika kita mulai segmen ini Kubro ya. Kubro padat betul sekali. Padat terus sampai 2027. Sampai dengan April nanti, Kawarasika.

0: PT Pindad memberikan tanggapan resmi terkait pengalaman Presiden Prabowo Subianto saat menggunakan kendaraan kepresidenan MV3 Garuda Limusin. PT Pindad yang bergerak di bidang manufaktur produk pertahanan dan industri menjelaskan mengenai kondisi kebocoran dan getaran yang sempat dirasakan saat kendaraan tersebut digunakan. PT Pindad menyampaikan apresiasi atas kepercayaan Presiden terhadap kendaraan nasional tersebut dan saat ini masukan diterima oleh PT Pindad sebagai bagian dari proses penyempurnaan produk. PT Pindad menyampaikan apresiasi yang tertinggi untuk mempercayakan MV3 Garuda Limousine sebagai kendaraan kepresidenan. Dan saat ini terkait informasi kebocoran pada Garuda Limousine, PT Pindad menjelaskan kondisi tersebut terjadi pada masa awal penggunaan kendaraan MV3 Garuda Limousine. Dan setelah menerima masukan dan evaluasi, PT Pindad menyebut tim teknis akan segera melakukan pemeriksaan dan perbaikan agar kendaraan kembali beroperasi sesuai standar. Sebagai informasi, MV3 Garuda Limousine dikembangkan oleh PT Pindad yang dilaporkan 100% dari dalam negeri. Dan 3 hari menjelang pelantikan Presiden kemarin, Presiden menambahkan jika sempat mengeluhkan kalau mobil ini sempat gemblodak dan agak kasar. Dalam kesempatan tersebut, Prabowo Subianto menceritakan pengalamannya menggunakan mobil tersebut yang kemudian kemarin PT Pindad merilis informasi terkait pengalaman Presiden menggunakan mobil MV3 Garuda Limousine tersebut. Pak Bagus Aditya, selamat siang.
1: Selamat pagi menjelang siang pun. Kali ini saya perjalanan kemana pun? Ke selatan. Pondok Mertua Indah.
0: Tenang toh.
1: Klaten City. Ibu dulu ya, karena timurnya ya, sedikit meluangkan waktu melupakan Kali Gawing, Gendong Sayung ya. Dan kawan-kawan, saya mau ke selatan, ke Pondok Mertua Indah, Klaten City. Via konvensi aja pun ya. Humpis, Manjimani, Ungaran, Salatiga, Boyolali, landing nanti di Leiden City. Info-info ya, Pin ya. Nanti saya kabar lanjut. Matur suwun. Okay, aku mengharukan lagu bingung. Kat wingi request lagu rak di ACC karo Mas Yuda. Wes para penyare wes. Matur, thank you.
0: Matur suwun Pak Bagus Aditya.
1: Ya wes request lagunya sing kemarin.
0: Alah udah penuh pun.
1: Enggak. Nyandak waktunya Mas Yuda, lagunya Noah apa no, lagunya.
0: Oh ya wes Noah tadi udah muncul toh.
1: Soundtracknya bawa Estah gede lho apa judul embuh lah. So, yang penting lagunya itu enggak Noah ya Peter Pan. Yeah. Itu. Matur suwun.
2: Mas Yuda menginformasikan update terbaru 0933 sudah mulai merapat ke Karangjati ya. Ini roda masih menggelinding Mas Yuda. Untuk lepas ke tersendatan di Karangjati nanti saya update terbaru ya. Kabar lanjut ya.
0: Oke.
2: Okay. Matur suwun.
0: Matur suwun. Kok terus banget Pak dalane kayane?
1: Update arus lintas Mas Yuda 0940 sudah lolos di Karangjati ya. Cuman butuh waktu berarti sekitar 7 menit lancar Mas Yuda. Tidak sampai setengah jam. Mungkin tadi pas setengah jam itu bapaknya mungkin ketersendatannya ada truk nurunin boxnya, grill boxnya itu mungkin.
0: Oke. Okay.
1: Tadi pas saya lewat sudah relatif lancar. 7 menit saja Mas Yuda, roda masih menggelinding, tidak berhenti grek. Dan tadi ketersendatannya pendek saja Mas Yuda. Kabar lanjut OTW, okay. Lanjut ke selatan Pondok Mertua Indah. Matur suwun.
0: Sip, matur suwun Pak Bagus Aditya. Nah, itu ya kawan, situasi dari Karangjati, Kabupaten Semarang yang arah Beven. Pak Eka Agus Purwadi.
3: Cipta lancar Mas Yud. Aku tadi dari Genuk ke Anjasmoro. Cuman kubroto.
0: Kubroto toh. Nah, semoga bapaknya tadi masih di ruang dengarnya ya. Nah ini informasi nih, langsung dikasih info dengan penuh energi dari Pak Eka Agus. Cipta Jalan Arteri Sudarso los, kecuali Kubro ya. Kecuali Kubro, pokoknya Kubro macet terus sampai nanti April 2027. Nah kondisinya saat ini di Kubro, kalau dari tol ya biasa toh, dari atas jembatan tuh sudah rendet sampai Yutan Kubro. Kalau Anda lurus ke kota ya merambat dari bawah jembatan tol tuh sudah rendet terus sampai dengan rel kereta api. Pak Wahyu.
4: Selamat pagi Mas Yuda, ikut melaporkan pantauan lalu lintas dari arah Meranggen ke Karangawen. Lancar, ramai, didominasi kendaraan truk yang memuat padas. Kayaknya mau nguruk area pabrik di Kalpi mungkin. Terima kasih Mas Yuda.
0: Oke, matur suwun Pak Wahyu. Kawan di 572 Pak Budi Setiarso.
5: Nah, melaporkan ini kemacetan hanya di atas jembatan Kaligawi saja, kawan-kawan Rasika.
0: Nah, itu situasinya dari Pak Budi Setiarso tuh kawan, merambatnya di Kubro. Kalau Anda dari Tol Semarang ABC ya dari atas jembatan Kaligawi ya. Kalau kita rangkum dari 3 tahun ke belakang, kalau merambat dari atas jembatan Tol Kaligawi sampai dengan lepas Yuten Kubro itu antara 15 sampai 20 menitan. Ya 15 sampai 20 menitan ya. 15-20 itu 20 menit kalau benar-benar padat banget ya. Kalau mungkin volume kendaraannya agak minim ya mungkin antara 10 sampai 15 menitan antreannya kalau dari atas jembatan Tol Kaligawi sampai U-turn Kubro-nya. Pak Nathan, ini situasi dari X Banteng alias Kali Banteng Kota Semarang.
6: Ah, sudah info dari Kali Banteng depan Erfeld sudah enggak ada truknya ya.
0: Oh, sudah enggak ada.
6: Padatan biasa aja sih.
0: Oh, mantap.
6: Tidak terlihat ada truk. Gitu, ini sudah sampai depan Bulog.
0: Oke, di copy Pak Nathan, thank you so much ya. Ini berarti Pak Sopo mau 0211 yang bertanya di jam 10 lebih 10 kok katanya ada ketersendatan mulai pertigaan Krapyak ya, berarti sudah ada informasi dan sudah ada confirm kalau salah satu penyebab yaitu truk mogoknya sudah tidak di lokasi di depan makam, jadi pure murni karena antrean volume kendaraan di Jalan Siliwangi Kota Semarang arah ke Kali Banteng.

0: sudah tiba.
1: Selamat datang Tuan CEO.
0: Tuan CEO, apa rahasia Anda jadi CEO? Apakah karena warisan keluarga?
2: Bukan.
1: Apakah karena orang dalam?
2: Bukan juga.
0: Lalu apa Tuan CEO?
2: Kampus yang tepat, Universitas PGRI Semarang. Jangan cuma mimpi jadi CEO, mulai dulu dari kampusnya. UGRIS, Universitas PGRI Semarang. Perkuliahannya nyaman, biayanya terjangkau, akreditasi unggul, dan alumninya banyak yang lulus langsung dapat kerja. Hari ini mahasiswa biasa, besok tanda tangan gaji luar biasa. More info, kunjungi websitenya di pmb.ugris.ac.id atau bisa melalui WhatsApp 0813-2607-2225. Universitas PGRI Semarang, The Meaning University.

0: kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Rasika USA.

0: Informasi perkembangan arus lalu lintas sampai dengan jam 10 lebih 50 pagi ini ya Kawan Rasika. Untuk kondisi arus lalu lintas di satu lokasi tadi ada perkembangan baru. Kalau ada laporan truk mogok di Jalan Siliwangi Kota Semarang depan makam RFL sudah tidak ada. Jadi ya kepadatan saat ini sudah bergeser Kawan Rasika, hanya karena volume kendaraan dan arus lalu lintas saja di kawasan Jalan Siliwangi Kota Semarang. Lalu tadi yang kedua itu ada di kawasan Karangjati ya Kawan Rasika, di mana untuk saat ini ada antrian. Ya ada, betul ya, sudah 2 minggu ini Rasika mencatat Kawan Rasika, dan sampai dengan saat ini jam 10 lebih 50 antriannya masih pendek ya, relatif pendek, kurang lebih mulai dari sekitar U-turn Asmoko saja, tidak yang sampai mengular panjang hingga Lemah Abang seperti beberapa hari kemarin ya Kawan Rasika. Biasanya kalau jam segini tuh wah sudah mengular panjang sampai dengan Lemah Abang sana, tapi untuk kondisinya saat ini masih merambat pendek. Kalau dari U-turn Asmoko sampai dengan Pasar Karangjati kan di bawah 1 kilo itu kurang lebih cuma sekitar 600-700an meter saja. Kemudian yang ketiga, katanya truk mogok yang di Sayung sudah nggak ada. Betul? Oh, mantap kalau gitu. Truk mogok yang tadi kita dapatkan info di kawasan Sayung yang arah menuju ke Semarang, informasinya sudah tidak ada, kawan. Kepadatannya itu sudah ganti ke puter balik di sekitar U-turn atau batas Sayung. Nih kalau katanya Kawan Rasika yang nomornya 2572. Matur suwun ya kawan, 2572. Informasinya saat ini kepadatan di Sayung, bukan di Pasar Sayung lagi sana yang tadi laporannya ada truk mogok, tapi sudah geser di depan PT HIT hingga batas ya kawan, karena ada arah aktivitas putar balik di kawasan Jalan Pantura Sayung di sekitar batas. Headlines. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia membantah kelangkaan batu bara menjadi penyebab pemadaman listrik atau mati listrik bergilir di sejumlah daerah di Indonesia. Bantahan tersebut disampaikan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia di tengah munculnya keluhan masyarakat yang tidak diketahui sumbernya terkait pemadaman listrik yang direncanakan akan digadang-gadang blackout bergiliran di sejumlah wilayah seperti Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Banten, dan sekitarnya. Saat ini pasokan energi primer untuk kebutuhan pembangkit perusahaan listrik negara masih dalam kondisi yang aman. Menteri ESDM menjelaskan gangguan yang lebih terjadi sering dilakukan karena adanya persoalan teknis pada sejumlah mesin pembangkit yang telah dilaporkan oleh PLN. Pemerintah saat ini terus melakukan percepatan penanganan agar sistem kelistrikan kembali normal, terutama yang sampai dengan saat ini masih terjadi pemadaman secara bergilir.
1: Saya sampai dengan hari ini, malam ini juga masih ada rapat sama PLN di kantor untuk membahas masalah ini. Kalau dikatakan bahwa masalah batu bara langka itu nggak benar, karena penugasan kita sudah mencapai 170 juta ton. Dan memang ada beberapa trouble di beberapa mesin yang disampaikan oleh PLN, dan kita akan selesaikan dalam waktu secepatnya. Ya.
0: Pemerintah memastikan bersama PLN, percepatan pemulihan gangguan kelistrikan yang menyebabkan pemadaman di beberapa lokasi di Provinsi Banten dan Provinsi Jawa Barat akan terus dilakukan, dan tidak akan ada rencana blackout bergiliran di daerah-daerah lainnya. Penghentian sementara aliran listrik terjadi kemarin itu karena murni kegangguan teknis yang sampai dengan saat ini masih terus dilakukan perbaikan. Juru bicara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebelumnya juga telah membantah isu akan adanya blackout secara nasional di mana akan ada pemadaman bergilir yang merata di seluruh provinsi di Indonesia. Hal tersebut dikonfirmasi tidak benar. Pasokan batubara nasional masih mencukupi dan gangguan yang terjadi di beberapa provinsi lebih disebabkan karena faktor teknis. Pemerintah terus berkoordinasi dengan PLN untuk memastikan keandalan sistem kelistrikan nasional tetap terjaga serta mencegah gangguan serupa kembali terjadi di masa mendatang. Dan sekali lagi diharapkan kepada publik dan juga masyarakat untuk tidak mudah percaya terhadap informasi yang tidak jelas kebenarannya, terutama narasi-narasi yang tidak dikeluarkan oleh pihak yang resmi seperti PLN, Kementerian Energi Sumber Daya Mineral, ataupun pemerintah.
2: Telanak Kota, Rasika.
0: Siapa kemarin yang pada forward-forward ke Rasika ya? Pada sampai ada yang bilang gini, Rasika sudah siap gensetnya belum? Wah, aku moco loh kemarin, tapi kemarin ya. Sudah siap gensetnya belum Rasika? Dan sampai WA kayak gitu ya. Ya, informasinya mengaten ya Bapak Ibu semuanya, kalau Anda mendapatkan share, mendapatkan forward ya, ketika Anda belum mendapatkan informasi tersebut dari pihak yang resmi, tahan di diri Anda dulu ya kawan Rasika sebelum disebarkan ke masyarakat yang lainnya. Pak Adi Nugroho, selamat pagi. Yang tidak sempat nonton TVRI, Amerika Serikat menang 4-1 atas Paraguay. Hasil Piala Dunia 2026 fase grup, Grup B antara Kanada dan Bosnia Herzegovina seri 1-1. Kemudian di Grup D, Amerika Serikat melawan Paraguay 4-1. Update di 13 Juni 2026 pukul 10.00 dalam agenda FIFA World Cup 2026. Ini masih tayang nih di TVRI sekarang. Oh, sudah keluar hasil kok ya? Sudah keluar hasil ya, berarti sudah selesai atau paling. By the way guys, untuk Anda mungkin yang tidak bisa menonton lewat TVRI, layanan streaming atau OTT untuk World Cup 2026 di Indonesia, itu juga bisa diakses melalui Maxstream Ngawarasika, nama situs OTT-nya. Jadi, tapi itu tetap ngerilai sama TVRI ya. Jadi nanti tetap ada konsep-konsep yang bagi beberapa kawan Rasika dan bagi beberapa netizen kemarin mengatakan agak kaku ya. Agak kaku, jepi ping-ping acaranya. ora asik gitu katanya beberapa kawan lo ya. Aku sih tidak nonton ya kawan Rasika, tapi dari beberapa kawan yang bilang kemarin katanya kayak nonton Piala Dunia tahun 80-an, konsepnya juga kayak konsep berita-berita ta ya. Ora ono cair-caire sama sekali. Streamingnya lewat Maxstream ya kawan Rasika. Itu juga layanan di bawah Telkom Group juga, jadi masih dikelola oleh negara. Ketika Anda tidak bisa mendapatkan siaran World Cup lewat TVRI. Pak Guntur Riyadi, selamat siang.
3: Selamat pagi kawan Rasika. Yo. Ini menginfokan Jalan Raya Pringapus Karangjati macet total.
0: Alah, macet total gimana?
3: Antriannya sampai ke hampir ke Klepu ini.
0: Oke.
3: Entah apa sebabnya.
0: Oke, langsung tak jawab, stop. Oke, langsung tak jawab. Saat ini di kawasan Karangjati, Kawan Rasika sudah 2 minggu. Ya. Sudah 2 minggu dan masih ada kurang lebih 1 bulan ke depan mengenai pekerjaan saluran air di depan Pasar Karangjati. Dan posisi yang disampaikan Pak Guntur barusan tidak di Jalan Soekarno Hatta-nya ya, tapi dari dalam Pringapusnya. Yang disampaikan katanya macet total di sepanjang Jalan Pringapus yang arah menuju ke jalan rayanya yang barusan disampaikan, tidak di Jalan Soekarno-Hatta atau jalan utamanya ya. Jalan utamanya bagaimana terusan sekarang siang hari ini kondisinya? Ya merambat tetap ya, tapi situasinya masih pendek aja mulai dari U-turn depan Nasmoko. Tidak total, totil, tutul, tetel seperti laporannya Pak Guntur barusan. Dan barusan yang disampaikan adalah yang dari

0: Kaligawe sampai rel kereta api kalau Anda bablas menuju arah ke kota. Oh, sama satu lagi, Sayong. Sayong ya, Pak. Informasinya tadi sempat ada laporan truk mogok di Pasar Sayong, tapi karena saat ini informasinya sudah diperbaiki, kepadatannya sudah geser ke U-turn depan PT HIT atau U-turn Batas, Pak. Mohon maaf, bukan PT HIT. Merambat simpulnya di U-turn Batas, Pak Wartoyo. Udah itu aja. Semarangnya Anda mau kemana? Kalau mau menghindari Kaligawe, langsung masuk Walter aja. Pak EDW nih tadi yang dari Pati nih, sudah sampai mana nih?
1: Mas Yuda, Sayung ini parah panjang banget kok, bilangnya lancar. Aduh, ini kena macet udah 15 menit.
0: Jawaban yang Anda dapatkan sejak jam 9 tadi masih dipakai jam 11. Berarti yang salah Anda dong, bukan saya dong. Nah itu ya Kawan Rasika, saat ini lalu lintasnya merambat di kawasan Sayung, simpulnya di U-turn depan, bukan depan ya kok, depan PT HIT terus, di sekitar Batas ya Kawan Rasika, karena kegiatan putar balik kendaraan di sekitar Batas. Ya selamat menikmati Pak EDW, selamat menikmati kepadatannya ya. Kan dari tadi juga sudah diinfokan tuh ada truk mogok di Sayung, kemudian juga ada kepadatan yang kemudian diupdate sekarang. Ya, selamat menikmati. Pak Kasnur, Pak, lagunya kok sudah penuh ya? Sampai nanti jam 12, lagunya kapan-kapan lagi ya? Pak Prosper Ferdia.
2: Selamat pagi, Mas Yuda dan kawan Rasika semua. Mas Yud, aku burun jedul lagi nih. Kemarin.
0: Yoi, lama banget loh.
2: Bener-bener agak repot, tapi tetap oke, dengerin Rasika. Mas Yud, aku ini dari Salatiga, mau ke arah Kendal, Mas. Kendalnya di daerah itu, Kendal Kota. Jalurnya gimana, Mas? Rencana lewat ini tol dulu, tingkir ke Bawen, terus dari Bawen ke Kendal gimana, Mas? Minta infonya lagi.
0: Lewat tol.
2: Terima kasih.
0: Wah, kalau Mas Yud, tol,
2: tadi di tol kilometer 432 nih, tidak salah, itu ada truk ngangkut kelapa. Itu kayaknya aspal tahajud, tapi sudah ada petugas yang membantu di lajur sebelah kanan ya. Terima kasih Mas Yud, aku akhirnya full tol aja dari Salatiga ke Kendal. Aman ya Mas ya, tol ya Mas ya.
0: Wah, kalau lewat tol mah udah jaminan lancar, pilihan yang tepat.
2: Yang dari arah Semarang ke atas, ke entah ke Baben, ke Solo, ke Boyolali, itu lumayan ramai Mas. Apa mergo libur panjang yo. Jadi nih pada persiapan piknik.
0: Nah, do piknik ya. Lancar Pak Prof. Ferdia, pilihan yang tepat lah. Kalau ono semua ono tol ya, lewat tol aja. Tidak melu kerupuk di kawasan jalan-jalan rayanya ya. Salatiga Semarang lewat tol ya lancar. Semarang ke Kendal nanti dilanjutkan keluar Kaliwungu atau langsung keluar Kendal tol sana juga lancar situasi kepadatannya. Matur suwun informasinya Pak Prosper Ferdia. Kemudian ini dari kawan di 8255 Pak Gusmul. Pak Gusmul, ini toh kalau kan tadi dilaporkan di kawasan Jalan Raya Pringapus Klepu kan tersendat nih. Aku mau masuk Gang Manyar aja juga harus antre, padahal belakangnya sudah pada nunggu Bang Jonya yang juga kurang cepat nih situasi di kawasan Pringapus ya. Berarti sekarang sorotannya toh bukan di jalan rayanya ya, tapi di jalan mana? Jalan Pringapus sekarang Jatine ya, yang terpantau terjadi kemacetan yang simpulnya itu di sekitar Pasar Karangjati karena pekerjaan saluran air. Oke, matur suwun Pak Gusmul untuk laporannya ya. Ini dari jalan raya bergasnya ya Kawan Rasika dari Pringapus yang akan keluar menuju arah ke Karangjati. Pak Prosper Ferdia.
2: Pots dan sampai Kendal Mas. Lancar jaya. Alhamdulillah. Terima kasih Mas Yud. Selamat bekerja. Dan buat kawan-kawan Rasika, semangat.
0: Oke, matur suwun Pak Prosper Ferdia. Semarang Kendal nih by the way Pak, barusan lewat tol ya laporannya kawan kita. Pak Yuda, Banyumanik ke Meranggen ramai lancar. Saya lewat Sigar Bencah. Jadwalnya nganter Menteri Keuangan nyumbang. Padet iki jadwal nyumbangnya. Hari ini berapa Pak Yud? Nyumbang berapa lokasi? 1, 2, 3? Atau berapa hari ini? Enak toh makan enak terus toh, berarti nanti sampai dengan besok. Ya wes Kawan Rasika, itu ya situasinya saat ini.

yang pada marah merambat di kawasan Sayung sejak jam 10 tadi. Ada laporan truk mogok kok di sana, dan informasi jam 10.30 tadi truk mogoknya sudah tidak ada dan geser ujungnya, saat ini ada di batas Ngawarasika. Jadi yang sedang pada antri di Sayung, yang marah silahkan marah, diluapkan saja tidak apa-apa. Kemudian juga yang belum melintas sampai dengan kawasan Sayung, nah bisa jadi opsi ya Kawarasika, merambatnya mulai dari exit tol Sayung tadi sampai dengan batas. Tadi sempat ada informasi truk mogok, tapi perkembangan informasinya sudah tidak ada truk mogoknya dan kepadatannya sudah geser di sekitar batas. Kita ke kabar Jawa Tengah untuk jam 11 siang dulu.

0: Jam 11 siang, waktu dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Sebagai bentuk protes, warga Desa Wiringin Putih, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang, nekat menutup sebagian ruas jalan desa dengan tumpukan batu belah dan pohon pisang. Aksi ini diambil karena warga geram melihat jalanan rusak parah hingga menimbulkan debu dan memicu kecelakaan. Akibat setiap hari dilewati ratusan armada truk tambang bermuatan lebih. Ketua RT setempat, Winarko, mengatakan kondisi ini sudah berlangsung hampir 2 tahun. Batu-batu tersebut sendiri dibeli dari hasil urunan warga sebagai penanda jalan rusak sekaligus pengaman talut.
3: Inisiatif dari warga untuk dengan adanya menimbun batu-batu ini, untuk beli batu itu juga uang dari warga-warga dan urun-urunan, dan akhirnya dibelikan batu ini dan ditumpuk di samping-samping buat untuk pengamanan talut sebenarnya itu. Nah, ini kemungkinan ini juga baru proses dengan adanya ini, mudah-mudahan terwujud apa cita-cita warga Wiringin Putih. Kalau keinginannya pertama tetap jalan itu harus kembali lagi bagus.
2: Sementara itu, Kepala Desa Wiringin Putih Untung Pambudi menegaskan armada tambang bermuatan 25 ton tersebut sudah menyalahi aturan karena kapasitas jalan desa maksimal hanya 10 hingga 12 ton. Pihak pemerintah desa meminta komitmen nyata dari perusahaan tambang untuk segera merealisasikan perbaikan total sebelum kerusakan jalan dan talut semakin parah serta mengancam keselamatan warga. Pemerintah Kota Salatiga langsung menindaklanjuti aduan masyarakat melalui kanal Matur Maswali terkait dugaan pencemaran sungai di Kelurahan Ledok, Kecamatan Argomulyo. Tim gabungan Satpol PP, Dinas Lingkungan Hidup, serta pihak kelurahan menemukan kondisi air sungai sudah berwarna hitam dan mengeluarkan bau menyengat yang diduga kuat berasal dari aktivitas industri. Menindaklanjuti temuan itu, petugas langsung mendatangi PT Damatex untuk meminta klarifikasi dan penjelasan dari pimpinan perusahaan. Saat ini, Pemkot Salatiga masih melakukan pendalaman lebih lanjut serta memperketat pengawasan guna memastikan langkah penanganan sesuai ketentuan yang berlaku. Demi menunaikan nazarnya, seorang jemaah haji kelompok terbang 23 asal Kabupaten Semarang, Haji Mustafa Ismail, nekat berjalan kaki sejauh 34 km menuju rumahnya. Aksi jalan kaki ini dimulai dari Asrama Haji Donohudan Boyolali menuju kediamannya di Desa Kedungringin, Kecamatan Suruh, Kamis kemarin. Meski sudah lansia, Mustafa tetap semangat menyusuri aspal dengan mengenakan caping khasnya, sambil dikawal melekat oleh pihak keluarga menggunakan sepeda motor demi menjaga keselamatan di jalur lintas provinsi.
4: Ini saya pribadi itu menyukuri kenikmatan dari Allah yang mana sudah memberi kesehatan untuk saya kepikiran untuk berjalan kaki dari Donohudan sampai rumah.
5: Oh, berarti nazar itu?
4: Iya, ya.
5: Rasanya jalan kaki dari Donohudan sampai ke rumah gimana, Pak?
4: Rasanya enak, tapi enggak ada apa-apa.
5: Dan itu memang niatnya sudah dari lama apa gimana?
4: Sudah dari lama, tapi ya saya tidak bicarakan baru-baru ini, saya simpan di hati. Karena mangkau kan enggak tercapai, kan saya mau gitu.
2: Sang anak Ahmad Mustafa mengaku terharu dan terus memantau sang ayah dari depan serta belakang guna memastikan perjalanan nazar tersebut berjalan aman dan lancar. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

Hikmah Hari Raya Kurban atau Hari Raya Idul Adha tidak hanya didasarkan pada penyembelihan hewan kurban yang dibagikan kepada umat, tetapi hakikat hikmahnya lebih jauh lagi. Berkurban adalah langkah awal menuju pengorbanan yang lebih besar untuk mengaktualisasikan Islam dalam diri dan masyarakat kita. Seperti halnya pengorbanan Ibrahim merelakan anaknya Ismail untuk menjalankan perintah Allah secara totalitas. Pengorbanan dalam rangka mengaktualisasikan dan menegakkan Islam merupakan kemuliaan tersendiri di sisi Allah. Dalam surat Muhammad ayat 7, Allah berfirman, "Jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu."

0: Tapi setelah sekian lama aku tidak mendengarkan macet total lagi loh kawan Rasika. Makasih ya kawan Rasika tadi Pak Sopo yang bilang apa, bilang macet total. Setelah sekian lama aku tidak mendengarkan macet total ya kawan Rasika. Aku dapat informasi macet total lagi yang tadi disampaikan di jalan raya sekitar Prengapus ya, yang arah Karangjati. Dan tadi mengenai di kawasan Sayung itu aku dapat informasi dari Pak Setiawan Anto itu tadi bilang kepadatannya itu sebenarnya bukan karena ke truk-truk yang putar balik ya. Tadi itu sempat ada mobil berhenti di sana, entah mobilnya berhenti kenapa, cuma tadi memang sempat ada mobil berhenti, tapi saat ini situasi lalu lintasnya sudah mulai mengalir ya lalu lintasnya. Nih guys, nih di CCTV ya, aku lihat di depan PT Hit Sayung. Karena tadi informasinya simpulnya di menjelang batas kan. Informasinya ada mobil Kawarasika, boh napa ki mobile berhenti di sana, entah mogok rusak atau bagaimana, tapi ada mobil berhenti. Buset, mobil mogok sama truk mogok dampaknya loh. Horor mobil mogok ya. Tadi waktu ada laporan truk mogok aja antreannya masih pendek, masih sekitar 5-10 menitan lah. Ini cuma karena mobil mogok Kawarasika. Di Sayung arah menuju Semarang. Siapa yang sedang antri di Sayung? Ada mobil mogok ya informasinya kawan Rasika. Thank you Pak Setiawan untuk laporannya dari Sayung menuju arah Semarang. Nah ini Pak Setianto antrenya, Pak Setiawan antrenya berapa lama Pak Setiawan? Soalnya tadi ada kawan Rasika yang koyone agak jengkel ya, karena antriannya terpantau cukup panjang mulai dari setelah gerbang tol Sayung itu. 30 menit, 20 menit ada Pak Setiawan? 25 menit. Oh, 25 menit. Oke, baiklah. Matur suwun ya Pak Setiawan. Kawan tuh ada informasi mobil mogok tuh kawan di Sayung arah Semarang, antrenya 20 sampai 25 menit. Merambat mulai dari selepas gerbang tol Sayung sampai dengan menjelang batas. Ada mobil mogok. Ya aku enggak tahu ya, pokoknya berhenti ya Pak Setiawan, betul enggak? Berhenti katanya Pak Setiawan mobilnya. Nah, itu yang sedikit menghambat jalur Sayung arah menuju ke Semarang deh. Monggo Anda mau antre 20 menit tetap antre atau 20 menit lewat alternatif, silahkan aku kembalikan ke Anda karena secara waktu sama lewat alternatif ya podo ya, 20 sampai 25 menitan juga lewat Onggorawe Kuduwaru. Pak Hari Ratmoko, Pak Hari Ratmoko siang-siang ternyata bersama aku. Tak kira Pak Hari Ratmoko sekarang lagi santai-santai. Matur suwun ya Pak Hari Ratmoko ya. Siang hari ini, kemudian aku bersama Pak Afif. Pak Afif perjalanan dari Mayung ke Gunung Pati sampai Trengguli. Info rob Sayung mas, Sayung nggak rob Pak Afif, tapi ada mobil yang ada kendala di sana. Makanya antre sekitar 20 menitan di Sayungnya mulai dari selepas gerbang tol Sayung Pak Afif. Pak Yunata Wicaksono, ada ketersendatan di traffic light perlimaan Telogosari Kota Semarang, tersendat di Jalan Supriyadi arah Telogosari. Ada pembersihan gorong-gorong di tengah jalan oleh petugas. Jadi tataan itu lagi dibongkar Kawarasika untuk dilakukan pembersihan saluran air di perlimaan Telogosari Kota Semarang. Matur suwun ya Pak Yunata Wicaksono. Pak Taslim, Sayung apakah ada rob arah Kudus? Nggak ada Pak, nggak ada rob, jalannya kering dua arah. Pak Lazarus.
1: Pagi Mas Yuda, pagi kawan Rasika.
0: Pagi
1: Mas Yuda, perjalanan dari Tawang OTW Gunung Pati. Ini perjalanannya rame lancar Mas, rame lancar sampai Kelut, rame lancar. Nanti naik Trangkil sampai Gunung Pati, saya infokan kembali.
0: Lewat Unes ya berarti Pak Lazarus.
1: Rame lancar ya Mas, cuaca cerah Mas.
0: Oke.
1: Oh ya Mas, prepare untuk besok Mas, saya mau naik gunung Mas. Mau ikut Pak Mas ke Gunung Merbabu.
0: Berangkat jam berapa Pak?
1: Ada 11 anak mau naik gunung Mas.
0: Jam 10 ya?
1: Saya kalau mau bergabung, saya jemput di Rasika besok Mas. Itu Mas sudah, terima kasih. Trangkil sampai Gunung Pati juga aman lancar ya Mas, tidak ada hambatan.
0: Unes? Belum bubaran, Pak?
1: Sudah, kawan Tasika. Terima kasih.
0: Oke, Pak Lazarus, matur suwun. Lah besok berangkat jam berapa? Aku kok pengen bangun siang ya, kawan Tasika ya. Aku pengen tangi awan ya, lungkrah aku rasane. Berangkat siang buat Pak Lazarus. Nek mangkat subuh. UNES sudah bubaran belum, Pak Lazarus? Belum toh berarti? Oh, ini ada dari Pak Eko. Pak Eko ini juga melintas dari Sampangan arah naik ke UNES. Loh, bareng lagi berarti Pak Eko Tanah Mas sama Pak Lazarus. Dari arah Sampangan naik ke UNES ada kepadatan ya. Ada truk proyek lagi di pinggir jalan. Di jalan raya Sampangan kota Semarang. Oh, Sampangan nih. Ya wis kalau gitu. Nah, ini sudah sampai UNES Pak Eko. Sudah bubaran belum? Soalnya ada acara wisuda di sana. Oh ini Pak, ekornya malah kesana, ke dalam. Oh, sip-sip kalau gitu matur suwun. Malah sudah sampai malah sudah sampai auditoriumnya. Tapi kayaknya belum bubaran sih. Belum bubaran. Masih banyak orang nunggu kok. Belum kelihatan peserta-pesertanya katanya Pak Eko. Sip, matur suwun. Pak Eko Tanah Mas, Pak Lazarus.
1: UNES masih lancar Mas, ini belum ada bubaran wisuda ya, masih aman lancar perjalanan. Wisuda belum pada keluar.
0: Oke.
1: Besok berangkat jam 11 Mas.
0: 11 apa?
1: Ada 3 mobil kalau
0: mau bergabung
1: tak jemput tenan lo Mas.
0: Enggak Pak.
1: Tak jemput.
0: Enggak Pak, guyon dah. Enggak apa guyon Pak, enggak Pak. Monggo silahkan disekecake event dan acaranya Pak, daripada nanti ada saya malah ngerepoti, udah jenengan Pak Lazarus aja Pak. Kok ternyata tenan mangkatnya awan. Waduh, aku ditawari tenanan iki njukan.
2: Menyusuri jalan raya di Central Java bersama Rasika. Rasika.
0: Kawan, kita dapat atensi dari Mbak Eka. Mbak Eka ini saat ini sedang ada agenda di pembukaan opening 23 mall ya, yang ada di POJ City Kota Semarang. Informasinya, kegiatan Grand Opening 23 Mall Semarang Shopping Center akan dibuka oleh Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi. Di mana saat ini Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi sudah ada di 23 Mall Semarang untuk grand opening mall tersebut ya. Mbak Eka, aku tolong ditekon ke caji buka kapan ya Mbak Eka?
3: Bisa menghadirkan investasi yang kita mengetahui bersama dalam stream tadi 2026.
0: Nah, ini sedikit cuplikan keterangan dari sambutannya Pak Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi kawan dalam pembukaan 23 Mall di POJ City Kota Semarang, di mana dengan pembukaan super mall baru yang ada di kawasan area premium pesisir utara Kota Semarang ini menandakan kalau Provinsi Jawa Tengah masih seksi di mata investor dan ke depan masih akan terus menggandeng lebih banyak investor untuk pertumbuhan ekonomi di Kota Semarang dan Provinsi Jawa Tengah secara umum, disampaikan oleh Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi di sana. Nah, terus pun Mbak Eka ya untuk pantauannya. Mbak Eka, kayak bocoran buat tanyakan tuh kayaknya ada banyak BOD-BOD-nya. Ini kan BOD-BOD-nya Indonesia Paradise kan? Indonesia Paradise manajemennya 23 Mall kan? Tanyakan buat caji buka kapan ya? Ya wis lah matrusun Pak. Mbak Eka laporannya dari kawasan 23 Mall di POJ City Kota Semarang. Pak Chandra Sandro, selamat siang.
4: Mas Yuda, selamat siang. Menginfokan dari jalur Pantura Barat. Itu ada truk kontainer melintang Mas Yud. Kalau dari arah barat itu sebelum kali Blorong. Jadi di sistem kontraflow Mas Yuda saat ini, karena jalur utama menuju ke Kota Semarang tidak bisa dilalui. Antrian sudah mengular panjang kalau dari arah barat itu sebelum TL Ketapang Mas Yud, sudah antri. yang dari arah timur ke barat merayap saja. Begitu Mas Yuda infonya. Terima kasih.
0: Timur ke barat merambat, berarti dari Semarang ke Kendalnya merambat ya Kak Warasika. Dari Semarang ke Kendalnya merambat. Wah, ini ada informasi ada truk kontainer yang trouble ini di Jalan Pantura Brangsong Kendal. Oke oke matur suwun, ini Pak Chandra Sandro ngasih info jam 10.50 ya Kak Warasika. Informasinya di kawasan Jalan Pantura Brangsong yang menuju arah Semarang antreannya sudah sampai ke Tapang Kak Warasika. Sementara lalu lintasnya sudah berlaku kontraflow oleh petugas di Jalan Pantura Brangsong Kendal. Nah, ini perkembangan di siang hari ini ya. Tadi kalau mungkin bisa aku jawab ya kan di bawah jam 11 kayak di bawah jam 10 itu masih baik. Nah, tapi ternyata saat ini ada perubahan kayak gini. Jadi ya ketika ada pembaharuan informasi jangan marah ya Kak Warasika, karena memang kondisi jalannya memang kan ada, selalu akan ada perubahan dan ada dinamika yang kita tidak bisa ketahui dan tidak bisa kita perkirakan. Mungkin tadi ketika ada tanya di awal jawabannya masih baik, jawabannya masih lancar. Nah, itu jawaban di detik itu. Nah, ketika mungkin nanti perkembangan ke depan ada sesuatu, ya kalau bisa mohon diterima ya, jangan kemudian marah Kak Warasika. Kan juga setelah dapat info tetap denger Rasika toh, biar tahu ada informasi ada apa di kedepannya di rute-rute yang Anda lalui itu tadi. Matur suwun ya Pak Chandra Sandro laporannya. Coba ini kita buka laporannya Pak Ragil Priyo Jatmiko nih. Apakah juga ngasih informasi di kawasan Brangsong?
5: Masjid yang Brangsong arah ke barat ya Mas, ini di atas Kaliwaridin udah mulai antrian Mas. Mungkin masih ada kontraflow kali Mas. Di setelah keluar lingkar sampai jembatan Kaliwaridin itu udah berhenti dari 10 lebih 50 Mas. Kita membutuhkan berapa menit.
0: Matur suwun. Oke, matur suwun Pak Ragil.
5: Sampai depan sampai awal kontraflow 9 menitan ya Mas. Itu juga pas ada di SMP pulang sekolah Mas, jadi ada aktivitas nyabrang juga Mas, jadi sedikit mengambat juga. Okay. Itu Mas, jadi 90 menitan dari Kaliwaridin itu sampai depan SMKN atau SMP Brangsong itu Mas.
0: Sip, baik, thank you so much informasinya Pak Ragil Priyo Jatmiko, melengkapi laporannya Pak Chandra Sandro tadi di Kontraflow Brangsong. Nih Pak Puji Waluyo juga lagi antre nih di kawasan Jalan Pantura Brangsong. Itu tersendatnya mulai dari pertigaan Ketapang ya, dan kontraflow soalnya ada truk mogok. Baru aku mau iso ngerasani nang Brangsong ra ono kejadian apa-apa ya. Ternyata siang harinya langsung ada kontainer mogok lagi. Ya ambian. Jadi posisi kontainernya itu mogok di antara kedua lajur kanan dan juga kiri di jalur arah ke Semarang. Makanya semua kendaraan diarahkan lewat jalur kontraflow. Dan katanya Pak Puji, saat ini yang ke arah barat itu antreannya mulai dari SPBU Brangsong. Wah, matur suwun ya Pak Chandra, Pak Ragil Priyo Jatmiko sama Pak Puji Waluyo untuk laporannya di kawasan Pantura Brangsong. Nah, ini informasinya ya. Ada truk mogok di sana, makanya lalu lintasnya semua kendaraan berlaku kontraflow. Sebelum aku ke pariwara dan lagu selanjutnya, tadi ada kawan yang mau ke Grabak sama ke Klaten ya. Coba aku mau munculkan dulu deh. Pak Sondong, ini sudah sampai mana? Sudah sampai Grabak atau masih gerabak kerupuk?
6: Selamat siang Yuda.
0: Siang Pak Sondong.
6: Di Karangjati sudah mulai menyentuh U-turn itu ya, Nasmoko ya pun sudah mulai memanjang. Ini aku lewat Bandungan, Sumowono, Jumbo, Ngadirejo, baru gerabaknya pula arah jalan pulangnya nanti pun karena tokonya tutupnya nyampe sore. Terima kasih.
0: Oke, matur suwun Pak Sondong, Pak Bagus Adit ya.
7: Abdi terus lintas Mas Yuda, perjalanan sudah sampai di Crocodile Forget ya. Ini ada sedikit informasi bagi yang melintas ke Boyolali lewat kota, di tepat di simpang siaga itu yang kereta kencana itu tidak bisa dilewati ya. Harus memutar di Hotel Loji, terus muter dulu, terus ini tembus di Jalan Pandanaran karena di simpang siaga itu lagi ditutup, ada event ya, jadi harus memutar dulu, tidak bisa lurus ke Tugu Susu Boyolali, tapi ya harus muter ke Loji itu ya, Hotel Loji itu ya, baru nanti bisa tembus jalan Pandanaran Boyolali. Itu Mas Yuda, kabar lanjut. Matur suwun.
0: Matur suwun. Ih, mantap banget nih laporannya kawan-kawan barusan dua yang kita munculkan. Pak Bagus Aditya sudah sampai Boyolali. Kemudian juga Pak Sondong tadi menyusuri bukan jalur biasa ya. Bandungan Sumowono menuju arah ke Jumo Temanggung lanjut Grabak Megelang.

0: sampaikan informasi kejadian di WhatsApp 081-3258-58-500.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teteh, itu teh siapa?
1: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Lah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
1: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, Tijus bang.
4: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
7: Fresh banget rasanya.
6: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
8: Iya lagi.
9: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
6: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
8: Fresh banget rasanya.
6: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
8: Iya lagi.
9: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
6: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Radio Siang bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Ainul Yakin membawa kabar. Berdasarnya informasi dan poster di media sosial yang menyebut stok batu bara untuk pembangkit listrik tenaga uap nyaris habis dan mengancam pasokan listrik di wilayah Jawa, Madura, dan Bali menjadi perhatian masyarakat dalam beberapa hari terakhir. Poster yang viral tersebut bahkan menampilkan narasi krisis listrik dan menyebut rata-rata stok batu bara nasional hanya tersisa sekitar 11,2 hari, sehingga memunculkan kekhawatiran masyarakat terkait potensi pemadaman listrik bergilir. Menanggapi hal tersebut, manajer PLN UP3 Madura Fahmi Fahrezi menegaskan bahwa hingga saat ini sistem kelistrikan Jawa, Madura, dan Bali tetap dalam kondisi andal dan dikelola secara terkoordinasi.
2: Kabar selanjutnya dari Radio Rasik FM Semarang, saya Haris Widi. Kendaraan dinas milik organisasi perangkat daerah atau OPD di Jawa Tengah ikut tercatat dalam data 5 juta unit lebih kendaraan yang menunggak pajak. Kepala Bapenda Jawa Tengah Muhammad Masrofi mengungkapkan, total ada 5.124.000 unit kendaraan yang menunggak, termasuk di dalamnya armada plat merah. Menindaklanjuti temuan ini, Bapenda telah melayangkan surat teguran ke sejumlah OPD agar segera melunasi kewajiban mereka. Masrofi menegaskan instansi pemerintah seharusnya bisa menjadi contoh dan teladan kepatuhan pajak bagi masyarakat luas.
3: Kabar selanjutnya dari saya Joe Suara Bojonegoro Indah FM. Lapangan gas Jambaran Tiung Biru di Kabupaten Bojonegoro semakin nyata dalam menopang kebutuhan energi nasional, salah satunya sebagai pemasok utama gas bumi, sekitar 65% kebutuhan gas untuk PT Pertamina Gas Negara, Sales Operation Region atau SOR 3 yang melayani ratusan ribu pelanggan di berbagai sektor. General Manager PGN SOR 3 Hedi Hedianto menyampaikan, konsistensi pasokan gas dari lapangan JTB selama ini berjalan baik. Menurutnya, keberadaan JTB memiliki kontribusi besar dalam kelangsungan layanan PGN di wilayah operasional SOR 3. Saat ini, lanjut Hedi, PGN SOR 3 melayani sekitar 209 ribu pelanggan dari berbagai sektor mulai rumah tangga, usaha komersial, hingga industri.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situ Bondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Sudah tiba waktu sholat duhur untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.
1: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh ya, terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang,
7: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
0: Wings Care.

0: Yo, kita habiskan lagi informasi dari kawan-kawan Rasika yang sudah berbagi informasi. Terdapat dua lokasi yang masih jadi sorotan nomor satu nih kawan Rasika, dengan jumlah atensi terbanyak di menjelang jam 11 siang ini. Yang pertama adalah di Pantura Sayung. Informasinya kok ada mobil mogok di sana sehingga menimbulkan antrian yang lumayan kawan Rasika, setelah mungkin beberapa waktu ini di kawasan Sayung arah menuju ke Semarang terpantau lancar. Bukan karena banjir ya. Bukan karena banjir, genangan atau bencana alam. Halo Bapak Ibu yang sedang pada antre di Sayung. Antreannya tadi terakhir kita dapat informasi di sekitar 20-25 menit. Ada kendaraan trouble kawan di Jalan Pantura Sayung yang arah menuju ke Semarang, tepatnya menjelang batas. Nah itu makanya lalu lintasnya tersendat. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah di kawasan Karangjati kawan. Kepadatan di kawasan Karangjati di Jalan Soekarno-Hattanya ya. Di Jalan Soekarno-Hatta bergasnya itu mulai dari U-turn Nasmoko, kurang lebih sekitar 10 menitan untuk ketersendatannya dari U-turn Nasmoko sampai dengan Pasar Karangjati. Yang macet parah atau macet total tadi, informasinya itu yang dari Pringapos, di jalan dalamnya tuh, Jalan Raya Pringapos Karangjatinya. Di Jalan Raya Pringapos Karangjatinya itu yang benar-benar padat banget. Wah, sulit banget informasinya pokoknya yang dari Pringapos mau keluar ke Karangjati. Nah, pertanyaanku adalah, lah nek ning kono ki jalan alternatifnya mana? Enggak ada toh. Tadi juga kawan kita tadi yang bilang katanya macet total suruh lewat alternatif, lah tak balik tekon enggak jawab. Lah mana? Kan memang enggak ada jalan alternatifnya loh. Kecuali kalau Anda jauh dari Pringapos sana langsung lewat Ungaran. Ih, buset. Dengan kondisi yang ngerti dhewe lah ya, jalan hutan-hutan jati di Pringapos arah ke Ungaran sana. And it's not worth it. Dengan Anda melintas di jalur kayak gitu ya. Jadi kemacetan total yang Anda rasakan ini ya mungkin bisa jadi yang terbaik lah ya untuk Anda, terutama yang dari dalam Pringaposnya menuju arah ke Karangjati, dan begitu pula dari Ungaran ke arah Karangjatinya sih bisa lewat tol ya nanti di Bawen. Lalu yang ketiga adalah di Brangsong kawan Rasika, ada truk mogok posisinya di tengah jalan yang arah ke Semarang. Makanya kontraflownya ini benar-benar kontraflow penuh ya. Kenapa? Karena semua kendaraan yang arah Semarang masuk kontraflow kabeh, soalnya jalannya terhambat karena truk mogok itu tadi. Kalau sebelumnya kan kontraflownya kontraflow tidak 100% kan, karena jalur utamanya masih tetap dipakai. Nah sekarang tuh benar-benar semua kendaraan yang ke Semarang dari Kendal masuk ke kontraflow kabeh, makanya saat ini terjadi ketersendatan dua arah dan cukup panjang. Pak Deva Pratama, selamat siang.
1: Untuk yang ke Kendal Kota ini ada perlambatan dari Lingkar Kaliwungu sampai dengan Brangsong masih macet. Kemungkinan sampai Kendal Kota ini masih macet karena sisi kanan arah Semarang lagi ada pengecoran gitu, jadi di kontraflow gitu.
0: Oke, ditambah ada truk mogok ya.
2: Itu di sekitar Pasar Karangjati ya, ada pekerjaan selatan.
0: Sudah ketemu Pak Deva sama truknya? Oke, terus suun Pak Deva Pratama. Pak Prosper Ferdia, Pak, Anda memilih jalur yang tepat di mana ke Kendalnya full lewat tol atau jangan-jangan lagi antre?
3: Mas Yud, udah sampai Kendal toh? Aku marah tenan nih, karena dari tadi belum sarapan nih Mas. Nerak ngoya waktu tenan, aku tak sempat sarapan toh. Luwe iki Mas Boteng ya, piye jalur iki? Asem-asem.
0: Podo Pak, yo seneng yo, ndang yo tak buka IKP benang aku ndang bisa pamitan, aku kok jujur juga lapar banget ya kawan Rasika. Pak Davi, ini Pak Davi ngirimi video di Jalan Desa Wringin Putih Bergas Kabupaten Semarang yang kemarin sempat di demo warga. Karena jalan ini jadi jalan apa? Jadi jalan melintas truk-truk tambang odol kan. Nah, kondisinya kawan Rasika saat ini buka tutup di sana. Pertanyaanku Pak Davi, kok sampai situ toh Pak? Emang di sana meh ngeterke kemana ini? Meh ngeterke ke... Oh, di Wringin Putih masuk sana masih ada minimarket toh Pak? Nah ini by the way Jalan Raya Desa Wringin Putih Bergas ya, yang kemarin ditanami sama warga, tanami pohon pisang, tanami batu-batu kawan Rasika sebagai bentuk protes kalau jalannya banyak yang rusak karena truk-truk odol, truk muatan galian tambang C itu yang pernah melintas di sana. Oke, matur suwun Pak Davi, Pak Eri Sulistiono.
4: Selamat siang Mbak Dwi.
0: Asiknya ada yang dutan.
4: Atau siapa ya? Maaf soalnya lagi nggak dengerin radio.
0: Nggak apa-apa ya, langsung aja.
4: Karangjati.
0: Oke.
4: Baik,
0: matur suwun ya Pak Eri Sulistiono untuk informasinya. Betul, ada kepadatan sejak 2 minggu yang lalu, Pak, ada pekerjaan saluran air. Pak Sony, ada truk trouble di Ngalian. Arah turun ya Pak Sony, posisi truknya ini. Ada truk trouble di kawasan Ngalian. Pak Erik Gustia, Pak Lazarus, ikui Mas Yuda jemput ke rumahnya aja. Ojo, Pak. Ojo, Pak, aku sesok tak tangi awan ya. Nah, ini Pak Lazarus sudah di UNES.
5: UNES itu ada, Mas, ada perbaikan jaringan listrik, Mas.
0: Oh.
5: Mobilnya posisi di pinggir ya, Mas. Jadi agak ada ketersendatan sedikit karena ada ini, Mas. Begitu, Mas Yuda.
0: Oke.
5: Terima kasih.
0: Baik, matur suwun. Nah, ini biasanya jam-jam segini udah pada bubaran tuh ya. Masyarakat ya, mahasiswa-mahasiswi di UNES sana, karena hari ini ada wisuda. Ditambah di jalan Cekarannya ada kegiatan perbaikan atau pemeliharaan saluran listrik. Congratulations aja deh. Pak Afif, ini Pak Afif ngasih informasi di Sayung. Pak Afif bilangnya, katanya mobil mogoknya udah nggak ada, kayaknya cuma truk muter aja deh. Pak, lanyun sewu, lanjenengan antrenya panjang juga nggak tadi atau lama juga nggak? Soalnya tadi ada kawan kita yang marah soalnya antrenya panjang, setelah tadi jawabannya lancar tapi ternyata padet. Pak Afif, jenengan antre lama nggak Pak Afif? 15 menit, 20 menit? Ya wis, nih informasi menjelang jam 12 sebelum aku tutup ya. Di kawasan Sayung, informasi kendaraan mogoknya sudah nggak ada, pantauan jam 11.50. Pak Hendra Tri, selamat pagi. Sekedar info, akan ada kegiatan pemadaman listrik di wilayah Kudus besok tanggal 14 Juni 2026. Bukan karena batu bara ya, tapi karena pemeliharaan jaringan tegangan di wilayah Kudus. Sip, noted Pak Hendra. Pak Wenggi.
6: Selamat siang Mas Yuda.
0: Selamat siang Pak.
6: Perjalanan dari sampai Lingkar Pak terpantau masih lancar-lancar saja, mulai dari simpang 4 DPR lancar, terminal lancar, terhubung antrian tidak panjang, detailnya sedikit saja. Okay. Untuk cuaca agak panas, matur nuwun, tetap semangat, salam sehat. Ketersediaan di Exeter saja semakin memanjang Mas Yuda. Matur nuwun.
0: Oke, matur suwun. Pak, lanjutkan, sudah antre berapa lama Pak? Atau tadi antre berapa lama Pak Wenggi? Pak Wenggi sama Pak Afif, tapi ya wis lah. Untungnya salah satu penyebabnya tadi kan ada kendaraan mogok tapi sudah tidak terpantau. Memang antrenya masih panjang ya, yang dari Demak ke Semarang, karena aktivitas putar balik di U-turn Batas Sayung. Kemudian juga di Brangsong Kendal nih, aku meninggalkan informasi dengan kepadatan di Brangsong Kendal ya. Ada truk trouble di menjelang perbaikan jalan di sana, makanya benar-benar 100% kontraflow di Brangsong Kendal. Silahkan bisa lewat tol aja.

0: Jam 12 siang, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Kendaraan dinas milik organisasi perangkat daerah atau OPD di Jawa Tengah ikut tercatat dalam data 5 juta unit lebih kendaraan yang menunggak pajak. Kepala Bapenda Jawa Tengah Muhammad Masrofi mengungkapkan, total ada 5.124.000 unit kendaraan yang menunggak, termasuk di dalamnya armada plat merah. Menindaklanjuti temuan ini, Bapenda telah melayangkan surat teguran ke sejumlah OPD agar segera melunasi kewajiban mereka. Masrofi menegaskan instansi pemerintah seharusnya bisa menjadi contoh dan teladan kepatuhan pajak bagi masyarakat luas. Sementara itu, Kota Semarang tercatat sebagai daerah dengan tunggakan pajak kendaraan bermotor tertinggi di Jawa Tengah, dengan nilai mencapai hampir 490 miliar rupiah. Tingginya angka tunggakan ini sejalan dengan besarnya populasi kendaraan di ibu kota provinsi, yakni mencapai 473 ribu unit yang belum membayar pajak. Selain Semarang, daerah lain yang mencatat tunggakan di atas 100 miliar rupiah antara lain Banyumas, Brebes, Pemalang, Demak, Kabupaten Magelang, dan Pati. Bapenda menegaskan tingginya tunggakan ini sangat mempengaruhi penerimaan APBD karena pajak kendaraan merupakan penyumbang utama pendapatan asli daerah untuk membiayai pembangunan. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-32-585-8500.
1: Rasika USA.

Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Manaqib Istiqomah Kabupaten Demak, hari Sabtu tanggal 13 Juni di Masjid Agung Demak, waktu Ba'dal Isya. Manaqib Istiqomah Al-Khidmah Bonang Demak di Pondok Pesantren An-Nuriyah Gebang Bonang, hari Ahad tanggal 14 Juni mulai pukul 7:30 pagi hingga selesai. Manaqib Istiqomah Al-Khidmah Karangawen Demak di Masjid Baitul Amin Bengkah Wonosekar Karangawen, hari Ahad tanggal 14 Juni, waktu Ba'dal Isya. Haul Suro Al-Khidmah Ngroto di Makbaroh Syekh Abdurrahman Ganjur Ngroto Grobogan, hari Selasa tanggal 16 Juni mulai pukul 7 pagi hingga selesai. Manaqib Istiqomah di Masjid Uswatun Hasanah PRF Sriwulan Sayung Demak, hari Selasa tanggal 16 Juni, waktu Ba'dal Isya. Manaqib Istiqomah Musola Al-Hidayah Wonoketingal Karanganyar, hari Rabu tanggal 17 Juni, waktu Ba'dal Isya. Manaqib Istiqomah di Masjid Darul Anwar Blaten Mijen, hari Kamis tanggal 18 Juni, waktu Ba'dal Isya. Peringatan Tahun Baru Islam 1448 Hijriah di Masjid Baitul Makmur Bale Romo Dempet, hari Jumat tanggal 19 Juni, waktu Ba'dal Isya. Majelis Khotmil Quran Al-Khidmah Kabupaten Semarang di Masjid Agung Al-Mabrur Kabupaten Semarang, hari Jumat tanggal 19 Juni, waktu Ba'dal Isya. Pembukaan Pondok Pesantren Ariyadhoh di Pondok Pesantren Ariyadhoh Ngablak Sari, Sayung Demak, hari Sabtu tanggal 20 Juni, waktu Ba'dal Isya. Manaqib Istiqomah di Musola Baitul Mukminin Bokopayung, Tugu, Sayung, hari Ahad tanggal 21 Juni, waktu Ba'dal Isya. Manaqib Istiqomah di Musola Baitul Haq, Karanglo, Bogosari, Guntur, hari Selasa tanggal 23 Juni, waktu Ba'dal Isya. Peringatan Asyura di Masjid Al-Madinah Mangunjiwan Demak, hari Selasa tanggal 23 Juni, waktu Ba'dal Maghrib. Majelis Sewelasan di Pondok Pesantren Al-Fitrah Metese Semarang, hari Kamis tanggal 26 Juni, waktu Ba'dal Maghrib. Manaqib Istiqomah di Musola Al-Huda Cangkri Nembang, Karanganyar, hari Sabtu tanggal 27 Juni, waktu Ba'dal Isya. Pengajian Ahad kedua di Pondok Pesantren Al-Fitrah Gedinding, Surabaya, diselenggarakan pada hari Ahad tanggal 28 Juni, mulai pukul 7 pagi. Manaqib Istiqomah Al-Khidmah Kabupaten Semarang di Masjid At-Taqwa Jambon Ungaran, hari Selasa tanggal 30 Juni, waktu Ba'dal Maghrib.

Muslimin dan muslimat pendengar Radio Rasika, saatnya kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadrotus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Selamat mengikuti.

0: sudah tiba saatnya sekarang untuk kita ikuti bersama acara Mutiara Hikmah bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi radhiyallahu anhu, pengasuh Pondok Pesantren Al-Fitrah Kedinding Surabaya. Kali ini kita sudah sampai pada seri yang kelima dengan bahasan Hakikat Zikir. Selamat mengikuti.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi munawwiril qulubi bi isyraqi syamsil iman wa syarihis suduri bi safa'it tauhidi wa sirril iqan wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin nuril anwari wal akwan wa ala alihi wa sahbihi aljami'ina lil jamalati wal kamalati wal irfan salatan wa salaman mutalazimaini ma damatil malawan amma ba'du. Wonten ing Al-Qur'anul Karim Allah subhanahu wa ta'ala sampun paring dawuh dateng dawuhipun innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa akimis salata li dzikri. Ringkesipun dawuh dawuhipun Gusti Allah sak temene aku iki pangeranmu gak ono pangeran sing patut kon sembah gak ono pangeran sing patut minangka dadi tujuanmu sing pokok gak ono pangeran sing patut kon sakseni kecuali aku. Lajeng perintahipun Allah fa'budni kon kabeh iku umumipun ayo podo ngibadah mangawula menyang ngersaku. Mek wis ibadah mangawula menyang kersaku ayo terusno wa aqimis sholata li dzikri oleh awakmu ngejekno utawa nglakoni salat iku kabeh gak ono maneh ayo supaya zikir supaya eling menyang ngersaku.
2: Ku tak takon sampean kali kula niku kenal napa mboten kali iblis? Nen? Nanti kenalan? Nen? Nanti semerap? Nen? mboten kenal, mboten sumerap. Gita. Tapi kula kare sampean niku napa? Napa? Kekancan. Selalu bersama. Lho to kondi bersamae, ya mergo ana atine ana telek iblis. Gita. Saman kepingin kenal mboten kali iblis. Kula kenal lho nggih. Sing jenenge Mbah Iblis. Ngeten. Al Imam Jamal radhiyallahu an. Mundut saking kitab Kasyful Bayan lil Imam As-Samarqandi radhiyallahu an. Sayyiduna Ka'bul Ahbar radhiyallahu an paring dawuh tentang iblis. Dawuhipun inna iblisa kana khazinal jannah 40 alafi sanatin. Iblis niku biyen tumanjogo swarga selama 40.000 tahun. Coba kita kula nerangno ngeten niku napa? Mungkin napa kilas balik nyanyi niku napa? Lah kok iso ngono? Nggih dhisik. Nggih. Wa ma'al malaikati samanina alfisanatin. Iblis niku nggih kumpul-kumpul setarap dengan sesama malaikat, jadi rakyat podo rakyate sing jendeng podo malaikate kumpule niku selama 80.000 tahun. Jagoan napa mboten? Nun wa wa'adhal malaikata 20,000 sanatin. Iblis niku tuman dadi penasehat agung malaikat selama 20.000 tahun. Ayo ngomong. Kan. Wa sayyidal karubin 30,000 sanatin. Enten salah satu malaikatipun Gusti Allah ingkang asma karubiyin niku nopo napa ingkang nyokoni ingkang mendegani arasipun Gusti Allah niku namung napa wonten sekawan mafiriwayatin. Lah iblis teng mriku niku napa nate kumpul niki selama 1000 tahun. Ya. Yo, mungkin sampean banding no kali kula kali sampean. Kira-kira sampean kali kula niku alim pundi kali iblis? Hah? Lajeng iblis kumpul malaikat ruhaniin. Malaikat ingkang memberi suatu ilham. Malaikat ingkang menuntun suatu siri nur dari Allah. Ingkang tumiba dateng kaulanipun Allah ingkang soleh, suatu posisi yang sangat strategis berhubungan kare nopo para aulia Allah sampai teng kitab Iqlil niku sampai di Fatihai niku malaikat nopo iblis niku kumpul kelayan ruhaniin selama 1000 tahun. Bon. Lajeng watafa haulal arsh 14,000 sanatin. Iblis niku tuman tawaf teng arsh selama 14,000 tahun. Ayo lawanen. Nen titel iblis. Coba wa kana ismuhu fi sama'id dunya al-abid. Teng langit pertama niku napa titele julukane iblis niku al-abid, sing ahli ibadah menyang Gusti Allah. Coba dadi mek kaya sebutan malaikat ya apa kok gak ketok al-abid, sing jago ibadah niku berarti iblis. Nek kula kali sampean nasakno dadi al-abid, al-ngebet kita pun napa wafisaniyah wonten ing langit nomor kedua niku napa titele julukane iblis az-zahid, uang sing atine, makhluk sing atine gak terikat apa wae, gak gumantung karo apa sapa wae, cuma karo Gusti Allah. Wonten ing langit nomor pinten? Nomor tiga, titel julukane iblis al-arif, uang sing makrifat karo Gusti Allah. Wonten ing langit nomor sekawan, juluke titele iblis al-wali, sing dicintai karo Gusti Allah, sing parek ana ngersanipun Allah. Nggih. Wonten ing langit nomor gangsal titele at-taqiyu, sing teman-teman takwa karo Gusti Allah. Ana ing langit nomor 6 al-khazinu, sing napa sing dadi jagoe Gusti Allah. Nggih ta? Wonten ing langit nomor 7 jenenge niku napa Azazil. Saking mulyane ana ngersane Allah dijenengi Azazil. Tapi wa fil lauhil mahfuz, ana ing Lauh Mahfuz catetan-catetan takdir putusan akhir sangka Gusti Allah, iblis niku kecatet napa titele jenenge iblis. Napa maksude iblis niku maknane? Maknane niku ghafilun an akibati amri, yaiku uwong-uwong sapa wae mek duwe sifat kaya sifate iblis kaya ngene ya padha wae karo iblis. Napa sifate iblis niku? Mulya wis cukup mulya, agung wis cukup agung sangka Gusti Allah, tapi awake niku lali karo akibate awake dhewe, nyombongno karo elmune, nyombongno karo keturunane, nyombongno karo kedudukane, nyombongno karo kemampuane, nyombongno karo apa sing dadi duwene awake, tapi gak tuman senden karo Gusti Allah. Selalu ngerasa beres, selalu ngerasa cukup, selalu ngerasa sampur. No, seakan-akan wis jelas awake besok mati gowo i. Uang sing koyok ngene iku gak ono bedane karo penyakit iblis. Wis. Ya napa kira-kira? Hebat napa mboten iblis niki? Pak Wawan gimana? Iblis niki lho masalah niku. Nggih ta? Jadi aja ndilokno kaya zahire. Besok sampean niku mek pun pecah. Kira-kira niku pasti napa mboten ditakokno malaikat mungkar nakir? Bas. Sing ditakokno niku napa? Den napa cukup nyangkut teng ilmu mandeke? Mboten urusan teng mriku. Nggih ta? Mboten tuman malaikat mungkar nakir, malaikat zabania niku didhawuhi dening Gusti Allah, da'u li'annahu kana yahfadzu abwabal muamalat au li'annahu yahfadzu abwabal fikhi wan nahwi wal usul ala dhahri qalbi. Au yakulu bil maddi wal imala wat tafkhim fil Quran. Jarno-jarno malaikat ojo kon takokno iku wong alim. Wis cukup ilmune, wis apik maca Qurane, mboten cukup. Tetep sing ditakokno niku mboten urusan ilmu kaya ngeten, mboten. Langsung sing ditakokno marob buka. Sakpiro atimu ngakoni Gusti Allah. Mek pun ngeten napa? Waman nabiyuka. Kita, mek sekadar kula kali sampean jawab, sapa nabimu? Mek cara akal pikiran gampang mawon, Nabi Muhammad. Lah mek ku pancen nabimu, ya apa sikapmu? Ya apa tanggung jawabmu? Mangkane teng mriki niku mboten akal-akalan kene iki mboten. Sing iso jawab ana ngersane malaikat mungkar nakir, kenyataan biyen ana ing dunya. Kita, mek pancen bangsa zahir ilmiah mboten usah diuruki kula kali sampean. Nggih napa mboten? Marabbuka ya Allah, wa man nabiyuka ya Nabi Muhammad. Mat waman imamuka sopo imammu yo Al-Qur'anul Karim, wama kiblatuka yo Ka'bah, wama ikhwanuka yo al-muslimun wal mukminun. Nggih napa ben niku lak utak-utike akad besok mboten hakikate besok napa hakikate napa aku gak takon kon alim gak alim, kon gak takon wong hebat gak hebat, sing tak takon aku cuma siji tok, kon iku biyen dadi wong tambeng bener apa enggak? Ngen? Saman sing katane iku nakal napa bener? Ngen? Coba kanca wedok sing kathah kula kali saman iku tambeng bener napa nakal? Nen? Ayo coba. Nen? Tam beng bel beler. Napa tandane wong tambeng beler niku napa? Tandane niku gak gampang trimo. Gak gampang tampi. Berhujah terus, berpadu terus. Niku akhirnya dadi kaya sifate wong Bani Israel biyen saking cukupe saking sampurnane kena penyakit. Napa penyakite? Al-rewelual rewel. Akeh penjaluke, akeh karepe, akeh maune. Barang sing ana gak disyukuri, barang dituntun gak trimo. Nakal napa mbler? Nen? Bel beler kula kalih sama iku beler nggih ta beler mangkane dadi maler nggih ta napa maler niku napa apa maler niku napa nek tanpa sadar tanpa terencana tanpa direkayasa wis dadi sifate kaya ngono. Nggih napa mboten? Niku maler dengan sendirinya. Gak mikir, gak diangen-angen, pokoke enggak, ya wis gak gelem ya wis sori. Nggih napa mboten? Lha niki lek niki penyakit bahaya kaya ngeten niku. Ben. Dadi ya napa? Dadi napa kula kale panjenengan niku niku napa mboten ditinggal, mboten dijarno, mboten dimulyakno karo Gusti Allah, cuma cukup ilmu zahir tok mboten. Oleh kula kale sampean iso dimulyakno karo Gusti Allah siji. Liwat napa? Liwat ma'rifatullah. Ayo. Sing eling sing sadar awake sendian karo Gusti Allah. Nomor loro liwat nopo? Liwat tak wa sing apik jerone atine. Nomor telu mek wis apik jerone atine amal soleh. Nggih ta? Niate apik, tujuane apik, karepe apik, tapi sing dilakoni gak melok aturan main. Nggih ta? Nggih ojo ketipu. niku hebat niku yai, niku begitu karomah yai, niku begitu ngeten yai. Sampan dilok yai hebate, hebat gak hebat urusanmu. Urusanku cuma siji tok. Aku keping melok awakmu. Tapi dasare aku manut awakmu kon bener apa enggak? Ojo mana awakmu daipun Kanjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an. Para nabi duwe keistimewaan sing istimewa ana ngersanipun Allah. Para nabi duwe mukjizat sing begitu, mempunyai rasa madhep begitu karo Gusti Allah, tapi dilok encara zahir. Melo aturan main apa enggak mek wis nyangkut karo umat. Mek gak melo aturan main, masya wali moh. Pun ngeten aturan main niku pun ngeten. Ojo ketepo kula kali sampean niku. Mek cara Syekh Abu Yazid Al-Bustami radhiyallahu an. Sopo iku? Wali niku Syekh Abu Yazid. Kok iso? Saman pirsani niku mek sembahyang teng dukure mego. Saking karomahe. Gak urusan. Engko mek wis mudhun diloken. Istiqomah tumaknina apa enggak? Mek istiqomah tumaknina netepi akhlake Rasulullah, nyampurnakno syariate Gusti Allah, meloko. Mek enggak jo melok, tapi niku wali gak urusan. Ben, niki kula ngomong kaya ngeten niku napa? Mek ngeten salah, ojo nyalakno, ojo ngilokno. Iki masalahe gak melok. Pun paham nggih? Ngeten. Lah mek pun ngeten napa? Cukup makrifatullah, taqwallah, amal soleh cukup, mboten cukup. Napa enten malih apa sing nomor berikutin niku? Ojo ngelarakno uang. Nggih ta? Zikire pinter, ibadahe pinter, tapi ambek uang ganggu wae. Niki kira-kira kathah napa mboten? Karuan sampean dosa karo Gusti Allah tinimbang karo wong. Napa mek Gusti Allah pun jelas Maha Penyayang, Maha Kasih. Nggih napa mboten? Mek karo wong gak tentu. Nggih ta, moh lah kok enak. Nggih ta? Timbang saiki tak sepuro, aku besok butuh kok karo kon ganggu aku. Butuh apa kon? Ya butuh besok no akhirat. Paling enggak lah kena oleh kon zalim nang aku. Oleh kon zalim nang aku iso nambeli kok dosa-dosaku. Enten. Tapi mboten kok niki jahat wali sing koyok ngeten niku. Niku saking oleh napa oleh temen uang-uang iku ojo zalim karo wong. Pun berikutnya niku napa? Gita, berikut ini ku nopo mek dilarakno uang. Ayo sing sabar. Dikire pinter, ibadahe pinter. Nggih napa mboten? Lelakone pinter, gak nglarakno uang. Tapi wong jenenge kumpul uang, dinapak-napakno nggih nyenggol mawon. Mek kesenggol ayo sabar. Lah mek uang niku gak sabar akhire mangkel. Lah mek mangkel niku akhire kepingin bales. Biasae uang bales niku luwe akeh tinimbang dilarakno. Ayo ya napa mboten? Ayo, kula mangkel sak niki, nggih. Misale kali niki Pak Muntiarso. Mergo Muntiarso niku tuman nyenggol kula. Mek kula niku cuma kali Muntiarso bales kula senggol mari, mboten. Mangkele niki digawa-gawa. Ayo nggih napa mboten? Diceritakno luwih akeh. Oleh kula niku bales tinimbang waktu wau dilarakno. Mek kula niku kali sampean niku luwe akeh oleh bales napa dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi la tuzhiri syamata li akhi. Kono aja sampe kaya ngono kok diwalik karo Gusti Allah. Diwalik ya apa? Gusti Allah malah welas karo wong sing kon bales, awakmu dhewe sing malah diwehi ujian karo Gusti Allah. Penian apa? Nggih, dibalekno maneh napa? Inna akromakum indallahi atqakum. Sing paling mulya niku sing paling wedi karo Gusti Allah. Duduk sing inna akromakum indallahi aksarukum ilma. Duduk. Gitu. Duduk mergo akeh ilmune duduk. Apa lah? Saman dilak teng Al-Qur'an malih napa nika? Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Mek uang iku wis mendalem oleh estu karo Gusti Allah, ing dalem oleh mangawula karo Gusti Allah, terus netepi hak-hake karo Gusti Allah. Jelas apa uang niku napa? Ilmune membuahkan takut kepada Allah. Mek uang niku ilmune pintere gak ndadekno wedi menyang Gusti Allah, iku berarti sik durung genah, sik durung temen karo Gusti Allah. Uang sing kaya ngene iku tibane sapa? Apa wong alim tetep jenenge wong alim? Tapi oleh dadi wong alim duduk dadi kaulaning Allah, dadi kaulane ilmune de. Lah mek wong niku dadi kaulane ilmu, mboten enten marine ngomong mawon. Nggih napa mboten? Mboten enten trimane. Wong kadang-kadang niku nggih, kadang-kadang ngrungokno ngaji. Nggih ta? Ngrungokno ceramah. Nggih ta? Modele meneng. Tapi wong pancen dadi kaulane ilmu, duduk dadi kaulane Allah, gak trimo atine niku. Ayo nggih napa mboten? Ngomong apa kiai iku? Ngomong apa ustaz iku? Ngomong apa si fulan iku? Mek tak dilok ana Al-Qur'anul Karim. Mek tak dilok ana ing hadis Rasulullah, mek tak dilok ana ing dawuh-dawuh. Uang sing kaya ngeten niku napa? Ilmune gak didadekno hidayat, gak didadekno ilmu, tapi hanya merupakan pengetahuan. Bantah mawon. Mboten enten marine uang sing kaya ngeten niku. Dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, uang sing kaya ngene iku termasuk uang sing kesasar. Ben monggo kula panjenengan lampahi mugi-mugi pinaringan istiqomah dadosaken manfaatipun, dadosipun pembukaipun manah kula lan panjenengan ketuntun dening Gusti Allah kelayan taufik hidayahipun, lajeng pikantuk ridhonipun Gusti Allah. Bekto husnul khatimah ma'anaili syafa'atil uzma من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا يا الله بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وافرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ودخلنا الجنة مع الأبرار وأمدنا النظر لوجهك الكريم يا عزيز يا وفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.

Demikian tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang diridhoinya. Amin, amin, Allahumma amin.

Manaqib Istiqomah Kabupaten Demak, hari Sabtu tanggal 13 Juni di Masjid Agung Demak, waktu Ba'dal Isya. Manaqib Istiqomah Al-Khidmah Bonang Demak di Pondok Pesantren An-Nuriyah Gebang Bonang, hari Ahad tanggal 14 Juni mulai pukul 7:30 pagi hingga selesai. Manaqib Istiqomah Al-Khidmah Karangawen Demak di Masjid Baitul Amin Bengkah Wonosekar Karangawen, hari Ahad tanggal 14 Juni waktu Ba'dal Isya. Haul Suro Al-Khidmah Ngroto di Makbaroh Syekh Abdurrahman Ganjur Ngroto Grobogan, hari Selasa tanggal 16 Juni mulai pukul 7 pagi hingga selesai. Manaqib Istiqomah di Masjid Uswatun Hasanah PRF Sriwulan Sayung Demak, hari Selasa tanggal 16 Juni, waktu Ba'dal Isya. Manaqib Istiqomah Musola Al-Hidayah Wonoketingal Karanganyar, hari Rabu tanggal 17 Juni, waktu Ba'dal Isya. Manaqib Istiqomah di Masjid Darul Anwar Blaten Mijen, hari Kamis tanggal 18 Juni, waktu Ba'dal Isya. Peringatan Tahun Baru Islam 1448 Hijriah di Masjid Baitul Makmur Bale Romo Dempet, hari Jumat tanggal 19 Juni, waktu Ba'dal Isya. Majelis Khotmil Quran Al-Khidmah Kabupaten Semarang di Masjid Agung Al-Mabrur Kabupaten Semarang, hari Jumat tanggal 19 Juni, waktu Ba'dal Isya. Pembukaan Pondok Pesantren Ariyadhoh di Pondok Pesantren Ariyadhoh Ngablak Sari, Sayung Demak, hari Sabtu tanggal 20 Juni, waktu Ba'dal Isya. Manaqib Istiqomah di Musola Baitul Mukminin Bokopayung, Tugu, Sayung, hari Ahad tanggal 21 Juni, waktu Ba'dal Isya. Manaqib Istiqomah di Musola Baitul Haq, Karanglo, Bogosari, Guntur, hari Selasa tanggal 23 Juni, waktu Ba'dal Isya. Peringatan Asyura di Masjid Al-Madinah Mangunjiwan Demak, hari Selasa tanggal 23 Juni, waktu Ba'dal Maghrib. Majelis Sewelasan di Pondok Pesantren Al-Fitrah Metese Semarang, hari Kamis tanggal 26 Juni, waktu Ba'dal Maghrib. Manaqib Istiqomah di Musola Al-Huda Cangkri Nembang Karanganyar, hari Sabtu tanggal 27 Juni, waktu Ba'dal Isya. Pengajian Ahad kedua di Pondok Pesantren Al-Fitrah Gedinding Surabaya diselenggarakan pada hari Ahad tanggal 28 Juni, mulai pukul 7 pagi. Manaqib Istiqomah Al-Khidmah Kabupaten Semarang di Masjid At-Taqwa Jambon Ungaran, hari Selasa tanggal 30 Juni, waktu Ba'dal Maghrib.

0: Jam 1 siang, waktu dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.

0: dan angkut minyak yang seharusnya menjadi tanggung jawab Pertamina. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyiapkan berbagai kanal pengaduan bagi masyarakat yang mengalami kendala selama pelaksanaan SPMB 2026. Kepala Dinas Pendidikan Jawa Tengah Sadimin mengatakan, masyarakat tidak perlu khawatir karena posko layanan tatap muka sudah tersedia, mulai dari kantor Disdik Jawa Tengah di Jalan Pemuda Semarang, cabang Dinas Wilayah 1 hingga 12, serta di seluruh SMA dan SMK negeri. Selain posko fisik, calon murid dan orang tua juga bisa menyampaikan aduan secara daring lewat laman resmi bantuan.spmb.jatengprov.go.id. Melalui kanal ini, Pemprov Jawa Tengah berkomitmen memberikan pendampingan penuh agar proses pendaftaran sekolah tahun ini dapat berjalan lebih mudah, cepat, dan transparan. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-5800.
1: Rasika USA.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 105,6 FM Rasika USA Wilujeng Siang Poro Pami Dangat Adi Jarang Laras Sari Maknya Senen. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sampun tabuh setunggal. Sameniko tugasipun Diajeng Andin ngerencangi Poro Pami Dangat Adi Jarang Laras Sari Tumugi Tabuh Tigo Mangke Ingang Badi Binarak Kalian Diajani Semonggo Diajani Sampun Bikawi Andi Poro Radio Rasika. Injak menika wonten nomor 081325858500 utawi ingkang badhe nirik midhangetaken wonten streaming kita. Injak menika wonten www.rasikafm.com. Sinami nenggo para pawidanget tadi jarang laras rimaknya spinara sak menika dinten Sabtu mbok bilih situasi merkini pun wonten catatan sewonggo nggih. Saget berbagi pawarto semergi kalian Diajeng Andin. Assalamualaikum Diajeng Andin wadi kesekara Pambika. Lewat seganipun Mbak Yu Pawestri. Lewat irah-irahan sekara Kusuma Wijaya. Wonten edi jarang laras serimanya senen. Semoga.

105,9 FM Rasika USA Panjenata sendiri midang atas kena di corong laras sering manggil setenen galian di ejang andin water semah nuwun ingkang sampun dan sah setio tuhun dari midang atas ingang tereng semoga di ejang andin semut bika amat kini nembi pambikaan tetes tasai kata wukta limpon je ejang meniko wanda nomor 081-3258-58500 wonten ingkang sampun binara injih menika Bobo Teguh Wilujang siang Bobo Teguh sugeng nderek midhangetaken ati tutur singgih Mbak Andin oh injih Bobo Arianto

0: من أزواجنا رسول الله صلى الله عليه.
1: Mengirimkan video.
2: Aduh, Kang Siang di Aceh Andin.
1: Pilih Kang Siang.
2: Kang Siang, Luki kawan rasi Kang.
1: Inggi.
2: Aceh Andin menginfokan neng telatang gombel baru ya. Wonten ketersedatan. Mboten enten napa-napa di Aceh Andin. Cuman volume kendaraan mawon. Lumayan panjang gitu ya, di Aceh Andin.
1: Oke.
2: Mantur suwun.
1: Sami-sami mantur semai nuwun sanget Pak Warta Sipun kagem Bopo Arianto ngaturaken Pak Wartos Bu Bile sak menika tanjakan gombel saking telatah Jati Ngaleh wonten ke tersendatan lume kendaraan kemawon lajeng wonten Bopo Edi.
3: Siang Mbak Andin.
1: Wilujeng siang.
3: Melaporkan untuk daerah TL Gombel Lama ya. Yang arah naik itu kayaknya macet ini Mbak Andin.
1: Oke. Okay.
3: Kemacetannya apa? Mungkin masih bisa jalan ya. Kemacetannya sudah sampai jalan layang itu loh. Saya kurang tahu karena apa tadi saya lihat di bawahnya itu kok sudah mulai crowded ini. Tapi saya kurang tahu Mbak Andin karena sebabnya karena apa? Mungkin karena ada sesuatu hal. Semoga kawan Rasika yang lain dapat menambahkannya.
1: Oke.
3: Matur suwun dia jangan di.
1: Sami-sami, matur sami nuwun Bapak Edi. Kalau rencang ngaturaken Pak Wartos bawa pilih namun hanya kepadatan volume kendaraan. Boten-boten catatan sanesipun mekaten. Matur sami nuwun nggih. Bapak Gunawan Bandin, saking telatah Bandar Jo Ungaran tumuju ke arah Kudus lancar menapa mboten sak menika? Untuk seputaran kali gawe untuk siang menika cukup padat nggih. Kawiwit jembatan Kaligawe menika tumuju ke arah Sultan Agung mangke simbolipun ijem menika seputaran Terboyo terminal Terboyo amargi tesih wonten perbaikan mergi mekaten lajeng wonten Bopo Hari.
4: Sugeng siang Mbak Antin.
1: Wilujeng siang.
4: Perjalanan ke lana kota saya dari Semarang Padani menuju ke arah Pati Mbak Antin. Untuk perjalanan Semarang tadi pukul 11:30 Mbak Antin.
1: Oke. Okay.
4: Saya lewat Yosudarso di terus lewat pelabuhan Rogowasito dan Kaligawe. Kedua arah terpantau lancar Mbak Antin. Dan Sayung masih aman, enggak ada rob, ini sudah sampai Lingkar Kudus Mbak Antin.
1: Okay.
4: Pukul 13:05. Makaten Mbak Andin, info saking kula matur suwun.
1: Sami-sami.
4: Iki rendang-rendang nuwun lagu. Delo lagu apa le? Kertasono. Kertasono metu janji jarene Mbak.
1: Ah, siap.
4: Nggih, nek saged diputerke nggih, Mbak.
1: Nggih.
4: Matur suwun sak dedenge.
1: Sami-sami. Matur sewah nuwun sanget. Bapak Anggono, Tresno Waranggono tolong diputarkan ya, Mbak Andin boleh. Bang Aldo, Mbak Andin segeripun tembang kangen. Mekaten wonten Ibu Erwin badhe ngersakaken segeripun warunge tipu kapiak. Mekaten. Bapak Ari.
5: Sugeng siang diajak Andin.
1: Wilujeng siang.
5: Badhe nyuwun bidadari kesleyo jeng Andin. Matur suwun.
1: Inje. Jombi segaripun nggih. Wonten menapa mboten nonton playlist lajeng wonten Bapak Warsito. Wilujeng siang.
6: Nggih, sugeng siang Mbak Andin. Nggih. Nugi Kakang Rasika wonten ing pundi kemawon. Nggih, Mbak, menika kula perjalanan saking Jati Jajar Berkas niki wau wonten Karangjati wonten ketersendatan ya Mbak menawi kang saking arah Bawen namung segede nanging kang saking Ungaran lumayan rati panjang Mbak ngoten
1: nggih
6: matur nuwun Mbak Andin nyuwun sekaripun nggih Mbak
1: menapa menika
6: mawon lungiting asmoro mawon
1: ingkang okay.
6: Original ingkang asli nggih saking anu penyanyi ingkang asli nika ngoten
1: nggih
6: matur nuwun
1: sami-sami
6: rahayu kagem sedaya ugi salam kagem para kadang permadani wonten ing Kabupaten Semarang matur nuwun.
1: Inggih, Bapak.
6: Saking HR Senopati nggih, Mbak, ingkang nyekar matur nuwun.
1: Sami-sami, inggih dipun tenggos sagaripun. Lajeng wonten ugi ingkang sampun derek midhangetaken ngaturaken pawartos Bapak Asto.
7: Hey, kawan Rasika serta rekan di studio. Dapat saya laporkan di Tanjakan Gombel nih, nah ini ada mobil overheat ya atau kepanasan.
1: Mm-mm.
7: Tadi saya lewat, saya dari bawah itu balik ini berhenti di sini ya, karena kita kalau di situ bikin macet berhentinya tidak agak jauh. Ini ya sudah mendidih, ya, sehingga menimbulkan kemacetan dari arah bawah.
1: Okay.
7: Dan sebaliknya juga berdampak ternyata dari atas juga. Terjadi penyendatan.
1: Oke.
7: Okay. Demikian di jam 13 berapa ya? 13.15 ya.
1: Injih.
7: Dari Tanjakan Gombel, Astuar mengabarkan tetap semangat, tetap fokus, sukses untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap semain Asto har ngaturaken pawartos Bu Bilih, ternyata di seputaran Tanjakan Gombel menika wonten mobil ingkang mogok amargi overheat mekaten, dan untuk saat ini tidak hanya yang dari arah ngandap mawon atau yang dari arah bawah ingkang ngening ketersendatanipun. Tapi ingkang saking arah nginggil mekaten nggih ugi kenging imbasipun mekaten nggih dados kagem kawarasika ingkang badhe tumuju ke arah Minggah saking tlatah Jatingale mbok bilih panjenengan badhe tumuju ke arah Ungaran saged miyah seputaran ruas tol kemawon nggih untuk menghindari ketersendatan di seputaran Gombel mekaten. Lajeng wonten ugi Bapak Agus ngaturaken pawartos, Mbak Anin, apakah pintu tol Mukti Harjo Semarang aman lancar begitu dari arah Demak tumuju ke arah Wonosobo. Samenika seputaran Sayong Kemawon nggih apa? Kawiwet Pokpan tumuju ke arah Terboyo menika wonten ketersendatan dan cukup panjang menika untuk antrian volume kendaraannya lebih kurang 3 km ke belakang ketersendatanipun. Makin lepas dari Terboyo tumuju ke arah Mukti Harjo sih aman lancar Kemawon nggih. Bapak Dwi, Mbak Andin, Tanjakan Gombel wonten mobil mogok sebelum ideologis begitu ya mengalami overheat dan mobilnya di lajur sebelah kanan begitu. Oceh matur sembah nuwun Bapak Dwi menambahkan pawartos wonten di Carang Laras Serima Nyos tenan. Saumniko dia jani badai kesekar lewat sekian ibu saya kamas Deni Caknan irah-irani pun ijo meniko karato nyono medo janji wonten di Carang Laras Serima Nyos ingkang badai tansah setia tuhu tasih kata wakdal nipon je semangat.

0: Rasika FM.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscare.

0: wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Wah, kopi gula aren favoritku nih.
4: Enak sih, tapi aman diminum setiap hari.
3: Kan gula aren lebih alami.
5: Gula aren memang berasal dari nira pohon aren dan mengandung sedikit mineral. Namun ingat, gula aren tetaplah gula yang dapat meningkatkan kadar gula dan menambah asupan kalori. Masalah utama bukan jenis gulanya, melainkan jumlah yang dikonsumsi. Terlalu sering mengkonsumsi minuman manis dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Tetap boleh menikmati minuman gula aren, asalkan bijak, pilih ukuran yang lebih kecil, kurangi kadar gula, dan batasi frekuensi konsumsi. Jangan lupa cek label gizi pada minuman kemasan. Ingat, hidup sehat bukan berarti tidak boleh menikmati, tapi tahu batasnya. Nikmati secukupnya, sehat selamanya.
6: Informasi ini disampaikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam Germas, sehat, bugar, produktif.

Rasika FM. Semua kawan Rasika harus mengetahui apa itu defensive driving, yaitu cara berkendara yang mengutamakan kewaspadaan, prediksi risiko, dan pengambilan keputusan yang aman dalam setiap situasi. Saat berkendara, keselamatan bukan hanya soal mematuhi aturan lalu lintas. Keselamatan juga ditentukan oleh kemampuan mengantisipasi berbagai kemungkinan di jalan. Misalnya, saat melihat sepeda motor di depan bergerak zigzag atau pengendaranya tampak menggunakan ponsel, kita tidak memepet atau membunyikan klakson berlebihan. Kita mengurangi kecepatan dan memberi ruang lebih untuk mengantisipasi gerakan mendadak. Saat mendekati zebra cross, meskipun tidak ada pejalan kaki yang sedang menyeberang, kita mengurangi kecepatan saat mendekati zebra cross, karena seseorang bisa saja tiba-tiba melintas. Saat akan keluar dari gang menuju jalan utama, Anda tidak langsung melaju. Kita berhenti sejenak, melihat kondisi kanan dan kiri, lalu masuk ke arah lalu lintas dengan aman. Saat mengikuti truk atau bus besar, karena pandangan ke depan terhalang, kita menjaga jarak lebih jauh dan tidak berada terlalu lama di titik buta kendaraan besar tersebut. Ketika lampu hijau traffic light baru menyala, nggak langsung tancap gas. Pastikan dulu tidak ada kendaraan dari arah lain yang masih menerobos lampu merah. Saat berkendara di jalan tol, pengemudi defensive driving tidak memaksa berpindah jalur secara tiba-tiba, melainkan memberi lampu sein lebih awal dan memastikan jalur yang dituju benar-benar aman. Dan masih banyak lagi contoh yang bisa kita terapkan dalam defensive driving. Defensive driving adalah kebiasaan mengantisipasi bahaya sebelum bahaya itu terjadi. Kawan Rasika, tetap waspada, jaga jarak, dan utamakan keselamatan di setiap

0: 105,6 FM Rasika USA Panjenengan tak sendiri midang tak kena di jarang laras sari waknya senen kalian di ejang andin wadar sama ini meninggal sementan sasetio tuhu sampun sarangan wonten di jarang laras sari waknya senen ingkang sampun binara wonten wani pun radio Rasika injem niku wonten nomor 081325858585 injem niku wonten bobo botak bandin badi ngersakan segar nipun injih menika tombo kangen kinten salam kater para pamidangat wonten Bapak Sudarman Mbak Andin badhe nyuwun pirsa mergi genuk tumuju karah terboyo menapa lancar genuk terboyo alhamdulillah aman lancar nggih genuk terboyo wonten ketersendatan pangapunten wonten ketersendatan sak menika kawiwit pertigaan genuk tumuju ke arah terminal Terboyo mekaten Bapak lajeng wonten ugi ingkang sampun derek midhangetaken Bapak Angkos, apakah Mbak Anin kalau wau kalau tangkelat margini pun Demak Wonosobo, maaf dipun ulang gih, amargi kalau mau badi ngisi etol onggih untuk Demak tumuju ke arah Wonosobo catatanipun ijin menika pertigaan genuk simpulipun terminal Terboyo ingkang wonten antrian. Bapak Hernowo, Mbak Andin, tanjakan gombel arah Ungaran macet panjang imbas dari mobil mogok dan juga untuk saat ini Pawartos dari Bapak Anton Ugi menambahkan tanjakan gombel arah Banyumane ada dua mobil mogok saat menika Mbak Andin dan juga Bapak Sodik menambahkan Pawartos ingkang sami gombel menuju ke arah naik sampun dumugi Kaliwiru untuk antrianipun mekaten nggih. Siap matur sembah nuwun. Pawartosipun cukup panjang nggih antrianipun ingkang badhe minggah mbok bilih panjenengan badhe miyos ruas tol Jatinggalih tumuju ke arah Tembalang mboten dados menapa sakmenika seputaran gombel tasih wonten kepadatan volume kendaraan lajeng wonten Bunda Iin cerita loro tolong diputarkan ya di ejang Andino boleh Bapak Narkoco menginformasikan bahwa seputaran Karanganyar Pekalongan nembe Jawa Mbak Andin alhamdulillah nggih asrep Bapak Edi Harjono inggih monggo
1: jalan tanggene jalan gendingan nah sing sebelahipun dalanipun kan sebelahipun Queen City niku
0: inggih
1: macet Mbak Andin
0: oh iya
1: wah terpaksa kulo puter balik mawon ngaten nggih diajeng
0: niki
1: dengan Semarang bentare sampai semelet niku lho. Matur suwun.
0: Sami-sami benten kahananipun kalih seputaran jalur kok jalur cuaca seputaran Ungaran sameneika mulai redup nggih kamar Rasika temara mekaten jangan hujan dulu sebelum saya pulang.

0: Korps menggunakan senjata tajam yang sempat memblokir jalan utama Ungaran Semarang. Kasat Reskrim Polres Semarang AKP Bodia Teja Lelana mengungkapkan motif para pelaku yang merupakan gabungan antar geng luar daerah ini adalah untuk menunjukkan eksistensi kelompok dengan memanfaatkan euforia kelulusan sekolah. Dari tangan para tersangka, polisi menyita senjata tajam jenis cocor bebek atau arit panjang berukuran hampir 2 meter yang dibeli secara daring melalui media sosial.
1: Jadi motivasi pelaku itu show of force ya. Jadi kan mereka itu gabungan beberapa geng. Nah itu kesini istilahnya euforia pasca kelulusan, ada yang alumni, ada yang sudah tidak sekolah, tapi semua dewasa. Kami masih melakukan pengembangan terus, apabila ada perkembangan lebih lanjut, nanti kami akan laksanakan proses lagi berkaitan dengan pengungkapannya. Apa yang mereka laksanakan, tidak mungkin kami berdiam diri Polres Semarang. Tidak mungkin kami membiarkan.
0: Menyikapi maraknya aksi meresahkan ini, Polres Semarang kini telah membentuk unit reaksi cepat serta meminta masyarakat aktif melaporkan melalui layanan darurat 110 jika melihat kejadian serupa. Atas aksi nekatnya, keempat tersangka kini dijerat pasal KUHP 2023 dengan ancaman pidana maksimal 7 tahun penjara. Keluhan warga Desa Weringin Putih, Kecamatan Bergas terkait kerusakan jalan akibat lalu-lalang truk tambang langsung ditindaklanjuti oleh Ketua DPRD Kabupaten Semarang, Bondan Marutohning. Dalam sidak bersama dinas terkait, Bondan menegaskan pihak PT Mahidara Arta Sangkara selaku pelaku usaha tambang untuk proyek nasional Bendungan Jeragung wajib segera memperbaiki akses jalan milik Pemkab yang rusak tersebut. DPRD juga menemukan dugaan pelanggaran pengelolaan lingkungan oleh pihak perusahaan, seperti tidak adanya jeda waktu truk hingga minimnya penggunaan terpal penutup muatan yang memicu polusi debu.
2: Ini saya lihat tambal sulame Penjenengan itu nggak efektif juga, karena ketika dilewati ternyata melotot toh, dan truknya itu luar biasa, itu ternyata ngelebihin kapasitas muatan loh, kalau melihat dimensi truknya tadi. Nah itu juga harus dipenuhi. Penjenengan punya usaha, berizin. Oke, kami juga tidak akan ngutek-utek soal itu. Tetapi kewajiban Penjenengan sebagai pengusaha ketika menggunakan fasilitas, ini fasilitas masyarakat yuk, yang dibangun pemerintah atas uang masyarakat juga. Nah, kondisinya rusak begini, kemudian masyarakat ini dirugikan, ya jangan begitu. Kalau bisa, Penjenengan usaha, yuk silakan berusaha. Untung masyarakat juga nggak terkena dampak ininya, jadi bisa kerjasama.
0: Sementara itu, Kepala Cabang PT Mahidara Arta Sangkara Ivan K. Yulianto mengakui adanya dampak aktivitas armada mereka terhadap jalan dan lingkungan warga. Ivan berjanji akan segera melakukan evaluasi internal termasuk menindaklanjuti tuntutan warga terkait pengaturan jam operasional serta kewajiban penggunaan terpal penutup muatan truk. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
3: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.
4: Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-5850.
5: Rasika USA.

0: 105,6 FM Rasika USA Negoro Angin Sambun Medal Wantana di Jarang Lara Sarima Nyos Tenain Ingkang Sambun Tan Sasetyo Tuhu Melebut Tabuh Kalih Langkung 11 Dia Jangan Dinaturakan Meter Semenun Sangat Wonten Wonten Wonten Ingkang Dereng Semonggo Dia Jani Sambun Pika WN Ipo Radio Rasika Angge Injo Meniku Wonten Nomor 081-3258-58500 Bandin Berangsong Tumuju ke arah Semarang Macet mulai dari TL Ketapang. Seputaran berangsong nggih kawarasika tumuju ke arah Semarang. Sameneika wonten ketersendatan kawiwit traffic traffic light Ketapang mekaten. Matur sami nuwun. Pawartosipun lajeng wonten Bapak Birna.
1: Wilujeng siang, Mbak Andi.
0: Wilujeng siang.
1: Update lali eksil tol Krapyak ini kula pun gangsal 11 menit
0: okay.
1: Dereng saged lepas ingkang menuju kota nggih kota Semarang. Artinipun antrianipun panjang ngeten. Badhe nderek mundut lagu menawi tasih teng wedal nggih ingkang ira-ira Bengawan Sore. Matur sembahun Mbak
0: Inge, sami-sami Bobo Bernard Matur Semai Nuan Pawarta Simpon Seputaran traffic light Krapyak tepatipun eksitolipun Gih, kawarasika sameniko wonten antrian Pawarta saking Bobo Bernard Catatan kagem panjenengan Lajeng Bobo Arianto Tumugi pun di meniko
2: Eksitol Krapyak macet ada apa ya? Terima kasih.
0: Sami-sami Bapak Arianto kalian Bapak Bernard depan belakang mungkin nggih. Terpaut hanya berapa menit kemawon ngaturaken pawartos ingkang sami. Hanya kepadatan volume kendaraan nggih Bapak Arianto, Bapak Prosper Ferdia.
3: Wilujeng. Siang Diajeng Andin.
0: Wilujeng siang.
3: Kawan klasika semua.
0: Nggih.
3: Diajeng nyuwun info-nipun kula niki saking Kendal ajeng dumugi teng kene Semarang lalinipun pripun nggih Diajeng
0: nggih
3: nyuwun pawartos nggih matur nuwun
0: sami-sami
3: kalih Diajeng nyuwun sekarnipun angsal mboten niki
0: menapa
3: nyuwun sekarnipun happy asmara kalian Dini Caknan sing satru nggih sampun diputer napa dereng? Dereng nyuwun nggih. Diajeng matur nuwun.
0: Sami-sami nggih Bapak Profesor Fedia dasaken telatah Kendal catatanipun inggih menika kawiwit traffic light Ketapang tumuju ke arah Kaliwungunipun wonten antrian menika nggih cukup lumayan panjang untuk antrianipun. Bapak Faru Rozi, Banin Brangsong tumuju ke arah Semarang. Sabar begitu ya. Oke. Lajeng wonten ugi Jalan Unes Sampangan macet Mbak Andin, tepatipun di Tanjakan Trangkil tumugi TL Sampangan. Bubaran wisuda Unes mengkaten matur sami nuwun Bapak Sumarmo Hadi nggih, leres Bapak Sumarmo Hadi tapi Bapak Hadi pawartosipun. Bapak Bosman sugeng derek midhangetaken sekenipun Deno kemawon Mbak Andin Angsal Bapak Agus Nugroho kali gawe Semarang lancar masuk tol Mukdeharjo Semarang juga lancar Mbak Andin alhamdulillah wonten Bapak Afan Gafar
4: sugeng siang Mbak Andin
0: wilujeng siang Bapak dalem
4: ini mau perjalanan dari Jatibarang mau menuju ke Masjid Agung Jawa Tengah. Info jalur ini masuk tol Manyaran exit Gayam dari Jatibarang dulu ini bakal ada catatan menuju ke Masjid Agung Jawa Tengah.
0: Nggih, Bapak.
4: Matur mawon, Mbak Adin.
0: Nggih.
4: Terima kasih.
0: Sami-sami. Sami-sami Bapak, sameniko Bapak Afan Gafan merginipun panjenengan mangke catatan inggih menika seputaran traffic light Gayam Sari untuk sameniko sekedhik wonten antrian nggih. Bapak Thomas.
5: Mbak Andi.
0: Wilujeng siang Bapak Thomas.
5: Kula ajeng teng Demak saking Kota Lama pripun teng kali gawe ana wonten macet. Matur suwun.
0: Sami-sami update pawartos saking Bapak Agus Nugroho kalau melintas seputaran Kali Gawe tumuju ke arah Semarang aman lancar kemawon nggih. Bawa Mbak Tia, Mbak Ani tanjakan gomel dari arah bawah macet panjang. Untuk ekoripun sampun tumuju seputaran Kali Wiru. Ada 7 mobil mogok Mbak Andin untuk saat ini. Matur sembah nuwun catatanipun. Kagem kawarasika saged menghindari seputaran Gombel Rumiin nggih mobilnya panjenengan badhe miyos tumuju ke arah Semarang Ungaran menika sakit melebet Jati Ngaleh utawi panjenengan mobilnya saking dalam kota Semarang sakit melebet seputaran Gayam Sari. Untuk sama niko antrianipun seputaran Gombel tumuki seputaran Kali Biru. Bapak Wendy
6: diajeng Andin niko Bapak Agus Nugro
7: in 300 meters sharp right.
6: Lagi deleng drajin pun apa buatan niku suarane kok lagi deleng drajin niku matur suwun.
0: Atus nipun kalau mau bawa Thomas deh Pak. Ingat mobilnya nambah medesan di drama kok drama Cina. Ingat Pak Agus Purwanto.
8: Deleng badhe datang Tembalang.
0: Tembalang.
8: Unes. Dalam medal pinggir nih medal Karanggeneng sementara lancar nih
0: alhamdulillah
8: menawi nama medal Retak Besi Gombel kadosipun kok macet nih
0: inggilan
8: matur nuwun
0: sami-sami kula ing ngaturaken matur sampeyan nuwun sampun update pawartos wonten di Jarang Laras sarimanya seteran nggih. Saat menikah dia jadi badai kesakian rumian kemauan. Sekalipun ingkan sambung nenggo saking Bobo Haris. Bobo Haris Bobo Mantos lewat sekalipun pengawan sore. Ingkan badai nansah setia untuk kalian dia jangan dintas. Saya kata wakdalipun. Semoga. Semoga.

0: Makanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Ticus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
2: Lah iya, Ticus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Ticus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Buat semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Ticus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Ticus lemon, Ticus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Ticus.
3: Bang, es teh cekek 3.
0: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
4: Ticus!
3: Seger. Satu lagi ya bang es Ticusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Ticus.
5: Dari Winsport.

0: program Jaring Radio Sore bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi, saya Zeviarani mengabarkan, arus penyeberangan di Pelabuhan Ketapang Banyuwangi menuju Gilimanuk, Bali terpantau berjalan lancar pada Sabtu dini hari, 13 Juni 2026. Meski demikian, kepadatan sempat terjadi di kantong parkir ASDP Ketapang akibat meningkatnya jumlah kendaraan yang akan menyeberang. Kepadatan tersebut didominasi oleh bus-bus pariwisata yang mengantri untuk memasuki kapal. Kondisi ini diduga berkaitan dengan meningkatnya mobilitas masyarakat menjelang masa libur sekolah. Proses pelayanan penyeberangan tetap berjalan normal, kendaraan secara bertahap dapat terurai dan diberangkatkan sesuai jadwal operasional kapal yang melayani lintasan Ketapang Gilimanuk.
2: Selamat sore kawan, kembali saya Bobby Ramadan, Radio Bahasa FM Situbondo sore ini membawa kabar. Ali Yafi kembali dipercaya memimpin Dewan Pimpinan Cabang DPC Partai Kebangkitan Bangsa PKB Kabupaten Situbondo periode 2026-2031. Penetapan dilakukan secara daring dan serentak se-Jawa Timur oleh Wakil Ketua Umum DPP PKB Cucun Ahmad Syamsurizal berdasarkan muscap DPC PKB Situbondo yang digelar beberapa hari lalu di salah satu hotel di Situbondo. Amanah kembali menjadi ketua DPC PKB akan menjadi motivasi untuk memperkuat solidaritas kader, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, serta memperbesar perolehan PKB pada pemilu mendatang.
3: Selanjutnya saya Indra Wulan dari Radio Tidar Sakti membawakan kabar. Satres Narkoba Polres Batu menggelar pembinaan dan penyuluhan bahaya narkoba bagi siswa SDN 2 Bumiaji Kota Batu sebagai upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba sejak usia dini. Kegiatan yang berlangsung interaktif tersebut dipandu oleh personel Satres Narkoba dengan mengenalkan jenis-jenis narkoba, dampak buruknya bagi kesehatan fisik dan mental, serta cara menghindari pengaruh pengedaran gelap narkoba. Dalam edukasi bertajuk Kenali Bahaya Sejak Dini, para siswa juga diingatkan untuk tidak sembarangan menerima makanan, minuman, atau permen dari orang yang tidak dikenal. Selain itu, mereka diajak mengisi waktu dengan kegiatan positif seperti belajar, berolahraga, dan mengembangkan bakat agar terhindar dari pengaruh negatif narkoba. Kapolres Batu AKBP Aris Purwanto melalui Kasih Humas Polres Batu Ibtu M. Huda Rohman menegaskan bahwa sekolah merupakan benteng penting dalam melindungi generasi muda dari bahaya narkoba. Program penyuluhan ini akan terus dilakukan secara berkelanjutan di sekolah-sekolah lain dengan melibatkan peran aktif guru dan orang tua untuk mewujudkan Kota Batu yang bersih dari narkoba.
4: Masih dari Solo, Davin TA Radio Solo mengabarkan, kenaikan harga Pertamax yang mencapai 32% berpotensi membuat APBD Solo membengkak karena kendaraan operasional dinas dan pejabat wajib menggunakan Pertamax. Efisiensi mutlak diperlukan agar fiskal daerah tetap sehat hingga perubahan APBD 2026. Salah satu skema efisiensi yang bisa diterapkan, yakni mengandangkan semua kendaraan operasional di luar jam kerja. Namun bagi OPD dengan mobilitas tinggi, seperti Satpol PP dan Dinas Perhubungan, efisiensinya tidak harus 50%.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

105,6 FM Rasika USA panjenengan tasin dari midang atakin di jarang laras terimanya setenain kalian di ajang andin wadar sama nuan geh ingkang sambentan saset yotu kalian di ajang andin ingkang tereng semoga di ajang andin samut bikawi anibor radio Rasika ijam menikmati wonton nomor 081325858500 wonton Bobo Fahru Rozi ngaturakin pawartos bandin saya sudah 20 menit belum lepas dari Brangsong menuju ke arah Semarang. Untuk saat ini kagem catatan kagem kawarasika wingking ini pun Bapak Fahru Rozi kalau ugi kata sangat nge Bapak Kis, Mbak Andin kalau pepanggian kalian kawarasika mobil Karimun nama kaitan nge nanti bisa ditambahkan posisinya di mana. Ini ada stikernya Radio Rasika Mbak Andin no kata noice matur sewaduun Bapak Yuda ngersaga sengen pun Citro Citro nih pun saking sinten nggih boleh nanti ditambahkan Bapak Yuda ugi ngaturaken matur sembahan ngaturaken pawartos Mbak Andin mulai dari Taman Tabanas ada truk mogok di belakangnya ada Mazda Livina Avanza Livina kurang lebihnya ada 7 sampai 8 mobil mogok Mbak Andin. Oke seputaran tanjakan gombel nggih kawarasika. Untuk saat ini wonten ketersendatan dan juga ditambah kepadatan volume kendaraan 7 sampai dengan mobil 8 mobil juga mogok posisi di seputaran tanjakan Gombel. Untuk kawarasika hindari seputaran Gombel terlebih dahulu panjenengan saged miyos seputaran ruas tol Jatingaleh menuju ke arah Tembalang. Oh wow ternyata seputaran ruas tol Jatingaleh menuju ke arah Tembalang untuk saat ini juga ada antrian nggih kawarasika amargi kathah ingkang miyos seputaran jalur ruas tol dalam kota Semarang menuju ke arah Minggah nipun dados-dados seputaran Kawiwit Jangli samenika won wonten antrian. Di update malih wonten di corong laras sarimaknya setenan sak menika Kamas Darboy geng badhe medal lewat seganipun anak lanang wonten di corong laras sarimaknya setenan. Kau badetan sasetyo tu kalian di ejang andin tasik kata wekdalipun semangga.

0: 105,6 FM Rasika USA. Anak lanang rincang-rincang darbok yang sama mental wantana di carang laras rimanya setenen kantor kawar Rasika hingga tase wonder margi sambun update power tos dia janina terakhir meter semain dewan sangat wantan wawa Thomas bani dari genuk tumun juga rasa yong wantan ketersendatan ada apakah gerangan sambun wantan rob utawi wantan langka boleh ditambahkan ngajangipun bobo Thomas nggih ingkang sangking telatah Semarang tumuju ke arah genuk Kawarasika utawi tumuju ke arah sayongipun bobo Satya ngaturaken pawartos Jeporo mendiung Mbak Andin Oince bobo Alvan sampai dumugi pun dimeniko
1: Mbak Andin nyambung lagi Mbak Andin ini Inge. Saya masuk tol Manyaran mau menuju exit Gayam Sari. Ini tadi di tol situasinya saya melintas di Jatingaleh ya.
0: Jatingaleh.
1: Melewati Jatingaleh di gerbang tol masuk Jatingalehnya yang arah ke atas ya. Itu padet. Yang ruas Jatingaleh arah Tembalang arah Gayam. Jadi yang mau ke gerbangnya itu padet sekali ya Mbak Andin.
0: Inggih, Mama.
1: Terus di tanjakan yang arah ke Tembalang itu juga padet itu arah naik. Mohon maaf Mbak Andin.
0: Inggih.
1: Ini baru melintasi dari interchange Jatingaleh yang ke Gayam Sari.
0: Mantar semain dengan Pak Wartosipun entry tol. Jatingaleh saat menikah padat amargi kadah hingga menghindari seputaran jalur konvensional Jatingaleh tumuju ke arah Gombel nggih. Bapak Agus Purwanto.
2: Jam kawan welas langkung kawan dosa menit. Mbak Niko sampun dugi Tembalang, dugi patung di Ponegoro.
0: Inggih.
2: Saking UNES nggih. Kirang langkung 3 dosanan menit. Matur. Dipun wingking karang geneng pramuka nggih.
0: Inggih, Bapak Wantar Semayan Wan, Bapak Agus Purwanto update power tasipun wonten Bapak Kis.
3: Sugeng siang kawan Rasika.
0: Milih jalan siang Bapak Kis.
3: Mios jalan Setia Budi Tekumar Jatingaleh ya. Iku wonten ketersendatan ingkang arah Banyumanik nggih. Du ekoripun sampun dugi ajeng BRI. BRI Jatingaleh kantor wilayah. Ngoten nggih, matur nuwun.
0: Siap. Matur suwun nuwun Bapak Ki, selajeng matur Bapak Purwo.
4: Sugeng sonten diajeng Andin menika OTW saking Pati nggih. Nyuwun pirsa jalur dumugi Ungaran wonten ketersendatan teng pundi mawon. Diinfo
0: nggih, matur suwun. Iya, sami-sami, sayung ya, Pak Purwo. Sameniko sawun wonten antrian kawiwit seputaran exit tol sayung mekaten untuk Kudus, Demak, amal lancar kemawon mekaten. Lajeng wonten Bapak Pujo.
5: Sugeng enjang, Mbak. Ini di Karangjati ada ketersendatan.
0: Oke.
5: Dari Ungaran arah ke Salatiga tapi belum tahu penyebabnya.
0: Matur semai nuwun pawartosipun nggih Bapak Pujo catatan kagem kawarasika mbok pilih wonten catatan tambahan bisa ditambahkan malih wonten di carang laras sarimaknya setenan jalan raning tresno medal rumien wonten di carang laras sarimaknya setenan kagem ngerencangi poro pamidangat ingin tesim wonten margi ingin sambun tansah setia tuhu wonten 105,6 FM Rasika USA Semangka.

Dia jangan kedah undur diri rumian saya di corong laras serimanya setenan gih kawarasi kawantar semuanya meninggang sambon dan sah setia tuhu nyuan bangga bonton bok bileh saya nipon wonton ingkang tereng kaputer utawi pawartos nipon tereng tersampaikan wonton di corong laras seri dilanjut wonton di corong kelana kota kalian Doni Ashar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng sandana barang.

0: Jam 3 sore, waktu dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Pemerintah pusat tengah menyiapkan regulasi baru berupa Undang-Undang Neuro Rights atau Hak Neurologis sebagai langkah antisipasi dampak perkembangan teknologi dan kecerdasan buatan. Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai, usai menghadiri Festival HAM di UKSW Salatiga menegaskan, payung hukum ini dirancang sejak dini untuk melindungi privasi pikiran dan martabat manusia. Regulasi ini diharapkan dapat mencegah potensi penyalahgunaan teknologi masa depan yang dikhawatirkan mampu mengakses, memantau, bahkan mempengaruhi aktivitas otak manusia secara ilegal.
3: UKSW dengan inisiatif menyelenggarakan Festival Hak Asasi Manusia, ya. Artinya telangkah lebih maju dari universitas-universitas yang lain. Saya harus sampaikan bahwa hak asasi manusia ini dalam sejarah Indonesia memang oleh founding fathers telah merumuskan banyak jiwa atau spirit-spirit

0: International Furniture by Week ini berlangsung tanggal 13 hingga 16 Juni di Atrium DP Mall Semarang. Expo ini menjadi bagian dari rangkaian menuju Festival Jateng Syariah dan Festival Ekonomi Syariah Jawa 2026. Pameran ini menampilkan berbagai produk furniture dan seni ukir berkualitas ekspor asal Jepara yang telah dikenal memiliki nilai seni tinggi dan daya saing internasional. Selain pameran produk, pengunjung juga dapat mengikuti berbagai kegiatan seperti business matching, konsultasi desain grafis, live crafting, hingga networking antara pelaku usaha dan calon pembeli. Bank Indonesia Jawa Tengah juga mendorong penguatan industri halal melalui edukasi, serta fasilitas sertifikasi halal bagi pelaku usaha furniture dan mebel. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.
0: Sudah tiba waktu sholat asar untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.

0: Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-5858-500.
1: Rasika USA.

0: Hai, sore kawan. Waduh, ini Sabtu ya. Sabtu itu pasti seru jalan raya kita karena tambah rame. Ya, di Ungaran saya udah melihat beberapa mobil plat luar kota. Ada yang plat AB, dekat sini sih. AA lebih dekat. Ada yang jauh, ada B, ada F, ada lebih jauh lagi, BE. Nah, di antara mobil-mobil yang hilir mudik di Ungaran, selain plat luar kota, plat luar daerah gitu ya, saya juga kan kadang terlihat gitu ya, EV gitu, mobil listrik, cuman banyak kan plat luar kota. Ya, yeah. Alright, saya Doni Asyar, lanjut perjalanan kita berkelana kota on weekend. Jam Andin tadi kita udah tahu ada beberapa catatan penting ya, diantaranya kalau Anda akan lintas di kawasan Gombel. Gombel tuh tadi ada kabar 7-8 mobil mogok itu kata Andin. Sehingga kebayang lah ya, segitu banyak mobil mogok di tanjakan Gombel. Imbasnya adalah terjadi antrian ke belakang. Tadi jamnya Andin tuh sampai Kalibiru. Ini sekarang kalau saya cek udah agak berkurang sampai BRI aja. Ya, kemudian wah, ternyata nyambung ya. Abis antre di Taman Tabanas ya, sekitar tanjakan Gombel ya. Karena volume yang padat, ini mengular ya sampai nanti di Gombel ya, di simpang Bukit Sari tuh baru los. Nanti kena lagi antrean menjelang simpang apa tuh, simpang ini ngesrep ya, jalur selatan lumayan nih ya, mulai dari Jatingaleh sampai simpang ngesrep. Tapi lepas itu alhamdulillah ya padat-padat biasa. Kalau mau ke selatan, Ungaran, sampai ke Bawen aman, kecuali di Bergas masih ada catatan ketidaklancaran imbas perbaikan gorong-gorong di seputaran Pasar Karangjati dan Polsek Bergas. Ini antrean ke belakang sekarang sampai di Laksana, lumayan panjang juga. Ya, kawasan-kawasan yang lain nanti kita pantau bersama-sama. Silakan kabar-kabari ke sini 081-32-58-58-500. Terima kasih yang sudah gabung. Saya langsung ngebut aja bareng Anda. Ini dari Ibu Endang ya. Ibu Endang, ini tol ABC arah ke atas padat merayap, ada apa? Tol ABC. Oh iya, yeah. Ini ada crash, ada insiden, ada insiden ya, crash. Saya belum tahu laporan sebelumnya, cuman ada insiden. Apakah kecelakaan atau tunggal aja? Tapi menyebabkan antrean memang yang naik ke Tembalang, ya, sampai di Lingkar Jangli. Ibu Endang, terima kasih untuk informasinya. Kemudian Pak Soleh, monggo Pak Soleh.
1: Selamat sore Mas Doni, mau tanya jalur Mas.
0: Ya.
1: Jateng Len arah Semarang Mas, bagaimana ya Mas Don? Suwon.
0: Jateng Len arah ke Semarang. Arah ke Semarang dari arah Demak ini, Demak ke Semarang ada kepadatan sporadis, tapi yang agak-agak lumayan itu di Hartono tuh, arah ke Semarang sampai di Adira Makmur. Enggak panjang, yang justru panjang yang dari arah Semarang. Dari arah Semarang itu mulai mulai ini mana ya? Iya. Mulai di batas kota lah ya. Batas kota itu mulai padat, merambat sampai di bukan di batas kota, sorry. Mulai di ini Sido jadi raya berarti. Oh iya, Polsek Genuk tuh ya, itu udah mulai padat sampai di batas kota, sampai di jembatan Kalibabon. Udah gitu merambat-rambat ya sampai di Pasar Sayung. Abis itu baru los. Arah sebaliknya padat, mulai dari Pasar Sayung, kemudian agak longgar, kena lagi nanti gitu-gitu. Nah, agak-agak padat lagi nanti di seputaran Simpang Gedung Bangat Ayu. Relatif lebih aman yang ke arah Semarang walaupun ada kepadatan, ya. Lanjutnya dari ini lewat Pantura Barat juga ya. Dari Pak Fauzan itu melaporkan Sayung macet, bukan macet, merambat di arah di Sayungnya. Ya. Di Sayungnya. Oke, siap. Makasih Pak Fauzan. Ini dari Pak Eka Setia. Pak Eka Setia, monggo Pak Eka.
2: Selamat sore kawan Rasika. Posisi sore hari ini perjalanan dari atas Gunung Pati menuju ke arah Sampangan, posisi merayap karena tadi ada wisuda UNES ya. Jam 15.12 masih merayap. Terima kasih.
0: Alright, itu dia. Kemudian lanjut Pak Faik. Dari Semarang ke Demak gimana? Depan Varia dan Onggorawe apakah ada rob? Nah, kalau soal robnya biasanya jam-jam segini udah mulai agak berkurang ya. Tapi barusan yang Pak Fauzan itu ada rob nggak Pak di situ Pak? Nanti boleh kasih kabar. Kemudian Pak Purwono, monggo Pak Purwono.
3: Selamat sore Mas Doni. Dari Pati. Pukul 15 lebih 10 menit sampai di TL Kerawang ya. Jalurku di lingkar Kudus, terus Gajah, terus di Sayungnya gimana Mas Joni sampai Ungaran? Info ya, terima kasih.
0: Oke, lingkar Kudus aman, secara umum Gajah aman, Sayung yang agak-agak merambat dua arah. Saya belum tahu, monggo dibagi tahu Kak Rob masih ada nggak ya? Sayung merambat dua arah. Cuman secara umum kalau Demak ke Semarang aman, kecuali Sayungnya ya, sekitar Sayung lah ya. Kalau dari Semarang ke Demak itu lumayan panjang, mulai dari Raya Kaligawe, di Geno, batas kota itu cukup padat. Ke Ungaran nanti lewat tol ya, karena di apa namanya, di Geno antreannya di Geno Gombel antreannya panjang, tapi lewat tol pun nanti sabar kena juga antrean di Tembalang sih ya. Itu situasinya Pak Pur. Pak Anton melaporkan arah naik masih macet, update terkini. Ini arah naik kemanakah? Saya cek. Oh, masih di Gombel ya. Oke, makasih Pak Zuri Al-Buhori.
4: Sore Mas Doni.
0: Sore.
4: Mas Doni malam minggu ya siaran ya.
0: Iya dong.
4: Mas, dari tol Gayam Sari keluar ke Krapya, alhamdulillah lancar.
0: Alhamdulillah.
4: Pas metu newe rada panjang itu.
0: Oke.
4: Kemudian ke Jerakah naik. Ngalian rame lancar nggih.
0: Murai.
4: Tapi alhamdulillah udah bisa sampai BSB nih ki.
0: Yeah.
4: Kondisi alhamdulillah hot. Dan yeah, terpantau di selatan, barat, timur.
0: Hot juga.
4: Rada mendung Mas.
0: Oh Joni. Malahan.
4: Yeah. Begitu Mas Joni.
0: Oke. Okay.
4: Ini OTW bengkel ACZBA ki.
0: Yeah.
4: Matur nuwun, salam sehat, salam nyes.
0: Matur nuwun.
4: BSB ke selatan ramai lancar. Ki. Yep. Cenderung rada selo. Padat yang arah ke selatannya Mas Joni.
0: Yep. Itu ya situasinya, dicatat. Ini dari Ibu Delta atau Bapak Mas Mbak. Saya nggak ngasih info, cuma mau nanya kalau request lagu untuk break time apa gratis? Gratis hari gini. Pak Nugro, monggo.
5: Selamat sore Mas Doni.
0: Ye.
5: Selamat sore semuanya kawan Rasika. Ini melaporkan dari tanjakan Lemah Abang ini. Merambat ya lalu lintasnya.
0: Benar, benar.
5: Itu antrean sudah sampai dekat lampu merah Citron.
0: Citron ya.
5: Demikian Citron. Yang menuju ke arah atas. Terima kasih.
0: Ada yang nyebut itu lampu merah Citron, Laksana, ya sama ya. Oke, Pak Pujo. Mana nih Pak Pujo? ini ya, monggo.
6: Persendatan di Karangjati itu ada perbaikan gorong-gorong, ternyata dekat lampu merah depan Polsek Karangjati.
0: Ya, ya betul, Pak Pujo, matur nuwun. Pak Sopian, ini tol ABC KM429 arah ke Ungaran tersendat, kenapa ya? Ya itu, ini kalau saya lihat ada crash the incident yang mau lewat tol ABC ke arah Tembalang naik ya, itu ada antrean, tapi nggak panjang sih, cuman lumayan ya. Pak Ibu Nani, sampai mana Bu sudah? Ini dari Semarang mau ke Kudus. Ya tadi catatannya yang di ini ya, jalur Semarang ke Demaknya itu mulai di Polsek Genuk, Pasar Genuk, batas kota ya sampai Sayung itu padat banget. Mulai agak longgar tuh nanti begitu sampai di lepas Pasar Sayung ya, itu agak-agak los bablas sampai Demak sampai Kudus nggak ada masalah secara umum. Pak Asrori Semarang tadi 14.51 ya.
7: Assalamualaikum.
0: Oke.
7: Posisi enten Salatiga.
0: Salatiga.
7: Tujuan arah Kota Lama.
0: Hmm.
7: Jalur pripun ya Mbak Krita nggih?
0: Oke, sama Doni, Pak Asrori. Salatiga ke Semarang, ya. Salatiga Semarang, wis aman. Nah nanti mungkin yang mau lewat Gombel tuh, kalau mau lewat tol aman lah, tol aman semuanya. Kalau konven nanti di Gombelnya, ya. Karena yang padat sebetulnya yang naik ya, tapi sorry, yang turun, ya yang turun aman sih. Ya yang naik yang parah, gitu. Siapa lagi yang mau berbagi kabar? Pak Joni Wirawan. Mau enggak Pak Joni?
8: Siang Mas Joni. Mas, ini saya barusan melintas dari Krapiak ke Tol Ungaran ya Mas Gato. Itu merambat karena volume kendaraan aja Mas. Okay. Ada laga dan sebagainya. Terima kasih.
0: Matur nuwun Pak Joni Wirawan. Lanjut sama Pak Afan Gafar. Pak Afan Gafar, mau enggak Pak?
9: Selamat sore Mas Doni.
0: Ini
9: saya masuk di tol Gayam Sari. Ini exit Gayam Sari terpantau padat ya, mendekati gerbang tol Gayam Sari
0: yang
9: mengarah keluar ya.
0: Keluar ya.
9: Ini saya mau menuju ke gerbang tol Krapiak, terus mau ke arah Mijen Jatisari. Info lalinya dong di exit Krapiak sampai Jatisari. Ngoten Mas Doni.
0: Yuk. Tadi sudah ada di depan ada tuh Pak Juri Al-Buhuri ya, itu lewat jalur situ juga. Secara umum nggak ada catatan yang besar ya. Exit tol Krapiak mungkin sekarang agak lebih padat, ya situ aja sih, yang lainnya aman. Oh, Pantura Barat saya mungkin remind yang mau lewat Brangsong ya. Brangsong ini dari arah Kendal, dari arah Semarang menuju ke alun-alun Kendal itu ada antrean ya, mulai dari pom bensin Kebon Dalem tuh sampai di pom bensin Brangsong, lumayan ya. Arah sebaliknya aman. Nanti kita lanjutkan berkelana kota di akhir pekan.

0: Bu Ayu, belanja juga Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung Bang, ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh iya? Terus-terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang
7: Baby
5: ya?
7: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.

0: Ya, terima kasih yang terus berkelana kota bersama saya Doni Ashar. Ini adalah siapa dulu ya? Pak Wengki dulu, Pak Wengki. Laporannya dari mana nih Pak Wengki? Monggo.
1: Sore Mas Doni. Ini situasi lalin setelah TL Genuk.
0: TL Genuk.
1: Mandegrik.
0: Mandegrik.
1: Dua arah. Kalau yang dari Demak sih karena TL aja. Tapi antrian cukup lumayan panjang. Ini yang dari arah Semarangnya Mandegrek. Tidak ada pergerakan kurang lebih 3 menit.
0: Oke.
1: Maturun. Salam sehat, tetap semangat.
0: Tetap semangat. Salam sehat selalu Pak Wengki. Ya, masih ya terjadi kepadatan di jalur Semarang ke Demak ya, mulai traffic light Genuk itu berhenti. Ya. Nanti dilihatin Pak Wengki, Rob, ada nggak ya di Sayung? Ini semoga nggak ada apa-apa, nggak ada apa-apa, cuman volume aja ya. Pak Ruli Cui, Pak Ruli Cui, monggo Pak Ruli Cui.
2: Mas Doni, selamat sore.
0: Sore.
2: Mengabarkan kemacetan yang terjadi di Pantura, tepatnya dari Kali Gawe. Simbolnya itu di depan Polsek Sayung, dikarenakan ada aktivitas putar balik
0: truk itu. Okay.
2: Gede-gede Mas Doni.
0: Yep.
2: Jadi butuh kesabaran.
0: Yep.
2: Butuh apa antrian untuk melewati setelah Polsek Sayung nanti akan lancar.
0: Yep.
2: Gitu Mas Doni.
0: Yep.
2: Terima kasih.
0: Matur nuwun Pak Ruli Cui. Membantu sekali ya. Polsek Sayung lancar maksudnya habis itu. Pak Wisnu Widinata. Ada catatankah di jalur timur tengah Purwodadi menuju ke Semarang? Timur tengah itu saya lihat masih aman tuh, nggak ada apa-apa, alhamdulillah. Kecuali nanti ya kalau diimprangin padat-padat biasa di simpang Fatmawati Pedurungan biasa, aman Pak, so far aman. Ini adalah dari Pak Ali Mahmudi. Tanjakan Tembalang cuman volume aja, banyak truk muatan jalannya lambat, jadi padat merayap. Oke, matur nuwun Pak Ali Mahmudi untuk kabarnya. Jadi yang lewat di tol ABC Tanjakan Tembalang gak ada apa-apa ya, volume aja, truknya banyak. Lanjutnya ini sama Pak siapa nih? Pak siapa nih? Oh, Bapak Almuna. Ini posisi di mana? Jam berapa nih? Oke, ini monggo.
3: Mas sore Mas Yudit, ini jalur mana? Mau ke Demak kok macet. Kali Gawe, setelah Kali Gawe ada apa ya? Terima kasih Mas Yudit.
0: Ya, Doni Pak. Tadi nggak ada apa-apa. Aktivitas putar balik kendaraan aja, truk-truk itu biasa. Lalu ini adalah Ibu Delima. Oke, okay. Saya request lagu E-nya, Caribbean Blue. Oh, Ibu Delima. Caribbean Blue. Waduh, wow. Caribbean Blue. Nama Karibia itu eksotik banget ya kesannya, ya nggak sih? Oke, okay, matur nuwun Ibu Delima. Kawan, nanti kita lanjutkan memantau jalan bersama-sama. Kita juga akan pantau berbagai peristiwa dan juga asik-asik sama komposisi seru. Misalnya ini dari Gita Gutawa featuring Maya Malu Tapi Mau. Yang di jalan kalau nggak tertib harus malu, bukan mau ya.

0: Inilah kabar-kabar Rasika hari ini dalam Rasika Bari.
1: Pemadaman bergilir dilaporkan terjadi di sejumlah wilayah Pulau Jawa 9 dan 10 Juni, memicu spekulasi soal gangguan pasokan batu bara ke pembangkit listrik. Namun isu itu langsung dibantah oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang menegaskan bahwa pemadaman bukan disebabkan kekurangan energi, melainkan gangguan teknis. Ya, Kementerian menyebut pasokan batu bara untuk pembangkit milik PLN masih dalam kondisi aman, tidak ada masalah serius pada suplai bahan bakar. Pemerintah juga memastikan tidak akan ada pemadaman bergilir lanjutan. Namun, Lembaga Riset Institute for Essential Services Reform atau IESR mempertanyakan penjelasan itu. Menurut mereka, dalam sistem interkoneksi Jawa-Madura-Bali, gangguan satu pembangkit seharusnya tidak langsung menyebabkan pemadaman luas karena masih ada cadangan daya. IESR menduga pemadaman bisa berkaitan dengan rendahnya cadangan bahan bakar dan gangguan beberapa pembangkit. Mereka juga meminta investigasi menyeluruh agar penyebab sebenarnya bisa dijelaskan secara transparan kepada publik. Kabar selanjutnya soal antisipasi migrasi Pertamax ke Pertalite. Pemerintah melalui Kementerian ESDM menyiapkan langkah antisipasi untuk mencegah lonjakan peralihan konsumsi dari Pertamax ke Pertalite usai kenaikan harga BBM non-subsidi. Salah satu fokus utama adalah memperketat pengawasan distribusi BBM subsidi lewat sistem QR Code yang digunakan untuk memastikan pembelian Pertalite benar-benar tepat sasaran. Pemerintah juga akan memperkuat pengawasan lapangan bersama Pertamina Patraniaga. Juru bicara ESDM menyebut potensi turun kelas konsumsi memang ada, tapi sejauh ini pergeseran masih terbatas dan belum signifikan. Bahkan yang terjadi baru sebatas perpindahan kecil dari jenis Pertamax yang lebih tinggi. Sementara Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan pengawasan saja tidak cukup. Kesadaran masyarakat dinilai menjadi kunci agar BBM subsidi hanya digunakan oleh kelompok yang berhak. Kabar terakhir, update perang Iran-Amerika. Presiden AS Donald Trump mengejutkan publik dengan pernyataan bahwa perang AS-Iran telah berakhir Kamis 11 Juni waktu setempat. Dia mengklaim kedua pihak sudah mencapai kesepakatan untuk menghentikan pertempuran, termasuk komitmen agar Iran tidak mengembangkan senjata nuklirnya. Namun, Trump juga mengakui bahwa detail kesepakatan belum sepenuhnya final dan masih akan dibahas lebih lanjut. Dia menyebut dokumen kesepakatan kemungkinan akan ditandatangani di Eropa dalam beberapa hari ke depan. Namun, Iran membantah klaim adanya kesepakatan baru dengan AS. Melalui kantor berita Tasnim, Iran menegaskan publik tidak perlu langsung percaya pada pernyataan Trump. Bahkan disebutkan dalam 2 bulan terakhir, Trump sudah sekitar 38 kali mengklaim kesepakatan dengan Iran akan segera tercapai. Namun, semua belum terbukti. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Bakei, juga menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada keputusan final terkait kesepakatan dengan Washington dan proses negosiasi masih jauh dari selesai.
0: Demikian kabar-kabar Rasika hari ini dalam Rasika Bari.
2: Aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
3: Tuan CEO sudah tiba.
4: Selamat datang Tuan CEO.
3: Tuan CEO, apa rahasia Anda jadi CEO? Apakah karena warisan keluarga?
5: Bukan.
4: Apakah karena orang dalam?
5: Bukan juga.
3: Lalu apa, Tuan CEO?
5: Kampus yang tepat, Universitas PGRI Semarang. Jangan cuma mimpi jadi CEO, mulai dulu dari kampusnya. UGRIS, Universitas PGRI Semarang. Perkuliahannya nyaman, biayanya terjangkau, akreditasi unggul, dan alumninya banyak yang lulus langsung dapat kerja. Hari ini mahasiswa biasa, besok tanda tangan gaji luar biasa. More info, kunjungi websitenya di pmb.ugris.ac.id atau bisa melalui WhatsApp 0813-2607-2225. Universitas PGRI Semarang, The Meaning University.
6: Minggu depan aku mau tes IVA nih.
7: Kenapa? Ada keluhan?
6: Nggak ada.
7: Terus ngapain periksa?
6: Justru karena nggak ada keluhan. Kanker serviks kan sering datang tanpa gejala.
8: Tahukah Anda, semua perempuan berisiko terkena kanker serviks, terutama yang sudah aktif secara seksual. Sebagian besar kanker serviks disebabkan oleh infeksi human papilloma virus atau HPV yang seringkali tidak menimbulkan gejala. Kabar baiknya, kanker serviks dapat dicegah melalui deteksi dini. Pemeriksaan yang dapat dilakukan antara lain tes DNA HPV dan tes IVA. Deteksi dini kini juga termasuk dalam program cek kesehatan gratis. Jangan menunggu gejala muncul, sayangi diri, lindungi masa depan, dan lakukan deteksi dini kanker serviks sekarang juga. Kesehatan perempuan adalah investasi keluarga.
9: Informasi ini disampaikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam germas, sehat, bugar, produktif.
8: Semua kawan Rasika harus mengetahui apa itu defensive driving, yaitu cara berkendara yang mengutamakan kewaspadaan, prediksi risiko, dan pengambilan keputusan yang aman dalam setiap situasi. Saat berkendara, keselamatan bukan hanya soal mematuhi aturan lalu lintas. Keselamatan juga ditentukan oleh kemampuan mengantisipasi berbagai kemungkinan di jalan. Misalnya, saat melihat sepeda motor di depan bergerak zigzag atau pengendaranya tampak menggunakan ponsel, kita tidak memepet atau membunyikan klakson berlebihan. Kita mengurangi kecepatan dan memberi ruang lebih untuk mengantisipasi gerakan mendadak. Saat mendekati zebra cross, meskipun tidak ada pejalan kaki yang sedang menyeberang, kita mengurangi kecepatan saat mendekati zebra cross karena seseorang bisa saja tiba-tiba melintas. Saat akan keluar dari gang menuju jalan utama, Anda tidak langsung melaju. Kita berhenti sejenak, melihat kondisi kanan dan kiri, lalu masuk ke arah lalu lintas dengan aman. Saat mengikuti truk atau bus besar, karena pandangan ke depan terhalang, kita menjaga jarak lebih jauh dan tidak berada terlalu lama di titik buta kendaraan besar tersebut. Ketika lampu hijau traffic light baru menyala, nggak langsung tancap gas. Pastikan dulu tidak ada kendaraan dari arah lain yang masih menerobos lampu merah. Saat berkendara di jalan tol, pengemudi defensive driving tidak memaksa berpindah jalur secara tiba-tiba, melainkan memberi lampu sein lebih awal dan memastikan jalur yang dituju benar-benar aman. Dan masih banyak lagi contoh yang bisa kita terapkan dalam defensive driving. Defensive driving adalah kebiasaan mengantisipasi bahaya sebelum bahaya itu terjadi. Kawan Rasika, tetap waspada, jaga jarak, dan utamakan keselamatan di setiap

0: 105,6 FM Rasika USA Ungaran, Salatiga, Ambarawa, Billy Ocean, Caribbean Queen angkatan 90-an, 80-an. Langsung ajep-ajep dikit. Saya Dodi Asyar masih bersama Anda. Ini ada kabar dari teman-teman di Damkar Kota Semarang. Ada tumpahan solar tadi dilaporkan setengah jam yang lalu di Jalan Taman Gedung Selatan Ngemplak Simongan. Jalan Taman Gedung Selatan Ngemplak Simongan, Semarang Barat ya. Ini udah disemprot sama teman-teman di Damkar, dari Damkar. Oke, makasih ya Damkar Semarang sudah membantu masyarakat. Lanjut lagi kita berkelana kota di akhir pekan, mantau jalan bareng-bareng. Pak Asrori, monggo.
1: Mas Doni, itu kemacetan yang di Karangjati itu ekornya sampai di depan Wujil ya.
0: Oh, depan Wujil
1: juga. Kayaknya sih sebentar lagi lewat itu.
0: Nambah.
1: Dari Wujil masih lewat itu karena kendaraan yang arah ke selatan, arah naik itu padat banget ini.
0: Oke.
1: Okay. Begitu infonya.
0: Matur nuwun. Pak Asrori, siap-siap nih jalur selatan ya. Di Bergas itu ada perbaikan, ada proyek gorong-gorong gitu ya di seputaran Polsek Bergas. Nah, ke belakang sampai di Wujil. Mungkin sebentar lagi nambah lagi karena volume yang ke selatan padat gitu. Lanjut sama Pak Arianto, monggo Pak Ari.
2: Selamat sore Mas Doni. Selamat sore kawan Rasika. 15.22 Mas Doni, meluncur dari Kopeng ke Semarang Mas Doni. Mohon infonya Mas Doni. Ini sudah nyampe CLS. Mas Doni mau request lagu Mas Doni, lagunya Dewa yang Restu Bumi Mas Doni.
0: Oke.
2: Terima kasih.
0: Oke, ditungguin ya. JLS sampai Tuntang Bawen, sampai Bergas, sampai Ungaran, sampai Semarang aman secara umum. Itu lewat jalur non-tol. Jalur tolnya juga enggak ada masalah. Monggo, monggo dipilih, Pak. Pak, siapa tadi? Pak Rianto ya. Lanjut sama Pak Michael Edi. Mike, mau Pak Mike.
3: Selamat siang, Mas Doni. Selamat siang, kawan Rasika. Dari depan BRI Jatingaleh sampai TL Ngesrep.
0: Ngesrep ya.
3: Ditempuh 36 menit. Jadi catatannya tadi di tanjakan depan Puskesmas itu ada satu Ford Vista mogok sebelah kiri. Naik lagi di tengah-tengah itu ada Karimun Estilo mogok sebelah kanan. Yang di arah Gombel Permai itu ada 6 atau 7 mobil sudah dipinggirkan.
0: Wow.
3: Kapnya terbuka semua. Naik sedikit ada Sigra sama Col Diesel di bawahnya Alam Indah. Sebelum akhir tanjakan ada pickup Panther mogok juga. Jadi kawan-kawan tetap sabar, lancar selamat sampai tujuan. Terima kasih.
0: Matur nuwun Pak Michael Edi. Lewat tol aja kali ya, yang mau ke selatan ya, menghindari antrean panjang di Gombel sampai di BRI sampai di Ngesrep nanti tuh. Itu BRI Jatingala sampai Ngesrep 36 menit berjejer tuh mobil-mobil mogok. Lewat tol aja, tol sekarang agak aman ya. Tadi sempat ada antrean, sekarang udah gak ada. Pak Firdaus, Gombel arah selatan macet, lebih baik masuk tol. Betul banget. Pak Firdaus Budak Payung, matur nuwun ya, mengingatkan. Pak Bow Artanto, monggo Pak Bow.
4: Selamat sore, kawan Rasika. Selamat sore, Mas Doni.
0: Yai.
4: Sore hari ini perjalanan saya dari Kudus menuju Semarang pukul 15.28 baru sampai di sekitaran Samsat daerah Mejobo ya Mas. Saya lewat dalam kota Kudus Mas. Nyuwun info lalu lintas sampai Semarang Sambiroto ya Mas Doni. Cuaca di Kudus ini agak mendung Mas. Turun.
0: Pak Bowo, aman tuh jalur Anda kecuali, aman di Sayung padat dikit aja sekarang ini, bablas sampai ini aman lewat lewat aman lah dari Kudus ke Semarang ya, secara umum aman. Para file lanjutnya siang Mas Doni, saya nanya menurut perkiraan cuaca, apakah Jawa Tengah berpotensi hujan ya? Kok di tempatku Jepara udah kembali mendung lagi ini, padahal rencana petang nanti mau perjalanan ke Kudus tapi cuaca kembang kempis. Mana kondisi lagi flu? Ya, ada potensi intensitas hujan, potensi ringan ya, awal malam gitu. Nah, malamnya gimana nanti kita cek lagi. Profile gitu ya. Ini musim kemarau, tapi hujannya ringan. Tadi sempat di Ungaran gerimis-gerimis juga. Tidak yang jadi kadang cuma teletek-teletek doang dan enggak lama gitu. Profile, tetap semangat, jaga kesehatan. Pak Zainal, monggo.
5: Selamat sore.
0: Sore.
5: Kawan Rasika, sahabat Rasika. Sekedar info mawon.
0: Nggih.
5: Bila mana ingin menghindari Sayung dengan kepadatan yang lumayan dari Demak arah Semarang, bisa menggunakan jalur alternatif Kudu atau Karangroto, tembusnya Walter Maut Sidi. Terserah, setelah itu terserah Anda mau lewat jalur mana. Lancar.
0: Siap.
5: Cuma hati-hati jalannya sedikit sempit
0: ya. Siap.
5: Demikian info sore ini.
0: Siap.
5: Selamat sore.
0: Sore Pak Zainal, jalur alternatif aman. Tapi sekarang perkembangannya di ya sih masih ada padat-padat di beberapa titik ya. Di Hartono itu kelihatan masih padat juga sih. Ya batas kota juga aktivitas kendaraan putar balik. Pak Afan Gafar, monggo Pak update-nya.
6: Mas Doni, hati-hati ini melintas di Jalan Prof. Hamka ya.
0: Prof. Hamka.
6: Untuk SPBU-nya antrian nya sudah sudah keluar ke jalan raya.
0: Wow.
6: Antrian mobil di SPBU Ngalian.
0: Alright. Siap. Makasih Pak Afan Gafar. Salam buat dedeknya. Pak Lazarus, monggo.
7: Selamat sore Mas Doni. Selamat sore kawan Rasika. Mas Doni menginformasikan di turunan Tembalang itu ada truk dam pecah ban ya. Di lajur kiri yang mau turun ya dari Banyumanik itu ya.
0: Okay.
7: Harap berhati-hati bagi kawan Rasika karena itu posisinya di turunan tikungan. Jadi tidak kelihatan kalau dari atas agak kenceng, bahaya. Jadi tetap waspada dan hati-hati kalau mau melintas di Tembalang. Yang arah ke atas ada ketersendatan ya Mas, itu karena volume kendaraan truk-truk gede pelan-pelan. Jadi yang dari bawah lumayan tersendat. Terus di Gombel juga, saya lewat Gombel ini, Gombelnya tersedat panjang ya Mas, yang arah naik. Diinformasikan seperti itu Mas.
0: Siap.
7: Doni, kawan Rasika, tetap waspada dan tetap hormati para pengguna jalan yang lain. Terima kasih.
0: Siap, Pak Lazarus, makasih. Gombel masih antre panjang, tapi yang ditanjakan Tembalang ya, tol ABC tanjakan Tembalang sekarang sudah aman sekarang. Pak Eka Agus Purwadi, Pak Eka Bogo.
8: Selamat sore Mas Haris ya ini ya.
0: Doni Pak.
8: Mas Haris. Barusan tuh aku melintas di tol, pintu tol Mukti Harjo Mas. Nah, ini setelah pintu tol itu tepatnya di sisi kiri itu banyak anak-anak remaja Mas.
0: Oh.
8: Mereka bikin konten berdiri di pinggir jalan sambil ambil gambar truk-truk yang lewat.
0: Okay.
8: Saya kira itu sangat membahayakan Mas.
0: Okay.
8: Ya mungkin bisa disampaikan ke pihak yang berwenang atau pihak yang terkait lah.
0: Siap.
8: Yang ngurusin jalan tol itu.
0: Alright. Makasih Pak Eka Agus Pak Eka Agus Purwadi kepeduliannya. Kita teruskan ke teman-teman di pengelola jalan tol. Pak Karim, ini di mana posisi?
9: Kondisi Pantura Sayung.
0: Pantura Sayung.
9: Padat merayap.
0: Padat merambat. Oke. Ini lanjutnya.
10: Kalian lancar.
0: masih padat merambat Pantura Sayung. Untuk rob belum muncul atau sudah enggak? Tadi biasanya jam-jam siang sih, Pak. Ini perkembangannya. Oh, aktivitas putar balik tuh ya. Oke, kondisi Sayung padat merayap di putar balik gitu. Mau ke arah Pemuda, jalur kali gak, mau ke arah Pemuda, jalur kali gawe bawah tol bagaimana? Ya, bawah tol itu saya cek lagi terkininya. Ya, ini ada kepadatan bawah tol menuju ke arah lintasan kereta api itu cukup padat. Tapi dari arah sebelumnya dari Genu masuk ke arah Raya Kaligawi sampai bawah tol aman. Nah, begitu bawah tol tuh agak padat sampai di lintasan kereta api. Itu ya Pak Karim. Pak Karim nih di batas sampai Kaligawi padat tuh akibat putar balik di batas. Ya betul. Kondisi bawah tol Kaligawi oke, udah sampai sini. Aman toh Pak? Oh kok aman. Sorry, mulai merambat betul. Tapi ini mulai merambat, ya masih merambat di bawah tol menuju ke arah kota. Terus kalau sekarang nih yang dari arah batas kota ya menuju ke arah Genuk sampai di Raya Kaligawi itu aman sekarang ini. Matur nuwun Pak Karim. Pak Astohar, monggo laporannya.
10: Baik, saya kan di studio serta kamar Rasika. Selamat sore, saat ini sedang berada di Lamongan Indah ya, atau itu Bandung Rejo ya.
0: Bandung Rejo
10: ke Pasar Langit. Nampak lalu lintas sedikit tersedat.
0: Oke.
10: Perkiraan saya penyebabnya itu volume kendaraan meningkat dan yang kedua adalah puter balik di rumah sakit kita Nugrah terus di KSPBU. Oh ternyata ini
0: ada apa?
10: Ada termogok, maaf ada termogok ya, sehingga terberhenti sehingga terjadi penyedotan. Namun dirinya di sisi timur di SPBU itu puter balik itu juga
0: puter balik
10: menyebabkan penyedotan. Oke ini
0: okay.
10: Termogok ya,
0: termogok
10: ada datang di Bandung Rejo sebelum rumah sakit
0: kemudian
10: yang saya kabarkan.
0: Oke, Pak Astor, Bandung Rejo sebelum rumah sakit ya, ada truk mogok. Pak Muhibin, Jati Ngaleh, arah ke Ungaran ada ketersendatan yang nggak tahu penyebabnya. Posisi saya masih di depan pasar Jati Ngaleh dan arah naik jalannya pelan banget ya. Tadi Pak ada beberapa mobil mogok berjajar-jajar tuh, mulai dari BRI ya, itu sampai di BRI Jatinggalan sampai di Simpang Serp tuh antreannya. 36 menit tadi ada yang melaporkan, dihitungin 36 menit perjalanan mulai dari BRI Jatinggalan sampai naik Gombel sampai di Simpang Serp ada beberapa jejer-jejer mobil-mobil yang mogok. Jadi masuk tol aja yang akan naik ke Gombel. Kita akan terus lanjutkan berkelana kota di akhir pekan.

0: Jam 4 sore, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Sebanyak 375 warga Kabupaten Semarang kini tengah mengikuti program pelatihan dan penempatan sektor garmen yang diselenggarakan oleh Dinas Tenaga Kerja. Kabid Pelatihan dan Penempatan Disnaker Kabupaten Semarang, Lailana Isnaina Fatima, mengatakan program menjahit gratis selama 14 hari ini sengaja dialokasikan dalam 15 paket pelatihan yang tersebar di sejumlah LPK kecamatan. Meski jumlah peserta tahun ini dikurangi karena adanya efisiensi anggaran, pihak dinas memastikan para peserta tetap mendapatkan fasilitas lengkap, mulai dari uang saku hingga penyaluran kerja setelah lulus.
3: Kegiatan ini itu sudah mulai di tahun 2022. Dulu malah kita sempat 1.000 peserta, di mana setiap satu paket itu kita 25 orang, tapi karena efisiensi dan lain sebagainya, tahun 2026 ini kita hanya bisa bikin 15 paket yang masing-masing 25. Jadi kita hanya bisa mengadakan untuk 375 peserta. Dan insya Allah nanti akan tersebar di beberapa LPK. Mereka belajar di LPK selama 14.

0: Semarang ditemukan 2 hingga 3 kasus. Meski demikian, Bagus memastikan belum ada dapur MBG atau SPBG yang ditutup permanen, karena sanksi penutupan baru akan diberlakukan jika kasus keracunan terjadi berulang hingga 2 kali di dapur yang sama. Saat ini pihaknya terus memperketat pengawasan terhadap 2.400 unit SPBG guna memastikan keamanan konsumsi bagi 2 juta penerima manfaat, mulai dari pelajar, balita, hingga ibu hamil. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: 105,6 FM Rasika USA, Ungaran Salatiga Barawa Restu Bumi Dewa 19. Saya Doni Asar bersama Anda. Yang masih menjadi highlight kita sore hari ini adalah kepadatan antrean cukup panjang di Tanjakan Gombel. Ini sudah mulai berkurang tapi masih cukup panjang. Tadi sampai BRI, ini sampai di ini ya, flyover. Oke, berkurang. Tapi ini masih memanjang sampai mendekati Bukit Sari, seputar itu antreannya. Tadi ada yang bilang mulai dari BRI sampai ngeserap itu 36 menit. Ini berjajar mobil-mobil yang mogok. Jadi siap-siap yang lewat sana atau mau hindari masuk tol aja. Termasuk Ibu Ulfi Sedwilda, ini juga lewat di Gombel, macet tersendat. Iya betul Bu. Pak Dev, lanjut, monggo.
1: Sore Mas Doni. Mas Doni, ini dari arah Demak mau ke Semarang itu Sayung gimana ya Mas? Ketersendatannya itu masih bisa jalan atau tersendatnya itu panjang? Terima kasih.
0: Kalau sekarang nih by now itu Sayung udah aman ya. Ini aman. Yang padat sekarang ini yang dari arah Semarang ke Demak, mulai Pasar Genuk, kemudian nanti di Pokpan, sampai di Pasar Sayung. Ini masih ada kepadatan antrean karena tadi diantaranya volume sama aktivitas putar balik. Tapi arah sebaliknya aman, yang arah sebaliknya tuh yang mulai Raya Kaligawe, Sultan Agung, sampai di bawah tol, sampai di lintasan kereta api, itu yang masih padat. Lanjut Pak Wengki, update-nya Pak Wengki.
2: Sore Mas Don, untuk perjalanan selepas antrean atau ketersendatan di Sayung, sampai dengan Demak terpantau ramai lancar.
0: Oke. Okay.
2: Cuaca cerah,
0: siap.
2: Tidak ada hambatan masuk dalam kota saja ini larin lengang mantul.
0: Oke, lanjutnya
2: untuk Sayungnya nihil rap.
0: Oke, siap.
2: Waring berdinding Mas Don.
0: Makasih Pak Wegi, Pak Wil, Riyadika, update-nya monggo.
3: Selamat sore Mas Doni, selamat sore kawan-kawan Rasika. Minta infonya Mas Doni, perjalanan dari Semarang menuju ke Jepara, apakah ada ketersendatan? Ini saya dari arah Pedurungan, Walter Mas Doni. Matur suwun.
0: Siap-siap Pak, nanti itu mulai dari batas kota itu sampai di Pasar Sayung itu agak-agak melambat gitu ya, lepas itu ramai lancar tadi kata Pak Wengki ya, nggak ada masalah ke sononya setelah Pasar Sayung. Lanjutnya sama Pak Yoyo, mohon doanya, mohon doa Mas Doni, kawan-kawan Rasika semuanya untuk wilayah Cepiring bisa turun hujan malam ini. Ya, oke. Udah terlalu kering ya Pak ya. Pak Andre Swastika, monggo. Ini UNES arah ke Semarang via Kretek Wesi, tersedat panjang antrean nih gitu. Wah iya, antre panjang, tadi ada wisuda ya katanya ya kan. UNES arah Semarang via Kretek Wesi, antrean panjang jam 4 lebih 2 tadi. Pak Andre Swastika, makasih. Pak Sinyo, monggo.
4: Selamat sore Mas Doni, ini aku lewat Bandung Rejo. Kita cari-cari truknya mogok, nggak ada yang mogok.
0: Udah Mas jalan Doni. Berarti.
4: Lalu lintasnya masih ramai lancar ya.
0: Oke, Bandung Rejo. Tadi laporan Pak Astohar ya, ada truk mogok udah nggak ada. Udah jalan berarti, alhamdulillah. Pak Firmansyah, ini mengupdate laporan kawan-kawan di Tanjakan Gombel. Oke, 16.08. Oke, berkurang. Oh, ini ya masih panjang. Ya, sampai di flyover ya, Pak. Dulu masih panjang. Ya. Masih panjang, masih terus. Sampai flyover. Oke, ya. Tapi ini alhamdulillah loh, agak mulai berkurang ya kan. Tadi kan sampai di BRI, ini sampai di flyover. Makasih ya Pak Firmansyah, lanjutnya Pak Bow Artanto, update-nya Pak Bow.
5: Mas Doni, pukul 16 lebih 8 menit saya baru saja melewati TL Kadilangu Entritel Semarak, tapi saya lewat konven. Catatan di lingkar Demak ya, lampu TL Bocorejo padam ya mas, hanya menyala kuning saja kedip-kedip, tapi lalu lintas masih lancar. Kemudian di TL Kadilangu arah ke Semarang, lajur kiri ada mobil Kijang Kotak yang trouble mas, tadi menyalakan lampu hazard dan pengemudinya turun ada memperbaiki, kelihatannya trouble di sekitar roda depannya, semoga bisa segera teratasi. Belum menimbulkan ketersendatan juga. Maturnuun
0: Pak Bo, maturnuun. Bilang lampu hazard itu saya seneng. Pak Rianto, monggo update-nya.
6: 15.49 Mas Doni, dan nyampe TF Karangjati Mas Doni. Untuk perjalanan lancar, ya rame lancar Mas Doni. Terima kasih.
0: Siap, ini lanjutnya.
7: Panjang Mas Doni, antrian yang ke TF Karangjati Mas Doni.
0: Iya, sampai di Citroen.
7: Ekornya belum kelihatan ini Mas Doni.
0: Ya, sampai Ucil. Sampai Ucil, Pak. Ya.
7: Panjang sekali.
0: Ya.
7: Hampir laksana.
0: Hampir laksana.
7: Masih mundur lagi.
0: Laksana masih mundur. Bisa nyambung babadan tuh nanti.
7: Nyambung sama babadan.
0: Iya, betul.
7: Macetnya Mas Doni.
0: Oke. Makasih. Jadi lewat tol aja yang mau ke arah Bawen dari Ungaran, antrean di Karangjati imbas perbaikan gorong-gorong, buntutnya sampai di Laksana Bujil, bahkan nyambung bisa sampai Babadan. Matur nuwun Pak Arianto ya. Ini masih ada lagi.
6: 16.09 Mas Doni, sudah nyampe TF Banyumanik.
0: Oke.
6: Untuk perjalanan masih lancar Mas Doni, ramai lancar ya.
0: Siap.
6: Tidak ada hambatan. Terima kasih.
0: Siap.
6: Mas Doni, terima kasih sudah di-play lagunya.
0: Sama-sama, semoga bisa nemenin perjalanan makin menyenangkan di akhir pekan ya enggak sih. Ini bersama dengan Pak Musarido. Hei Pak Musarido, saya panggil Bapak loh. Masih muda padahal. Mas Musa ya. Ini laporan.
8: Selamat sore Bang Doni, melaporkan dari lingkar Weler, lingkar Kaliwungu,
0: lingkar
8: ya,
0: Kaliwungu
8: ke Semarang.
0: Oke.
8: Ada apa ya di depan kok macet panjang di sini? Kehalang.
0: Lingkar Kaliwungu ke arah Semarang. Iya benar. Ini ada antrean panjang, saya lihat buntutnya itu sampai di Stekom ya, PT Hutan Makmur sampai situ. Sampai nanti lepasnya itu di terminal Semarang Zoo deh gitu. Ada apa? Ini accident enggak ada. Cuman kemarin kan sempat ada perbaikan infrastruktur ya di situ ya. Oke, Pak Musa terima kasih, kalau ada tambahan informasi dari Anda ada apa itu di lingkar Kaliwungu yang ke arah Semarang, nanti bisa ya bagi-bagi kabar. Lanjut sama Pak Wendy Yuwono. Pak Wendy monggo.
9: Selamat sore Mas Doni.
0: Hey.
9: Ini saya lagi habis belanja tanduran ini loh di belakang.
0: Oh iya.
9: Yeah. Tanduran itu ada.
0: Iya, yeah,
9: apalagi tuh pupuk juga Mas Doni.
0: Oh, media tanam.
9: Rumput Jepang, pupuk. Ini OTW ke water blaster Mas Doni.
0: Oke. Okay.
9: Di berkebun di sana.
0: Oke. Okay.
9: Oke Mas Doni, ini baru sampai di sekitaran Dr. Cipto ya, masih terpantau lancar, cuaca agak temaram iki.
0: Iya. Yeah.
9: Tapi mbok udane dino iki apa sesuk ora ngerti.
0: Iya. Yeah.
9: Terima kasih.
0: Thank you. Suka format lapor ya Pak Wendy. Berkebun. Ya, aku juga mau berkebun loh ya. Ya, lanjut Pak Kurniawan Wijanarko. Sore Mas Doni, mau nanya kalau mau ke Jogja daerah Prambanan itu exit tolnya mana ya? Minimum saldo tolnya berapa ya? Oke. Saya lempar ke floor. Kawan, kalau ada yang bisa bantu Pak Kurniawan, kalau mau ke Jogja daerah Prambanan, exit tolnya mana? minimum saldo tolnya berapa? Ini dari Semarang ya asumsinya ya. Pak Kurniawan ditunggu sebentar. Pak Isro monggo.
10: Selamat sore Mas Doni. Yeah. Ini yang arah ke Semarang. Mm-mm. Lampu TL di Karangjati. Mm-mm. Ini antreannya sudah sampai di SMA 1 Bergas.
0: Oh, oke.
10: Semoga lancar. Ya, begitu iya. Mas Doni. Terima kasih.
0: Yang dari arah Bawen ke Ungaran di traffic light Bergas ke belakang sampai SMA 1. Ini mungkin terdampak juga, terimbas juga dengan antrean yang dari arah Ungaran ke Bawen ya, karena ini mungkin dari arah Bawen yang ke bawah mau ada yang belok ke kanan kan, masuk ke arah Prengapos terhambat juga. Lanjut sama Pak Fik, monggo Pak Fik.
11: Ini sampai di flyover. Makasih ya.
0: Pak Fik di mana nih?
11: Firmansyah, lanjutnya Pak Bau Artanto update-nya.
0: Oh, ini videonya. Ini di sini turunan UNES padat. Oh ya betul. Turunan UNES ya, lewat Kretek Besi. Itu ada antrean juga padat melambat karena tadi ada aktivitas wisuda. Oke, siap. Siap, Pak Fik, makasih. Pak Budi SW, monggo.
12: Selamat sore, Mas Doni.
0: Oke.
12: Selamat sore, kawan Rasika semua. Mas, itu yang di Mangkang, itu TL-nya dimatikan, terus petikan entry tol Mangkang itu ditutup, ya Mas. Jadi antrian itu antrian untuk putar balik di depan terminal yang mau masuk ke tol.
0: Siap.
12: Begitu Mas Doni.
0: Makasih.
12: Terima kasih.
0: Terima kasih Pak Budi SW menjawab Pak Musa tadi ya, ada apa nih gitu. Ya, lanjut sama Pak Abu Zahra monggo.
13: Melaporkan Babatan Karangjati hampir 45 menit, Mas.
0: Alright.
13: Di Morris itu ternyata angkut-angkutan pada ngetem.
0: Iya, iya.
13: Jadi empat lajur penuh, motor penuh, truk penuh, mobil penuh.
0: Iya.
13: Matur nuwun. Karangjati juga macet nih kayaknya.
0: Iya, yeah, iya. Yeah.
13: Baru sampai Opo berhenti lagi.
0: Aduh.
13: Matur nuwun.
0: Siap, sama-sama Pak Bujara. 40 menit. Aduh, lewat tol aja ya yang mau melintas Ungaran ke arah Bawen. Lanjut Pak Andre Swastika masuk tol Gayam Semarang exit tol Prambanan. Oh, nih. Tadi ya yang mau ke Jogja lewat tol masuk tolnya Gayam Sari Semarang nanti exit tol Prambanan sekitar 150.000. Oke. Pak Andre Swastika ya. Pak Andre Swastika. Makasih, Pak. Pak Suprapto, ini tidak di Sayung aja tapi saluran air hujan di depan kantor pengadilan Kabupaten Semarang udah lama setengah tahun nggak diperbaiki, dikerjakan. Mohon disampaikan yang berwajib. Oke, ini ini kan kita punya status WA ya tentang apa di Sayung. Ternyata Pak Suprapto punya informasi nggak cuma di Sayung. Saluran air hujan di depan kantor pengadilan Kabupaten Semarang sudah lama, kurang lebih setengah tahun nggak diperbaiki. Mohon disampaikan pihak yang berwajib. Ini foto-foto situasinya, banyak ranting-ranting pohon. Oke, Pak Suprapto terima kasih ya. Pak Wisnu Widinata juga ngasih informasi yang mau ke arah Jogja via tol Prambanan. Kalau nggak salah 162 atau 156 exit tol Prambanan 162-156. Perjalanan ini saya sampai Formosa kayaknya tersendat. Siap, makasih Pak Wisnu. Pak Arianto, lanjut sama Pak Arianto monggo videonya ini. Oke. Ini keterangannya
14: 16.21 Mas Doni udah nyampe TF Jatinyale. Ini ketemu kawan Rasika EPV. Silver.
0: Yoi.
14: Tepat di belakang selisih belakangnya R3 itu. Terima kasih Mas Doni.
0: Makasih. Saling menyapa di jalan raya karena kita satu hati, satu jalan, satu suara.

0: Makanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
1: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
1: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
1: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh jus bang.
3: Tijus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.

0: Hey, Laskar Kelana Kota, terima kasih ya terus bersama-sama di sini di 105,6 FM Rasika USA. Kita bareng-bareng mantau jalan, saling silaturahmi di udara. Saya Doni Asher yang mengawal perjalanan Anda. Lanjut ya, kita berkelana kota di akhir pekan ini bersama Pak Afil Riandika. Pak Afil, monggo.
1: Mas Doni, ya. Laporkan ini di pertigaan Genuk, Jom Genuk. Dari arah Terboyo sudah berhenti macet total. Dari arah Walter juga stuck. Dari arah Demak tertutup dari arah yang dari Walter.
0: Aduh.
1: Begitu Mas Doni melaporkan.
0: Oke. Itu situasi ya di simpang Genuk Banget Ayu dari arah Raya Kaligawe itu berhenti antrean panjang itu. Ini sampai di Polsek Sayung ke belakang lagi tuh. Nah, dari Walter ini juga antre ya. Dari arah timur ini juga ada antrean tapi nggak panjang. Ya karena ya volume yang padat banget. Semoga nggak ngunci. Ada petugas nggak, Pak? Semoga ada petugas ya. Nah, sekarang ini yang dari arah Semarang ke Demak mulai dari Polsek Genuk ke belakang sampai di Pasar Sayung itu antre melambat di sana. Volume sama aktivitas putar balik itu penyebabnya. Arah sebaliknya aman dari Demak ke Semarang, so far so good sekarang ini perkembangannya. Lanjutnya sama Pak Ari Kurniawan, monggo Pak Ari. Oke. Ini yang di gombel ya. Oh sorry, oh Brangsong, sorry Pak Ari Kurniawan. Brangsong nggak ada kontraflow jam 16.15 mulai antre ke arah timur. Brangsong, yep. Belum ada kontraflow, ini mulai antre macet tersendat 16.15. Ini 15 menit yang lalu. Sekarang ini kalau saya lihat ya, dari arah alun-alun Kendal menuju ke Semarang ya, buntutnya sampai Bank Mandiri Kendal tuh ke belakang lagi, nanti lepasnya di pom bensin Brangsong. Itu situasinya Pak Ari Kurniawan, terima kasih. Pak Bo Artanto update-nya, monggo.
2: Kalau dari Semarang ke luar Prambanan, pintu tol Prambanan, kalau dari Banyumanik, artinya tidak lewat tol Semarang ABC itu 150.000 memang, Mas. Tapi kalau tadi bapaknya bilang masuk Gayam Sari, berarti ya tambahan 6.000.
0: Oh, okay.
2: 156.000, Mas, minimalnya. Pak Turun.
0: Makasih Pak Bo Artanto tambah informasinya. Lanjutnya sama Pak Musa.
3: Terima kasih Pak Doni. Ini terlihat dari arah Lari Semarang ke Kendal nih ada satu truk pinggir jalan tuh lagi perbaikan.
0: Okay.
3: Ya, makasih Pak Budi sudah dilaporkan di depannya.
0: Yep.
3: Kayaknya minggu kemarin tuh ada sidak dari Wali Kota Bupati Kendal, truk nggak boleh ada di situ. Pinggir ini semuanya kok banyak di sini lagi ya, truk-truk terdampar di pinggir jalan semuanya.
0: Siap. Sidaknya nggak cuma sekali mestinya ya. Pak Musa terima kasih. Salam juga buat dedek-dedeknya ya. Pak Abu Zahra, update-nya monggo Pak Abu Zahra.
4: Lapor Mas Doni, ternyata Karangjati dekat Polsek setelah pasar tuh ada perbaikan.
0: Iya, gorong-gorong. Iya, iya.
4: Makanya lajur menyempit.
0: Iya.
4: Lumayan itu. Turun.
0: Yeah.
4: Setelah itu sih
0: los.
4: Lancar ini.
0: Iya.
4: Dari TL Karangjati kalau yang dari arah Pringapus. Panjang nih.
0: Panjang banget.
4: Oh. Sampai ngempon ini, Mas.
0: Waduh. Siap.
4: Jalan pabrik plus truk-truk proyek ini seperti.
0: Oke, siap. Pak Bujara, terima kasih. Jadi dari arah Ungaran ke Bawen, hindari yang jalur Ungaran ke Karangjati karena antrean sampai Bebadan tuh, ya kan? Nah, ini masuk tol aja. Terus yang dari Pringapus juga antrean cukup panjang sampai Ngempon. Waduh. Pak Suprapto, ini tutup saluran air hujan. Sudah 6 bulan, belum tersentuh, belum diperbaiki. Kantor yang bersangkutan berarti tidak merespon pada masyarakat sekitarnya, khususnya warga Jalan Sindoro 2 dan 3 dan sekitarnya. Mohon diinformasikan instansi yang bersangkutan. Ini di depan kantor pengadilan Kabupaten Semarang. Pak Suprapto, terima kasih. Ini teman-teman di kantor pengadilan Kabupaten Semarang, semoga menjadi catatan berat ya Pak Suprapto, terima kasih laporannya. Pak Kurniawan Wijanarko, makasih sudah diflorkan. Makasih infonya kawan-kawan, kata Pak Kurniawan. Sama-sama Pak, inilah untuk apa kita bersama di Laskar Kelana Kota. Saling berbagi informasi, ya kan, saling membantu. Pak Afil, update-nya. Monggo Pak Afil.
5: Belum terlihat adanya petugas Mas Doni.
0: Belum.
5: Tapi sudah ada Pak Ogah yang mengatur lalu lintas di pertigaan tadi.
0: Oke, siap. Pertigaan Genuk ini situasinya agak mengkhawatirkan, kalau sampai ngunci repot banget. Ada Pak Ogah, semoga mampu mengatasi, mengatur dengan baik. Yang lainnya ngikutin aja arahannya. Tapi memang situasinya udah begitu, antrean udah panjang banget, padat banget. Pak Bo Artanto, update-nya?
2: Mas Doni, sebelum jembatan Sayung arah ke Demak ya, dari Semarang ke Demak, lajur kanan ada truk yang trouble Mas. Sudah ada petugas kepolisian yang berjaga di sekitar situ, menimbulkan ketersendatan cukup panjang yang dari arah Semarang menuju Demak ya. Sekali lagi, sebelum jembatan Sayung arah ke Demak, lajur kanan ada truk trouble. Maturnun.
0: Tambahannya Pak,
2: ekor ketersendatan yang dari Semarang arah Demak ini saya sudah sampai batas, belum kelihatan ekornya ya Mas.
0: Wow.
2: Kalau yang ke arah Semarang los, lancar Mas.
0: Ya. Oke. Ini situasi sekarang di jalur Pantura Timur Semarang Demak. Yang dari arah Semarang itu mulai dari Polsek Sayung, bahkan udah ke belakang lagi nih, sampai di masjid, sampai di apa nih ya? Ya Polsek mundur lagi, ya kan? Itu udah mulai antre ke arah Demak sampai nanti losnya itu di Pasar Sayung ya, mau Pasar Sayung tuh, menjelang Pasar Sayung baru los ke arah Demak. Arah sebaliknya tuh aman, cuman di pertigaan Genuk Banget Ayu ini situasinya mengkhawatirkan. Dari arah Semarang antre panjang, dari arah Demak juga ada karena terimbas, dari Walter Mongin Sidi mau masuk juga agak-agak harus sabar. Itu situasinya. Kita bagi waktu untuk menyimak jaring radio.

0: program Jaring Radio Sore bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Membawa kabar pertama dari K Radio Jember, saya Rosid Romansyah. Pemerintah Kabupaten Jember terus memperkuat sektor pertanian melalui program optimalisasi lahan atau OPLA. Tahun ini, sebanyak 7.070 hektar lahan pertanian menjadi sasaran program untuk meningkatkan luas panen dan produktivitas pangan. Bupati Jember Muhammad Fawaid mengatakan, optimalisasi lahan menjadi strategi penting untuk menjawab keterbatasan lahan pertanian, khususnya di Pulau Jawa. Menurutnya, jika digabung dengan pelaksanaan tahun lalu, total lahan yang telah dan akan dioptimalkan mencapai hampir 12.000 hektar. Untuk mendukung program tersebut, pemerintah juga menyalurkan 100 unit bantuan irigasi perpompaan atau IRPOM, jumlah terbesar yang pernah diterima Jember. Selain itu, sekitar 90 hingga 100 jaringan irigasi akan diperbaiki, termasuk rehabilitasi 16 irigasi besar. Gus Wahid menambahkan, total dukungan sektor pertanian, pangan dan perkebunan selama tahun 2025 hingga 2026 mencapai sekitar Rp312 miliar.
2: Kabar selanjutnya dari Sedikir FM Malang bersama saya Nurul Fitriani. Pemkot Malang nilai sewa kendaraan listrik lebih realistis di tengah efisiensi anggaran. Hal itu disampaikan Wakil Wali Kota Malang Ali Mutohirin yang menyebut opsi membeli unit mobil listrik baru tidak sejalan dengan program efisiensi yang tengah dijalankan pemerintah daerah. Karena sebelumnya, Pemkot Malang mulai mengkaji opsi penyewaan kendaraan listrik untuk operasional dinas sebagai bagian strategi efisiensi anggaran di tengah tekanan fiskal dan kenaikan biaya operasional kendaraan berbahan bakar minyak. Seperti yang diketahui, kondisi keuangan daerah saat ini menuntut pemerintah lebih cermat dalam menentukan prioritas belanja, sehingga semua sektor yang berpotensi menghasilkan penghematan mulai dievaluasi, termasuk operasional kendaraan.
3: Selamat sore, saya Dia Ayu dari GFM Madiun. Kali ini membawakan kabar. Kawan Polres Madiun meningkatkan pengamanan di objek-objek wisata dan gedung sekolah di wilayah setempat guna mengantisipasi tingkat kerawanan pada momentum libur panjang pada periode Juni dan Juli 2026. Kabak Ops Polres Madiun AKP Yudi Kristiawan bilang, pada lokasi wisata memiliki tingkat kerawanan kepadatan lalu lintas akibat meningkatnya jumlah pengunjung. Sedangkan di gedung sekolah yang relatif sepi pada saat liburan memiliki potensi gangguan keamanan tindak pidana dana pencurian. Menurutnya, Polres Madiun melalui satuan terkait akan menambah intensitas patroli di lokasi-lokasi tempat wisata ataupun komplek gedung sekolah. Ia menjelaskan patroli di objek wisata dilaksanakan dengan metode dialogis untuk menjamin keamanan dan kenyamanan masyarakat yang sedang menikmati liburan.
4: Selamat sore kawan, saya Kemala Andini dari Radio Suara Surabaya membawa kabar, Kementerian Sosial mulai tahun 2027 akan memangkas waktu verifikasi penerima bansos dari 3 bulan menjadi maksimal 45 menit lewat sistem perlinsos digital berbasis AI. Roben Rico, Sekjen Kemensos bilang, sistem diuji coba di Surabaya integrasikan data lintas kementerian dan lembaga seperti Dukcapil, Samsat sampai BPJS, meningkatkan akurasi dan meminimalkan salah sasaran. Sementara Komdigi ikut mendukung program, menyediakan jalur akses data yang terpadu supaya proses pelacakan kelayakan warga lebih cepat dan transparan.
0: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Semingguan bekerja, ini akhir pekan, gimana capek? Akhir pekan mungkin saatnya recharge. Apa yang Anda lakukan untuk merefresh badan, pikiran, jiwa? Baca buku mungkin? Berat. Baca buku. Baca buku tuh kalau yang suka baca itu menyegarkan nggak cuman jiwa ya, badan juga. Kok bisa? Nggak tahu tuh. Buku apa terakhir yang dibaca? Ya, kita masih berkelana kota di akhir pekan. Saya Doni Ashar bersama Anda. Kita ke jalan tol Semarak dulu ya. Gimana perkembangan terkini di sana? Ini ada Mas Ibnu laporan.
1: Selamat sore, salam layani sepenuh hati. Saya Ibnu Skenaci, customer service professor Gerbang Tol Sayo. Izin melaporkan arus lalu lintas pada sore hari dari Gerbang Tol Sayo. Untuk arus lalu lintas dari kedua arah terpantau ramai lancar, dan untuk sore ini cuaca terpantau cerah. Saat ini kita operasionalkan 6 gardu, 3 entran dan 3 exit dengan rata-rata kendaraan yang melintas kurang lebih sekitar 300 per jamnya. Dan apabila terjadi lonjakan laring, kita sudah mempersiapkan 4 mobil rider untuk mengurai antrian. Demikian bisa kami laporkan. Terima kasih.
0: Thank you, Mas Ibnu, untuk laporannya. Lanjutnya, ini perkembangan baru yang baru lewat sana. Oh, 16.45, 5 menit yang lalu Pak Eko Chandra lewat Kaligawe arah ke kota, nggak berkutik 10 menitan lebih. Kaligawe arah ke kota tidak berkutik 10 menitan lebih. Yep. Kaligawe ke arah kota itu buntutnya udah sampai di Terboyo, mau Terboyo. 10 menit nggak berkutik ya. Itu nanti memanjang antrean sampai di lintasan kereta api. Lintasan kereta api. Oke, Pak Eko Chandra, makasih. Pak Purwono, monggo Pak Pur.
2: Selamat sore Mas Doni.
0: Nji.
2: Ini aku 16.37 sampai di exit tol Sayung ya.
0: Mm-hmm.
2: Aku jadi di belakangnya Pak Bowo karena aku tadi istirahat dulu di SPBU mana tadi yang kayak ada candinya itu loh yang di Demak. Ya, di depan. Jadi kunci apa bisa terurai itu yang dikenok. Terima kasih. Mas Doni, yang bikin tersendat ke arah timur itu karena sebelum jembatan Sayung yang dari Semarang mau ke Demak itu di lajur kanan itu ada truk mogok 2.
0: Oh, oke. Okay.
2: Tapi sudah ada petugas sih.
0: Alright.
2: Yang depan truk angle, yang belakang tadi agak lebih besar sih truknya. Dua-duanya di lajur kanan arah ke Demak ya. Mm-hmm. Itu yang menimbulkan ketersendatan. Terima kasih.
0: Oke.
2: Okay. Wah, ini aku sampai di Terboyo, Mas. Tersendat ini. Ini berarti panjang sampai masuk tol sana ini, Mas.
0: Iya.
2: Terima
0: iya.
2: kasih.
0: Itu kalau ke arah kota sampai lintasan kereta api itu yang mau masuk tol sampai di situ juga. Ini di depannya Pak Purwono, Pak Bowo Artanto, monggo Pak.
3: Saya sudah lewat TL Genuk yang ke arah Semarang, masih lancar Mas karena masih pada mengikuti lampu merahnya ya, lampu TL-nya. Jadi belum terlalu krodit di TL Genuk untuk yang antriannya ke arah Demak ini. Tadi Mas Doni kan bilangnya Polsek Sayung, Mas. Itu bukan Polsek Sayung, Mas. Kalau Polsek Sayung itu deket jembatan Sayung sana. Polsek Genuk kalau sini.
0: Sorry.
3: Ini mundur lagi, Mas. Ini
0: yeah.
3: Antriannya memang benar-benar luar biasa yang dari arah
0: Semarang.
3: Demak ke
0: Semarang
3: ke Demak ya.
0: Betul. Sorry, Polsek Genuk.
3: Saya tadi lewat ke arah kota diarahkan toh Mas lewat Jalan Padi Raya ngablak terus tembus Jalan Mukti Harjo Raya sudah sampai di rel Kaligawe lancar Mas.
0: Okay.
3: Ini cuma tersendat kalau di map cuma tersendat sedikit karena putar balik di depan itu Mas.
0: Siap.
3: Di Kaligawe Mas.
0: Kasih Pak Fil Riandika, update-nya monggo.
4: Melaporkan Mas Doni tepat di batas kota. Ini mode mobil CRV yang berasap ini, Mas Joni. Ini barusan terjadi itu bocor. Nah, itu. Radiatornya Mas Joni kelihatannya
0: panasan.
4: Akan menimbulkan kemacetan panjang itu.
0: Batas kota ya. Itu ada mobil mengeluarkan asap, nambah potensi stuck juga. Makasih Pak, lanjut sama Pak Unggul Suroso, monggo.
5: Selamat sore Mas Joni, kawan Rasika. Mas Joni seperti biasa, saya dari Gunung Pati maksudnya. Gunung Pati saat ini diguyur hujan deras Mas Joni. Boleh 10 menit lah ya, 10 menit dan cukup deras. Saat ini sudah mulai reda, tertek-tertek, dan perjalanan saya sampai di Sabara. Jadi masih seperti biasa, ramai lancar kedua arahnya, dan tidak ada catatan yang perlu dihindari. Karena ramai normal pulang kerja. Selanjutnya saya akan menuju Mangkang, Mas Doni. Mangkang, kemudian Kaliwungu. Adakah catatan yang di Mangkang, Mas Doni, atau lancar aman terkendali? Selamat sore. Terima kasih.
0: Siap, kalau ke arah barat ini aman. Arah yang sebaliknya itu masih ada kepadatan, walaupun nggak separah tadi ya. Dari Kaliwungu ke arah Mangkang ini masih ada kepadatan. Arah sebaliknya aman tuh, Pak Adip. Pak Adip tadi sebelum ada ini ya. Mana sih? Ini.
6: Selamat sore Mas Doni, minta info jalan dari Ngalian mau menuju Kendemak Mas Doni. Sebaiknya lewat mana ya Mas Doni? Terima kasih.
0: Iya, ke arah Demak titiknya kan mulai dari Polsek Polsek Genuk sampai di Pasar Sayung. Jadi dari dulu lewat alternatif. Tadi ada yang lewat Ratan Cili, aman tuh ya di situnya. Kemudian Pak Adi Nugroho, ini kasih kabar, mana nih? Undip masih buka pendaftaran calon mahasiswa baru lewat jalur UM dan IUP. Ini yang info detail IUP-nya. Gitu. Jadi kesempatan emas untuk bergabung di kelas internasional undergraduate program IUP Universitas Diponegoro. Hadir kembali bagi putra-putri terbaik yang ingin merasakan pengalaman belajar bertaraf global dengan berbagai peluang internasional. Jangan sampai melewatkan kesempatan ini. Pendaftaran sampai 25 Juni ya. Belajar di Undip bukan sekedar meraih gelar, tapi juga membuka jalan menuju jejaring internasional, pengembangan kompetensi global, dan masa depan yang lebih luas. Silakan dicek info lengkapnya, masuk aja ke mana Pak yang bisa diakses. Bisa di paling gampang di undip.ac.id atau Instagram @pmb.undip. Pak Adi Nugroho, terima kasih Pak untuk informasinya. Ini komposisi Caribbean Blue bersama Enya. Mohon maaf Ibu Delima nunggunya lama, tapi saya yakin Anda masih bersama kami di Rasika USA. Saya Doni Asar bersama Anda. Happy weekend semua.

0: sore, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Tidak hanya masalah keracunan pangan, KPPG Semarang juga menemukan sejumlah dapur program makan bergizi gratis yang menyajikan menu tidak sesuai standar atau terlalu minimalis. Imbasnya beberapa dapur MBG terpaksa dihentikan sementara operasionalnya atau disuspend. Bagus menegaskan sanksi tegas ini diambil sebagai bentuk evaluasi, termasuk untuk mengantisipasi adanya dugaan tindak kecurangan di lapangan. Saat ini Badan Gizi Nasional terus memperketat inspeksi di seluruh dapur MBG demi menjaga kualitas keamanan serta ketepatan program bagi masyarakat. Menyikapi lonjakan harga BBM

0: masyarakat sekaligus menekan laju inflasi daerah. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Pekalongan melalui tim pengendali inflasi daerah langsung memperketat pemantauan harga dan ketersediaan bahan pokok. Berdasarkan hasil monitoring terbaru, mayoritas komoditas pangan strategis masih stabil, namun sejumlah komoditas hortikultura seperti cabai rawit hijau mulai naik hingga Rp3.000 per kilogram. Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan, Yulian Akbar, menegaskan pihaknya akan melakukan pengawasan secara berkala guna memastikan pasokan pangan tetap aman, sekaligus mencegah terjadinya gejolak harga di tingkat pangan. Akbar menambahkan lonjakan harga BBM ini tidak hanya berdampak pada biaya distribusi logistik, tetapi juga berpotensi mengubah indikator perencanaan serta memicu penyesuaian anggaran daerah. Masyarakat diimbau untuk tidak panik karena Pemkab Pekalongan sudah menyiapkan langkah antisipasi jika sewaktu-waktu terjadi kelangkaan atau lonjakan harga yang membebani warga. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Veto Ruang Rindu. Mungkin Anda udah gak bisa menahan rindu sama buah hati yang jauh di sana. Mungkin sekolah di luar kota, sistem boarding school atau di pondok pesantren. Nah, besok jadwalnya nengok. Waduh, siap-siap ya untuk membalaskan kerinduan selama ini. Selamat ya. Ini pasti saat-saat yang ditunggu-tunggu. Ya, saya Doni Asyar, masih bersama Anda kawan. Kita berkelana kota di akhir pekan. Saya rekap beberapa highlight dari jalan raya. Yang pertama, kita ke Pantura Timur. Sampai sekarang masih ada perlambatan, tersendat, antrean panjang Semarang ke arah Demak. Itu mulai dari kawasan Terboyo, itu udah mulai antre, sampai nanti lepasnya itu di Pasar Sayung, menjelang Pasar Sayung. Beberapa perkembangan baru, ini ada insiden crash gitu ya di dekatnya SMP Negeri 1 Sayung. Kemudian tadi ada kabar volume, kemudian ada beberapa truk mogok, ada kendaraan mogok, ada aktivitas putar balik, itu yang membuat antrean memanjang, tersendat, merayap dari arah Semarang ke Demak, dari mulai Terboyo sampai di menjelang Pasar Sayung. Arah sebaliknya aman, termasuk di simpang Gedung Banget Ayu sekarang agak relatif kondusif ya, yang dari arah Walter nggak ada antrean, dikit lah. Dari arah Demak aman, yang dari arah Semarang tuh yang antre memanjang. Sementara di Raya Kaligawe tadi sempat ada antrean menuju ke arah kota, ini aman sekarang. Antrean mulai bawah tol aja sampai di lintasan kereta api. Sama yang dari eksit tol Mutiharjo keluar ke pelabuhan, itu antrean juga memanjang sampai di jembatan tuh. Ini titiknya di Putaran Kubro. Itu situasinya di Pantura Timur. Lepas Pasar Sayung ke arah Demak tuh los aman, sampai di Kudus gak ada masalah. Arah sebaliknya Kudus, Demak, Semarang aman. Itu situasinya. Nah, Pantura Barat masih ada antrean di, yang pertama adalah di Brangsong. Itu mulai dari Bank Mandiri sampai di pom bensin Brangsong. Arah ke Semarang ya, arah sebaliknya aman. Kemudian di Cepiring, arah dari Semarang ke Barat itu ada antrean sampai di Kalibodri ya, menuju ke arah Pasar Cepiring, arah sebaliknya aman. Kemudian tadi sempat ada antrean di Mangkang dari arah Kaliwungu, sekarang dua arahnya aman. Titik lain yang perlu diwaspadai adalah di kawasan jalur selatan, di Karangjati. Itu ada proyek gorong-gorong di seputaran pasar Karangjati. Nah, ini antreannya sekarang ke belakang itu sampai di Morris ya. Di lingkar jalan baru tuh, lingkar itu. Tadi sempat sampai di Babadan, ini udah berkurang sampai di mau Laksana lah ya, keluar Laksana, setelah Laksana. Itu sampai di traffic light Polsek Bergas, habis itu aman, los sampai ke arah Bawen. Bawennya juga sekarang ini aman, gak ada masalah, simpang Bawen. Kembali ke Bergas yang dari arah Pringapos, antrean cukup panjang sampai Ngempon, waduh. Dari arah sebaliknya terimbas juga nih, dari arah Bawen ke Ungaran, di simpang Polsek Bergas, antrean memanjang sampai di, wah lumayan panjang, sampai di ini Bapak Jenggot ke belakang lagi tuh. Lumayan ya, siap-siap yang lewat sana. Perkembangan baru di Gombel, kawan. Sudah aman sekarang, alhamdulillah nih. Yang mau lewat Gombel, ini sudah aman, relatively aman, gak ada antrean memanjang. Itu situasi terkini di beberapa ruas jalan. Tentu saya undang Anda terus bergabung, membagi perkembangan di luaran sana. Wahai Laskar Kelana Kota, sampaikan informasi Anda ke 081-3258-58500. Pak Bambang, ini melaporkan di Bandara Ahmad Yani, mendung, makasih, tadi jam 17.01. Sementara di Gunung Pati tadi ada hujan juga, walaupun sebentar 10 menitan lumayan deres. Wilayah lain mana yang ada hujan, nanti bisa berkabar. Update perjalanannya Pak Wengki. Pak Wengki monggo, sampai mana?
1: Selamat petang Mas Doni. Perjalanan, melanjutkan perjalanan tadi yang Semarang Demak itu secara umum terlepas dari Kaligawe dan Sayung. Secara umum terpantau lancar.
0: Alhamdulillah.
1: Dari Demak Kudus lancar-lancar saja. Dua arah. Untuk cuaca sudah mulai redup. Yang belum mandi monggo silakan mandi. Yang belum sholat asar monggo segera cari musola untuk sholat asar.
0: Yes.
1: Matur nuwun Mas Doni.
0: Matur nuwun.
1: Bersamaannya semoga panjang umur sehat selalu.
0: Amin ya robbal alamin.
1: Amin.
0: Amin. Doanya itu loh. Pak Fil Riandika, monggo update-nya.
2: Melaporkan Mas Doni, truk yang trouble di Jembatan Sayung sebelum pasar itu, polisinya sudah bubar jalan dan digantikan oleh kru dari truknya untuk mengatur lalu lintas. Sudah lancar ini saya setelah melewati truk yang trouble itu. Begitu, matur suwun.
0: Matur suwun untuk update-nya Pak Fil Riandika. Yap, jadi itu perkembangannya sampai saat ini. Kalau ada perkembangan baru lainnya, terus kita akan pantau bareng-bareng.

0: Kawan, tadi jam 5 ada kabar dari teman-teman di Damkar Kota Semarang terjadi kebakaran di PKL Kokrosono. Ini sudah ditangani oleh teman-teman dari Damkar Kota Semarang. Sementara itu ada laporan dari baru masuk akun Under the Water. Ini kok di sekitar Karangawen melambat, kenapa ya? Oh, kita belum cek Timur Tengah ya, Timur Tengah di Karangawen, iya betul. Karangawen ini kepadatan terjadi melambat nih dari dua arah, di titiknya di Pasar Brambang ya. Itu dari dua arah ada kepadatan. Saya belum tahu nih apa penyebabnya, volume aja atau ada yang lain. Kalau ada yang lewat di Timur Tengah, jalur Timur Tengah di Karangawen ada antrian dua arah, kenapa ya? DAK, makasih informasinya, yang melaporkan ini di Karangawen melambat. Karangawen melambat, antrean dua arah, baik dari arah Purwodadi ataupun dari arah Semarang. Perkembangan baru silakan dibagikan. Sementara di Meranggen juga kelihatan ada kepadatan dari arah Semarang, antrean yang cukup panjang ya, sampai di Bandung Indah. Terus kalau dari arah sebaliknya itu juga ada kepadatan sampai hampir di Puskesmas Meranggen 1. Itu di Timur Tengah. Perkembangan-perkembangan lain terus kita pantau. Yang masih di jalan raya, tetap hati-hati di jalan.
1: Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Klerin Klelo.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena iya ruam. Tuh. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh ya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya, oh bikin ya? Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang
6: Baby
4: ya?
6: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wings Care.

0: Jalan raya itu unpredictable. Barusan tadi saya pantau di Sayung itu masih ada antrean, sekarang udah berangsur-angsur membaik. Pak Burido lewat sana, truk yang di Sayung tuh udah dievakuasi, udah lancar. Yes, jadi kalau sekarang nih situasinya di Sayung udah agak-agak memudar ya kepadatannya, walaupun masih ada sisa-sisanya, tapi sudah memudar. Sekarang ini dari arah Semarang masih ada antre mulai dari Terboyo sampai di Simpang Gedung Bangat Ayu sampai di batas kota ya. Nah nanti di Pasar Sayungnya udah agak mendingan, tapi yang dari arah Semarang Terboyo sampai di batas kota masih cukup padat, arah sebaliknya aman. Nah kalau di jalur Timur Tengah, Pak Wisnu Widinata tadi lewat sana, jadi tadi lewat di situ cuman volume kendaraan aja di Karangawen gak ada apa-apa gitu. Meranggen juga karena volume aja, di traffic light Pedurungan juga lancar, tersendat di traffic light Lotte Mart. Pak Wis, makasih ya untuk update-nya. Pak Afan Gafar, update-nya monggo Pak.
1: Panjang ya.
2: Sore Mas Doni.
0: Nggih.
2: Mas Doni minta info jalur. Ini saya mau perjalanan dari Jatisari Mijen mau menuju ke Masjid Agung Jawa Tengah ya. Minta info lalinnya Mas Doni. Ini rencana mau masuk tol Manyaran exit Gayam Sari. Apakah exit Gayam Sari terpantau masih padat? Mas Doni,
0: okay.
2: Apakah ada catatan lainnya di perjalanan saya? Mohon maaf Mas Doni. Terima kasih, matur suwun.
0: Matur suwun Pak Afan. Ini di exit tol Gayam Sari itu, ini benar ya? Ya, ini ada antrean tuh. Keluarnya ya, itu lumayan panjang sih, hampir nyampe di gerbang tol itu ya. Kalau di jalan tolnya aman semuanya, keluar aja tuh. Terus nanti begitu keluar Gayam Sari, antri sebentar ke arah MAJT. Oh, ini lewat di sini. Ya padat-padat biasalah ya. Di Gajah tuh. Gitu, Pak. Ibu Nurul Huda, monggo. Oh, ya gimana nih?
3: Daerah Wokerno Sidi, Mas.
0: Oke.
3: Ini di perempatan ini kelihatannya kok ada rame-rame, entah kecelakaan atau apa itu, Mas.
0: Oh.
3: Wokerno Mohon Sidi Soekarno Hatta.
0: Oh, Wokerno Mohon Sidi Soekarno Hatta di situ ya, simpang Wokerno Mohon Sidi Soekarno Hatta ada rame-rame. Oh iya, saya nggak tahu ada apa. Cuman ini kelihatan padat emang sih, ya dari arah Soekarno Hatta ini juga antre, dari arah Walter antre, dari arah sebaliknya dari Pedurungan menuju ke Soekarno Hatta juga antre di simpang itu. Saya belum tahu ada apa. Siap, tambah informasinya ini ada ya.
4: Oh iya benar Mas, kita ada kecelakaan itu di pertigaan atau perapatan Walter Monsidi Soekarno Hatta.
0: Oke, siap, ada kecelakaan ya. Yang mau lewat sana simpang Walter Mohon Sidi Soekarno Hatta ada kecelakaan, di antrean sudah kelihatan di situ. Jadi siap-siap yang lewat sana. Matur nuwun. Di sini tulisnya Ibu Nurul Huda, Pak Nurul Huda. Makasih. Ya, kawan. Kita nanti akan teruskan. Ini bentar lagi maghriban. Jadi yang masih di jalan raya tetap hati-hati di jalan. Mungkin rehat sebentar. Saatnya isoma ya. Kalau perjalanan panjang istirahat, sholat, makan. Ditemenin sama Olivia Wong. Olivia Ong. Fly me to the moon.

0: Inilah kabar-kabar Rasika hari ini dalam Rasika Bari.
1: Kabar pertama dari Solo. Malam Satu Suro di Solo tahun ini berpotensi berlangsung tak biasa. Dua kubu di Keraton Solo sama-sama berencana menggelar kirab Malam Satu Suro pada 16 Juni. Kubu PB14 Purbaya dan kubu PB14 Mangkubumi dijadwalkan menggelar kirab mereka masing-masing. Situasi ini kemudian memunculkan harapan agar ada pihak yang bisa menjembatani kedua kubu. Wali Kota Solo, Respati Ardi, pun diminta menjadi penengah. Permintaan itu disampaikan oleh KPH Panembahan Agung Tejo Wulan yang berharap Pemkot Solo dapat memfasilitasi pertemuan seluruh pihak terkait sebelum kirab digelar. Meski demikian, Respati menegaskan Pemkot Solo berada di posisi netral. Fokusnya adalah memastikan tradisi Satu Suro tetap berjalan aman, tertib, dan hikmat. Pemkot bersama TNI dan Polri juga sudah menyiapkan langkah pengamanan agar rangkaian acara berlangsung lancar tetap menjadi daya tarik budaya bagi masyarakat maupun para wisatawan. Kita ke Yogyakarta. Di tengah munculnya berbagai kritik terhadap pemerintah, tokoh reformasi Amin Rais justru menyerukan agar Presiden Prabowo Subianto diberi kesempatan memimpin hingga masa jabatannya berakhir tahun 2029. Menurutnya, pergantian kekuasaan setiap 5 tahun adalah amanat konstitusi yang harus dijaga. Dia pun menilai pemerintahan tidak seharusnya dijatuhkan di tengah jalan, kecuali jika terjadi pelanggaran luar biasa yang sangat serius. Ketua Majelis Syuro Partai Umat itu juga mengingatkan pengalaman politik Indonesia yang pernah mengalami pergantian presiden berulang dalam waktu singkat dan dinilai itu menguras energi bangsa. Meski mendukung Prabowo menyelesaikan masa jabatannya, Amin mengaku prihatin dengan kondisi ekonomi saat ini. Dia menyoroti maraknya PHK dan lesunya aktivitas ekonomi, serta meminta pemerintah lebih peka terhadap kesulitan yang dihadapi masyarakat. Kita ke kabar seputar Piala Dunia 2026. Piala Dunia 2026 resmi dimulai di Meksiko. Turnamen dibuka dengan seremoni meriah di Stadion Meksiko City yang dimeriahkan penampilan Shakira dan Burna Boy membawakan lagu resmi Piala Dunia. Usai pesta pembukaan, laga pertama langsung menghadirkan drama. Tuan rumah Meksiko mengalahkan Afrika Selatan 2-0 dalam pertandingan yang diwarnai 3 kartu merah langsung dan 3 kartu kuning. 2 pemain Afrika Selatan dan 1 pemain Meksiko harus diusir wasit dalam laga yang berlangsung panas sejak awal. Beberapa jam kemudian, pertandingan lain di grup A tak kalah seru. Korea Selatan sukses melakukan comeback dramatis untuk mengalahkan Ceko 2-1. Sempat tertinggal lewat gol Ladislav Krejci, Korea membalas melalui Hwang In-beom dan Oh Hyun-gyu. Dan hasil ini membuat Meksiko memimpin klasemen sementara grup A, disusul Korea Selatan yang sama-sama mengoleksi 3 poin.
0: Demikian kabar-kabar Rasika hari ini dalam Rasika Bari.

Semua kawan Rasika harus mengetahui apa itu defensive driving, yaitu cara berkendara yang mengutamakan kewaspadaan, prediksi risiko, dan pengambilan keputusan yang aman dalam setiap situasi. Saat berkendara, keselamatan bukan hanya soal mematuhi aturan lalu lintas. Keselamatan juga ditentukan oleh kemampuan mengantisipasi berbagai kemungkinan di jalan. Misalnya, saat melihat sepeda motor di depan bergerak zigzag atau pengendaranya tampak menggunakan ponsel, kita tidak memepet atau membunyikan klakson berlebihan. Kita mengurangi kecepatan dan memberi ruang lebih untuk mengantisipasi gerakan mendadak. Saat mendekati zebra cross, meskipun tidak ada pejalan kaki yang sedang menyeberang, kita mengurangi kecepatan saat mendekati zebra cross, karena seseorang bisa saja tiba-tiba melintas. Saat akan keluar dari gang menuju jalan utama, Anda tidak langsung melaju. Kita berhenti sejenak, melihat kondisi kanan dan kiri, lalu masuk ke arah lalu lintas dengan aman. Saat mengikuti truk atau bus besar, karena pandangan ke depan terhalang, kita menjaga jarak lebih jauh dan tidak berada terlalu lama di titik buta kendaraan besar tersebut. Ketika lampu hijau traffic light baru menyala, nggak langsung tancap gas. Pastikan dulu tidak ada kendaraan dari arah lain yang masih menerobos lampu merah. Saat berkendara di jalan tol, pengemudi defensive driving tidak memaksa berpindah jalur secara tiba-tiba, melainkan memberi lampu sein lebih awal dan memastikan jalur yang dituju benar-benar aman. Dan masih banyak lagi contoh yang bisa kita terapkan dalam defensive driving. Defensive driving adalah kebiasaan mengantisipasi bahaya sebelum bahaya itu terjadi. Kawan Rasika, tetap waspada, jaga jarak, dan utamakan keselamatan di setiap perjalanan.

0: jam 6 petang. Waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Satreskrim Polres Semarang menetapkan seorang pria berinisial AJS warga kelahiran Salatiga sebagai tersangka kasus kekerasan seksual terhadap 8 santri di sebuah pondok pesantren di Kecamatan Susuan, Kabupaten Semarang. Kasatreskrim Polres Semarang AKP Bodia Teja Lelana mengungkapkan tersangka yang mengaku sebagai Habib ini menggunakan modus pengobatan spiritual untuk mendekati dan mengelabuhi korban yang masih berusia 13 hingga 16 tahun. Kini tersangka telah ditahan dan polisi juga masih membuka kemungkinan adanya korban lain yang belum melapor.
3: Modus dari tersangka yaitu penyalahgunaan dengan membawa-bawa unsur-unsur keagamaan serta eksploitasi terhadap kerentanan anak. Dengan yang pertama, dia memasukkan identitas, ya, mengaku-ngaku sebagai Habib dan pengajar. Padahal bukan bagian pengajar terstruktur yang secara resmi berada di pesantren tersebut. Yang kedua, manipulasi religius. Tersangka menyesatkan merupakan cara untuk menghapus dosa, ya, jadi memanfaatkan kepercayaan keagamaan anak-anak tersebut, ya, yang sedang belajar di lingkungan pesantren, apalagi pesantren merupakan sekolah yang dengan keagamaan yang kental.
2: Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal KUHP baru dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara, ditambah pemberatan sepertiga hukuman karena menyalahgunakan otoritas keagamaan. Polrestabes Semarang mulai memetakan potensi pergerakan massa menjelang sidang perdana Bupati Pati nonaktif Sudewo di Pengadilan Tipikor Semarang, Senin 15 Juni mendatang. Langkah ini diambil menyusul adanya informasi kemungkinan kedatangan massa dari Kabupaten Pati untuk mengawal jalannya persidangan. Kasih Humas Polrestabes Semarang Kompol Riki Fahmi Mubarok menegaskan, pihaknya telah menyiapkan SOP pengamanan mulai dari situasi hijau, kuning hingga merah, termasuk pengawalan proses pemindahan terdakwa dari rutan menuju pengadilan. Meski hingga kini belum ada surat pemberitahuan resmi, polisi tetap bersiaga dan terus mencermati perkembangan di lapangan. Sudewo sendiri akan menjalani sidang terkait dua kasus yang ditangani KPK, yaitu dugaan pemerasan jabatan perangkat desa, serta kasus suap proyek jalur kereta api DJKA. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: 105,6 FM Rasiga USA. Ungara di Salatiga Abarawa yang bucin-bucin. Dengerin lagu tadi berasa aduh, cinta. Oke. Malam Minggu mungkin emang hawanya ya mau yang penuh dengan cinta di mana-mana. Ingat zaman dulu, tapi kalau zaman sekarang cintanya untuk orang-orang yang di rumah dan orang-orang di kantor dan orang-orang di jalan. Semua dalam arti yang lebih luas cintanya, enggak cuman cinta yang antar beda jenis kelamin. Ya kan? Oke, saya Doni Acar masih bersama Anda. Hujan sudah turun di kawasan Bawen ya. Ini sekitar 15-an menit yang lalu atau 20 menit yang lalu. Ini Pak Wido laporan tuh. Oh, di kawasan Bawen hujan. Oke. Yang masih di jalan, lewat di jalur yang sudah diguyur hujan, lebih waspada, lebih hati-hati. Kemudian perkembangan dari jalan, coba saya update bersama Anda yang masih di jalan ke Pak Chandra Sandro ya. Ini 1755. Sampai mana Pak?
1: Selamat malam Bung Doni. Barusan lolos dari ketersendatan Ringgringsing.
0: Oke.
1: Ringgringsing pertemuan arus dari lingkar Roban dan Roban lama dan baru. Mm-mm. Karena ada perbaikan jalan arah ke Semarang di lajur kanan sebelum jembatan bawah jembatan tol Ringgringsing ya Bung Doni. Dan untuk tim berlangsung bagaimana Bung Doni? Apakah ada antrian panjang juga? Dan minta lagu Bung dari Joji, Glam of Us.
0: Oke.
1: Terima kasih.
0: Oke. Jadi bentar. Ini dia. Oke, di Brangsong Pak, siap-siap di Brangsong masih ada antrian, cuman enggak ya kalau saya bilang enggak panjang karena tadi sempat lebih panjang. Ini di Brangsong itu mulai dari simpulnya di

di hampir-hampir pom bensin berangsong, lepas itu los ya, buntutnya sampai di itu Pak, ada tahu nggak, ada ini toko bangunan Alam Jaya sampai situ tuh, sebelum Bank Mandiri itu dikit sih ya, lepas itu los sampai Semarang nggak ada apa-apa, insyaallah ya. Gitu Pak Chandra, makasih ya, terus berkabar. Kemudian yang lain saya update perkembangan di Gombel dulu. Gombel masih aman sekarang. Tadi sempat ada antre panjang, tapi sekitar sebelum Magharib tadi aman, sampai sekarang masih aman. Nah, yang masih nggak aman itu di Bergas ya. Imbas pekerjaan gorong-gorong di seputaran Polsek Bergas, antrean masih terjadi walaupun sekarang makin berkurang. Tadi sampai sempat loh di Babadan, terus di Laksana, sampai di Lemah Abang. Ini sekarang sampai di Lemah Abang juga sih, di Nasmoko ya. Sampai di situ antreannya udah berkurang tapi masih ada antrean. Kemudian yang dari arah Pringapus menuju ke Bergas, ke Karangjati, ini antrean juga panjang sampai di Ngempon itu lumayan ya. Dari arah sebaliknya ini juga masih terimbas, ada antrean dari arah Bawen ke Ungaran ya, arah Bawen ke Ungaran di simpang Karangjati itu buntutnya sampai di SMA 1 Bergas, lumayan nih. Itu Bawen, segitiga Bawen, segitiga USA Bawen aman. Kemudian cek di Pantura Timur. Pantura Timur itu masih ada kepadatan kawan, yang arah ke Demak ya, dari Semarang. Itu mulai dari, ini masih bertahan ya, mulai dari sebelum Polsek Genuk tuh udah mulai antre. Nanti agak-agak sporadis lah ya. Terus nanti di batas kota padat lagi. Simpulnya nanti di Kino, abis Kino tuh los sampai ke Demak. Arah sebaliknya aman, Demak ke Semarang aman, secara umum gak ada masalah. Raya Kaligawe aman juga, yang agak padat masih di seputaran lintasan kereta api itu aja. Sementara di eksit tol Mukti Harjo menuju ke arah pelabuhan, ini masih ada antrean, titiknya adalah di putaran Kubro. Jadi siap-siap, dari arah pelabuhan aman, masuk ke arah Kaligawe. Timur Tengah saya cek aman, tadi sempat ada kepadatan di Karangawen, di Meranggen. Ini masih ada sih, cuman karena volume aja, cuman sudah agak mulai berkurang. Di tengah kota kelihatan padat itu, ini malam minggu kan ya, di downtown Simpang 5 padat, Pandanaran padat, lalu di kawasan Majapahit ya, di Majapahit, di Simpang Lotemart, Gayam Sari, eksit tol Gayam Sari tadi sempat ada antrean, sekarang udah aman. Nah, tadi ada insiden kecelakaan di simpang arteri Soekarno-Hatta Walter Mongin Sidi. Ini sampai sekarang masih ada antrean kepadatan, terutama dari arah arteri Soekarno-Hatta ya, ngarah ke Pedurungan. Itu agak panjang. Jadi itu mohon siap-siap yang lewat di kawasan tersebut. Kabar-kabar dari Anda, kabar-kabari terus ke sini 081-32-58-58-500. Yang masih di jalan raya, tetap Titi DJ. Biar apa, makin nyaman. Ini lagu dari Joji, Glimpse of Us. Tadi Pak Chandra Sandro, moga dinikmati lagu.

0: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: Eh, kalau bersih-bersih gudang, nih pakai masker.
6: Iya, untuk menghalau debu kan?
5: Katanya banyak tikus di gudang ini. Takut kena penyakit dari kotorannya.
6: Penyakit apa?
5: Hantavirus.
7: Belakangan ini, hantavirus ramai dibicarakan. Virus ini bukan virus baru dan dapat menular melalui kontak dengan tikus atau celurit yang terinfeksi, termasuk urin, kotoran maupun debu yang terkontaminasi. Di Indonesia, kasus yang ditemukan merupakan tipe HFRS yang menyerang ginjal. Karena itu, penting menjaga kebersihan lingkungan dan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Simpan makanan dalam wadah tertutup, cegah tikus masuk ke rumah, dan bersihkan debu menggunakan kain pel basah agar partikel tidak berterbangan. Jika mengalami demam tinggi, nyeri otot, atau sakit kepala setelah beraktivitas di area rawan tikus, segera periksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat. Jaga kebersihan, lindungi kesehatan, hantavirus bisa dicegah.
8: Informasi ini disampaikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam germas, sehat, bugar, produktif.

0: Maybe. Ya. Soal jalan raya itu kan salah satu faktor ya yang ngaruh di keselamatan di jalan raya. Jadi kecelakaan terjadi itu penyebabnya beberapa faktor. Salah satunya faktor jalan raya. Apa faktor yang lain yang terbesar sih? Faktor manusianya. Ya kan, faktor manusianya. Faktor kendaraannya bisa juga. Nah, faktor jalan raya ini yang kemudian perlu jadi perhatian semua pihak, terutama sih kalau ngomongin jalan raya, tentu adalah pihak penyedia layanan ya, penyedia layanan infrastruktur jalan. Beberapa hari lalu itu kan sempat ada kejadian ya tentang jalan rusak yang kemudian sempat viral itu. Ya kan, jalan rusak kemudian dia ditanemin pohon pisang gitu kan. Nah, kemudian ada statement dari kepala daerah kita, Pak Gub, yang bilang ini apa namanya, jangan lihat yang viral-viral aja gitu. Ini kita fokus ke jalan yang banyak dilalui orang gitu. Ya, jalan yang dilalui orang, banyak dilalui orang itu perlu mendapat perhatian. Tapi soal jalan raya, kan ini tentang keselamatan gitu. Jadi ketika menentuk, perlu nggak sih perbaikan jalan itu karena prioritas? Prioritas maksudnya adalah ini dilalui banyak orang sama ini enggak. Maksudnya kan ini jalan besar, ini jalan kecil gitu. Tapi kalau soal keselamatan di jalan, bukannya itu nggak ngelihat apa ini jalan besar, jalan kecil. As long as dia dilewati orang, dan kalau ada jalan rusak menyebabkan potensi kecelakaan terjadi, maka dia harus dikerjakan, diperbaiki jalan rusak di situ. Walaupun yang lewat cuma satu orang dalam 24 jam. Kalau ada gimana? Perbaikan jalan itu karena dia dilewati banyak orang, atau gak peduli dia jalan ramai atau kagak, yang penting jalan itu rusak dan ini berpengaruh pada keselamatan pengguna jalan, dia harus diperbaiki gitu. Nah, sementara itu kemarin di daerah Cepu sana ya. Di Bergas ini kemarin juga ada jalan yang jadi perhatian, jalan rusak di Ringin Putih, dan kemudian ditindaklanjuti sama wakil rakyat DPRD itu sidak jalan rusak di Ringin Putih Bergas. Dan dari hasil sidak itu perusahaan janji akan memperbaiki pekan ini. Ini perkembangan beritanya. Berawal dari keluhan warga terkait dengan kerusakan jalan di Desa Ringin Putih, Kecamatan Bergas. Ini langsung ditindaklanjuti dengan sidak ya, Ketua DPRD Kabupaten Semarang Bondan Maruto Hening bersama Komisi C, Dishub, dan DPU. Dari sidak itu langsung ninjau ruas jalan yang rusak, menyusuri jalan yang sudah ditimbun batu oleh warga sekitar sebagai upaya darurat untuk mengatasi kerusakan. Kerusakan jalan ini diduga dipicu tingginya aktivitas kendaraan berat pengangkut material tambang milik PT Mahidara Arta Sangkara. Material hasil tambang itu diketahui digunakan untuk mendukung pembangunan PSN, proyek strategis nasional, yaitu Bendungan Jragung yang ada di Kecamatan Prengapus. Nah, kata Pak Bondan, warga itu sangat kemarahan warga, keberatan warga sangat beralasan karena dampak aktivitas tambang itu tidak hanya menyebabkan jalan rusak, tapi juga menimbulkan debu yang ganggu lingkungan sekitar. Ini jalan statusnya milik Pemkab. Ketika pelaku usaha menggunakan fasilitas jalan, perusahaan juga wajib memperbaiki jalan yang rusak yang ditimbulkan akibat aktivitas perusahaan itu. Nah, ini harus segera ditindaklanjuti dalam pekan ini, kata Pak Bondan gitu. Selain itu, juga ada inilah ya, apa namanya, komitmen gitu dari PT Mahidara Arta Sangkara. Kepala cabangnya Ivanka Yulianto, dia bilang, memang kami akui aktivitas perusahaan memberikan dampak terhadap kondisi jalan dan lingkungan sekitar. Karena itulah perusahaan sudah beberapa kali menyalurkan program tanggung jawab sosial perusahaan CSR berupa perbaikan infrastruktur jalan. Salah satu perbaikan yang sudah dilakukan adalah pembangunan jalan beton dari kawasan Politeknik Maritim Negeri Indonesia Molimarin hingga wilayah Pohon Karet. Nah, terkait dengan tuntutan warga soal kewajiban penggunaan terpal penutup muatan serta pengaturan jam operasional kendaraan, Ivan bilang masukan itu akan disampaikan kepada manajemen perusahaan untuk ditindaklanjuti. Satu hal yang pasti, keluhan warga itu perlu diperhatikan. Wakil rakyat sudah mempertemukan dengan pihak-pihak yang terkait dan semoga prinsipnya ya, ketika ada masalah dirembuk, ya kan? Kalau udah dirembuk nanti pasti ada solusinya. Sekarang ini sudah jam berapa? 18.32. Makasih yang terus bersama Rasika USA di malam minggu ini. Yang masih di jalan, monggo kabar-kabari ke 081-3258-58500. Pak Dimas Ardiantoro, monggo Pak laporannya.
1: Selamat malam Mas Doni, nyuwun info.
0: Jih.
1: Lalu lintas dari ini, saya posisi sampai gerbang tol Banyumanik menuju Pati. Jalur-jalur yang dirasa ada ketersendatan di mana ya? Info lalin tol dari Ungaran menuju Banyumanik lancar, namun kondisi lintasan mulai basah.
0: Oh, hujan ya. Oke, siap. Pak, nanti Pantura Timur tuh, Pak, itu yang masih ada perlambatan, Pak, di Genuk. Lalu di apa tuh batas kota, kemudian di Sayung. Itu ada kepadatan. Karena volume kendaraan sama aktivitas putar balik itu aja. Nah, kalau Anda tol keluarnya ini aja, Pak ya, Gayam Sari gitu. Nanti masuk Walter. Gitu, Pak, kira-kira panduannya. Pak Mahesa Chandra di belakang Pak Dimas Ardiantoro. Pak Mahes, monggo Pak Mahes.
2: Selamat malam Mas Doni. Selamat malam kawan Reska semuanya. Mas Doni, minta info Mas. Lalin dari Tayu mau pulang ke Pugurian Jasmoro Mas. Untuk lalinnya gimana Mas keadaannya? Apakah aman atau ada ketersendatan? Minta infonya Mas, terima kasih.
0: Ya, Pantura Timur, Pati, ke arah Kudus ini secara umum aman. Padat aja di beberapa titik, misalnya di Plaza Pragolo Pati. Ini volume aja gak ada masalah. Terus padat juga di seputaran ini Kerawang Hadipolo. Tapi ya karena volume aja ya. Yang dari arah Semarang antrean padat, tapi dari arah sebaliknya, dari arah timur, dari Pati ke Kudus itu aman. Nah, kalau mau lewat lingkar Kudus, aman juga, nggak ada masalah lewat kota, tapi mungkin lewat lingkar aja karena aman. Kalau lingkar Kudus yang ke Pati yang bermasalah, ada antrean di Simpang Mejobo seperti biasa, tapi arah sebaliknya aman. Dari lingkar Kudus masuk ke Demak, aman, Demak Semarang, so far so good, insya Allah perjalanan tidak ada hambatan besar. Itu aja catatan-catatannya, Pak. Mahes, tetap hati-hati di jalan ya. Oke, sekarang kita break for music.

0: Jaring Radio Malam bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Saya Solom Muhammad dari Karimata Pamekasan membawa kabar. Penanganan kasus penyegelan SMK Kesehatan Nusantara Pamekasan terus bergulir setelah pemeriksaan sejumlah pihak yang terlibat. Penyidik Satreskrim Polres Pamekasan dijadwalkan memanggil beberapa guru untuk dimintai keterangan sebagai saksi pada pekan depan. Kasih Humas Polres Pamekasan Yone Evan Pratama menyampaikan bahwa proses penyelidikan masih terus berjalan guna mengungkap secara utuh rangkaian peristiwa penyegelan lembaga pendidikan itu. Menurutnya, penyidik telah mengumpulkan berbagai informasi dan memeriksa sejumlah saksi baik dari pihak pelapor maupun terlapor.
2: Kabar selanjutnya dari Radio Rasika FM Semarang, saya Haris Widi. Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi atau KPPG Semarang mencatat sekitar 10 kasus keracunan pangan dalam pelaksanaan program MBG di wilayah Jawa Tengah dan DIY sepanjang tahun ini. Kasubag Tata Ruang KPPG Semarang, Bagus Anindito, mengungkapkan jumlah tersebut merupakan akumulasi laporan dari wilayah kerja KPPG Semarang dan KPPG Sleman, di mana khusus untuk kota Semarang ditemukan 2 hingga 3 kasus. Meski demikian, Bagus memastikan belum ada dapur MBG atau SPBG yang ditutup permanen, karena sanksi penutupan baru akan diberlakukan jika kasus keracunan terjadi berulang hingga 2 kali di dapur yang sama.
1: Saya Solom Muhammad dari Karimata Pamekasan membawa kabar. Penanganan kasus penyegelan SMK Kesehatan Nusantara Pamekasan terus bergulir setelah pemeriksaan sejumlah pihak yang terlibat. Penyidik Satreskrim Polres Pamekasan dijadwalkan memanggil beberapa guru untuk dimintai keterangan sebagai saksi pada pekan depan. Kasih Humas Polres Pamekasan Yone Evan Pratama menyampaikan bahwa proses penyelidikan masih terus berjalan guna mengungkap secara utuh rangkaian peristiwa penyegelan lembaga pendidikan itu. Menurutnya, penyidik telah mengumpulkan berbagai informasi dan memeriksa sejumlah saksi baik dari pihak pelapor maupun terlapor.
0: Demikian program Jaring Radio Malam. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Jam 7 malam, waktu dirasika.
1: PR SSNI Jawa Tengah mempersembahkan Suara Jawa Tengah.
2: Kota Cepu merupakan wilayah perbatasan antara Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur yang menyimpan banyak potensi wisata menarik. Salah satunya Heritage Train Soloco Tour

0: Inilah Suara Jawa Tengah yang disiarkan lebih dari 100 radio berkualitas di Jawa Tengah.
1: Selamat siang warga Jateng, Buletin Suara Jawa Tengah kembali hadir bersama saya Riri Novita. Edisi liputan khusus cerita air pekan, Sabtu 13 Juni 2026. Kita awali cerita dari Kota Cepu, Kabupaten Blora.
0: Inilah Suara Jawa Tengah.
1: Warga Jateng mengawali cerita akhir pekan kali ini, Anda akan kami ajak jalan-jalan ke Kota Cepu, Kabupaten Blora. Warga Jateng, Cepu merupakan sebuah wilayah kecamatan yang menjadi bagian dari Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Wilayah Cepu adalah wilayah perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Timur. Meski hanya wilayah kecil, Cepu memiliki cukup banyak destinasi wisata yang menarik untuk dikunjungi. Pertama, Heritage Transloco Tour. Heritage Transloco Tour adalah destinasi wisata yang dikelola oleh KPH Perhutani Cepu. Di tempat ini, pengunjung bisa melakukan tur perjalanan menggunakan kereta api peninggalan kolonial Belanda. Kereta wisata ini ditarik dengan lokomotif buatan Jerman tahun 1928. Kereta ini akan membawa pengunjung melintasi perkebunan dengan kecepatan 20 km per jam. Kereta ini juga menjadi sarana wisata edukasi sejarah. Pengunjung bisa juga menyewa kereta dan gerbong untuk melakukan wisata perjalanan bersama rombongan. Letaknya di Jalan Sorogo, Ngaleng Perhutani, Ngelo, Cepu. Jam operasional Senin sampai Jumat jam 8 sampai 7 malam. Sedangkan Sabtu dan Minggu buka jam 8, tutup jam 5 sore. Tiket masuk Rp15.000 per orang. Tempat wisata kedua di Cepu adalah Taman Seribu Lampu.

Mulanya monumen ini berbentuk patung kuda, disebut dengan patung kuda Gagak Rimang Cepu. Selain bisa berfoto-foto sambil menikmati keindahan daerah Cepu, di sekitar monumen juga terdapat fasilitas semacam panggung terbuka, bisa digunakan untuk berbagai kegiatan atau menjadi tempat para wisatawan bersantai sejenak sembari menikmati area sekitar lokasi monumen. Tempatnya di Jalan Ronggolawe Cepu. Dan tempat wisata keempat di Cepu adalah Grojogan Bengawan Solo. Grojogan Bengawan Solo adalah destinasi wisata berupa air terjun berasal dari aliran sungai Bengawan Solo. Saat musim kemarau, debit air terjun ini cukup menurun dan menjadi daya tarik wisata di wilayah Cepu. Tempat wisata ini juga dikenal dengan julukan Niagara Mini Kerajaan. Saat musim hujan tiba, air terjun ini ramai didatangi para wisatawan, terutama pada sore hari di waktu libur. Debit air terjun yang menurun di saat musim kemarau membuat relief-relief yang ada di dasar sungai menjadi tampak ke permukaan, sehingga membuat air terjun ini menjadi spot yang begitu cantik untuk berfoto ria. Letaknya ada di Jalan Bengawan Solo, Ngeloram, Cepu. Jam buka mulai 8 pagi sampai 6 petang. Tim Liputan mewartakan. Menutup cerita akhir pekan kali ini, Anda kami ajak jalan-jalan ke kota Magelang. Warga Jateng Magelang kini tidak sekedar Candi Borobudur. Banyak bermunculan destinasi unggulan dan perkembangan wisata Magelang terbaru tidak lepas dari kreativitas masyarakat lokal dalam mengembangkan potensi alam dan budaya yang ada. Salah satunya adalah Mangli.

Pantai Sky View menjadi salah satu wisata Magelang terbaru yang viral di media sosial berkat pemandangan spektakulernya. Terletak di area hutan dan pesawahan Mangli, Kecamatan Kaliangkre. Lokasi ini dapat dicapai dengan kendaraan roda 2 maupun roda 4, meskipun beberapa bagian jalan masih berupa tanah. Daya tarik utama Mangli Sky View adalah gardu pandang menghadap langsung ke Gunung Sumbing. Spot ini menjadi favorit untuk menikmati sunrise dengan latar belakang kabut dan hamparan alam yang memesona. Terdapat juga berbagai spot foto Instagramable seperti ayunan langit dan rumah pohon. Pengunjung dapat melakukan berbagai aktivitas di sini, mulai dari camping, fotografi, hingga sunset sambil menyesap kopi di kafe yang tersedia. Fasilitas yang disediakan cukup lengkap, termasuk area parkir, toilet, warung makan, dan tempat camping.

0: Skyview buka 24 jam setiap hari. Tiket masuk Mangli Skyview dibanderol Rp15.000 per orang dengan biaya parkir terpisah. Bagi yang ingin camping, tersedia paket lengkap dengan tenda dan peralatan camping. Harga mulai dari Rp200.000 per malam. Tim Liputan mewartakan. Anda masih mengikuti Suara Jawa Tengah, produksi PR SSNI Jawa Tengah, disiarkan lebih dari 100 radio terbaik di Jawa Tengah.
1: Inilah Suara Jawa Tengah.
0: Berikut kami sampaikan lintas warta Jawa Tengah. Warga Jateng, Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM mengungkap masih tingginya peredaran obat bahan alam, jamu dan suplemen kesehatan yang tidak memenuhi ketentuan di Indonesia. Kepala BPOM RI Taruna Iqrar mengatakan pengawasan diperketat untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap produk jamu Indonesia. Itu dikatakan saat berada di Semarang kemarin. Menurut Taruna, reputasi jamu sebagai warisan budaya sekaligus komoditas ekonomi harus dijaga agar tidak tercoreng karena peredaran produk ilegal maupun yang mengandung bahan kimia obat atau BKO. Berdasarkan hasil pengawasan sepanjang 2025, BPOM melakukan sampling dan pengujian terhadap 11.654 produk obat bahan alam dan suplemen kesehatan di seluruh Indonesia. Dari jumlah tersebut, sebanyak 206 produk terbukti mengandung

0: bahan kimia obat yang seharusnya tidak terdapat dalam produk herbal. Selain itu, patroli cyber BPOM menemukan lebih dari 39.000 penjualan obat bahan alam ilegal atau tidak memenuhi ketentuan di berbagai platform digital. BPOM RI meluncurkan program Indonesia Sadar Jamu Aman atau IDAMAN dalam acara kick-off di Gradika Bakti Praja Semarang Selasa kemarin. Program ini diharapkan menjadi gerakan nasional untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengonsumsi jamu yang aman. Tim Liputan mewartakan. Sebagai penutup kami sampaikan warta olahraga. Warga Jateng setelah vakum kurang lebih 2 tahun Liga 1 ASKA PSSI Grobogan dipastikan kembali digelar pada bulan Juni ini. Kompetisi sepak bola tertinggi tingkat kabupaten itu hadir dengan format baru berbasis wilayah yang dinilai lebih efektif dan merata sekaligus mendekatkan atmosfer pertandingan ke masyarakat desa. Ketua Harian ASKA PSSI Grobogan Rizky Bintang Fauzi mengatakan kompetisi tahun ini tetap diikuti 16 tim. Namun mekanisme pelaksanaan dibuat lebih terstruktur dengan pembagian wilayah barat dan timur. Pada format terbaru ini, 16 tim peserta akan dibagi ke dalam 4 grup. 2 grup akan mengisi zona wilayah barat dan 2 grup lain masuk wilayah timur. Untuk wilayah barat, pertandingan fase grup akan dimainkan di lapangan Kunjeng Gubuk dan lapangan Google. Sedangkan wilayah timur akan menggunakan lapangan Pakis dan lapangan Selo sebagai venue utama. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng Warta tadi mengakhiri buletin suara Jawa Tengah untuk hari ini. Saya Riri Novita bersama tim redaksi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
1: Anda baru saja mengikuti Suara Jawa Tengah yang disiarkan lebih dari 100 radio berkualitas di Jawa Tengah.

0: Katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
1: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
1: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
1: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh jus bang.
4: Tijus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.

0: 105,6 FM Prasika USA, Ungaran Salatiga Ambarawa. Glenn Fredly, malaikat juga tahu aku kan jadi juaranya. Ya, Anda yang baru pulang dari perjalanan tugas, Anda adalah juara di hati putra-putri Anda, di hati ibunya putra-putri Anda, atau bapaknya kalau Anda adalah ibu. Di hati mereka Anda adalah juaranya yang tak kenal lelah ya, untuk menghadirkan hal terbaik di rumah. Karena itu Anda layak dapat bintang. Malam hari ini apakah ada bintang? Kalau Ungaran sih habis turun hujan, walaupun bentar, jadi kayaknya agak-agak mendung ya. Kalau masih di jalan, tetap hati-hati di jalan. Yang masih di jalan tapi barusan mau atau udah deket-deket sampai rumah itu Pak Bo Artanto ya. Hei Pak Bo.
1: Mas Doni tadi yeah. Sudah berhenti sebentar karena ada keperluan. Ini sudah sampai di Jalan Sambiroto Raya.
0: Oke.
1: Matur nuwun ya, tadi sudah menemani perjalanan dari Kudus sampai Semarang.
0: Siap.
1: Selamat melanjutkan tugas siaran.
0: Yeah.
1: Sampai jam 21 full lagi ya, dua hari ini berarti Mas Doni ya.
0: Apal ya.
1: Untuk kawan Rasika masih di jalan, hati-hati di jalan, selalu patuhi rambu lalu lintas. Matur nuwun.
0: Pak Bo Artanto, matur nuwun, selalu bersama Rasika ketika dalam perjalanan. Yang masih di jalan mau lewat tol Semarak, ini update dari teman-teman di sana, Mas Sapta Fajar nih.
2: Selamat malam, kami MTS 215 melaporkan situasi terkini tepatnya di gerbang Sayung, terpantau cuaca terpantau cerah, terpantau lain kedua arah, terpantau landi lancar untuk Ambon maupun Bandungnya. Ini masih aman terkendali, semoga yang melihat di Los Parma namanya lancar, kami siap menikmati. Selamat malam.
0: Oke, okay, aman, tol Semarak. Memang ini jalur Pantura Timur, tadi siang sore sempat ajrut-ajrutan ya. Ini sekarang udah wish clear all the way. Semarang, Demak, dua arah gak ada masalah. Kecuali yang masih agak padat di ini aja ya, Raya Kaligawe yang sebelum mulai bawa tol sampai lintasan kereta api. Terus yang di eksit tol Muktiarjo itu masih padat juga kalau mau ke arah pelabuhan karena tertahan sama putar balik di Pasar Kubro. Itu aja, selain itu Raya Kaligawe, Genuk, Sayung, sampai Demak dua arahnya aman. Termasuk Demak Kudus dua arahnya gak ada masalah. Begitu pula Pantura Timur, Pantura Barat sorry, ini juga aman semuanya. Semarang, Kaliwungu, Kendal, Tepiring, Weleri. Kecuali satu aja titiknya, itu di Brangsong ya. Ini masih ada antrean, karena tadi biasa suka ada kontraflow. Cuman karena ini nggak parah-parah banget, nggak ada kontraflow. Jadi agak-agak harus sabar. Sampai malam ini masih ada antrean di Brangsong arah ke Semarang. Buntutnya sampai Bank Mandiri Kendal. Jadi siap-siap yang lewat sana. Sementara perkembangan ke jalur selatan, Semarang, Ungaran, sampai Bawen, itu juga secara umum aman. Termasuk di Gombel, ya Gombel aman. Ya kan, kemudian iya Gombel aman, kemudian di Ungaran aman, Karangjati masih nih ada sisa antrean, sisa masih lumayan nih sampai di BPE Nasmoko Karangjati itu arah ke Bergas ya dari arah Ungaran, tapi yang dari Pring Apus tinggal dikit, yang dari arah Bawen ke Ungaran gak ada. Cuman berarti masih menyisakan antrean dari arah Ungaran ke Bawen lewat di Bergas. Titiknya mulai dari simpulnya traffic light Polsek Bergas, habis itu los ke belakang antre sampai di Nasmoko Karangjati. Pak Komari Alwan ya, terima kasih bersama Rasika masih dalam perjalanan menyusuri Pantura Timur ya. Semoga perjalanan menyenangkan. Malam minggu, lagu-lagu begini mau diputar nih. Lagu-lagu yang membawa aura cinta di udara. Saya Doni Asar bersama Anda di Rasika USA.

0: Inilah kabar-kabar Rasika hari ini dalam Rasika Bari.
1: Kabar pertama dari Solo. Malam Satu Suro di Solo tahun ini berpotensi berlangsung tak biasa. Dua kubu di Keraton Solo sama-sama berencana menggelar kirab Malam Satu Suro pada 16 Juni. Kubu PB14 Purbaya dan kubu PB14 Mangkubumi dijadwalkan menggelar kirab mereka masing-masing. Situasi ini kemudian memunculkan harapan agar ada pihak yang bisa menjembatani kedua kubu. Wali Kota Solo, Respati Ardi, pun diminta menjadi penengah. Permintaan itu disampaikan oleh KPH Panembahan Agung Tejo Wulan yang berharap Pemkot Solo dapat memfasilitasi pertemuan seluruh pihak terkait sebelum kirab digelar. Meski demikian, Respati menegaskan Pemkot Solo berada di posisi netral. Fokusnya adalah memastikan tradisi Satu Suro tetap berjalan aman, tertib, dan hikmat. Pemkot bersama TNI dan Polri juga sudah menyiapkan langkah pengamanan agar rangkaian acara berlangsung lancar tetap menjadi daya tarik budaya bagi masyarakat maupun para wisatawan. Kita ke Yogyakarta. Di tengah munculnya berbagai kritik terhadap pemerintah, tokoh reformasi Amin Rais justru menyerukan agar Presiden Prabowo Subianto diberi kesempatan memimpin hingga masa jabatannya berakhir tahun 2029. Menurutnya, pergantian kekuasaan setiap 5 tahun adalah amanat konstitusi yang harus dijaga. Dia pun menilai pemerintahan tidak seharusnya dijatuhkan di tengah jalan, kecuali jika terjadi pelanggaran luar biasa yang sangat serius. Ketua Majelis Syuro Partai Umat itu juga mengingatkan pengalaman politik Indonesia yang pernah mengalami pergantian presiden berulang dalam waktu singkat dan dinilai itu menguras energi bangsa. Meski mendukung Prabowo menyelesaikan masa jabatannya, Amin mengaku prihatin dengan kondisi ekonomi saat ini. Dia menyoroti maraknya PHK dan lesunya aktivitas ekonomi, serta meminta pemerintah lebih peka terhadap kesulitan yang dihadapi masyarakat. Kita ke kabar seputar Piala Dunia 2026. Piala Dunia 2026 resmi dimulai di Meksiko. Turnamen dibuka dengan seremoni meriah di Stadion Mexico City yang dimeriahkan penampilan Shakira dan Burna Boy membawakan lagu resmi Piala Dunia. Usai pesta pembukaan, laga pertama langsung menghadirkan drama. Tuan rumah Meksiko mengalahkan Afrika Selatan 2-0 dalam pertandingan yang diwarnai 3 kartu merah langsung dan 3 kartu kuning. 2 pemain Afrika Selatan dan 1 pemain Meksiko harus diusir wasit dalam laga yang berlangsung panas sejak awal. Beberapa jam kemudian, pertandingan lain di grup A tak kalah seru. Korea Selatan sukses melakukan comeback dramatis untuk mengalahkan Ceko 2-1. Sempat tertinggal lewat gol Ladislav Krejci, Korea membalas melalui Hwang In-beom dan Oh Hyun-gyu. Dan hasil ini membuat Meksiko memimpin klasemen sementara grup A, disusul Korea Selatan yang sama-sama mengoleksi 3 poin.
0: Demikian kabar-kabar Rasika hari ini dalam Rasika Bari.

Semua kawan Rasika harus mengetahui apa itu defensive driving, yaitu cara berkendara yang mengutamakan kewaspadaan, prediksi risiko, dan pengambilan keputusan yang aman dalam setiap situasi. Saat berkendara, keselamatan bukan hanya soal mematuhi aturan lalu lintas. Keselamatan juga ditentukan oleh kemampuan mengantisipasi berbagai kemungkinan di jalan. Misalnya, saat melihat sepeda motor di depan bergerak zigzag atau pengendaranya tampak menggunakan ponsel, kita tidak memepet atau membunyikan klakson berlebihan. Kita mengurangi kecepatan dan memberi ruang lebih untuk mengantisipasi gerakan mendadak. Saat mendekati zebra cross, meskipun tidak ada pejalan kaki yang sedang menyeberang, kita mengurangi kecepatan saat mendekati zebra cross, karena seseorang bisa saja tiba-tiba melintas. Saat akan keluar dari gang menuju jalan utama, Anda tidak langsung melaju. Kita berhenti sejenak, melihat kondisi kanan dan kiri, lalu masuk ke arah lalu lintas dengan aman. Saat mengikuti truk atau bus besar, karena pandangan ke depan terhalang, kita menjaga jarak lebih jauh dan tidak berada terlalu lama di titik buta kendaraan besar tersebut. Ketika lampu hijau traffic light baru menyala, nggak langsung tancap gas. Pastikan dulu tidak ada kendaraan dari arah lain yang masih menerobos lampu merah. Saat berkendara di jalan tol, pengemudi defensive driving tidak memaksa berpindah jalur secara tiba-tiba, melainkan memberi lampu sein lebih awal dan memastikan jalur yang dituju benar-benar aman. Dan masih banyak lagi contoh yang bisa kita terapkan dalam defensive driving. Defensive driving adalah kebiasaan mengantisipasi bahaya sebelum bahaya itu terjadi. Kawan Rasika, tetap waspada, jaga jarak, dan utamakan keselamatan di setiap perjalanan.

bahasa kalbu dan bahasa ekonomi itu mungkin bisa bertentangan ya. Bahasa ekonominya itu kita betul-betul mau hemat in this economy ya. Zaman lagi susah. Duh, rupiah melemah, harga-harga naik. Harga Pertamax naik, harga oli naik, harga obat-obatan naik gitu. Pendapatan kagak naik, gimana? Nah, disitulah kita mengencangkan ikat pinggang. Itu bahasa ekonomi. Tapi bahasa kalbu bicara beda. Dalam hati kita tetap ingin ada penghiburan di zaman yang sulit ini.

Ya enggak. Ya sih emang lagi susah zamannya, tapi daripada aku lebih runyam, lebih terjerembab dalam kesusahan, aku harus menyenangkan diri sendiri dong dengan situasi yang ada nih. Gimana caranya? Itulah kenapa di zaman sulit ini misalnya kok antrean di jualan kopi masih panjang ya. Ya kan? Kenapa masih panjang, katanya lagi zaman susah gitu. Nah, kalau ini di istilahnya di Wikipedia disebutnya dengan lipstick effect. Lipstick effect. Jadi ini emang persinggungan antara bahasa ekonomi dan bahasa kalbu. Bahasa ekonomi dan bahasa psikologi. Ya, jadi dalam keadaan ekonomi yang sulit, orang emang secara umum akan menghemat pengeluaran, menunda membeli barang-barang mewah tapi dalam bentuk yang besar. Mobil kah, rumah kah, pasti dong. Tapi untuk barang mewah yang kecil dalam tanda kutip itu tetap aja dilakukan karena dianggapnya itu bisa menutupi kesulitan yang sedang dialami. Bahkan dibilangnya ini mood booster lah, masa iya walaupun zaman lagi sulit kita gak boleh bahagia. Maka sebagai mood booster dilakukanlah belanja-belanja barang mewah dalam tanda kutip yang harganya ya gak mahal-mahal banget lah, walaupun juga gak murah. Itulah kenapa antrean kopi panjang, mungkin yang belanja skincare tetap ya. Nah, ini istilahnya lipstick effect yang pertama kali dicetuskan dalam buku The Overspend America. Itu tahun 98 kalau nggak salah, karya sosiolog Juliet Sipor. Nah, konsep ini kemudian dipopulerkan oleh Leonard Lauder. Ini mantan chairman-nya Estée Lauder, yang perusahaan kosmetik asal Paris, Prancis itu, tahun 2001 ketika dia mengamati lonjakan penjualan lipstick di tengah resesi ekonomi pasca tragedi 9/11. Jadi si Estée Lauder ini, kok si Estée Lauder ya, itu berapa perusahaannya. Nama chairman-nya Leonard Lauder ini ngamatin pasca tragedi 9/11 itu kan resesi ekonomi, tapi kok penjualan lipstick dia itu naik loh. Ternyata inilah yang kemudian menjelaskan bagaimana konsumen cenderung menahan pembelian barang mahal atau barang mewah yang besar jumlah uangnya, seperti mobil atau barang elektronik atau rumah gitu ya, saat krisis, tetapi tetap membeli barang mewah kecil yang terjangkau seperti lipstick misalnya atau zaman sekarang kopi. Untuk apa? Untuk menghibur diri. Apakah Anda termasuk yang melakukan hal ini, menjadi bukan korban, pelaku dari fenomena lipstick effect ini? Dan ini kalau mau dilihat POV-nya, ini lebih banyak manfaat atau lebih banyak madorot sih? Karena ada orang bilang itu banyak madorotnya. Karena ya kecil-kecil, tapi lama-lama jadi bukit dong gitu. Tapi manfaatnya, kalau kita nggak ada pelarian dalam tanda kutip, mental kita bisa lebih down gitu. Ketika dihimpit dengan ekonomi yang sulit, kita harus menyelamatkan diri kita dengan kemewahan-kemewahan kecil ini. Gitu. Jadi ada di tim mana? Apakah di tim ini banyak madorotnya? Atau Anda mengatakan ini adalah banyak manfaatnya?

0: 105,6 FM Rasiga USA Ungaran Salatiga Ambarawa. Yang masih di jalan tetap hati-hati di jalan. Tadi ada kabar dari teman-teman di Mitra Kamtip Mas Kabupaten Semarang, itu hujan lagi tuh di kawasan Industri Bawen sekitar jam 8. Tadi itu agak sorean hujan, terus berhenti reda, hujan lagi, lumayan deras walaupun gak lama. Yang masih di jalan tetap hati-hati di jalan. Kalau lewat jalur yang di hujan masih ada hujannya atau pasca kena hujan lintasan basah. Ungaran tadi juga sempat hujan sebentar di lokal-lokal aja. Tadi ada yang cerita dari Asmara ke studio Rasika itu hujan. Sebelumnya dari arah Udaris menuju Asmara enggak hujan. Oke, kemudian saya menyapa Ibu Uti. Malam Mas Doni, malam Bu Uti. Thank you menyapa saya dan nemenin saya bersama Rasika. Lalu Pak Untung, masih juga beruntung saya ditemenin sama Pak Untung.
1: Assalamualaikum Mas Doni.
0: Waalaikumsalam.
1: Selamat malam kawan-kawan Rasika semua. Baik yang sudah sampai di rumah maupun yang masih berada di jalan raya. Diinfokan barusan saja di Gringsing turun hujan, namun sekarang sudah mereda.
0: Oke.
1: Lalu lintasnya sepi, cenderung lengang. Request malam ini
0: apa tuh, Pak?
1: Mas Doni dari Pilperi. Peturing Kalimantan Band. Rainides and you.
0: Oke.
1: Terima kasih Mas Doni.
0: Yoi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini bersamaan dengan kereta melintas ya. Oke, lagi hujan pula tadi sempat tuh sedikit di kawasannya Pak Untung Gringsing ya. Oke, ingin dengerin Phil Ferry. Rainy days and you. Oke, ditunggu ya Pak ya. Oke, ini ada yang kehilangan HP. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Saya telah kehilangan HP, tolong bantu saya. Oh gitu. Ya, HP Redmi Note 13 casing warna hitam hilang sekitar daerah WR Supratman jam 11-an. Bagi yang menemukan bisa langsung hubungi saya. Itu. Oke. Hubungi Rasika enggak apa-apa kalau ada yang nemu, nanti kita kontak yang bersangkutan ya. Redmi Note 13 casing warna hitam hilang di seputaran WR Supratman jam 11-an tadi. Oke, thank you untuk Kak E. Baik, sekarang sudah jam 20 lebih 22.

Semua kawan Rasika harus mengetahui apa itu defensive driving, yaitu cara berkendara yang mengutamakan kewaspadaan, prediksi risiko, dan pengambilan keputusan yang aman dalam setiap situasi. Saat berkendara, keselamatan bukan hanya soal mematuhi aturan lalu lintas. Keselamatan juga ditentukan oleh kemampuan mengantisipasi berbagai kemungkinan di jalan. Misalnya, saat melihat sepeda motor di depan bergerak zigzag atau pengendaranya tampak menggunakan ponsel, kita tidak memepet atau membunyikan klakson berlebihan. Kita mengurangi kecepatan dan memberi ruang lebih untuk mengantisipasi gerakan mendadak. Saat mendekati zebra cross, meskipun tidak ada pejalan kaki yang sedang menyeberang, kita mengurangi kecepatan saat mendekati zebra cross, karena seseorang bisa saja tiba-tiba melintas. Saat akan keluar dari gang menuju jalan utama, Anda tidak langsung melaju. Kita berhenti sejenak, melihat kondisi kanan dan kiri, lalu masuk ke arah lalu lintas dengan aman. Saat mengikuti truk atau bus besar, karena pandangan ke depan terhalang, kita menjaga jarak lebih jauh dan tidak berada terlalu lama di titik buta kendaraan besar tersebut. Ketika lampu hijau traffic light baru menyala, nggak langsung tancap gas. Pastikan dulu tidak ada kendaraan dari arah lain yang masih menerobos lampu merah. Saat berkendara di jalan tol, pengemudi defensive driving tidak memaksa berpindah jalur secara tiba-tiba, melainkan memberi lampu sein lebih awal dan memastikan jalur yang dituju benar-benar aman. Dan masih banyak lagi contoh yang bisa kita terapkan dalam defensive driving. Defensive driving adalah kebiasaan mengantisipasi bahaya sebelum bahaya itu terjadi. Kawan Rasika, tetap waspada, jaga jarak, dan utamakan keselamatan di setiap perjalanan.

cinta kita untuk Indonesia. Itu yang terlihat di demo mahasiswa kemarin. Ada orang nulis utas di Threads. Dia bilang gini, demo kemarin seperti sebuah tim sepak bola. Tidak semua orang ingin mencetak gol, tidak semua orang berlari di depan, tapi setiap orang punya peran yang membuat tim tetap ada di lapangan. Dia nyebut beberapa posisi, misalnya si kiper atau penjaga gawang. Ini adalah para pekerja kantoran yang ada di gedung-gedung tinggi. Mereka melihat pertandingan dari sudut yang berbeda. Saat banyak orang ada di jalan, mereka mengamati dari atas, mendokumentasikan, merekam, dan memastikan apa yang terjadi tidak hilang begitu saja. Mereka adalah garis terakhir yang menjaga agar kebenaran tetap terlihat. Lalu posisi kedua adalah back. Ini adalah tim medis. Tugas back bukan cetak gol, tugas mereka memastikan tim tidak tumbang. Saat ada yang kelelahan, terluka, atau membutuhkan bantuan, tim medis hadir tanpa banyak sorotan. Mereka menjaga agar pertandingan bisa terus berlangsung. Lalu ada gelandang bertahan, ini adalah ibu-ibu posko logistik. Mungkin tidak terlihat di layar TV, tapi tanpa mereka, tim akan kehabisan tenaga sebelum babak kedua dimulai. Ibu-ibu ini nyiapin air minum, makanan, obat-obatan, menjaga keseimbangan permainan dari belakang. Lalu ada box to box, warga dan relawan. Mereka ini ada di mana-mana, bantu logistik, kumpulkan donasi, sebarkan informasi, menjadi penghubung antar orang yang bahkan tidak saling kenal. Mereka berlari dari satu sisi lapangan ke sisi lain tanpa pernah benar-benar berhenti. Lalu second striker, ini abang ojol. Mereka bukan penyerang utama, tapi seringkali menjadi pemain yang membuka ruang, mengantar bantuan, menjadi kurir informasi, membantu mobilitas, dan hadir saat dibutuhkan. Banyak serangan tidak akan sampai ke depan tanpa mereka. Last but not least striker, ini adalah teman-teman mahasiswa. Mereka yang berdiri paling depan, menghadapi tekanan pertama, membawa aspirasi, dan menyuarakan apa yang mereka yakini. Mereka menjadi pemain yang paling mudah terlihat, sorak-sorai sering tertuju pada mereka, tapi tackle, benturan, dan tekanan juga paling sering ngarah kepada mereka. Dalam pertandingan ini tidak ada pemain cadangan. Mahasiswa mungkin ada di garis depan, tapi mereka tidak berjalan sendirian. Ada warga, relawan, tim medis, ibu-ibu posko, abang ojol, pekerja kantoran, dan ribuan orang lain yang mengambil perannya masing-masing. Karena perubahan tidak pernah lahir dari satu pemain, dia lahir dari satu tim yang memilih turun ke lapangan bersama-sama.

105,6 FM Rasika USA, Ungaran, Salatiga, Ambarawa, Phil Ferry, Karimata, Rainy Days and You. Hari-hari ini mungkin jarang hujan karena udah masuk musim kemarau. Walaupun masih ada juga potensi turun hujan, tapi bentar-bentar doang. Hujan itu berkah, jadi jangan dikasih sumpah serapah ya. Oke, saya pamitan dulu, terima kasih yang terus bersama 105,6 FM Rasika USA. Habis ini kita mendengarkan Mutiara Hikmah, kemudian setelah itu kita doa malam. Besok kita berjumpa lagi. Kita berpisah dulu untuk sementara. Selamat malam.

0: Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-32-585-8500.
1: Rasika USA.

Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadrotus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Selamat mengikuti.

0: sudah tiba saatnya sekarang untuk kita ikuti bersama acara Mutiara Hikmah bersama Hadratus Syekh Haki radhiyallahu anhu, pengasuh Pondok Pesantren Al-Fitrah Kedinding Surabaya. Kali ini kita sudah sampai pada seri yang kelima dengan bahasan Hakikat Zikir. Selamat mengikuti.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi munawwiril qulubi bi isyraqi syamsil iman wa syarihis suduri bi safa'it tauhidi wa sirril iqan wa salatu wa salamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin nuril anwari wal akwan wa ala alihi wa sahbihi aljami'ina lil jamalati wal kamalati wal irfan salatan wa salaman mutalazimaini ma damatil malawan amma ba'du wonten ing Al-Qur'anul Karim Allah subhanahu wa ta'ala sampun paring dawuh dateng dawuhipun innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni أكم الصلاة لذكري ringkesipun dawuh dawuhipun Gusti Allah sak temene aku iki pangeranmu gak ono pangeran sing patut kon sembah gak ono pangeran sing patut minangka dadi tujuanmu sing pokok gak ono pangeran sing patut kon sakseni kecuali aku lajeng perintahipun Allah fa'budni kon kabeh iku umumipun ayo podo ngibadah mangawula menyang ngersaku nek wis ibadah mangawula menyang kersaku ayo terusno wa aqimis sholata li dzikri oleh awakmu ngedekno

lakoni sholat iku kabeh gak ono maneh ayo supaya zikir supaya eling menyang ngersaku. Kok tak takon saman kali kula niku kenal napa mboten kali iblis? Nanti kenalan nanti sumerap mboten kenal mboten sumerap kita. Tapi kula kali sampean niku napa? Napa? Kekancan selalu bersama. Lho to kondi bersamae, ya mergo ana atine ana telek iblis. Nggih ta? Saman kepengin kenal mboten kali iblis. Kula kenal lho nggih, sing jenenge Mbah Iblis. Heh, ngeten. Al Imam Jamal radhiyallahu an. Mundut saking kitab Kasyful Bayan lil Imam As-Samarqandi radhiyallahu an. Sayyiduna Ka'bul Ahbar radhiyallahu an paring dawuh tentang iblis. Dawuhipun inna iblisa kana khazinal jannah arba'ina alafi sanatin. Iblis niku biyen tuman jaga swarga selama 40.000 tahun. Coba kita kalau nerang nongeten niku nopo mungkin nopo kilas balik nyanyi niku nopo lah kok iso ngono angin disik oke wa ma'al malaikati samanina alfisanatin. Iblis niku nggih kumpul-kumpul setarap dengan sesama malaikat jadi rakyat podo rakyate sing jendeng podo malaikate kumpule niku selama 80.000 tahun. Jagoan apa mboten? Nun wa wa'adhal malaikata 20.000 sanatin. Iblis niku tuman dadi penasehat agung malaikat selama 20.000 tahun. Ayo ngomong. Ben. Wa sayyidal karubin 30.000 sanatin. Enten salah satu malaikatipun Gusti Allah ingkang asma karubiyin niku nopo napa ingkang nyokoni ingkang mendegani arasipun Gusti Allah niku namung napa wonten sekawan bafiri wayatin. Lah iblis teng mriku niku napa nate kumpul niki selama 1000 tahun. Ya yo, mungkin saman banding no kali kulo kali sampean. Kira-kira saman kali kulo niku alim pundi kali iblis. Hah? Lajeng iblis kumpul malaikat ruhaniin, malaikat ingkang memberi suatu ilham, malaikat ingkang menuntun suatu siri nur dari Allah. Ingkang tumiba dateng kaulanipun Allah ingkang soleh, suatu posisi yang sangat strategis berhubungan kare nopo para aulia Allah sampai teng kitab Iqlil niku sampai di Fatihai
niku malaikat napa iblis niku kumpul kelayan ruhaniin selama 1000 tahun. Bon? Lajeng watafa haulal arsy 14,000 sanatin. Iblis niku tuman tawaf teng arasy selama 14,000 tahun. Ayo lawanen. Dan titele iblis jawaban wa kana ismuhu fi sama'id dunya al-abid. Teng langit pertama niku napa titele julukane iblis niku al-abid, sing ahli ibadah menyang Gusti Allah. Coba dadi mek kaya sebutan malaikat ya apa kok gak ketok al-abid sing jago ibadah niku berarti iblis. Nek kula kali sampean nasakno dadi al-abid al-ngebet kita pun napa wafisania wonten ing langit nomor kedua niku napa titele julukane iblis az-zahid, uang sing atine, makhluk sing atine gak terikat apa wae, gak gumantung karo apa sapa wae, cuma karo Gusti Allah. Wonten ing langit nomor pinten? Nomor 3 titel julukane iblis al-arif, uang sing makrifat karo Gusti Allah. Wonten ing langit nomor 2 juluke titele iblis al-wali, sing dicintai karo Gusti Allah, sing parek ana ngersanipun Allah. Nggih. Wonten ing langit nomor 3 titele at-taqiyu, sing temen-temen takwa karo Gusti Allah. Ana ing langit nomor 6 al-khazinu, sing napa sing dadi jagoe Gusti Allah. Nggih ta? Wonten ing langit nomor 7 jenenge niku napa Azazil. Saking mulyane ana ngersane Allah dijenengi Azazil. Tapi wa fil lauhil mahfuz, ana ing Lauh Mahfuz catetan-catetan takdir putusan akhir sangka Gusti Allah, iblis niku kecatet napa titele jenenge iblis. Napa maksude iblis niku maknane? Maknane niku ghafilun an akibati amri, yaiku uang-uang sapa wae mek duwe sifat koyok sifate iblis koyok ngene ya padha wae karo iblis. Napa sifate iblis niku? Mulya wis cukup mulya, agung wis cukup agung sangka Gusti Allah, tapi awake niku lali karo akibate awake dhewe, nyombongno karo elmune, nyombongno karo keturunane, nyombongno karo kedudukane, nyombongno karo kemampuane, nyombongno karo apa sing dadi duwene awake, tapi gak tuman senden karo Gusti Allah. Selalu ngrasa beres, selalu ngrasa cukup, selalu ngrasa sampur. No, seakan-akan wis jelas awake besok mati gowo i uang sing koyok ngene iku gak ono bedane karo penyakit iblis. Wis. Ya napa kira-kira? Hebat napa mboten iblis niki? Pak Wawan gimana? Iblis. Niki lho, masalah niku. Kita jadi ojo ndilok no koyo zohire besok sampean niku mek pun pecah kira-kira niku pasti napa mboten ditakokno malaikat mungkar nakir
Barabas. Sing ditakokno niku napa? Napa cukup nyangkut teng ilmu mandeke? Mboten, mboten urusan teng mriku. Kita mboten tuman malaikat mungkar nakid, malaikat zabania niku didhawuhi dening Gusti Allah, da'u li'annahu kana yahfadzu abwabal muamalat aw li'annahu yahfadzu abwabal fiqhi wan nahwi wal usul ala dhahri qalbi aw yaqulu bil maddi wal imala wat tafkhim fil qur'an. Jarno jarno malaikat ojo kon takokno, iku wong alim. Wis cukup ilmune, wis apik maca Qur'ane, mboten cukup. Tetep sing ditakokno niku mboten urusan ilmu kaya ngeten, mboten. Langsung sing ditakokno marob buka. Sakpira atimu ngakoni Gusti Allah. Nek pun ngeten napa? Waman Nabi Yuka kita, mek sekadar kula kali sampean jawab, sapa nabimu? Mek cara akal pikiran gampang mawon, Nabi Muhammad. Lah mek ku pancen nabimu, ya apa sikepmu? Ya apa tanggung jawabmu? Mangkane teng mriki niku mboten akal-akalan kene iki mboten. Sing iso jawab ana ngersane malaikat mungkar nakir, kenyataan biyen ana ing dunya. Kita mek pancen bangsa zahir ilmiah mboten usah diuruki kula kali sampean. Nggih napa mboten? Marabbuka ya Allah, waman nabiyuka ya Nabi Muhammad, waman imamuka sapa imammu ya Al-Qur'anul Karim, wama kiblatuka ya Ka'bah, wama ikhwanuka ya al-muslimun wal mukminun. Nggih napa mboten? Niku lak otak-otike akad besok mboten hakikate besok. Napa? Hakikate napa? Aku gak takon kon alim gak alim, kon gak takon wong hebat gak hebat. Sing tak takon aku cuma siji tok. Kon iku biyen dadi wong tambeng bener apa enggak? Bener? Saman sing kata niku nakal napa bener? Bener? Coba kanca wedok. Sing kata kula kali saman niku tambeng bener napa nakal? Nen? Ayo coba. Nen? Tam beng bel beler. Napa tandane wong tambeng beler niku napa? Tandane niku gak gampang trimo. Gak gampang tampi. Berhujah terus, berpadu terus. Niku akhirnya dadi kaya sifate wong Bani Israel biyen saking cukupe saking sampurnane kena penyakit. Napa penyakite? Al-rewelual rewel. Akeh penjaluke, akeh karepe, akeh maune. Barang sing ana gak disyukuri, barang dituntun gak trimo. Nakal napa mbler? Nen? Bel beler kula kali sama iku beler nggih ta beler mangkane dadi maler nggih ta napa maler niku napa apa maler niku napa nggih tanpa sadar tanpa terencana tanpa direkayasa wis dadi sifate kaya ngono. Nggih napa mboten? Niku maler dengan sendirinya. Gak mikir, gak diangen-angen, pokoke enggak, ya wis gak gelem, ya wis sori. Nggih napa mboten? Lha niki penyakit bahaya kaya ngeten niku. Ben. Dadi ya napa? Dadi napa kula kale panjenengan niku napa mboten ditinggal, mboten dijarno, mboten dimulyakno karo Gusti Allah, cuma cukup ilmu zahir tok mboten. Oleh kula kale sampean iso dimulyakno karo Gusti Allah siji. Liwat napa? Liwat ma'rifatullah. Ayo
sing eling, sing sadar awake sendian karo Gusti Allah. Nomor loro, liwat nopo? Liwat tak wah sing apik jerone atine. Nomor telu, mak wis apik jerone atine, amal soleh gitu, niate apik, tujuane apik, karepe apik, tapi sing dilakoni gak melok aturan main gitu. Nggih, ojo ketipu. Niku hebat, niku yai, niku begitu karomah yai, niku begitu ngeten, begitu ngeten yai. Sampeyan dilok yai hebate, hebat gak hebat urusanmu. Urusanku cuma siji tok. Aku kepengin melok awakmu. Tapi dasare aku manut awakmu kon bener apa enggak? Ojo mana awakmu daipun Kanjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an. Para nabi duwe keistimewaan sing istimewa ana ngersanipun Allah. Para nabi duwe mukjizat sing begitu, mempunyai rasa madhep begitu karo Gusti Allah, tapi dilok encara zahir. Melo aturan main apa enggak mek wis nyangkut karo umat. Mek gak melo aturan main, masya wali moh. Ngeten aturan main niku pun ngeten. Ojo ketipu kula kali sampean niku. Mek cara Syekh Abu Yazid Al-Bustami radhiyallahu an. Sopo iku? Wali niku Syekh Abu Yazid. Kok iso? Saman pirsani niku mek sembayang teng dhukure mega. Saking karomahe. Gak urusan. Engkok mek wis mudhun diloken. Istiqomah tumak ninah apa enggak? Mek istiqomah tumak ninah netepi akhlaki Rasulullah, nyampurna no syariati Gusti Allah, melo'o. Mek enggak jok melo', tapi niku wali gak urusan. Ben, niki kula ngomong kaya ngeten niku napa? Mek ngeten salah, ojo nyalak no, ojo ngilok no. Iki masalahe gak melo'. Pun paham nggih? Ngeten. Lah mek pun ngeten napa? Cukup makrifatullah, taqwallah, amal soleh cukup, mboten cukup. Napa? Enten malih. Apa sing nomor berikutin niku? Aja nglarakno wong. Nggih ta? Zikire pinter, ibadah pinter, tapi ambek wong ganggu wae. Niki kira-kira kathah napa mboten? Karuan sampean dosa karo Gusti Allah tinimbang karo wong. Napa? Mek Gusti Allah pun jelas Maha Penyayang, Maha Kasih. Nggih napa mboten? Mek karo wong gak tentu. Nggih ta, moh. Lah kok enak. Nggih ta? Timbang saiki tak sepuro, aku besok butuh kok karo kon ganggu aku. Butuh apa kon? Ya butuh besok no akhirat. Paling enggak lah kena oleh kon zalim nang aku. Oleh kon zalim nang aku iso nambeli kok dosa-dosaku. Enten. Tapi mboten kok niki jahat wali sing koyok ngeten niku. Niku saking oleh napa? Oleh temen uang-uang iku ojo zalim karo wong. Pun berikutnya niku napa? Nggih ta, berikute niku napa? Mek dilarakno uwong. Ayo sing sabar. Dikire pinter, ibadahe pinter. Nggih napa mboten? Lelakone pinter, gak nglarakno uwong. Tapi wong jenenge kumpul uwong, dinapak-napakno nggih nyenggol mawon. Mek kesenggol ayo sabar. Lah mek uang niku gak sabar akhirnya mangkel. Lah mek mangkel niku akhirnya kepingin bales. Biasai uang bales niku luwe akeh tinimbang dilarakno. Ayo ya napa mboten? Ayo kula mangkel sak niki nggih. Misale kali niki Pak Muntiarso. Mergo Muntiarso niku tuman nyenggol kula. Mek kula niku cuma kali Muntiarso bales kula senggol mari mboten mangkel niki digawa-gawa. Ayo nggih napa mboten? Diceritakno luwe akeh.
oleh kula niku bales tinimbang waktu wau dilarakno. Mek kula niku kalih sampean niku luwe akeh oleh bales napa dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi la tuzhiris syamata li akhi. Kono jok sampai koyok ngono kok diwalik karo Gusti Allah. Diwalik ya apa? Gusti Allah malah welas karo uang sing kon bales, awakmu dhewe sing malah diwehi ujian karo Gusti Allah. Penian apa? Nggih, dibalekno maneh napa? Inna akramakum indallahi atqakum, sing paling mulya niku sing paling wedi karo Gusti Allah. Duduk sing inna akramakum indallahi aksarukum ilma, duduk. Gitu. Duduk mergo akeh ilmune, duduk. Apa lah? Saman dilak teng Al-Qur'an malih napa nika? Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Mek uang iku wis mendalem oleh estu karo Gusti Allah, ing dalem oleh mangawula karo Gusti Allah, terus netepi hak-hake karo Gusti Allah, jelas apa uang niku napa ilmune membuahkan takut kepada Allah. Mek uang niku ilmune pinter gak ndadekno wedi menyang Gusti Allah, iku berarti sik durung genah, sik durung temen karo Gusti Allah. Uang sing kaya ngene iku tibane sapa? Apa wong alim? Tetep jenenge wong alim, tapi oleh dadi wong alim duduk dadi kaulaning Allah, dadi kaulane ilmune de. Lah mek wong niku dadi kaulane ilmu, mboten enten marine ngomong mawon. Nggih napa mboten? Mboten enten trimane. Wong kadang-kadang niku nggih, kadang-kadang ngrungokno ngaji. Nggih ta? Ngrungokno ceramah. Nggih ta? Modele meneng. Tapi wong pancen dadi kaulane ilmu, duduk dadi kaulane Allah, gak trimo atine niku. Ayo nggih napa mboten? Ngomong apa kiai iku? Ngomong apa ustaz iku? Ngomong apa si fulan iku? Mek tak dilok ana Al-Qur'anul Karim. Mek tak dilok ana ing hadis Rasulullah, mek tak dilok ana ing dawuh-dawuh. Uang sing kaya ngeten niku napa? Ilmune gak didadekno hidayat, gak didadekno ilmu, tapi hanya merupakan pengetahuan. Bantah mawon. Mboten enten marine uang sing kaya ngeten niku. Dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, uang sing kaya ngene iku termasuk uang sing kesasar. Kan? Monggo kula panjenengan lampahi, mugi-mugi pinaringan istiqomah dadosaken manfaatipun, dadosipun pembukaipun manah kula lan panjenengan, ketuntun dening Gusti Allah kelayan taufik hidayahipun, lajeng pikantuk ridhonipun Gusti Allah, bekto husnul khatimah ma'anaili syafa'atil uzma من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا يا الله بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وافرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ودخلنا الجنة مع الأبرار وأمدنا النظر لوجهك الكريم يا عزيز يا وفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.

tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang diridhoinya. Amin, amin, Allahumma amin.

0: Manaqib Istiqomah Al-Khidmah Bonang Demak di Pondok Pesantren An-Nuriyah Gebang Bonang hari Ahad tanggal 14 Juni mulai pukul 7:30 pagi hingga selesai. Manaqib Istiqomah Al-Khidmah Karangawen Demak di Masjid Baitul Amin Bengkah Wonosekar Karangawen hari Ahad tanggal 14 Juni waktu Ba'dal Isya. Haul Surah Al-Khidmah Ngroto di Makbaroh Syekh Abdurrahman Ganjur Ngroto Grobogan hari Selasa tanggal 16 Juni mulai pukul 7 pagi hingga selesai. Manaqib Istiqomah di Masjid Uswatun Hasanah PRF Sriwulan Sayung Demak hari Selasa tanggal 16 Juni waktu Ba'dal Isya. Manaqib Istiqomah Musola Al-Hidayah Wonoketingal Karanganyar hari Rabu tanggal 17 Juni waktu Ba'dal Isya. Manaqib Istiqomah di Masjid Darul Anwar Blaten Mijen hari Kamis tanggal 18 Juni waktu Ba'dal Isya. Peringatan Tahun Baru Islam 1448 Hijriah di Masjid Baitul Makmur Bale Romo Dempet hari Jumat tanggal 19 Juni waktu Ba'dal Isya. Majelis Khotmil Quran Al-Khidmah Kabupaten Semarang di Masjid Agung Al-Mabrur Kabupaten Semarang hari Jumat tanggal 19 Juni waktu Ba'dal Isya. Pembukaan Pondok Pesantren Ariyadhah di Pondok Pesantren Ariyadhah Ngablak Sari Sayung Demak hari Sabtu tanggal 20 Juni waktu Ba'dal Isya. Manaqib Istiqomah di Musola Baitul Mukminin Bokopayung Tugu Sayung hari Ahad tanggal 21 Juni waktu Ba'dal Isya. Manaqib Istiqomah di Musola Baitul Haq Karanglo Bogosari Guntur hari Selasa tanggal 23 Juni waktu Ba'dal Isya. Peringatan Asyura di Masjid Al-Madinah Mangunjiwan Demak hari Selasa tanggal 23 Juni waktu Ba'dal Maghrib. Majelis Sewelasan di Pondok Pesantren Al-Fitrah Metese Semarang hari Kamis tanggal 26 Juni waktu Ba'dal Maghrib. Manaqib Istiqomah di Musola Al-Huda Cangkri Nembang Karanganyar hari Sabtu tanggal 27 Juni waktu Ba'dal Isya. Pengajian Ahad kedua di Pondok Pesantren Al-Fitrah Gedinding Surabaya diselenggarakan pada hari Ahad tanggal 28 Juni mulai pukul 7 pagi. Manaqib Istiqomah Al-Khidmah Kabupaten Semarang di Masjid At-Taqwa Jambon Ungaran hari Selasa tanggal 30 Juni waktu Ba'dal Maghrib.
1: Rasika FM.
0: Mengakhiri hari, mari kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga hari yang sudah kita lewati ini membawa kebaikan dan keberkahan dalam hidup kita, keluarga kita, dan masyarakat kita.
2: Ila hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Qurrati A'yunina wa Maulana Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam.

على محمد اللهم صل عليه وسلم.

Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067. WA

أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس

اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم.

محمد اللهم صل عليه وسلم.

muslimin dan muslimat pendengar Radio Rasika. Saatnya kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadrotus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Selamat mengikuti.

0: sudah tiba saatnya sekarang untuk kita ikuti bersama acara Mutiara Hikmah bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi radhiyallahu anhu, pengasuh Pondok Pesantren Al-Fitrah Kedinding Surabaya. Kali ini kita sudah sampai pada seri yang ke-6 dengan bahasan Hakikat Zikir. Selamat mengikuti.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi munawwiril qulubi bi isyraqi syamsil iman wa syarihis suduri bi safa'it tauhidi wa sirril iqan wa salatu wa salamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin nuril anwari wal akwan wa ala alihi wa sahbihi al jami'ina lil jamalati wal kamalati wal irfan salatan wa salaman mutalazimaini ma damatil malawan amma ba'du. Wonten ing Al-Qur'anul Karim Allah subhanahu wa ta'ala sampun paring dawuh dateng dawuhipun innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Ringkesipun dawuh dawuhipun Gusti Allah sak temene aku iki pangeranmu gak ono pangeran sing patut kon sembah gak ono pangeran sing patut minangka dadi tujuanmu sing pokok.

mangawulo menyang ngersoku. Mek wis ibadah mangawulo menyang kersoku, ayo terusno wa aqimis sholata li zikri, oleh awakmu ngejekno utawa nglakoni salat iku kabeh gak ono maneh. Ayo supaya zikir, supaya eling menyang ngersaku. Wonten ing langit nomor pinten? Nomor 3, titel julukane iblis Al-Arif, wong sing makrifat karo Gusti Allah. Wonten ing langit nomor 2, juluke titele iblis Al-Wali, sing dicintai karo Gusti Allah, sing parek ana ngersanipun Allah. Nggih. Wonten ing langit nomor 3, titele At-Taqiyu, sing teman-teman takwa karo Gusti Allah. Ana ing langit nomor 6 Al-Khazinu, sing napa? Sing dadi jagoe Gusti Allah. Nggih ta? Wonten ing langit nomor 7 jenenge niku napa? Azazil. Saking mulyane ana ngersane Allah dijenengi Azazil. Tapi wa fil lauhil mahfuz, ana ing loh mahfud catatan-catatan takdir putusan akhir sangka Gusti Allah, iblis niku kecatet napa titele jenenge iblis. Napa maksude iblis niku maknane? Maknane niku ghafilun an'aqibati amri, ya iku uwong-uwong sapa wae mek duwe sifat kaya sifate iblis kaya ngene ya padha wae karo iblis. Napa sifate iblis niku? Mulya wis cukup mulya, agung wis cukup agung sangka Gusti Allah, tapi awake niku lali karo akibate awake dhewe, nyombongno karo elmune, nyombongno karo keturunane, nyombongno karo kedudukane, nyombongno karo kemampuane, nyombongno karo apa sing dadi duwene awake, tapi gak tuman senden karo Gusti Allah. Selalu ngrasa beres, selalu ngrasa cukup, selalu ngrasa sampur. No, seakan-akan wis jelas awake besok mati gowo i. Uang sing koyok ngene iku gak ono bedane karo penyakit iblis. Wis. Ya napa kira-kira? Hebat napa mboten iblis niki? Pak Wawan gimana? Iblis niki lho masalah niku. Nggih ta? Jadi aja ndilokno kaya zahire. Besok sampean niku mek pun pecah. Kira-kira niku pasti napa mboten ditakokno malaikat mungkar nakir? Bas. Sing ditakokno niku napa? Den napa cukup nyangkut teng ilmu mandeke? Mboten urusan teng mriku. Nggih ta? Mboten tuman malaikat mungkar nakir, malaikat zabania niku didhawuhi dening Gusti Allah, da'u li'annahu kana yahfadzu abwabal muamalat, au li'annahu yahfadzu abwabal fikihi wan nahwi wal usul ala dhahri qalbi. Au yakulu bil maddi wal imala wat tafkhim fil Qur'an. Jarno malaikat ojo kon takokno iku wong alim, wis cukup ilmune, wis apik maca Qur'ane. Mboten cukup. Tetep sing ditakokno niku mboten urusan ilmu koyok ngeten, mboten. Langsung sing ditakokno marob bu

sakpiro hatimu ngakoni Gusti Allah. Mek pun ngeten napa? Waman nabiyuka. Kita mek sekadar kula kali sampean jawab, sapa nabimu? Mek cara akal pikiran gampang mawon, Nabi Muhammad. Lah mek ku pancen nabimu, ya apa sikapmu? Ya apa tanggung jawabmu? Mangkane teng mriki niku mboten akal-akalan kene iki mboten. Sing iso jawab ana ngersane malaikat mungkar nakir, kenyataan biyen ana ing dunya. Gita, mek pancen bangsa zahir ilmiah mboten usah diurui kula kali sampean. Nggih napa mboten? Marabbuka ya Allah, wa man nabiyuka ya Nabi Muhammad. Mat waman imamuka sopo imammu yo Al-Qur'anul Karim, wama kiblatuka yo Ka'bah, wama ikhwanuka yo al-muslimun wal mukminun. Nggih napa ben niku lak utak-utike akad besok mboten hakikate besok napa hakikate napa aku gak takon kon alim gak alim, kon gak takon wong hebat gak hebat, sing tak takon aku cuma siji tok. Kon iku biyen dadi wong tambeng bener apa enggak? Ngen? Saman sing kata niku nakal napa bener? Ngen? Coba kanca wedok. Sing kata kula kali saman niku tambeng bener napa nakal? Ngen? Ayo coba. Ngen? Tam Bel, napa tandane wong tambeng beler niku napa? Tandane niku gak gampang trimo. Gak gampang tampi. Berhujah terus, berpadu terus. Niku akhirnya dadi kaya sifate wong Bani Israel biyen saking cukupe, saking sampurnane kenek penyakit. Napa penyakite? Rewel akeh penjalue, akeh karepe, akeh maune. Barang sing ono gak disyukuri, barang dituntun gak trimo. Nakal no pembeler ngen? Beler kula kali sama dikum beler gita? Beler makanya jadi maler gita? Napa maler niku napa? Apa maler niku napa? Nek? Tanpa sadar, tanpa terencana, tanpa direkayasa wis dadi sifate kaya ngono. Nggih napa mboten? Niku maler dengan sendirinya. Gak mikir, gak diangen-angen, pokoke enggak, ya wis gak gelem, ya wis sori. Kenapa mboten? Lha niki penyakit bahaya kaya ngeten niku. Ben. Dadi ya napa? Dadi napa? Kula kale panjenengan niku napa? Mboten ditinggal, mboten dijarno, mboten dimulyakno karo Gusti Allah, cuma cukup ilmu zahir tok mboten. Oleh kula kale sampean iso dimulyakno karo Gusti Allah siji. Liwat nopo? Liwat ma'rifatullah. Ayo. Sing eling, sing sadar awake. Sendian karo Gusti Allah. Nomor loro, liwat nopo? Liwat takwa. Sing apik jerone atine. Nomor telu mek wis apik jerone atine, amal soleh. Nggih ta? Niate api, tujuane api, karepe api, tapi sing dilakoni gak melok aturan main. Nggih ta? Nggih ojo ketipu. Niku hebat niku yai, niku begitu karomah yai, niku begitu ngeten yai, sampean dilok yai hebate, hebat gak hebat urusanmu. Urusanku cuma siji tok. Aku keping melok awakmu. Tapi dasare aku manut awakmu kon bener apa enggak?
Ojo mana awakmu dahipun Kanjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an. Para nabi duwe keistimewaan sing istimewa ana ngersanipun Allah. Para nabi duwe mukjizat sing begitu, mempunyai rasa madhep begitu karo Gusti Allah, tapi dilok encara zahir. Melo aturan main apa enggak mek wis nyangkut karo umat. Mek gak melo aturan main, masya wali moh. Pun ngeten aturan main niku pun ngeten. Ojo ketepo kula kali sampean niku. Mek cara Syekh Abu Yazid Al-Bustami radhiyallahu an. Sopo iku? Wali niku Syekh Abu Yazid. Kok iso? Saman pirsani niku mek sembayang teng dukure mega. Saking karomahe. Gak urusan. Engko mek wis mudhun diloken. Istiqomah tumaknina apa enggak? Mek istiqomah tumaknina netepi akhlake Rasulullah, nyampurnakno syariate Gusti Allah, meloko. Mek enggak jo melok, tapi niku wali gak urusan. Ben, niki kula ngomong kaya ngeten niku napa? Mek ngeten salah, ojo nyalakno, ojo ngilokno. Iki masalahe gak melok. Pun paham nggih? Ngeten. Lah mek pun ngeten napa? Cukup makrifatullah, taqwallah, amal soleh cukup, mboten cukup. Napa enten malih apa sing nomor berikutin niku? Ojo ngelarakno uang. Nggih ta? Zikire pinter, ibadahe pinter, tapi ambek uang ganggu ae. Niki kira-kira kathah napa mboten? Karuan sampean dosa karo Gusti Allah tinimbang karo wong. Napa mek Gusti Allah pun jelas Maha Penyayang, Maha Kasih. Nggih napa mboten? Mek karo wong gak tentu. Nggih to, moh. Lah kok enak. Nggih to. Timbang saiki tak sepuro, aku besok butuh kok karo kon ganggu aku. Butuh apa kon? Ya butuh besok no akhirat. Paling enggak lak kene oleh kon zalim nang aku. Oleh kon zalim nang aku iso nambeli kok dosa-dosaku. Anten. Tapi mboten kok niki jahat wali sing koyok ngeten niku. Niku saking oleh napa oleh temen uang-uang iku ojo zalim karo wong. Pun berikutnya niku napa? Nggih ta, berikute niku napa? Mek dilarakno uwong. Ayo sing sabar. Dikire pinter, ibadahe pinter. Nggih napa mboten? Lelakone pinter, gak nglarakno uwong, tapi wong jenenge kumpul uwong, dinapak-napakno nggih nyenggol mawon. Mek kesenggol ayo sabar. Lah mek uwong niku gak sabar akhire mangkel. Lah mek mangkel niku akhire kepingin bales. Biasane uwong bales niku luwe akeh tinimbang dilarakno. Ayo ya napa mboten? Ayo kula mangkel sak niki nggih. Misale kali niki Pak Muntiarso. Mergo Muntiarso niku tuman nyenggol kula. Mek kula niku cuma kali Muntiarso bales kula senggol mari mboten. Mangkele niki digawa-gawa. Ayo nggih napa mboten? Diceritakno luwe akeh. Oleh kula niku bales tinimbang waktu wau dilarakno. Mek kula niku kali sampean niku luwe akeh oleh bales napa dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi la tuzhiri syamata li akhi. Kono aja sampe kaya ngono kok diwalik karo Gusti Allah. Diwalik ya apa? Gusti Allah malah welas karo wong sing kon bales, awakmu dhewe sing malah diwehi ujian karo Gusti Allah. Perihal apa? Nggih, dibalak no maneh napa? Inna akramakum indallahi atqakum, sing paling mulya niku sing paling wedi karo Gusti Allah. Duduk sing inna akramakum indallahi aksarukum ilma. Duduk.
Nggih ta? Duduk mergo akeh ilmune duduk. Ta apa lah? Saman dilok teng Al-Qur'an malih napa nika? Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Mek uang iku wis mendalem oleh estu karo Gusti Allah, ing dalem oleh mangawula karo Gusti Allah, terus netepi hak-hake karo Gusti Allah, jelas apa uang niku napa elmune membuahkan takut kepada Allah. Mek uang niku elmune pintere gak ndadekno wedi menyang Gusti Allah, iku berarti sik durung genah, sik durung temen karo Gusti Allah. Uang sing kaya ngene iku tibane sapa? Apa wong alim tetep jenenge wong alim, tapi oleh jadi wong alim duduk jadi kaulaning Allah, dadi kaulane elmune de. Lah mek uang niku dadi kaulane ilmu, mboten enten marine ngomong mawon. Nggih napa mboten? Mboten enten trimane. Wong kadang-kadang niku nggih, kadang-kadang ngrungokno ngaji. Nggih ta? Ngrungokno ceramah. Nggih ta? Modele meneng. Tapi wong pancen dadi kaulane ilmu, duduk dadi kaulane Allah, gak trimo atine niku. Ayo nggih napa mboten? Ngomong apa kiai iku? Ngomong apa ustaz iku? Ngomong apa si fulan niku? Mek tak dilok ana Al-Qur'anul Karim, mek tak dilok ana ing hadis Rasulullah, mek tak dilok ana ing dawuh-dawuh. Uang sing kaya ngeten niku napa? Ilmune gak didadekno hidayat, gak didadekno ilmu, tapi hanya merupakan pengetahuan. Bantah mawon. Mboten enten marine wong sing kaya ngeten niku. Dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, uang sing kaya ngene iku termasuk uang sing kesasar. Gitu. Terus ya apa? Me ilmu kula kali sampean niku gak ndadekno wedi menyang Gusti Allah. Berarti ilmu kula kali sampean niku napa? Besok sing nglawan dateng kula kali sampean mboten sing mboten bela besok no akhirat. Disiak-siakno kula ya Allah, disiak-siakno kula ya Allah. Ilmune niku mboten kok trimo, mboten dilampahi kula niku ya Allah. Malah kula niku ya Allah mboten diterima ya Allah, ditolak ya Allah, dibantah ya Allah. Niki kathah napa mboten? Nen? Lho, niki berarti napa? Kula kali sampean elmune sik durung manfaat. Sing jeneng ilmu manfaat niku napa? Ayo omong-omongan sak niki. Niki kabeh niki kepingin dadi wong napa kepingin dadi wong-wongan? Han? Mek wis dadi wong kepingin di wong no wong napa kepingin dadi wong no wong? Han? Han? Han? Ah. Kepingin dadi wong, mek dadi wong kepingin di wong no uang, uang di uang no uang berarti di uang no Gusti Allah. Lah saman jadi uang tu monggo, ojo diarteni di uang no uang berarti di mulia no, ojo ngono pengertiane niku, nggih pengertiane di uang no uang niku mergo awake iso jadi uang. Carane jadi uang niku ya nopo terserah. Nopo makrifate, nopo isine, nopo wedine, nopo ngrasa inoe karo Gusti Allah. Monggo, sampean isi. Ben. Dadi uang niku mek pancen elmune manfaat. Sing jeneng ilmu manfaat niku ya nopo? Ayo omong-omongan. Nen?
kaget ah. Pegel kula niku. Ayo durung mulutan lho niku. Anu kanca-kanca pun gawa cowek. Ngen? Damel urup-urupan kita. Nggih sampean bolongi nggih. Nggih lamek kabeh padha urup-urupan pas lak mboten oleh kula niki mboten gawa. Kita nggih pun balik malih. Apa sing jeneng ilmu manfaat? Tit tut ngen kula gawa nggih cara sufiah nggih menawi nderek ken diarteni dawuhipun al-imam Ibnu Athaillah As-Sakandari radhiyallahu an sing jeneng ilmu nafi' yaiku alladhi yambasitu fis sudur syi'auhu wa yakshifu bihi anil ghita anil galb kina'u dan faham ngen ngeten nggih sing jeneng ilmu manfaat niku nggih yaiku ilmu sing sorote ilmu mawon ndadekno jembar atine nggih nomor loro sing ilmu manfaat mau iso mbuka ketutupe atine. Jadi cara ringkes ilmu manfaat napa sing iso jembarno atine, sing iso nutupi at, buka tutupe ati ne. Bon. Sorot ilmu. Ojo ngomong ilmu ni dhisik. Nggih. Sorote ilmu manfaat sing dadekno jembar atine mau siji. Mergo ana saljul yakin. Ono ademe kemantepan atine menyang Gusti Allah. Ayo coba diangen-angen niku. Nggih ta? Adem. Nggih ta? Mboten enten ngrasa napa-napa. Mek pancen sampean mboten trima, mek sampe sampean niku kadang-kadang timbul sesuatu. Napa? Menungsane. Tapi teng mriku sampean diunggakno malih karo Gusti Allah supaya mujahadah. Ya. Nomor loro napa? Warbar burido wat taslim. Ademe ati rido pasrah karo Gusti Allah. Niku sorote ilmu manfaat. Nggih, nomor telu napa syarat ilmu manfaat? Iso ngrasakno manise indahe iman, rasane makrifat menyang Gusti Allah. Ben? Lah, ukurane ya napa? Ukuran kula kalih sampean niku adem keyakinane menyang Gusti Allah, adem atine ridho tunduk menyang Gusti Allah, iso ngrasakno manis sedepe iman makrifat menyang Gusti Allah. Mek kula kalih sampean siji ana atine selalu wedi karo Gusti Allah. Ben
Monggo kula panjenengan lampahi mugi-mugi pinaringan istiqomah, pinaringan istiqomah dadosaken manfaatipun, dadosipun pebukaipun manah kula lan panjenengan ketuntun dening Gusti Allah kelayan taufik hidayahipun lajeng pikantuk ridhonipun Gusti Allah bekto husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah ma'anaili syafa'atil uzma min rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana zalamna anfusana wa illam tawfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ya Allah ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Waffiq 'alaina sabra wa tawaffana muslimin. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina 'adhaban nar wa dakhilna al jannata ma'al abrar wa amiddana an nadhra liwajhikal karim ya aziz ya waffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha.

tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang diridhoinya. Amin, amin. Allahumma amin.

Manaqib Istiqomah Al-Khidmah Bonang Demak di Pondok Pesantren An-Nuriyah Gebang Bonang hari Ahad tanggal 14 Juni mulai pukul 7:30 pagi hingga selesai. Manaqib Istiqomah Al-Khidmah Karangawen Demak di Masjid Baitul Amin Bengkah Wonosekar Karangawen hari Ahad tanggal 14 Juni waktu Ba'dal Isya. Haul Surah Al-Khidmah Ngroto di Makbaroh Syekh Abdurrahman Ganjur Ngroto Grobogan hari Selasa tanggal 16 Juni mulai pukul 7 pagi hingga selesai. Manaqib Istiqomah di Masjid Uswatun Hasanah PRF Sriwulan Sayung Demak hari Selasa tanggal 16 Juni waktu Ba'dal Isya. Manaqib Istiqomah Musola Al-Hidayah Wonoketingal Karanganyar hari Rabu tanggal 17 Juni waktu Ba'dal Isya. Manaqib Istiqomah di Masjid Darul Anwar Blaten Mijen hari Kamis tanggal 18 Juni waktu Ba'dal Isya. Peringatan Tahun Baru Islam 1448 Hijriah di Masjid Baitul Makmur Bale Romo Dempet hari Jumat tanggal 19 Juni waktu Ba'dal Isya. Majelis Khotmil Quran Al-Khidmah Kabupaten Semarang di Masjid Agung Al-Mabrur Kabupaten Semarang hari Jumat tanggal 19 Juni waktu Ba'dal Isya. Pembukaan Pondok Pesantren Ariyadhah di Pondok Pesantren Ariyadhah Ngablak Sari Sayung Demak hari Sabtu tanggal 20 Juni waktu Ba'dal Isya. Manaqib Istiqomah di Musola Baitul Mukminin Bokopayung Tugu Sayung hari Ahad tanggal 21 Juni waktu Ba'dal Isya. Manaqib Istiqomah di Musola Baitul Haq Karanglo Bogosari Guntur hari Selasa tanggal 23 Juni waktu Ba'dal Isya. Peringatan Asyura di Masjid Al-Madinah Mangunjiwan Demak hari Selasa tanggal 23 Juni waktu Ba'dal Maghrib. Majelis Sewelasan di Pondok Pesantren Al-Fitrah Metese Semarang hari Kamis tanggal 26 Juni waktu Ba'dal Maghrib. Manaqib Istiqomah di Musola Al-Huda Cangkri Nembang Karanganyar hari Sabtu tanggal 27 Juni waktu Ba'dal Isya. Pengajian Ahad kedua di Pondok Pesantren Al-Fitrah Gedinding Surabaya diselenggarakan pada hari Ahad tanggal 28 Juni mulai pukul 7 pagi. Manaqib Istiqomah Al-Khidmah Kabupaten Semarang di Masjid At-Taqwa Jambon Ungaran hari Selasa tanggal 30 Juni waktu Ba'dal Maghrib.

0: Dalam kehidupan sehari-hari, kita kadang-kadang menjumpai orang yang suka menjelekkan orang lain. Padahal setiap manusia punya kekurangan atau kejelekan. Menurut Rasulullah, menjelekkan orang lain dapat menghapuskan amal kebajikan. Dalam riwayat Adi bin Hatim, beliau bersabda, ada 6 hal yang dapat menghapus amal, yaitu sibuk mencari kejelekan orang lain, hati yang membatu, terlalu cinta dunia, sedikit malunya, panjang angan-angan, dan orang zalim yang tidak pernah berhenti berbuat kezaliman dan tidak pernah bertaubat. Maka, agar amal kebajikan kita yang telah kita perbuat selama ini tidak hapus, marilah kita hilangkan kebiasaan yang suka menjelekkan orang lain.
1: Rasika USA.

Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA

kangen, dan aku dapat bocoran ya dari para orang tua dan juga adik-adikku yang masih pada sekolah kalau sudah memasuki era liburan, masa kenaikan kelas. Jadi mau kemana ya? Tapi toh adik-adik dan semuanya, kalau liburan kali ini mungkin terasa agak biasa dan cukup di rumah aja. Yang prihatin ya, karena bapak ibunya juga pasti lagi banyak tantangan ini di tengah berbagai hal yang ada saat ini. Liburan yang deket-deket aja oke kok ya, gak perlu ke Singapura, Hong Kong atau Kuala Lumpur gitu kan. Keliling-keliling Jawa Tengah juga oke gak sih, sembari ditemani Rasika. Dan kali ini saatnya kita buka Rasika 12 on Trending. Jajaran lagu chart Rasika 12 on Trending Indonesia dan mancanegara, kita buka sekarang untuk edisi minggu ini. 12 lagu trending Rasika 12 on trending. Kita mulai dari chart Rasika 12 on Trending mancanegara minggu ini. Sayangnya lagu Bruno Mars dengan Risk It All yang ada di chart 11 minggu harus keluar dari minggu ini. Gak salah ya, karena lagu Bruno Mars ini harus terpaksa keluar karena penggantinya adalah Duar Ariana Grande. Single terbarunya Hate That I Made You Love Me benar-benar langsung merajai berbagai chart mancanegara, termasuk jadi the most play di Spotify dan juga di beberapa platform streaming on demand music setelah beberapa hari lagu ini rilis. Ya iyalah, Ariana Grande gitu loh. Single terbarunya Hate That I Made You Love Me, newcomer number 12.

And this year is the World Cup year. 2026 Piala Dunianya sudah bergelora. Kemarin opening ceremony-nya benar-benar menyala sekali. For the first time ever di sejarah Piala Dunia Gawarasika, opening ceremony-nya digelar di 3 negara. Biasanya sebelumnya kan gantian ya, opening di negara ini, penutupan di negara yang lain kalau tuan rumah bersama. Tapi ini openingnya aja di 3 negara. Buset ya, Piala Dunia tahun ini benar-benar Piala Dunia paling kaya. Gimana? Udah keluar jagoan Anda di World Cup 2026? Here they are from FIFA World Cup 2026 official theme song, Lisa, Anita, and Rema, and Viva Sound with Goals, number 11. Guess I'm gone.

Mendengarkan lagu yang enak atau mungkin yang sesuai beatnya itu pasti bikin kita semua terasa ingin lagi, terulang lagi, putar lagi, repeat, repeat, and repeat again. Kayak lagunya Martin Garrix dan juga Ed Sheeran nih guys, Repeat It Now.

dari cerita banyak musisi kayak Black Label di Amerika sana tuh masih ada banget ya. Makanya musisi-musisi kayak yang berasal dari ras yang berbeda dari asli orang Amerika tuh kadang perlu extra effortnya tuh luar biasa. Dan ternyata kawan ras ketahu gak sih kalau Daniel Caesar juga pernah ada di masa itu. Dia benar-benar mencari pasar sendiri kawan ras dari awal karirnya sampai dengan sekarang hingga bisa dikenal. Daniel Caesar with Who Knows. Wah, sayangnya lagu ini turun 3 peringkat kawan di nomor 9.

Now we're going to the viral of the week untuk Rasika 12 on trending mancanegara minggu ini. And here they are. Please welcome BTS with Run. Gimana warnya BTS, guys? Wah, menyala bukan? Sesuai dengan perkiraan banyak banget orang ya, kalau war tiketnya BTS Arirang World Tour

Jakarta akan setara sama Coldplay. Waktu World di membership itu antriannya sampai 400 ribu bahkan 500 ribu ya, tertinggi yang viral. Nah, lebih parah lagi ketika general sale, antriannya sampai 800 ribu yang rebutan tiketnya BTS Arirang World Tour di Jakarta 26 dan 27 Desember nanti. So congratulations to all of you guys yang sudah berhasil memenangkan peperangan dan let you come down to December of 2026 untuk menikmati all the good production dan juga konsep yang luar biasa dari BTS di Jakarta International Stadium. So here they are, viral of the week minggu ini, BTS with Run yang jadi soundtrack konten Anda semua yang berhasil dapat tiket bukan di Viral of the Week.

gini, kan memang Shakira dulu udah pernah nyanyiin official theme songnya World Cup waktu tuan rumahnya di Afrika Selatan kan dengan Waka Waka. Jadi gak salah sih emang kalau mungkin masih ada komentar kalau vibes Piala Dunia kali ini kok masih kayak Afrika Selatan banget ya. Ya gimana enggak wong yang nyanyi masih istilahnya Shakira kembali. Walaupun sebenarnya konsep dan juga ritmenya tuh beda banget dan lebih Latin banget, tapi ya memang ketika aku denger-denger lagi, oh benar juga ya, masih vibes-nya tuh Afrika Selatan banget dengan waka-wakanya gitu. Gimana menurut kamu Warasika? Shakira featuring Burna Boy with Die.

Let's go. Have you ever trying to open your new door, tapi kayak banyak sekali penghalang dan bahkan ketika kita berhasil buka, ada sesuatu yang menyakiti kita nih. Noah Kahan with Doors, now in number 7.

Aku nggak tahu ya, kalau mungkin aku jadi orang yang tinggal di Amerika gitu, betapa akses konser tuh bener-bener pusat dari segala pusat, guys. Semua musisi kalau bikin world tour tuh pasti keliling Amerika dulu. Ini Curtis juga lagi keliling Amerika, guys. Lagi world tour istilahnya kan, walaupun secara schedule masih keluar di wilayah Amerika dulu. Ya, tapi memang gaji di sana tinggi kok ya, UMR-nya ya. Ketika aku tinggal di Amerika pun kok ini akses konser juga akan begitu gampangnya kan. Pendapatannya oke, kemudian juga jumlah musisinya juga luar biasa. Gak kayak di Indonesia aku tuh.

everyone, don't go anywhere. Yuda Prasetya masih di sini di Rasika 12 on Trending dan kita sampai di chart mancanegara nomor 5. David Guetta, Charlie Swims and Tones and I. Wow, lagu ini turun. Padahal minggu lalu ada di posisi 3 besar loh guys. Gone, gone, gone. David Guetta number 5.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.
5: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
6: fresh banget rasanya.
5: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
6: fresh banget rasanya.
5: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
9: By the way, as you guys know, Tyla itu juga ngisi jadi salah satu musisi yang ada di album theme songnya FIFA World Cup 2026 loh guys. FYI aja, lagunya udah masuk antrian juga kok. Tapi kali ini kita dengerin yang duetnya sama Zara Larsson dulu yuk dengan She Did It Again. Now opening up the top 4 this week.

and expected somewhere now in number 2 with home record. Karena aku buka di Billboard, kayaknya lagu ini juga ada di jajaran atas. So, lagu ini kayaknya ya worth it lah ya. Kok worth it sih, istilahnya deserve. sorry. Deserves to be on the top 2 karena di Billboard juga lagu ini ada di 10 besar. Kayaknya udah bertahan lama juga sih, hampir 2 bulan lebih. Somewhere with home record now in number 2.

Queen of Rebel, Olivia Rodrigo with Drop Dead Now in Number 1 di Rasika 12 on trending mancanegara. Belum selesai viralnya lagu ini guys di YouTube, kalau kamar Rasika buka, lagu Olivia Rodrigo yang lain udah pada menyala-menyala, muncul-muncul. Apakah playlist kita 2026 ini akan ditemani sama Rebelnya Olivia Rodrigo? Drop Dead Now in

Semua kawan Rasika harus mengetahui apa itu defensive driving, yaitu cara berkendara yang mengutamakan kewaspadaan, prediksi risiko, dan pengambilan keputusan yang aman dalam setiap situasi. Saat berkendara, keselamatan bukan hanya soal mematuhi aturan lalu lintas. Keselamatan juga ditentukan oleh kemampuan mengantisipasi berbagai kemungkinan di jalan. Misalnya, saat melihat sepeda motor di depan bergerak zigzag atau pengendaranya tampak menggunakan ponsel, kita tidak memepet atau membunyikan klakson berlebihan. Kita mengurangi kecepatan dan memberi ruang lebih untuk mengantisipasi gerakan mendadak. Saat mendekati zebra cross, meskipun tidak ada pejalan kaki yang sedang menyeberang, kita mengurangi kecepatan saat mendekati zebra cross karena seseorang bisa saja tiba-tiba melintas. Saat akan keluar dari gang menuju jalan utama, Anda tidak langsung melaju. Kita berhenti sejenak, melihat kondisi kanan dan kiri, lalu masuk ke arah lalu lintas dengan aman. Saat mengikuti truk atau bus besar, karena pandangan ke depan terhalang, kita menjaga jarak lebih jauh dan tidak berada terlalu lama di titik buta kendaraan besar tersebut. Ketika lampu hijau traffic light baru menyala, nggak langsung tancap gas. Pastikan dulu tidak ada kendaraan dari arah lain yang masih menerobos lampu merah. Saat berkendara di jalan tol, pengemudi defensive driving tidak memaksa berpindah jalur secara tiba-tiba, melainkan memberi lampu sein lebih awal dan memastikan jalur yang dituju benar-benar aman. Dan masih banyak lagi contoh yang bisa kita terapkan dalam defensive driving. Defensive driving adalah kebiasaan mengantisipasi bahaya sebelum bahaya itu terjadi. Kawan Rasika, tetap waspada, jaga jarak, dan utamakan keselamatan di setiap perjalanan.

0: Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-32-585-500.
1: Silahkan 105,6 FM Rasika USA, ada Rasika 12 on trending guys di sini. Kita menuju ke chart Indonesia. Wah, ada dua lagu guys. Ih, padahal sesi potret masih viral banget loh. Tapi sayangnya udah keluar. Sayang banget. Sama Semusim, Toh Pati sama Nadif Basalamah juga. Ada dua nih berarti yang keluar. Kira-kira siapa di newcomernya nih? Soalnya dua lagu yang kece banget nih. Dari top request juga kan di Rasika. Berhasil digeser. Dan langsung aku buka di posisi 12 as newcomer this week. Wah, pantes ini lagu. Insight-nya di TikTok sampai jutaan, di YouTube juga aku buka viewersnya udah kurang lebih 2,4 juta. Ini banyak disuarakan ya, karena ya istilahnya hubungan beda keyakinan kan masih jadi isu ya sampai dengan sekarang, dan banyak yang merasakan itu, makanya kemudian lagu ini jadi trending deh. Wijaya 80, Bulan Bintang, Garis Menyilang, Newcomer.